0: Ajakan ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga kepercayaan dan komitmen dalam setiap perjanjian. Rasulullah SAW menginginkan setiap pihak untuk mematuhi perjanjian yang telah mereka sepakati. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai nilai kejujuran dan integritas dalam setiap hubungan sosial. Pendengar dirahmati Allah, perjanjian dalam Piagam Madinah membawa dampak yang sangat positif bagi masyarakat Madinah. Madinah menjadi kota yang aman dan damai, di mana setiap penduduknya merasa terlindungi dan dihormati. Meskipun berbeda agama dan suku, mereka mampu hidup berdampingan dan saling menghormati. Dengan adanya Piagam Madinah, Rasulullah SAW berhasil menciptakan masyarakat yang harmonis, di mana kaum muslimin dan suku lainnya dapat bekerja sama untuk menjaga keamanan kota. Mereka juga terbiasa menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dan adil, tanpa perlu ada pertikaian ataupun permusuhan. Ini menjadi cikal bakal terbentuknya masyarakat Islami yang kuat dan kokoh. Pendengar yang berbahagia, salah satu kisah menarik dari perjanjian ini adalah bagaimana kaum Yahudi menerima Piagam Madinah. Sebelum kedatangan Rasulullah SAW, suku-suku Yahudi di Madinah sering berselisih dengan suku-suku Arab yang lainnya. Namun setelah mereka melihat kebijakan Rasulullah, mereka setuju untuk menandatangani Piagam Madinah dan berkomitmen untuk menjaga keamanan bersama. Perjanjian ini awalnya berjalan baik, dan kaum Yahudi pun menghormati aturan yang telah disepakati. Namun, beberapa saat kemudian, sebagian dari suku-suku Yahudi tersebut melanggar perjanjian dan berkhianat, yang sudah menjadi karakter asli mereka, yang akhirnya menimbulkan ketegangan dan konflik. Meskipun demikian, Rasulullah SAW tetap berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan bijaksana. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah tentang perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah di awal periode Madinah memberikan kita banyak pelajaran berharga. Piagam Madinah adalah contoh nyata tentang bagaimana Islam mengajarkan perdamaian, keadilan, dan persaudaraan di antara sesama anak Adam, meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Demikianlah pembahasan kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam. Mutiara Hadis.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, faqala ta'ala, ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'malu saliha, wa qala ta'ala, ya ayyuhal ladzina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum." Artinya, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana Dia memerintahkan para rasul-Nya. Dengan firman-Nya, "Wahai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh." Dan Dia berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini adalah salah satu di antara hadis yang padanya ditegakkan kaidah-kaidah Islam dan hukumnya. Di dalamnya, kita dianjurkan untuk berinfak dari yang halal dan melarang berinfak dari yang tidak halal. Hadis ini juga menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna dan maha suci dari segala kekurangan. Maka seorang hamba tidak bisa mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sedekah dari barang haram, barang yang belum jelas antara halal dan haramnya, ataupun makanan yang tidak baik. Di dalamnya juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan orang-orang yang beriman memakan makanan yang baik sebagaimana Dia memperbolehkan bagi para rasul, disertai dengan amal saleh dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat-Nya.
1: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.

0: membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan akibatnya, seperti di parit, sungai, dan lain-lain. Bayangkan, bila parit-parit dan sungai-sungai meluap pada saat hujan, apa yang akan terjadi? Akibatnya, banjir di mana-mana.
1: Rabu kemarin, sampah-sampah yang Anda lihat ini sudah mulai menumpuk.
2: Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
0: Tidak hanya satu orang yang dirugikan, tapi semua orang. Untuk itu, perlu adanya kesadaran. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kuncinya satu, mari kita mulai dari diri kita sendiri.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
4: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
5: Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wasahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Tentu saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi, bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, mari kita simak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
6: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa berada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah yang telah memberikan kita berbagai banyak nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan membahas babak penting dalam sejarah Islam, yaitu konflik yang terjadi antara Khalifah Abbasiyah dengan Sultan Bani Saljuk. Kisah ini tidak hanya menunjukkan dinamika politik di dunia Islam, tetapi juga memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya persatuan dan kepemimpinan yang adil. Pendengar yang mulia, dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 750 Masehi dan menjadi salah satu dinasti besar dalam sejarah Islam. Pada puncak kejayaannya, Abbasiyah menguasai wilayah yang sangat luas, mencakup Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tengah. Namun seiring berjalannya waktu, kekuasaan Abbasiyah melemah akibat serangan eksternal dan konflik internal. Di sisi lain, dinasti Saljuk muncul sebagai kekuatan baru di dunia Islam pada abad ke-11 Masehi. Bani Saljuk adalah suku Turki yang memeluk Islam dan kemudian menjadi pembela Islam Ahlus Sunnah. Mereka berhasil menguasai wilayah Persia, Irak, dan Anatolia, serta memberikan perlindungan kepada Khalifah Abbasiyah dari ancaman eksternal seperti Fatimiyah dan Bizantium. Meskipun demikian, hubungan antara kedua dinasti ini tidak selalu harmonis. Pendengar rahmati Allah, konflik antara Khalifah Abbasiyah dan Sultan Bani Saljuk dimulai karena perbedaan kepentingan politik. Khalifah Abbasiyah meskipun memiliki kedudukan spiritual tertinggi dalam Islam, telah kehilangan sebagian besar kekuatan politiknya. Sebaliknya, Sultan Bani Saljuk memegang kendali penuh atas administrasi dan militer, tetapi tetap mengakui kekhalifahan Abbasiyah sebagai simbol agama. Ketegangan muncul ketika para Sultan Seljuk seperti Tughril Beg dan Alp Arslan mulai mengambil peran yang semakin dominan dalam urusan politik Abbasiyah. Para khalifah merasa bahwa mereka hanya menjadi boneka di bawah kendali Bani Seljuk. Hal ini memicu ketidakpuasan di kalangan istana Abbasiyah. Pada masa Sultan Malik Shah, ketegangan antara kedua pihak semakin memuncak. Meskipun Malik Shah memiliki hubungan yang relatif baik dengan khalifah Abbasiyah, ada beberapa insiden yang mencerminkan ketegangan di antara mereka. Salah satunya adalah ketika Malik Shah mengintervensi pengangkatan pejabat di istana Abbasiyah tanpa persetujuan khalifah. Langkah ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap otonomi Abbasiyah. Ketegangan ini semakin diperburuk oleh para wazir dan penasehat yang memiliki agenda politik masing-masing. Sebagai contoh, Nizamul Mulk, wazir besar dinasti Seljuk, memainkan peran penting dalam mengatur urusan Abbasiyah. Meskipun ia dikenal sebagai administrator yang hebat, keterlibatannya dalam urusan Abbasiyah seringkali memicu rasa tidak puas di kalangan istana Baghdad. Setelah wafatnya Sultan Malik Shah, dinasti Seljuk memasuki masa krisis suksesi. Konflik internal di antara para pewaris tahta Seljuk memberikan peluang bagi khalifah Abbasiyah untuk mencoba memulihkan sebagian kekuasaannya. Namun upaya ini seringkali berujung pada konflik dengan para sultan yang baru. Pada masa pemerintahan Sultan Barkiyaruq, hubungan dengan Abbasiyah semakin tegang. Barkiyaruq menghadapi pemberontakan yang didukung oleh beberapa faksi di Baghdad yang setia kepada khalifah. Situasi ini menyebabkan pertempuran di dekat Baghdad, di mana kekuatan Abbasiyah dan Seljuk saling bersaing untuk menguasai ibu kota. Sementara itu, Sultan Muhammad Tafar berhasil memperbaiki hubungan dengan Abbasiyah. Ia mencoba mengambil pendekatan diplomasi untuk meredakan ketegangan. Namun konflik tetap terjadi karena perbedaan kepentingan politik yang mendalam antara kedua belah pihak. Pendengar yang budiman, konflik antara Khalifah Abbasiyah dan Sultan Bani Seljuk memiliki dampak besar terhadap dunia Islam. Di antaranya, satu, melemahnya persatuan umat Islam. Perpecahan antara Abbasiyah dan Seljuk melemahkan persatuan umat Islam. Hal ini memberikan peluang bagi musuh eksternal seperti tentara Salib untuk menyerang wilayah-wilayah Islam. Dua, kerusakan ekonomi dan sosial. Perang dan konflik internal menyebabkan kerusakan ekonomi di wilayah yang dikuasai Abbasiyah dan Seljuk. Perdagangan terganggu dan rakyat menderita akibat pajak yang tinggi dan ketidakstabilan politik. Tiga, kehilangan wilayah strategis. Karena konflik internal, baik Abbasiyah maupun Seljuk kehilangan kendali atas beberapa wilayah strategis. Hal ini melemahkan kekuatan politik dan militer mereka di kancah internasional. Pendengar dirahmati Allah, kisah ini memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita. Satu, pentingnya persatuan. Perpecahan antara Abbasiyah dan Seljuk menunjukkan betapa pentingnya persatuan dalam menghadapi tantangan. Umat Islam harus belajar dari sejarah ini untuk tetap bersatu dalam menghadapi ancaman internal dan eksternal. Dua, kepemimpinan yang bijaksana. Kisah ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang bijaksana sangat dibutuhkan untuk mencegah konflik. Baik Abbasiyah maupun Seljuk membutuhkan pemimpin yang mampu mengedepankan dialog daripada konflik. Tiga, mengelola kepentingan politik dan hikmah. Perbedaan kepentingan politik seringkali menjadi sumber konflik. Kisah ini mengajarkan pentingnya mengelola perbedaan tersebut dengan hikmah agar tidak merugikan umat secara keseluruhan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konflik antara Khalifah Abbasiyah dan Sultan Bani Seljuk adalah pengingat akan pentingnya persatuan, kepemimpinan yang bijaksana dan pengelolaan politik yang cerdas. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah ini untuk membangun masa depan umat Islam yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk menjaga persatuan dan menghadapi tantangan dengan hikmah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga hari ini kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas peran penting seorang muslimah dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini adalah bagian dari tugas setiap muslim, tidak terkecuali seorang muslimah yang memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Amar ma'ruf nahi munkar bukan hanya sekedar kewajiban agama, tetapi juga bentuk kepedulian sosial seorang muslimah dalam menjaga kebaikan di lingkungan sekelilingnya, baik di lingkungan keluarganya, tempat kerjanya, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana peran seorang muslimah dalam menjalankan tugas mulia ini? Mari kita bahas lebih lanjut. Pendengar yang berbahagia, amar ma'ruf berarti mengajak kepada hal-hal yang baik, yakni segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nahi munkar, di sisi lain, berarti mencegah segala bentuk kemungkaran atau hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Kedua konsep ini merupakan prinsip utama dalam menjaga kebaikan dan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Ta'ala. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Ayat ini mengisyaratkan bahwa setiap muslim, termasuk muslimah, memiliki peran sebagai agen perubahan sosial yang membawa kebaikan dan mencegah kerusakan. Amar ma'ruf nahi munkar adalah tugas bersama yang tidak mengenal batasan gender, dan setiap muslimah diberi hak dan kewajiban untuk melaksanakannya sesuai dengan kemampuannya. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, peran amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan seorang muslimah sangatlah penting. Sebagai seorang ibu, seorang istri, atau sebagai seorang anggota dari masyarakat, seorang muslimah berperan besar dalam mendidik generasi, menjaga kebaikan di tengah keluarga, dan menjadi contoh yang baik di lingkungan sekitarnya. Di dalam keluarga misalnya, seorang muslimah memiliki peran kunci dalam membentuk karakter anak-anaknya melalui amar ma'ruf nahi munkar. Ia mengajarkan mereka untuk berperilaku baik, menjalankan sholat, berpuasa, menjaga akhlak yang mulia, dan mencegah mereka dari berbuat hal-hal yang dilarang dalam agama. Begitu juga di luar rumah. Dalam interaksi sosialnya, seorang muslimah berperan penting dalam menyebarkan kebaikan dan menegur kemungkaran dengan cara yang bijak dan penuh hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar bisa dilakukan dengan berbagai cara, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seorang muslimah dapat memulai dengan memberikan nasihat kepada orang di sekitarnya, atau jika tidak mampu, setidaknya ia bisa mengingkari kemungkaran dalam hatinya. Ini adalah tanda dari keimanan yang kuat bahwa seorang muslimah selalu ingin melihat kebaikan menyebar di lingkungannya. Pendengar yang berbahagia, seorang muslimah memiliki berbagai cara untuk melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi munkar, yang tentunya harus dilakukan dengan bijaksana dan penuh kelembutan. Beberapa cara yang bisa dilakukan oleh seorang wanita muslimah antara lain, yang pertama, memberikan contoh yang baik. Salah satu cara terbaik untuk melakukan amar ma'ruf adalah dengan memberikan contoh yang baik. Seorang muslimah harus berusaha menjadi teladan dalam beribadah, menjadi teladan dalam berperilaku baik, dan menjaga akhlak mulia. Ketika orang lain melihat contoh yang baik, mereka akan tergerak untuk mengikuti tanpa perlu banyak kata-kata. Kemudian cara yang kedua, yaitu dengan nasihat, yaitu nasihat dengan hikmah. Dalam mencegah kemungkaran, seorang muslimah harus menggunakan pendekatan yang bijaksana, menyampaikan nasihat dengan lembut, tidak menghakimi, dan memperhatikan perasaan orang yang dinasihati adalah kunci keberhasilan dalam nahi munkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan untuk menyampaikan dakwah dengan cara yang penuh hikmah dan kesabaran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Selanjutnya, cara yang bisa dilakukan oleh seorang wanita muslimah dalam amar ma'ruf nahi munkar yang ketiga, yaitu menggunakan media sosial dengan bijak. Di era digital ini, media sosial adalah salah satu sarana yang efektif untuk menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Seorang muslimah dapat memanfaatkan media sosial untuk berbagi nasihat, berbagi ilmu agama, atau untuk mengingatkan teman-temannya untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama. Namun, penting juga bagi muslimah untuk menggunakan media sosial dengan penuh tanggung jawab. Ia juga harus menjaga etika berkomunikasi dan tidak terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif. Kemudian cara yang berikutnya, yaitu yang keempat, adalah berkolaborasi dalam kebaikan. Amar ma'ruf nahi munkar tidak harus dilakukan sendirian. Seorang muslimah bisa berkolaborasi dengan komunitas atau organisasi yang berfokus pada dakwah dan penyebaran kebaikan. Dengan berkolaborasi, usaha untuk menyebarkan kebaikan akan menjadi lebih kuat dan berdampak luas. Pendengar muslimah yang berbahagia, tentu saja dalam melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi munkar, seorang muslimah akan menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Di antaranya adalah rasa takut ditolak, dikritik, atau bahkan dihindari oleh orang-orang di sekitarnya. Tantangan ini bisa membuat seorang muslimah ragu untuk menyampaikan kebenaran. Namun kita harus ingat bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah perintah Allah Ta'ala. Dan kita melakukannya bukan untuk mendapatkan pujian manusia, melainkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Kunci utama dalam menghadapi tantangan dan rintangan ini adalah kesabaran dan keteguhan hati. Allah Ta'ala berfirman, "Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum jahran jamila." Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Quran Surat Al-Muzammil ayat 10. Selain itu, penting juga untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan pemahaman agama. Dengan memiliki ilmu yang cukup, seorang muslimah akan lebih percaya diri dalam menyampaikan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Kita bisa belajar dari para muslimah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aktif dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Salah satu contohnya adalah Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Seorang wanita yang dikenal karena keberaniannya dalam membela kebenaran. Ia tidak pernah ragu untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Kisah lainnya adalah seperti Ummu Sulaim radhiyallahu anha, yang dengan bijaksana mengajak suaminya yang belum masuk Islam untuk memahami ajaran Islam. Ia tetap teguh dalam keyakinannya dan terus menyebarkan kebaikan di lingkungan sekitarnya. Pendengar muslimah yang berbahagia, dari pembahasan ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa seorang muslimah memiliki peran penting dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Melalui agama yang dianutnya dan kepribadiannya yang mulia, seorang muslimah bisa menjadi agen perubahan yang membawa kebaikan bagi keluarga dan masyarakatnya. Mari kita bersama-sama, dan juga Anda sebagai muslimah, terus berusaha menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran dimanapun kita berada. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan dan keberanian untuk menjalankan tugas ini dengan penuh hikmah dan kesabaran. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang budiman, Islam melarang seseorang untuk bertindak zalim dengan menyakiti seseorang. Maka menyakiti dengan ucapan atau lisan seperti mencela juga merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan terhadap sesama muslim. Mencela adalah menyebutkan kejelekan atau kekurangan seseorang, baik kekurangan yang ada pada tubuh maupun kekurangan lainnya, seperti kebodohan dengan secara sengaja mencela atau dengan cara mentertawakan kekurangan yang ada pada diri orang lain. Celaan adalah bentuk menyakiti sesama, karena celaan yang dilontarkan seseorang muslim akan menjadikan orang yang dicela menjadi tersinggung dan kecewa, bahkan menjadi sakit hati. Akibat lebih lanjut akan menjadikan retaknya hubungan persaudaraan sesama muslim, sehingga syariat melarang perbuatan mencela karena perbuatan tersebut menyakiti orang lain. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mencantumkan bab menyakiti dan mencaci maki kaum muslimin termasuk ke dalam dosa-dosa besar yang membinasakan. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqatih tamalu buhtanan wa ismam mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, "Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'd." Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Dan juga firman-Nya dalam surat Al-Humazah ayat 1, "Wailul likulli humazatil lumazah." Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Pendengar yang budiman, dalam penjelasan atau syarah kitab Al-Kabair, kalimat menyakiti mencakup menyakiti orang lain dengan kata-kata, sikap, atau dengan mengisolasinya. Bentuk menyakiti orang lain adalah dengan cara mengeluarkan kata-kata yang menyakiti sesama walaupun tidak membahayakannya. Karena jika membahayakan, maka dosanya jauh lebih besar. Sedangkan bentuk menyakiti orang lain dengan cara mengganggu tempat duduknya, perjalanannya, dan lain-lain. Sedangkan bentuk menyakiti orang lain dengan cara mengisolasinya adalah dengan cara membiarkannya kebingungan ketika menghadapi sebuah masalah dan orang itu merasa tersakiti karena sikap seperti ini. Semua perbuatan ini hukumnya haram dan diancam dengan ancaman yang berat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." Surat Al-Ahzab ayat 58. Pendengar, maksud ayat ini adalah bahwa mereka semua akan menanggung beban berat berupa kebohongan dan dosa besar. Dalam ayat ini juga disebutkan tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Maksudnya, apabila ada seseorang yang disakiti karena perbuatannya atau karena ia telah melakukan sebuah perbuatan yang pantas untuk disakiti, maka hal ini dibolehkan untuk dilakukan. Seperti tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adzuhuma fa'in taba wa aslaha fa'ridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima." Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kalian, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ayat ini dahulunya berkenaan dengan hubungan seks sesama jenis atau homoseks. pelakunya harus disakiti sehingga ia bertaubat kepada Allah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan sebuah hukum dengan mengatakan, siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut atau homoseks, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya. Hadis riwayat Muslim dalam Sahihul Jami'. Bayangkan pendengar yang budiman, jika diri ini jadi korban dan objek dari kejahatan lisan orang lain, maka bagaimana perasaan ini? Niscaya diri ini akan merasakan pahit dan getirnya hidup. Pasti berharap orang itu menghentikan kejahatannya. Hilangnya keburukan yang dilakukan oleh lisan orang-orang dan kehidupan ini dapat berangsur normal lagi seperti sedia kala. Jika kita tidak ingin dicubit, maka jangan sekali-kali mencubit orang lain. Wahai saudara-saudaraku seiman, jagalah lisan ini dari mengucap berbagai hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Peliharalah tangan ini dari menulis berbagai perkara yang telah diharamkan oleh keduanya. Niscaya kita akan selamat dari ujian dunia, fitnah kubur, dan siksa neraka pada hari kiamat. Janganlah lisan ini berucap atau tangan ini menulis kecuali yang baik-baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pendengar yang budiman, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari menyakiti dan mencela sesama muslim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.

0: berbakti kepada orang tua. Muhammad bin Al-Munkadir rahimahullah berkata, "Semalam suntukku pijat kaki ibuku, sedangkan saudaraku Umar semalam suntuk mengerjakan sholat. Aku tidaklah gembira andai malamku digantikan dengan malam saudaraku." Dikutip dari kitab Hilyatul Awliya. Di antara faidah yang bisa diambil dari nasihat ini yaitu, pertama, beliau berpandangan bahwa berbakti kepada orang tua lebih utama dibandingkan amalan-amalan sunnah yang utama seperti sholat malam. Kedua, hakikat bakti kepada orang tua adalah berusaha membuat orang tua bahagia meski hanya dengan memijat kaki mereka. Karena memijat kaki mereka ketika mereka lelah adalah di antara bentuk praktis berbakti kepada keduanya, terlebih jika mereka memintanya. Terakhir, alasan perbuatan memijat kaki orang tua di sini lebih utama dibandingkan sholat malam, karena memijat kaki orang tua itu tergolong amal soleh yang manfaatnya tidak terbatas kepada pelakunya saja. Sedangkan sholat malam adalah amal yang manfaatnya terbatas hanya pada pelakunya saja. Maka kaidah mengatakan bahwa amal yang manfaatnya melebar itu lebih utama dibandingkan amalan yang manfaatnya terbatas hanya untuk pelakunya saja. Wallahu a'lam.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita kisahkan Musa bin Uqbah rahimahullah, salah satu ulama salafus saleh yang dikenal karena kontribusinya yang luar biasa dalam ilmu hadis dan sejarah Islam. Ia sangat dihormati oleh para ulama hadis. Musa bin Uqbah dianggap sebagai salah satu periwayat yang terpercaya dalam tradisi keilmuan Islam. Kita akan mengupas kehidupan, kepribadian, keilmuan, serta pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu hadis dan sejarah Islam. Pendengar yang budiman, Musa bin Uqbah lahir di kota Madinah pada masa kekhalifahan Bani Umayyah. Ia berasal dari keluarga yang berilmu dan memiliki hubungan erat dengan para ulama. Ayahnya, yakni Uqbah, adalah seorang muslim yang dikenal di kota Madinah. Sementara saudara-saudaranya, yakni Muhammad dan Ibrahim, juga dikenal sebagai ulama yang terkemuka. Kehidupan keluarga yang berorientasi pada ilmu ini memberikan pondasi yang kokoh bagi pendidikan Musa bin Uqbah. Sejak kecil, ia menunjukkan minat besar terhadap ilmu agama. Kota Madinah yang menjadi pusat ilmu pada saat itu memberinya akses kepada ulama-ulama besar. Ia belajar dari tokoh-tokoh seperti Nafi', seorang perawi yang merupakan mantan budak Abdullah bin Umar dan sangat dikenal karena kedekatannya dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu keistimewaan Musa bin Uqbah adalah hubungan keilmuannya dengan para tabi'in. Ia belajar hadis dari Nafi', seorang tokoh yang sangat dihormati dalam periwayatan hadis. Periwayatan hadis Musa dari Nafi' menjadi bagian penting dalam tradisi keilmuan Islam. Meskipun beberapa ulama menyatakan bahwa kekuatannya dalam meriwayatkan dari Nafi' tidak sebanding dengan tokoh-tokoh seperti Malik bin Anas dan Ubaidullah bin Umar. Selain Nafi', Musa bin Uqbah juga belajar dari ulama-ulama besar lainnya seperti Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar dan juga Salim bin Abdullah bin Umar. Para gurunya ini adalah ahli fikih dan hadis terkemuka yang mewariskan tradisi ilmu langsung dari generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musa bin Uqbah dikenal karena kedalaman ilmunya dalam bidang hadis dan sejarah. Ia adalah salah satu ulama pertama yang menulis sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sebagai Maghazi Musa bin Uqbah. Buku ini menjadi rujukan penting bagi ulama-ulama setelahnya, termasuk Imam Malik dan Ibnu Ishaq. dalam menyusun karya-karya sejarah Islam. Maghazi Musa bin Uqbah bukan sekedar catatan peristiwa, tetapi juga mencerminkan keilmuan Musa bin Uqbah dalam memverifikasi riwayat dan menyusun narasi sejarah yang terpercaya. Karya ini menjadi acuan dalam memahami perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam menyebarkan Islam, termasuk perang-perang besar seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Selain dalam sejarah, Musa juga menghasilkan banyak riwayat hadis yang dimuat dalam kitab-kitab hadis yang utama seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dua ulama hadis terbesar, menggunakan hadis-hadis Musa bin Uqbah, khususnya yang ia riwayatkan dari Nafi'. Pendengar yang dirahmati Allah, Musa bin Uqbah mendapatkan penilaian yang sangat baik dari para ulama hadis. Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Abu Hatim, dan An-Nasa'i sepakat bahwa Musa adalah seorang perawi yang thiqah atau yang terpercaya. Imam Ahmad bin Hanbal bahkan menyatakan bahwa Musa bin Uqbah adalah salah satu perawi yang diandalkan dalam tradisi periwayatan hadis. Namun Yahya bin Ma'in mencatat bahwa periwayatan Musa dari Nafi' memiliki kelemahan jika dibandingkan dengan Malik bin Anas atau Ubaidullah bin Umar. Meski demikian, kelemahan ini tidak mengurangi kredibilitas Musa bin Uqbah sebagai seorang perawi yang thiqah. Ulama seperti Ibnu Ma'in sendiri tetap menilai Musa sebagai orang yang terpercaya. Meskipun ia mengakui bahwa ada tingkatan dalam kekuatan periwayatan. Imam Al-Waqidi, seorang sejarawan terkenal, menyebutkan bahwa Musa bin Uqbah bersama kedua saudaranya memiliki halaqah ilmu di Masjid Nabawi. Mereka dikenal sebagai ulama yang faqih sekaligus muhaddits, yakni ahli dalam fikih dan hadis. Musa bin Uqbah juga dikenal sebagai seorang mufti yang memberikan fatwa kepada masyarakat di kota Madinah. Sebagai seorang ulama, Musa bin Uqbah banyak menghabiskan waktunya di Masjid Nabawi. Ia memberikan pelajaran hadis, fikih, dan sejarah kepada para muridnya. Halaqah ilmunya menjadi salah satu pusat pembelajaran di kota Madinah, menarik perhatian para penuntut ilmu dari berbagai wilayah. Mus'ab bin Abdullah Az-Zubairi, seorang ulama terkemuka, menggambarkan Musa bin Uqbah dan keluarganya sebagai pribadi-pribadi yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang mendalam. Musa bin Uqbah sendiri dikenal sebagai seorang ulama yang rendah hati dan berdedikasi tinggi dalam menyebarkan ilmu. Pengaruh Musa bin Uqbah terhadap ilmu Islam sangat besar, terutama dalam bidang sejarah dan hadis. Maghazi Musa bin Uqbah menjadi rujukan penting bagi para sejarawan Muslim dalam memahami perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di dalam perkembangan Islam pada masa awal. Selain itu, hadis-hadis yang diriwayatkan Musa bin Uqbah menjadi bagian integral dari kitab-kitab hadis yang utama. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim memasukkan hadis-hadisnya dalam koleksi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Musa bin Uqbah adalah perawi yang terpercaya. Musa bin Uqbah juga meninggalkan warisan moral dan intelektual bagi umat Islam. Ia adalah contoh seorang ulama yang mengabdikan hidupnya untuk ilmu dan kebenaran, dengan tetap menjaga integritas dan kedekatannya kepada Allah Ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, Musa bin Uqbah wafat pada tahun 141 Hijriah, sebelum sempat kembali ke kota Madinah setelah ia melakukan perjalanan ilmiah. Beberapa sumber mencatat bahwa ia wafat pada tahun 142 Hijriah, namun pendapat yang lebih kuat adalah ia wafat pada tahun 141 Hijriah. Wafatnya Musa bin Uqbah meninggalkan duka yang mendalam bagi komunitas ilmiah di kota Madinah dan di dunia Islam secara umum. Para murid dan kolega Musa bin Uqbah mengenang beliau sebagai seorang ulama yang ikhlas dan berwawasan luas. Musa bin Uqbah rahimahullah adalah salah satu tokoh salafus saleh yang memberikan kontribusi besar dalam ilmu hadis dan sejarah Islam. dedikasinya terhadap ilmu, integritasnya sebagai seorang perawi, dan karyanya dalam sejarah Islam menjadikannya salah satu ulama yang sangat dihormati dalam tradisi keilmuan Islam. Warisan intelektual Musa bin Uqbah, khususnya dalam Maghazi Musa bin Uqbah dan periwayatan hadis, terus memberikan manfaat bagi umat Islam hingga hari ini. Beliau adalah teladan bagi para penuntut ilmu, mengajarkan bahwa keikhlasan dan dedikasi adalah kunci utama dalam meraih keberkahan dalam keilmuan. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Disinilah orang tuanya sudah diberikan hujah, tidak menerima, bahkan mengusirnya. Kemudian masyarakatnya sudah diberikan argumen-argumen dan tidak menerimanya. Raja pun sudah didatangi, diajak dialog dan kalah, tidak juga mau bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berhenti dan tidak mundur. Berkali-kali gagal bukan berarti harus mundur, tetapi harus tetap bangkit dan mencari akal. Ini seorang Nabi dan Rasul yang dengan keteguhan dan ketegaran itulah Nabi Ibrahim mendapatkan julukan sebagai Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Berpikir Nabi Ibrahim, berpikir keras, diapain? Sebagai seorang dai enggak boleh mundur. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam? Baik, saya akan lakukan apa yang saya harus lakukan. Malam-malam beliau menyiapkan strategi. Tempat di mana penyembahan yang paling banyak, patung-patung ada di sana, yang dari kecil sampai besar ada, Nabi Ibrahim beresin. Ya, dipotong, ada yang dipotong kepalanya, potong kakinya, potong tangannya, potong semuanya, dimutilasi itu, ya. Kemudian disisakan satu yang paling besar. Di satu riwayat dikatakan bahwa yang paling besar disisakan dan dikalungkan kapak di sana. Pagi-pagi heboh. Ya, heboh. Tapi ini tahu raja dan masyarakat pendukungnya, walaupun tidak memiliki bukti, walaupun tidak ada operasi tangkap tangan, langsung raja menyiapkan detasemen khususnya tangkap Ibrahim. Ibrahim dibawa di depan masyarakat umum, pengadilan terbuka biasa. Karena sudah begini harus ada pengadilan terbuka biar semuanya tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Dalam sidang terbuka tersebut Nabi Ibrahim ditanya. Ini padahal tanpa bukti, tanpa ada surat perintah penangkapan, tidak tanpa memberitahu keluarga dan yang lain sebagainya di bawah, siapa yang melakukan ini? Nabi Ibrahim melakukan tauriah, bal fa'alah kabiruhum hadza. Itu yang paling gede, ya. Itu yang paling gede. Sang raja dan juga rakyat yang hadir tidak percaya juga. Akhirnya coba deh kalau memang enggak percaya juga tanya. Siapa sebenarnya yang melakukan ini semuanya? Pada akhirnya mereka mengatakan, tertunduk diam dan mengatakan, kamu kan tahu, dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa berbicara, dia tidak bisa melihat. Lagi-lagi mereka tidak bisa berbicara dan tidak bisa membuktikan semuanya. Bahkan kebatilan atas apa yang selama ini mereka sembah semakin nyata. Tapi lagi-lagi bukan penerimaan yang dilakukan oleh raja dan rakyatnya. Yang dia lakukan adalah tangkap bakar. Ini karena mereka punya pendukung masyarakat yang begitu banyak, ya. Ditangkap Nabi Ibrahim alaihissalam, diikat, disiapkan kayu bakar yang sebegitu banyak. Bahkan orang-orang yang tidak memiliki kekuatan sedikit pun, sedang sakit pun ikut-ikut bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya saya diberikan kesembuhan, saya pun ikut akan andil untuk mengantarkan kayu bakar di dalam memerangi dan membakar Nabi Ibrahim itu. Bahkan yang makhluk kecil ya, yang tidak memiliki banyak peran sekalipun, dia pun ikut serta, yaitu cicak ya, wazang, yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita diperintahkan, dianjurkan untuk membunuhnya ketika kita menjumpai cicak begitu. Dan cicak itu ikut berbuat dengan cara apa? Meniup api, supaya api itu tambah besar, tambah besar. Sebenarnya kalau secara logika, apa sih yang bisa diperbuat oleh dia dibandingkan manusia yang segitu banyak dan kayu-kayu yang sudah disiapkan segitu besar? Tapi satu pelajaran penting yang dapat kita ambil sekarang, sebenarnya bukan hanya masalah besar dan kecilnya peran, tetapi kecondongan hati ya, dan bukti kemana kita membela, apakah kepada kebatilan ataukah kepada kebenaran. Walaupun broadcast ya, walaupun hanya upload foto atau video di dalam sosial media, kalau memang didasari atas keimanan dan pembelaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah jihad. Tapi sebaliknya, kalau memang ternyata apa yang telah kita tulis, kita broadcast, kita share di media sosial itu untuk membela orang-orang munafik dan orang-orang kafir, sekecil apapun peran serta kita, itu pun akan menjadikan kita sebagai barisan orang-orang kufar dan orang-orang munafik. Tapi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang membela agamanya, sebagaimana ayat Allah berfirman, in tansurullaha yansurkum, apabila kalian menolong, apabila kalian membela, berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan membela kalian. Bukan hanya itu, wa yusabbit aqdamakum, Allah pun akan menjadikan kalian teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun sudah memberikan jaminan kepada kita bahwa inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul asyhad, sesungguhnya kami benar-benar menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari ditegakkannya persaksian, yaitu hari kiamat. Apapun yang kita dapatkan dari dakwah ini, resiko apapun harus kita ambil, walaupun darah menetes di medan juang sekalipun, kita harus tetap maju sebagai seorang dai, sebagai seorang mujahid. Itu ya.
4: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
6: Wa man ah-

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang pahlawan muslim yang bernama Ibnu Battuta. Beliau adalah penjelajah termasyhur bagi peradaban Islam dan bahkan dunia. Ia mengabdikan dirinya pada langkah kaki yang membawanya kemanapun ia pergi. Nama beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Lawati, yang lebih dikenal sebagai Ibnu Battuta. Lahir di Maroko pada tanggal 24 Februari 1304 Masehi. Usianya baru 21 tahun ketika berkeinginan menunaikan ibadah haji ke Makkah. Justru mengantarkan Ibnu Battuta menuju penjelajahan 30 tahun yang gemilang. Perjalanan perdananya dimulai bersama jamaah dari Tangier untuk berhaji pada tahun 1325 Masehi. Bersama rombongan, ia menyusuri hutan, bukit, dan pegunungan, berjalan menuju Tlemcen, Bejaia, lalu tiba di Tunisia. Di sini, Ibnu Battuta memutuskan tinggal selama 2 bulan. Dari Tunisia, Ibnu Battuta melanjutkan perjalanan sampai ke Libya. Sejak meninggalkan Tangier hingga Libya, ia telah menempuh perjalanan darat sekitar 3.500 km di bawah teriknya daratan berpasir Afrika Utara. 8 bulan sebelum musim haji tiba, pada tahun 1326 Masehi, Ibnu Battuta menuju Alexandria. Ia terkesima dengan keindahan kota di ujung barat delta Sungai Nil tersebut. Menurut Ibnu Battuta, Alexandria adalah satu dari 5 tempat paling menakjubkan yang pernah ia kunjungi. Pada saat itu, Alexandria menjadi pelabuhan yang sangat sibuk dengan berbagai aktivitas di bawah kekuasaan kerajaan Mamluk. Setelah beberapa pekan berada di Alexandria, ia pun kemudian singgah di Kairo. Pendengar yang budiman, ketertarikan terhadap dunia sastra membuat Ibnu Battuta mengilustrasikan tiap tempat yang ia lalui dalam bait-bait puisi. Ia menggambarkan Kairo pada masa itu, "Aku bertamu di Kairo, ibunda dari kota-kota dan kursi Fir'aun sang tirani. Sang nyonya empunya wilayah luas dan subur. Bangunan-bangunan tak ada batasnya, tak tertandingi akan kecantikan dan keanggunannya. Tempat bertemu para pendatang dan pulang, tempat perhentian yang lemah dan kuat, di mana berbondong-bondong manusia menyerbu layaknya gelombang laut. Dan semuanya tertampung dalam ukuran dan kapasitasnya." Pendengar yang budiman, Ibnu Battuta kemudian melanjutkan perjalanan menuju Damaskus melalui Yerusalem di bawah pengawasan ketat kerajaan Mamluk. Langkah kaki menggiring Ibnu Battuta menyusuri tempat-tempat suci sepanjang jalan menuju Suriah. Al-Khalil atau Hebron, Al-Quds, Bethlehem adalah beberapa tempat suci yang memberi kesan mendalam Ibnu Battuta. Damaskus kemudian menjadi persinggahan Ibnu Battuta selama bulan Ramadan, dan ia memanfaatkan waktunya untuk belajar. Pendengar yang budiman, Ibnu Battuta menemui banyak guru, orang-orang terpelajar, dan para hakim setempat untuk menimba ilmu agama Islam. Selepas bulan Ramadan, Ibnu Battuta bersama rombongan haji dari Damaskus menempuh perjalanan melalui Aleppo hingga menginjakan kaki di tanah suci Makkah. Ibnu Battuta melaksanakan ibadah haji pertamanya. Selama di kota suci, ia bertemu dengan jamaah dari berbagai negeri. Setelah menyempurnakan ritual ibadah haji, Ibnu Battuta memutuskan untuk tidak kembali ke Tangier dan memulai pengembaraannya menjelajahi dunia. Pengembaraan pun dimulai lagi. Ia menuju Irak, Sirat, Mesopotamia, dan kembali lagi ke Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji yang kedua. Ibnu Battuta tinggal selama 3 tahun di Mekkah, berkeliling untuk memperdalam ilmu agama Islam kepada guru-guru di sana. Ketertarikan pada setiap orang yang ditemui menggugah hasrat Ibnu Battuta untuk mengunjungi tempat-tempat baru. Pendengar yang budiman, pengembaraan Ibnu Battuta pun beralih pada jalur laut. Ia berlayar menuju Yaman pada tahun 1330 Masehi. Ini merupakan pelayaran pertama Ibnu Battuta di saat usianya 27 tahun. Perahu yang membawanya adalah Jalba, satu dari sekian perahu yang melegenda di Laut Merah, terbuat dari lapisan papan yang diolesi minyak ikan hiu agar anti air. Baru 2 hari berlayar, tampaknya alam kurang bersahabat. Arah angin berubah yang mengakibatkan perahu Jalba terombang ambing oleh gelombang di laut lepas. Badai kian mengganas, buritan perahu mulai mendentum keras, tubuh sudah tidak dapat dikondisikan lagi. Para penumpang, termasuk Ibnu Battuta, mengalami mabuk laut. Ibnu Battuta akhirnya sampai di Taiz, Yaman, yang dikuasai dinasti Islam Rasuliyah. Dinasti ini terdiri dari elit militer Turki, sebagaimana dinasti Islam lainnya saat itu. Di kota Aden, Ibnu Battuta menyaksikan sebuah kota terbesar dan terkaya yang pernah ada di pesisir Laut Hindia. Penjelajahannya berlanjut menuju Somalia, pantai-pantai Afrika Timur termasuk Zeila dan Mambosa. Kembali ke Aden, lalu ke Oman, Hormuz di Persia, dan Pulau Dahrain. Di negeri Persia, Ibnu Battuta berkesempatan bertamu di kota Baghdad. Di kota ini ia menyaksikan sarana pemandian umum yang tak ada tandingannya di dunia. Pendengar yang budiman, pada tanggal 12 September 1333, setelah perjalanan panjang melewati wilayah Iran, Anatolia, dan Asia Tengah, Ibnu Battuta akhirnya singgah di tepi sungai Indus, tepi barat India, yang dikuasai oleh Muhammad Shah II, penguasa Islam di Delhi. Ibnu Battuta kemudian diangkat sebagai kodi di Delhi dengan gaji 12.000 dirham per bulan, termasuk fasilitas tempat tinggal dan bonus 12.000 dinar. Tentu saja hal ini membuat Ibnu Battuta menjadi orang kaya mendadak. 2 tahun berselang, kekacauan mulai pecah di banyak wilayah. 7 tahun kemudian, pemberontakan terjadi di mana-mana. Ibnu Battuta melihat Kesultanan Delhi mulai rapuh, sehingga ia meminta izin untuk berhaji ke Makkah. Namun, Sultan justru mengirim Ibnu Battuta memimpin 15 orang perwakilan diplomatik ke Cina, beserta berbagai hadiah untuk diserahkan kepada dinasti Yuan, Togon Timur. Ibnu Battuta tidak melepas kesempatan berharga ini untuk mengunjungi negeri yang belum pernah ia kunjungi. Pendengar yang budiman, dalam perjalanan menuju Cina, Ibnu Battuta sempat singgah di Samudra Pasai. Dalam catatannya, ia menyebut Samudra Pasai sebagai negeri yang hijau. Saat itu, Samudra Pasai di bawah kekuasaan Sultan Malik Al-Zahir, salah satu dari 7 raja yang ia kagumi. Sultan Malik Al-Zahir menyambut hangat kehadiran Ibnu Battuta. Ibnu Battuta terkesan melihat keagungan Samudra Pasai. Ia pun menulis, Samudra Pasai menjelma sebagai pusat studi Islam di Asia Tenggara. Pusat studi Islam yang dibangun di lingkungan kerajaan menjadi tempat diskusi antara ulama dan elit kerajaan. Pendengar yang budiman, dalam catatan selanjutnya, Ibnu Battuta menyebut Sultan Mahmud Malik Al-Zahir sebagai pemimpin yang sangat mengedepankan hukum Islam. Pribadinya sangat rendah hati. Ia berangkat ke masjid untuk sholat Jumat dengan berjalan kaki. Selesai sholat, Sultan dan rombongan biasa berkeliling kota melihat keadaan rakyatnya. Ia memiliki ghirah atau semangat belajar yang tinggi untuk menuntut ilmu-ilmu Islam kepada ulama. Pendengar yang budiman, Ibnu Battuta wafat pada tahun 1369 Masehi atau 12 tahun setelah ia menulis Rihlah. Ibnu Battuta, sang penjelajah dunia, telah meninggalkan warisan berharga melalui catatan perjalanannya yang di kemudian hari menginspirasi banyak orang menjelajahi.

0: الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Artinya, ya Robku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepadamu, ya Robbi, dari kedatangan mereka kepadaku. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 97 dan 98. Doa perlindungan untuk anak dari gangguan setan. U'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitonin wahammah wa min kulli aynin lammah. U'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitonin wahammah wa min kulli aynin lammah. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna untukmu dari kejahatan setan, binatang yang berbisa, dan dari pandangan mata yang jahat. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah. Terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
3: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
4: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu saya encok, katarak. Alhamdulillah atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
1: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipojoh Wetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
2: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
5: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
6: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati serta memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Dan tentu saja, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya...

0: akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk mengkaji kembali firman-firman Allah yang mulia. Dan di kesempatan ini kita akan mengkaji surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-232. Nah pendengar, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa'a fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuruhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, apabila kalian mentalak istri-istri kalian, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan mantan suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian kepada Allah dan hari akhir. Dan itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci. Allah Maha mengetahui, sedang kalian tidak mengetahui. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait ayat ini Ali bin Abi Thalhah rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seseorang yang mentalak istrinya dengan talak satu atau dua. Kemudian istrinya menjalani iddahnya hingga selesai. Setelah itu terpikir olehnya keinginan untuk menikahi dan merujuk si wanita itu kembali. Maka si wanita itu pun mau menerima. Tetapi para walinya melarang hal tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala melarang mereka menghalang-halangi si wanita tersebut. Hal yang sama juga diriwayatkan dari Al-Aufi, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas juga. Dan demikian juga yang dikatakan oleh Masruk, Ibrahim An-Nakhai, Az-Zuhri, dan Al-Dhahak, bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan peristiwa tersebut. Dan mereka pun berkata bahwa inilah zahir atau makna yang tampak jelas dari ayat tersebut. Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tersebut juga ada dalil yang menunjukkan bahwa seorang wanita tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahkan dirinya sendiri, tapi harus ada wali baginya dalam pernikahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Jarir berkenaan dengan ayat ini. Seperti yang terkandung di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Daruqutni, bahwasannya Nabi SAW bersabda yang artinya, seorang wanita tidak bisa menikahkan wanita lain dan tidak juga menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya wanita pezinahlah yang menikahkan dirinya sendiri. Dan dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa tidak ada nikah melainkan dengan adanya seorang wali yang dapat memberi petunjuk dan dua saksi yang adil. Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ma'qil bin Yasar Al-Muzani dan saudara perempuannya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Hasan bahwa saudara perempuan Ma'qil bin Yasar telah dicerai oleh suaminya. Lalu dia meninggalkannya hingga istrinya itu menyelesaikan masa iddahnya. Kemudian ia melamarnya kembali. Tapi Ma'qil bin Yasar selaku wali ini menolaknya. Maka turunlah ayat yang artinya, maka janganlah para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dan hadis tersebut juga disahihkan oleh Imam Tirmidzi, di mana lafadznya juga berasal dari Ma'qil bin Yasar. Diriwayatkan bahwasannya ia pernah menikahkan saudara perempuannya dengan seorang dari kalangan kaum muslimin pada masa Rasulullah SAW. Maka hiduplah ia bersama suaminya itu. Lalu si suami menceraikannya dengan talak satu. Dan dia tidak merujuknya kembali hingga si wanita itu menyelesaikan masa iddahnya. Tetapi suaminya itu ternyata masih mencintainya. Dan si wanita pun masih mencintai bekas suaminya itu. Kemudian ia melamarnya kembali. Nah, makil pun berkata kepadanya, "Wahai orang bodoh, anak orang bodoh, aku telah menghormatimu dan menikahkanmu dengannya, tetapi engkau malah menceraikannya. Demi Allah, dia tidak akan pernah kembali kepadamu untuk selamanya hingga akhir hayatmu." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hajat laki-laki pada mantan istrinya tersebut dan juga hajat si wanita itu pada mantan suaminya tersebut. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 232 ini. Maka ketika Ma'kil bin Yasar mendengarnya, ia pun berkata, "Aku mendengar dan mentaati Rabbku." Setelah itu Ma'kil memanggil laki-laki tersebut dengan berkata, "Aku nikahkan engkau kembali dan aku hormati engkau." Sedangkan Ibnu Mardawih menambahkan, "Dan aku akan membayar kafarat atas sumpah yang telah kuucapkan." Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian firman Allah selanjutnya, "Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir." Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya, inilah yang Allah larang, yaitu tindakan para wali menghalangi pernikahan wanita dengan mantan suaminya jika masing-masing dari keduanya sudah saling meridhoi dengan cara yang ma'ruf, maka hendaknya ditaati, diperhatikan, dan diikuti. Mangkana minkum, kepada orang-orang di antara kalian, yakni sekalian manusia, yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya, beriman kepada syariat Allah, takut akan siksa Allah di akhirat kelak, serta mengimani akan adanya pahala di sana. Dzalikum azka lakum wa athhar, yang demikian itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci. Maksudnya, ketaatan kalian pada syariat Allah dengan mengembalikan wanita yang ada ikatan perwaliannya denganmu kepada mantan suaminya dan tidak menghalanginya, ini adalah lebih baik bagi kalian dan lebih suci bagi hati kalian. Wallahu ya'lamu, Allah Maha mengetahui, yakni kebaikan yang terdapat dalam perintah dan larangannya. Wa antum la ta'lamun, sedang kalian tidak mengetahui. Sedang kalian tidak mengetahui, yakni tidak mengetahui kebaikan yang terdapat pada apa yang kalian kerjakan dan yang kalian tinggalkan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tafsir singkat Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-232 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: بِعِبَادَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ.
1: Jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, usirlah mereka Lut dan pengikut-pengikutnya dari kota kalian ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mensucikan diri dari melakukan pergaulan sejenis.

Kemudian kami selamatkan dia dan keluarganya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal dan dibinasakan.

Dan kami turunkan kepada mereka hujan dari batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Kisah Nabi Shu'aib alaihissalam.

0: وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ.
1: Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka yaitu Syuaib. Ia berkata, "Hei kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian selainnya. Sesungguhnya telah datang kepada kalian bukti yang nyata dari Rabb kalian. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kalian kurangi bagi manusia barang-barang takaran dan timbangan mereka. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian benar-benar orang yang beriman."

0: فَكَثَّرَكُمْ ۖ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ.
1: Dan janganlah kalian duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti manusia dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah, serta menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Di waktu dahulunya kalian berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kalian. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

0: وهو خير الحاكمين.
1: Jika ada segolongan dari kalian beriman kepada apa yang aku diutus untuk menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah hingga Allah menetapkan hukumnya di antara kita, dan Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya.

pemuka-pemuka dari kaum Syuaib yang menyombongkan dirinya berkata, "Sesungguhnya kami akan mengusir kamu, hai Syuaib, dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami. Atau kalian kembali kepada agama kami." Maka Syuaib berkata, "Apakah kalian akan memaksa kami, kendatipun kami tidak menyukainya?"

Sungguh kami mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agama kalian sesudah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah patut kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Rabb kami menghendakinya. Pengetahuan Rabb kami meliputi segala sesuatu. Kepada Allah sajalah kami bertawakal. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan adil, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya.

0: pemuka-pemuka kaum Syuaib yang kafir berkata kepada sesama mereka, "Sesungguhnya jika kalian mengikuti Syuaib, tentu kalian benar-benar menjadi orang-orang yang merugi."
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
0: Kemudian mereka ditimpa gempa yang dahsyat, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka.

0: Orang-orang yang mendustakan Syu'aib seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota itu. Orang-orang yang mendustakan Syu'aib, mereka itulah orang-orang yang merugi.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Nurun ala bukan kepakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu dan dunia itu melalaikan.
3: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
4: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
5: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522. Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
6: Mendengar di manapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiro'ah, kemudian tilawah terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu saja kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama ada rubrik Keluarga Islami bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang targhib wa tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Fakhri Fakhruddin. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Ali Maulida. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
7: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, wa ala alihi wa sahabatihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah, menjadi seorang ayah adalah sebuah predikat yang akan selalu melekat pada seorang suami ketika ia memiliki anak. Profesi atau gelar mulia yang seringkali kurang disadari seorang pria, bahkan ia hadapi dengan biasa-biasa saja, tak ubahnya saat ia telah mengemban amanah sebagai suami. Sedemikian mudahnya menjadi sosok ayah hingga banyak suami menganggapnya sepele. Bukankah semestinya seorang lelaki harus lebih banyak memahami ada apa di balik sebutan ayah? Seorang laki-laki yang telah berstatus ayah harus memahami betapa pentingnya figur ayah. bagi anak-anaknya. Seorang penyair berkata, "Wayan sya'una syi'ul fityani minna ala ma kana awwadahu abuh." Dan anak-anak kita tumbuh sesuai dengan apa yang ayahnya biasakan kepada dirinya. Seorang anak sangat membutuhkan kehadiran sosok ayah. Sebagaimana pula dia begitu ingin dekat dan dicintai oleh ibunya. Seorang ayah yang super sibuk dan menyerahkan segala tanggung jawab pendidikan anaknya kepada istrinya tanpa ada upaya untuk terlibat di dalam membimbing anaknya, ia bukanlah figur orang tua yang baik. Memang urusan domestik rumah tangga termasuk bagaimana mendampingi mereka belajar, mengembangkan kreativitas, membentuk kepribadian dan karakter, menyampaikan curahan hati pada umumnya ditangani oleh ibu. Begitu juga segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan fisik, materi, emosional, sosial, bahkan pembiasaan-pembiasaan yang berhubungan dengan keimanan. Akhlak atau ibadah biasanya ditangani oleh ibu. Ibaratnya wanita sebagai manajer rumah tangga. Namun tak dapat dipungkiri peran dan tanggung jawab seorang ayah yang peduli dan memiliki powerful tetap dibutuhkan. Sesibuk apapun seorang ayah, ia harus berupaya meluangkan waktunya untuk peduli pada anaknya. Meski hanya berkirim pesan menanyakan sudah sholatkah ia, atau mengajaknya bercanda, bermain bersama, atau memberinya kejutan-kejutan kecil, seperti memberi hadiah buku dan lain-lainnya. Hal itu semua dimaksudkan untuk merekatkan cinta kasih serta menguatkan hubungan antara seorang ayah dan anak. Bagaimanapun kondisi dan situasinya, seorang anak tetap ingin selalu dekat, baik secara fisik, lebih-lebih psikis, dengan kedua orang tuanya. Ini fitrah dan naluri. Sebagaimana orang tua juga dianugerahi oleh Allah Jalla wa'ala rasa cinta kepada buah hatinya. Lebih-lebih anak perempuan, biasanya mereka akan dekat dengan orang tuanya. Terlebih lagi ketika mendekati masa remaja. Ketika ia tak menemukan figur ayah yang baik, bisa jadi ia melampiaskan kegundahannya, kegalauannya pada kawan prianya. Dan ini bisa membuka pintu fitnah. Disinilah pentingnya sosok ayah dalam mengurusi anak-anaknya agar tetap lurus di atas Islam dan mampu menyaring hal-hal yang negatif. Dengan tumbuhnya perasaan aman dan nyaman bersama kedua orang tuanya. Islam pun memandang peran ayah sedemikian penting hingga Rasulullah SAW seringkali bercanda, menghibur dan dekat dengan anak-anaknya. Pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, sosok ayah penuh cinta dan dicintai anaknya, rasanya semua pria ingin menjadi ayah yang seperti itu. Ayah yang lembut, tidak kasar, namun tetap disegani anak-anaknya. Salah satu kunci pembuka untuk akrab dan dekat dengan anak-anak adalah sifat lembut. Orang tua yang membiasakan kelembutan dalam mendidik anak, maka anak insya Allah akan bertutur kata lembut, bersikap hati-hati, dan tidak berperangai keras lagi kasar. Sikap kelembutan akan menghiasi segala sesuatu menjadi lebih indah. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu." Sungguh tidaklah sifat lemah lembut ada pada sesuatu melainkan ia menghiasinya, dan tidaklah sifat lemah lembut tercabut dari suatu melainkan ia menjadikannya buruk. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita bagaimana bergaul dan berinteraksi dengan baik dengan anak kecil yang didasari rasa kasih sayang yang tulus. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menegaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling penyayang kepada anak-anak dan keluarga. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kaum Ansar lalu memberi salam kepada anak-anak mereka serta membelai kepala mereka. Namun perlu dipahami bahwa kedekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan anak-anak tetap tidak menghalangi beliau untuk menyampaikan nasihat dan bimbingan ketika anak-anak melakukan kesalahan. Umar bin Abi Salamah bercerita, "Dulu aku adalah bocah ya yang berada dalam pengasuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika tanganku berseliweran di atas nampan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, 'Ya ghulam, sammillah wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Wahai ananda, bacalah bismillah. Gunakan tangan kananmu dan makanlah makanan yang paling dekat denganmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sangat indah gambaran Islam tentang kasih sayang seorang ayah yang tulus kepada anaknya. Ayah penuh cinta dan dicintai anak. Kita saatnya mengintrospeksi diri dan merenung. Sudahkah kita menjadi figur ayah yang penuh cinta, lembut, bijak, dan soleh di mata hati anak-anak? Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kita menuju hal tersebut. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
8: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
9: Wa man ahya

Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum menghina dan mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa Al-Quran dan Hadis menempatkan para sahabat Nabi SAW pada kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah dan Rasulnya. Kedua, bahwa para sahabat Nabi SAW merupakan generasi pertama yang menerima syariat Islam secara langsung dari Rasulullah SAW dan merupakan mata rantai sanad utama yang secara estafet sampai kepada kita. Oleh karena itu, jika mereka dikafirkan, maka menjadi batal seluruh syariat Islam. Ketiga, bahwa menurut ajaran Islam, jika seseorang menyatakan bahwa orang lain adalah kafir, sedangkan pernyataan tersebut tidak benar, maka pernyataannya itu akan berbalik kepadanya. Keempat, bahwa di tengah masyarakat timbul pertanyaan tentang status hukum orang Islam atau mengaku Islam yang mengkafirkan para sahabat Nabi SAW. Dan kelima, bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum mencela atau menghina dan mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad SAW. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang hukum menghina dan mengkafirkan sahabat Nabi SAW. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, pertama, yang dimaksud sahabat Nabi SAW adalah orang yang bertemu Nabi Muhammad SAW, beriman kepada beliau, dan meninggal dalam keadaan beriman. Kedua, yang dimaksud dengan menghina sahabat Nabi SAW adalah menyatakan, baik secara lisan maupun tulisan, atau dalam bentuk gambar atau lukisan, atau isyarat yang bersifat merendahkan martabat sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketiga, yang dimaksud mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad SAW adalah menyatakan kafir atau keluar dari Islam secara jelas terhadap sahabat Nabi Muhammad SAW, baik dengan lisan maupun tulisan. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, menghina apalagi mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad SAW adalah haram karena bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Kedua, setiap orang yang menghina sahabat Nabi Muhammad SAW adalah fasik dan sesat. Dan ketiga, setiap orang yang mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad SAW adalah kafir keluar dari Islam. Poin ketiga, rekomendasi. Pertama, para ulama, mubalig, dan tokoh agama hendaknya mengedukasi umat Islam agar senantiasa memuliakan para sahabat Nabi SAW dan tidak menghina apalagi mengkafirkannya. Kedua, masyarakat hendaknya mewaspadai ajaran yang menghina dan atau mengkafirkan sahabat Nabi SAW. Ketiga, pemerintah hendaknya proaktif mencegah, melarang, serta melakukan penindakan hukum terhadap orang atau kelompok yang menghina dan atau mengkafirkan sahabat Nabi SAW. Dan keempat, masyarakat tidak dibenarkan melakukan tindakan yang melawan hukum dalam menghadapi orang atau kelompok yang menghina dan atau mengkafirkan sahabat Nabi SAW. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 17 Mei tahun 2016 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruniam Soleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira ila al-ba'tsi wan nusyur. Ma'asyara muslimin rahmanillah wa yakum, pendengar yang berbahagia. Kewajiban apa yang harus kita tanamkan dalam diri kita dalam hal masalah iffah? Adalah al-iffatu an su'alin nas, menahan diri dari meminta-minta kepada manusia. Kita baru mendengar ya, baru-baru kali ini adanya fatwa haram tentang apa? Mengemis gitu ya. Ada baiknya emang gitu ya, sebab mengemis itu haram. Terkadang bisa menjadi haram. Ya. Rasulullah SAW membolehkan meminta-minta hanya pada kelompok atau yang memiliki kriteria tertentu saja. Orang yang memang sedang dililit hutang misalnya. Hutang yang memang dia sudah tidak mampu membayar hutangnya. Atau dalam keadaan fakir yang amat dahsyat. Sangat-sangat fakir atau miskin. Tapi kalau dalam keadaan normal, gitu, dia masih mampu untuk berusaha, untuk bekerja. Tidak boleh seorang muslim itu meminta-minta pada manusia. Bahkan sebaliknya, syariah sangat menganjurkan sekali bahwa kewajiban kita, keharusan kita itu adalah untuk memberi, bukan untuk meminta. Jadi kaum muslim itu seharusnya banyak memberi, gitu, bukan meminta. Dulu para sahabat ya, itu dibaiat oleh Rasulullah SAW di atas ini. Ketika Rasulullah SAW ya, berjumpa dengan sebagian para sahabat, Rasulullah berkata, "Ala tubai'un?" Ya, tidakkah kalian berbaiat? Kata para sahabat, "Qad bay'anaka ya Rasulullah." Fa'alama nubayyuka. Sungguh kami telah berbaiat padamu ya Rasulullah. Di atas apa lagi, untuk apa lagi kami berbaiat? Kata Rasulullah SAW, wala tas'alun nasa syai'an. Ya, jangan kalian meminta-minta sedikitpun pada manusia. Dan ini pun ada larangannya gitu ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 273. La yas'alun nasa ilhafa. Jangan meminta-minta pada manusia dengan memaksa gitu ya, mendesak. Gak boleh. Kecuali dalam kondisi yang memang dibolehkan secara syar'i, seperti yang tadi telah disebutkan. Nah, paling tidak masyarakat muslimin rahmanallah wa yakum, pendengar yang berbahagia, ada beberapa faedah kalau seandainya kita bisa menanamkan karakteristik seperti ini ya, menanamkan sifat iffah dari minta-minta pada manusia. Yang pertama, ada mul itijai abdi illa ilallahi wahda, tidak adanya merasa kebergantungan seorang hamba. Ya, tidak adanya rasa kebergantungan seorang hamba kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Artinya, kalau seandainya orang memiliki rasa iffah terhadap meminta-minta pada manusia, itu akan menanamkan sifat tawakul yang sangat kuat. Gitu ya. Qanaah dan lain sebagainya. Dia akan senantiasa bergantung hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hal ini tidak menafikan adanya ikhtiar usaha. Tapi tetap segala sesuatunya ya, orientasinya akan selalu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga adanya kejujuran, bersandar kepada siapa? Pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dia yakin betul Allah Maha Kaya. Allah tidak akan pernah mengurangi kebutuhannya. Allah akan selalu mencukupi kebutuhannya. Allah tidak akan pernah mengurangi rizkinya. Allah akan selalu memberikan rizki sampai dia wafat. Dia akan ada i'timad, ya, bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ikramun nafs. Jiwanya akan mulia, tidak hina, tidak rendah. Bisa melihat orang kalau sudah meminta pada orang, ada apa? Ada satu hal yang kurang dalam dirinya. Iya kan? Rendah di hadapan orang lain. Iya. Jadi dia akan i'zaz, ya, akan tinggi, akan mulia dari apa? Dari hal tadi, hal yang hina dikarenakan dia meminta pada makhluk, ya, pada makhluk. Dan tentunya masyarakat muslimin, pendengar yang berbahagia, orang dalam hal ini yatafawut, ya, bertingkat-tingkat dalam aplikasinya, dalam realisasinya. Ada yang memang sama tingkatannya, ada juga yang berbeda. Ya, ada yang memang iffah di sini wajib. Artinya seseorang enggak boleh terjerumus dalam hal ini. Dia harus memiliki sifat iffah. Ya, seperti misalnya seorang yang kaya tetap saja dia meminta-minta misalnya. Orangnya sudah kaya, minta-minta. Dan fenomena di kita sekarang, katanya kaya-kaya itu di kampung-kampungnya gitu ya. Para pengemis itu kaya-kaya, rumahnya mewah-mewah gitu ya. Tapi jadi profesi di kita sekarang, alhamdulillah. Jadi itu gak boleh. Orang yang sudah kaya, memiliki kecukupan, masih meminta harta, minta-minta gitu ya. Maka kata Rasulullah, man sa'alan nasa amwalahum takatsuran fa innama yas'alu jamra. Barang siapa meminta kepada manusia harta mereka takatsuran, untuk justru untuk memperbanyak hartanya gitu ya. Dia minta pada orang untuk menambah kekayaannya, fa innama yas'alu jamra. Sungguh dia telah meminta jamra, bara api neraka gitu ya. Ada juga yang memang tidak wajib. Ya, tidak wajib, hanya di sini orang menahan diri untuk tidak meminta pada manusia menjadi kemuliaan bagi dirinya, fadl, keutamaan, gitu ya. Sebenarnya dia nggak butuh, gitu. dia menahan diri dari meminta hal tersebut, itu adalah satu kemuliaan bentuk fadl bagi orang tersebut. Mudah-mudahan bahasan ini memberikan stimulan atau masukan yang berharga bagi kita semuanya. Maka tentunya kesucian yang telah kita raih, kita berharap untuk bisa menjaganya sampai berikutnya. Gitu ya. Oleh karena itu, kenapa saya berikan tema ifah pada hari ini, untuk paling tidak menjadi introspeksi pada diri kita masing-masing, gitu ya, supaya kita tidak kembali terjerumus pada perbuatan maksiat ataupun perbuatan dosa. Wallahu a'lam.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar rahimakumullah, fitnah pasti akan senantiasa menghadang. Fitnah secara internal dari diri kita dan sekaligus eksternal, belum lagi fitnah atau ujian dari masyarakat dan para penguasa yang menghadang, yang mensematkan, yang memfitnah orang-orang yang saleh dari kalangan kaum muslimin yang memegang teguh kebenaran, terfitnah, diuji dengan ujian yang juga memiliki karakter khusus, dicela, dihujat, dan disematkan label-label negatif kepada mereka. Ini pun ujian tersendiri, diancam dengan bentuk-bentuk ancaman, dizalimi dengan sebegitu besar bentuk kezaliman yang tersendiri. Ini adalah ujian, macam-macam ujian dan fitnah yang senantiasa akan selalu dihadapi, dialami oleh mereka yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, para pendengar rahimakumullah, lalu bagaimana atau apa saja faktor-faktor yang bisa meneguhkan hati kita, meneguhkan, mengokohkan keimanan kita untuk tetap kokoh teguh memegang kebenaran itu? Faktor-faktornya sungguh sangat banyak. Yang paling penting yang pertama untuk senantiasa kita miliki, untuk selalu kita lakukan, laksanakan, dan tidak boleh kita lupakan adalah al-luju ilallah wa i'lanul iftiqar ilaihi wa du'a'uhu. Yang pertama terpenting adalah senantiasa berlindung kepada Allah, berlindung, meminta perlindungan kepada Zat yang Maha Kuasa, yang mampu dan Maha Kuasa untuk memberikan perlindungan. Zat satu-satunya yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya, apalagi terlebih orang-orang yang beriman yang meminta perlindungan kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang harus kita lakukan juga adalah menampakkan sifat atau rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita adalah makhluk yang lemah, bahwa kita adalah makhluk yang sangat-sangat lemah. Dari segala sisi kita adalah makhluk yang sangat lemah. Yang kita miliki saat ini adalah pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Jika tidak Allah berikan fasilitas nikmat itu kepada kita, niscaya kita akan menjadi hamba yang apa jadinya ya? Jika kita tidak memiliki kemampuan bergerak sedikit saja. Apa jadinya jika kita tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala? Hari ini kita akan berada di seberang sana menjadi orang-orang yang terperosok, terjerembab ke jurang kebinasaan. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hidayah, petunjuknya kepada kita, pasti kita akan menjadi orang-orang yang terjerumus ke jurang kemaksiatan. Hari ini kita akan menjadi mereka yang berbangga diri dengan dosa dan maksiat mereka. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Satu hal yang patut dan wajib kita syukuri. Tampakkan terus sikap butuh atau rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selain kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menampakkan rasa butuh kita kepadanya, juga senantiasa harus berdoa. Jangan pernah lisan kita kering memanjatkan, bermunajat, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kita pasti ngeri kalau Allah tidak beri hidayah kepada kita. Sekejap saja Allah biarkan kita tidak diberinya hidayah, kita akan tersesat. Apalagi di era, di masa kita hidup saat ini, arus kesesatan sudah menjadi sangat dominan, sangat-sangat besar, dan sangat kuat arus itu. Syaitan dan bala tentaranya, iblis la'anatullah alaih dan bala tentaranya, telah menebar jaring-jaring yang jika seorang manusia, Bani Adam, tidak waspada, tidak memperkokoh keimanannya, pasti mereka akan terjatuh pada jaring-jaring yang telah ditebar, jalan-jalan alternatif yang telah disediakan oleh syaitan. Kemaksiatan yang telah dibungkus rapi dengan sangat indah pasti akan menyilaukan mata yang memandangnya jika tidak memperkuat keimanannya. Tidak boleh satupun manusia, tidak boleh seorang manusia, kita termasuk dalamnya, merasa aman dari fitnah dan ujian ini.
0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM.

0: Nah, di sini aja, Bud.
1: Ini enggak apa-apa nih, Boy.
0: Udah, santai aja.
1: Boy, Boy, ada Pak Guru, Boy.
0: Waduh, lari, Bud, lari.
2: Eh, ayo, mau kemana, yo, ha?
1: Eh, enggak, Pak. Kok Bapak ada di sini, ya?
2: Bukan urusan kamu itu. Itu apa itu? Rokok sama korekapnya, sini, sini.
0: Iya, Pak, iya.
2: Kamu itu masih muda, udah berani-beraninya kamu ngerokok, ya? Hah? Kamu itu kan pelajar, sudah bisa baca belum?
3: Ya, ya sudah, Pak.
2: Lah, terus? Nggak dibaca itu tulisan di bungkusnya. Coba baca.
3: Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, serta gangguan kehamilan dan janin.
2: Nah, itu pada bisa baca. Kamu kan tahu rokok itu sangat berbahaya. Seperti pabrik kimia, sekali sedot, 4.000 racun masuk ke tubuh. Dan saat kalian merokok, ribuan racun itu menjalar ke organ-organ penting tubuh, seperti otak, paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Nah, satu lagi nih, menurut hasil riset, perokok akan meninggal 20 atau 25 tahun lebih awal dari orang-orang yang tidak pernah merokok. Emang kalian mau mati muda apa?
3: Ya enggak lah, Pak.
2: Tuh, makanya jangan coba-coba ngerokok, apalagi sampai kecanduan, bisa repot itu.
1: Tuh, aku bilang juga apa, bahaya Boy, bahaya.
0: Iya, iya, tobat deh dari rokok.
4: Mari selamatkan generasi muda kita dari bahaya rokok. Matikan rokok sekarang juga sebelum rokok mematikanmu.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
6: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
8: Wa man ah

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, dilanjutkan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab Islami dan panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu serta penyejuk hati. Di antaranya yang pertama ada rubrik Kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Rahendra Maya. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik Akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Umar Muslim. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir. Kali ini bersama Ustadz Faisal Hamzah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbis Samawati Wal Ard, wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihil athar wa sahbihi rafi'ina qa'idaddin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin thumma amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk mengkaji tema yang sangat penting, yaitu tentang akhir zaman. Dan di kesempatan kali ini tema kita adalah inspirasi hidup di akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman sudah merupakan sebuah kepastian, khususnya berdasarkan ajaran agama kita yaitu Islam. Dan ini pun diakui oleh banyak orang, banyak pihak, banyak agama. Memang zaman itu ada akhirnya. Kehidupan kita akan berakhir, tidak selamanya ada. Ketika kenyataan seperti itu, baik secara syariat keagamaan, maupun banyak pula yang mengakuinya, alhamdulillah, secara empirik, secara rasionalitas, rasio dan pemikiran, maka ini harusnya memberikan inspirasi. Inspirasi bahwa kita hidup di akhir zaman ini harus melakukan langkah-langkah operasional yang strategis, yang praktis juga. Nah, inilah tema kita di kesempatan kali ini. Langkah-langkahnya apa saja setelah kita mengetahui tentang akhir zaman dengan hakikatnya, dengan fenomenanya, dan dengan segala hal yang terkait dengan akhir zaman tersebut. Maka langkah yang bisa kita lakukan, langkah inspiratif yang bisa kita lakukan adalah yang pertama adalah mendalami, memahami lebih lanjut tentang akhir zaman, khususnya hakikat dan fenomenanya atau tanda-tandanya. Kajian kita dilanjutkan secara personal, individual, misalnya dengan membaca buku, misalnya dengan mendengarkan kajian melalui daring, YouTube, sosial media, ataupun yang lainnya, atau membaca yang ada di sosmed, website, gitu kan, buletin, selabaran, dan juga yang lain-lainnya. Atau kita mengkajinya dengan ikut pengajian yang ada di masjid, majelis taklim, misalnya mengkaji buku-buku berbahasa Arab tentang akhir zaman, atau buku-buku yang berbahasa Indonesia, terjemahan ataupun karya para ilmuwan Indonesia. Di antara contoh ini, bukan batasan, buku ini, Ensiklopedia Hari Akhir, karya Dr. Ali bin Muhammad As-Solabi, boleh dikaji ini. Bagus bukunya, gitu kan. Ini sudah ada terjemahannya. Saya perhatikan malah bukunya Profesor Dr. Ali Muhammad As-Solabi ini sudah ada banyak penerbit yang menerjemahkannya. Itu di antaranya. Kemudian boleh juga buku ini, ensiklopedia akhir zaman karya Syekh Muhammad Hasan. Dijadikan kajian, atau saya perhatikan sementara yang paling tebal, walaupun kalau dalam bahasa Arab ada yang sampai 11 sampai belasan jilid, ini yang paling tebal, ini ensiklopedia akhir zaman karya Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Nah, baca oleh kita, baca sendirian, personal, individual, ataupun dan malas kalau baca sendiri, lebih banyak ngantuknya, lebih banyak malasnya. Ya, kaji bareng-bareng bersama keluarga, mungkin bersama teman-teman satu jamaah di masjid tertentu, di pengajian tertentu, atau jadikan pengajian dan pengkajian umum. Itu hal yang sangat inspiratif gitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, walaupun memang di mana saja dan kapan saja, tetapi khususnya kita hidup di akhir zaman ini, kita harus banyak berdoa. Harus memperbanyak doa. Apalagi ketika kita memahami bahwasanya di akhir zaman ini banyak fenomena-fenomena, tanda-tanda yang berbau keburukan, yang menampakkan keburukan. Doanya secara umum, ya doa kita gabung, doa permohonan kebaikan dan doa perlindungan atau dijauhkan dari keburukan. Misal doa kita yang memadukan dua hal tersebut adalah asalnya firman Allah tapi menjadi doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah, minta kebaikan berupa hasanah, kebaikan di dunia. Yang kedua adalah minta kebaikan berupa hasanah atau kebaikan di akhirat. Dan yang ketiga adalah memohon perlindungan agar dijauhkan dari jilatan dan kobaran api neraka. Doa yang lainnya, misalnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin au amalin. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan memohon surga dan apa-apa yang bisa mendekatkan menuju jalan surga tersebut, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dan lanjutannya adalah wa'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin au amalin. Dan aku kepadamu ya Allah memohon untuk dijauhkan dari neraka dan jalan-jalan yang bisa mendekatkan menuju neraka tersebut, baik berupa amalan maupun perbuatan. Apalagi doanya? Doanya adalah doa ketika kita mau salam. Selesai tasahud, di tasahud akhir, sebelum salam, Rasulullah SAW pernah menganjurkan kepada kita, dalam hadisnya beliau bersabda, Idza farogo ahadukum minat tasahudil akhir, apabila salah seorang di antara kita selesai dari tasyahud akhir dan sebelum salam, falyata'awad billahi min arba'in. Maka berlindunglah kepada Allah, memintalah perlindungan kepada Allah dari empat hal. Nah, salah satu doa yang dianjurkan untuk diperbanyak adalah doa perlindungan. Perlindungan dari keburukan, dari mara bahaya, dari kejelekan, dan dari jalan-jalan menuju hal tersebut. Di antaranya empat hal. Empat hal itu apa? Kata Rasulullah SAW, berlindunglah min adabi jahannam, dari adab jahannam, satu. Wa min adabil qabri, dari adab kubur, dua. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Kita ini manusia hidup, ada fitnahnya. Sudah meninggal dunia tetap ada fitnahnya, fitnah mempertanggungjawabkan hidup kita. Fitnah untuk menjawab pertanyaan di alam kubur. Dan yang keempat adalah wa min syarril masiihid dajjal, dan dari keburukan dajjal. Ya, doanya yang kita baca, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Empat perlindungan. Nah, itu pun juga amat sangat baik untuk selalu kita jadikan doa. Sekali lagi, baik doa berupa permohonan untuk mendapatkan kebaikan. Di antaranya juga misalnya kita berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Atau jangan lupakan ketika kita minum air zam-zam. Ketika kita minum air zam-zam, salah satu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah doa, Allahumma inni, ya Allah, aku bermohon kepadamu al-huda. Boleh juga minta huda, tuqa wal afafa wal ghina. Atau Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'in. Nah, itu doa khusus ketika minum air zam-zam. Sebenarnya boleh doa umum saja, tapi doa khusus tadi tiga hal. Ya Allah, aku bermohon kepadamu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, yang terhampar luas. Dan yang ketiga adalah untuk mendapatkan kesembuhan dari berbagai penyakit. Ya, termasuk penyakit yang sekarang sedang banyak melanda dan mat. Jangan lupa khususnya ketika kita minum air zam-zam. Air barokah, air yang penuh keberkahan. Masya Allah. Nah, itu poin yang kedua, inspirasinya adalah berdoa. Perbanyak berdoa. Baik doa memohon kebaikan atau doa dilindungi dari mara bahaya dan keburukan. Inspirasi yang ketiga adalah jangan lupa ketika kita hidup di akhir zaman ini harus memperkuat dan menguatkan bahwa kita akan mati. Selalu mengingat kematian. Di akhir zaman akan banyak kematian. Kita sudah mengalaminya sekarang, kematian yang banyak. Dan tiba-tiba kematiannya. Dan kematiannya membuat merinding. Bukan hanya bulu kita merinding, tapi membuat mata kita terbelalak. Ini pun sebenarnya sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Di mana beliau bersabda, Tadzakkaru hadimal ladzat. Ingatlah penghancur kematian. Ai al-maut, yaitu kematian. Ingatlah penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Nah, itu kita harus ingat penghancur kenikmatan. Kita harus mengingat mati. Dan para ulama sudah memberikan nasihat kepada kita. Waman mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang sudah meninggal dunia atau menghadapi kematiannya, maka sesungguhnya kiamatnya sudah terjadi. Walau lam takumi sa'ah. Walaupun kiamat sebenarnya belum terjadi. Jadi walaupun kiamat belum terjadi, ketika kita meninggal dunia, kita mengalami kematian, maka sesungguhnya kita telah mengalami kiamat personal kita. Kiamat pribadi kita itu kematian. Jadi hidup di akhir zaman mengingat kematian karena kita harus ingat bahwasanya kita itu punya akhir hidup kita. Dan kita juga harus ingat bahwasanya kehidupan kita semua ada akhirnya. Nah, itu akhir hidup kita dan akhir kehidupan semua manusia termasuk kita di dalamnya. Mengingat kematian itu Masya Allah, selain banyak baca dalil tentang kematian, misalnya Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Atau hadis tadi, tadzakkaru hadimal ladzat. Selalulah kalian ingat penghancur kenikmatan yaitu kematian. Kita juga bisa mencari agar kita ingat kematian itu lewat apa? Tengoklah orang yang sakit. Bertakziahlah kepada orang yang meninggal dunia, kepada keluarganya yang ditinggalkan khususnya untuk menyabarkan. Datanglah ke kuburan atau pekuburan. Bahkan bolehlah kita harus sering-sering mengiringi jenazah yang meninggal dunia. Itu mengingat kematian. Apalagi jenguklah yang ada di ruang emergensi rumah sakit. IGD, UGD, atau yang semisalnya. Jenguk! Apakah kita kenal ataupun nggak kenal nih, tapi hati kita sedang lupa terhadap kematian. Kayaknya kita akan hidup 1000 tahun lagi.
3: aku ini binatang jalan. Kan ada ungkapan begituan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Padahal 100 tahun juga susah. Ila ayasya Allah gitu kan. Nah, lihat itu. Lihat. Harus mengingat kematian. Ini inspirasi yang ketiga, ketika kita hidup di akhir zaman, kita harus mengingat kematian. Nah, itu kurang lebihnya yang bisa kita jadikan inspirasi, bahwasanya kita hidup di akhir zaman itu inspirasi yang bisa kita lakukan sebagai langkah strategis, langkah operasional, sekaligus langkah taktis dan praktis yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwafillah, mari kita lihat apa saja dosa-dosa kesyirikan yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang pertama, tentu banyak sekali yang tadi kita katakan bahwa syirik-syirik akbar dan syirik asghar pun terbagi-bagi menjadi banyak bagiannya. Ya, yang disesuaikan atau didasarkan atas dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan syirik di dalam berdoa. Ya, ini sering juga kita dapatkan, dan kita tahu bahwa syirik atau perbuatan kesyirikan dalam doa itu tentu yang pertama adalah doa-doa yang disebut, karena doa dibagi menjadi dua, doa ibadah ya, seperti ini dikatakan salat, saum, zakat, haji, dan ibadah-ibadah mahdhah lainnya pun disebut doa ya, dalam sisi bahasa. Ini disebut oleh para ulama doa ibadah. Maka doa-doa ibadah ini semuanya tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi salat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, dan ibadah-ibadah lainnya tidak boleh kita tujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk tujuan dunia, tujuan kesehatan, tujuan kekayaan, tujuan jabatan, dan apapun namanya. Ya, maka ini termasuk di dalam, ketika seorang mengerjakannya, termasuk dalam dosa-dosa yang besar. Ya, dosa kesyirikan, yakni kesyirikan akbar, kesyirikan yang sangat besar sekali. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah doa masalah. Tadi doa ibadah, sekarang ada doa masalah. Maka doa masalah ini adalah permohonan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dibolehkan ketika seorang itu meminta pertolongan, permohonan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi jika seorang ingin meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dibolehkan. Yang pertama syaratnya adalah bahwa yang diminta tolong tersebut adalah orang atau manusia yang masih hidup. Maka tidak boleh siapapun manusianya yang dimintai pertolongan dalam keadaan meninggal dunia. Baik dari kalangan orang-orang saleh hatta para al-anbiya war rasul, para nabi dan rasul. Maka jika mereka telah meninggal dunia, tidak boleh seseorang meminta pertolongan kepada mereka. Ini baru syarat yang pertama. Yang kedua syaratnya adalah bahwa orang yang dimintai pertolongan hadir di hadapannya. Jadi bukannya gaib. Hadir itu kalau zaman sekarang mungkin banyak fasilitasnya, enggak mesti face to face, enggak mesti berhadapan muka. Tapi bisa saja melalui alat-alat komunikasi yang canggih ya, seperti telepon ataupun WhatsApp ataupun benda-benda yang dapat menghubungkan antara dia dengan yang dimintai pertolongannya.
5: Ya, misalkan seorang yang jauh tapi dia minta pertolongan kepadanya melalui sambungan telepon atau apa saja yang bisa mendekatkannya. Ini termasuk dalam kategori hadir, ada di hadapannya. Ini yang kedua. Jadi hidup, dan yang kedua adalah hadir. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah orang yang dimintai pertolongannya mampu untuk melaksanakannya. Jadi tidak boleh seseorang ketika dia minta tolong kepada orang lain, walaupun orang itu hadir di hadapannya, orang itu masih hidup, tapi sesuatu yang dia sendiri tidak mampu untuk melaksanakannya. Seperti apa? Seperti minta pertolongan menurunkan hujan, menahan hujan, minta pertolongan misalkan untuk kesehatan dirinya, atau misalkan minta pertolongan untuk menjadikan dirinya mendapatkan jabatan tertentu, mendapatkan harta tertentu dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam syariat, maka semua ini tidak diperkenankan. Jadi kalau orang itu tersebut hadir, ya hidup, tapi dia tidak mampu, maka tidak boleh. Maka ketika orang itu hidup, kemudian dia ada di hadapannya atau hadir bisa dihubungi, dan orang itu mampu, maka ini diperbolehkan ketika seorang meminta pertolongan. Maka kita dapati bahwa apa saja yang kita minta selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih yang kita minta adalah orangnya sudah meninggal dunia, terlebih yang kita minta adalah sesuatu yang di luar kemampuan dirinya, apalagi menyebut-nyebutkan namanya yang mereka berada sangat jauh, maka ini sebuah kesyirikan, ya, yang tidak diperkenankan seseorang untuk memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalkan menyebut nama, ketika dia tertimpa musibah, dia menyebut nama-nama gurunya atau menyebut orang-orang yang saleh, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal tetapi tidak ada di hadapannya, agar musibahnya diangkat, agar musibahnya dipalingkan dari dirinya, maka ini tentu termasuk dalam perbuatan-perbuatan kesyirikan yang dilarang di dalam Islam. Kemudian itu syirik dalam berdoa, permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surat Yunus ayat 107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka minal zalimin. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha' min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan janganlah kamu memohon atau berdoa kepada selain Allah yang tidak dapat memberikan manfaat dan tidak pula mendatangkan bahaya kepadamu. Maka jika kalian berbuat hal yang demikian, maka sesungguhnya kalian termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Karena jika Allah menimpakan kepada kalian suatu bahaya, maka tidak ada yang dapat mengingkarinya atau menghilangkannya darimu. Dan demikian pula sebaliknya, kalau Allah ingin memberikan kemanfaatan, maka tidak ada yang bisa menolak kemanfaatan itu dari dirinya. Jadi ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal yang diminta tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa juga menolak mudarat bagi dirinya. Yang kedua, syirik di dalam niat, maksud, ya, atau dalam tujuan-tujuan. Jadi seringkali kita melakukan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita. Dalam surat Hud ayat ke-15 sampai 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man kana yuridul hayata wa zinataha, man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepadanya balasan pekerjaan mereka di dunia ini dengan sempurna, dan mereka di dunia ini tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia ini, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi niat dalam hal yang terkait dengan semua ibadah seseorang, pekerjaan seseorang yang ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, seringkali menjadikan seorang itu lupa tujuan ibadah yang hakiki, yang sesungguhnya. Ya, berapa banyak niat ibadah yang dilakukan seseorang untuk mencari dunianya, yang tadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan, mencari kekayaan, mencari jabatan, mencari kesehatan, semua banyak dilakukan. Bukan mencari keridhaan dan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal al-hakiki bahwa ibadah itu adalah karena untuk ketundukan seseorang di hadapan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kaum muslimin rahimakumullah, diriwayatkan bahwa Imam Asy-Sya'bi rahimahullah pada saat itu beliau sedang berkumpul bersama murid-muridnya. Ketika itu beliau bercanda, bersenda gurau bersama mereka, tertawa ya. Lalu salah satu muridnya bertanya kepada beliau, "Wahai Imam, apakah Anda bercanda?" Di dalam bayangannya kan, kalau imam besar itu menjaga image ya. Imam besar ini panutan umat pada saat itu. Maka Imam Asy-Sya'bi berkata, seandainya tidak seperti ini, yakni hidup serius terus ya, kaku dalam kehidupan, maka pasti kita akan mati dalam keadaan bersedih. Begitu juga diriwayatkan bahwa Khalil bin Ahmad rahimahullah berkata, manusia ini akan terasa terkekang dalam penjara ketika mereka tidak saling bercanda satu dengan yang lainnya. Ya, kalau kita hidup serius kaku, kemana-mana gak ada senyum, gak ada ya ini suatu waktu kita bercanda, akan terasa kita hidup kurang ramai, ya, gak seru, akan terasa di penjara, kata Khalil bin Ahmad rahimahullah. Jadi sekali lagi, bercanda ini boleh, bahkan mungkin satu waktu bercanda ini dianjurkan ya, karena bercanda dalam Islam ini hukumnya mubah ya, boleh-boleh saja selama tidak keluar dari batasan-batasan syariat yang ada. Karena bercanda itu diibaratkan seperti bumbu dalam masakan, seperti garam lah. Suatu masakan tidak dikasih garam rasanya apa, Pak? Hambar ya, tidak enak terasa. Begitupun kalau suatu makanan dikasih garam berlebih, apalagi kasih mecin ya, udah garam tambah mecin berlebih lagi, apa yang akan dirasakan, Pak? Enak lah ya, gak enak ya. Kita tidak akan memakan makanan seperti itu. Nah demikian, dalam bercanda kita pun demikian, ada kadarnya, ada porsinya. Jadi jangan terlalu serius dalam kehidupan ini, dan juga jangan berlebih-lebihan dalam bercanda. Ya, kalau terlalu serius terasa kaku ya keadaan atau kondisi pada saat dia sedang berada. Begitupun kalau berlebihan, ini biasanya akan menimbulkan madharat, ya. Betapa banyak kita mendengar misalkan adanya perselisihan, pertengkaran, ya, permusuhan, dimulai dari bercanda ini yang berlebih-lebihan. Bahkan mungkin kita sering mendengar ada orang berlebih-lebihan bercanda sampai menyinggung masalah apa? Masalah agama. Ini hati-hati, ya. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah memberitahukan kepada kita tentang larangan jangan sampai kita menyinggung masalah agama dalam bercanda. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan di dalam kitab Adabiyah, beliau berkata, bergaulah kalian dengan manusia tapi jangan pernah agama kalian ini dilukai atau dinodai atau dilecehkan. Jangan sampai, ya, kita bercanda terus merembet ke masalah agama sambil mereka tertawa-tawa, tidak boleh. Karena ini fatal sekali akibatnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la in sa'altahum la yaqulanna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ketika kalian tanyakan kepada orang-orang munafik, kenapa kalian memperolok-olok agama? Apa kata mereka? Aduh, udah jangan dianggap serius. Kami ini cuma bercanda, bersenda gurau, jangan diambil hatilah, kata orang-orang munafik. Apa kata Allah? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan, apakah dengan Allah, yani dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulullah, dengan sunnah-sunnahnya, kalian memperolok-olok, menjadikan bahan senda gurau? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Enggak ada maaf. La ta'tadhiru, tidak ada maaf bagi kalian. Kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian apa? Beriman. Hati-hati. Jangan sampai menjadikan masalah agama sebagai apa? Bahan candaan. Jauhi, ya, dalam permasalahan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
7: Mutiara Syair.
8: Bak gejolak ombak menerjang pantai, bagai gemuruh lahar mendidih di dada Gunung Merapi. Sedahsyat petir memuntahkan api membakar rimba. Demikianlah gemuruh darah pemuda juang memandang tragedi menimpa umat tercinta, terkapar di lembah kegelapan, tergiring makar siang dan malam menuju jurang sengsara kini dan nanti.

Diam pun menjerit, menyuruh jiwa yang tertidur lena. Bangun, bangun, selamatkan umatmu. Tapi kau tetap terlena jaka. Tak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Mengejar mimpi, mengisi pundi. Tidakkah kau dengar rintihan mereka? Tidakkah kau dengar jeritan mereka? Oh, dengar jaka. Dengar derap itu. Derap juang yang kian mengeras. Seakan derap kuda di medan perang. Menyongsong maut dengan dada telanjang. Ringkikannya. Seakan senandung rindu pengantin baru. Merah darah. Selendang kebanggaan mempelai hurin in di surga ilahi.

0: Tapi kau jaka tetap terlena. Kau harus bangun. Ya kau. Bukan dia. Jangan menoleh. Kau yang ku maksud. Jika tidak, kau, umatmu, dan anak cucumu akan dilumat makar siang dan malam. Atau kau akan duduk saja, lalu merunduk, atau bahkan menyoraki tragedi merah nan kelam atas umat tercinta yang tenggelam di kegelapan malam zaman tak bertepi. Inikah pilihanmu? Oh, tak kusangka, sungguh tak kusangka.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Pecandu narkoba tak akan berhenti berusaha untuk mendapatkannya. Beragam cara pun akan dihalalkan, hingga teman bisa jadi korban. Bahkan orang tua tak lagi dihiraukan. Narkoba hanya melahirkan penyesalan dan kematian. Narkoba membunuh anak negeri, memusnahkan generasi. Katakan tidak untuk narkoba sebelum

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Demikianlah pendengar, baru saja kita

0: yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat. Semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini, kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pendengar yang budiman, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di antara macam-macam air yang ada dalam toharoh adalah air yang suci dan mensucikan. Air yang semacam ini dapat menjadi sarana untuk melakukan kegiatan bersuci. Dan di antara yang termasuk ke dalam kegiatan bersuci adalah wudu. Wudu adalah di antara macam toharoh yang sering kita gunakan dalam menunjang kegiatan ibadah kita sehari-hari. Mengapa demikian? Karena air yang menjadi sarana untuk berwudu mudah sekali untuk kita dapatkan. Terlebih kita berada di dalam negeri yang hampir memiliki semua macam air yang menjadi sumber utama dalam berwudu. Ada air hujan, air sungai, mata air, danau, dan lain sebagainya. Banyaknya macam-macam air di negeri kita ini merupakan anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Sebelum kita berbicara lebih luas tentang wudu, yang mencakup definisinya, dasar hukumnya, rukun-rukunnya, dan lain sebagainya, maka alangkah baiknya kita menyelami terlebih dahulu ayat yang berbicara tentang wudu berikut tafsirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas solati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaidi aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala alaykum min haraji walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai dengan siku, dan usaplah kepala dan basuhlah kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kalian junub, maka mandilah. Dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, yaitu kamar mandi atau WC atau menyentuh perempuan, lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik lagi bersih. Usaplah muka dan tangan kalian dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kalian, tetapi Dia hendak membersihkan dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kalian, supaya kalian bersyukur. Pendengar, berkaitan dengan hal ini, Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengutip pendapat sebagian ulama yang menjelaskan bahwa ayat ini mengandung perintah wudu ketika hendak melaksanakan sholat. Perintah ini wajib dilaksanakan bagi yang berhadas, adapun bagi yang telah bersuci maka hukumnya adalah sunnah dan dianjurkan. Di samping itu, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan antara bersuci dengan air dan bersuci dengan tayamum. Dalam ayat tersebut dijelaskan mengenai syarat-syarat dan tata cara bersuci dengan air dan tayamum. Bahkan dari ayat ini kita dapat mengambil faedah-faedah lainnya. Di antara faedah dan pelajaran tersebut yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala adalah, yang pertama, bersuci dari hadas besar dan kecil merupakan syarat sahnya sholat. Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Idza kumtum ila sholati faghsilu, apabila kalian hendak mengerjakan sholat maka basuhlah. Selanjutnya pendengar, yang kedua adalah bahwa bersuci tersebut berlaku untuk sholat secara umum, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, karena setiap sholat disyaratkan bersuci. Yang ketiga adalah dibutuhkan niat ketika bersuci. Hal ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, apabila kalian hendak mengerjakan sholat maka basuhlah muka kalian. Ayat ini menunjukkan bahwa niat bersuci adalah karena ingin melaksanakan sholat. Bisa jadi orang yang bersuci berniat untuk menghilangkan hadas atau bersuci dengan niatan untuk melaksanakan sholat atau punya niatan kedua-duanya. Lalu yang keempat adalah ketika berwudu untuk menyucikan hadas asghar atau hadas kecil, Maka batasan wajah adalah dari bagian yang menonjol di samping telinga kanan ke kiri.

0: dan dari tumbuhnya rambut kepala yang normal sampai dagu tempat tumbuhnya jenggot. Adapun tangan yang dibasuh adalah hingga siku, maksudnya siku tersebut terkena basuhan, sedangkan kaki maka dibasuh hingga mata kaki, sedangkan kepala diusap seluruhnya karena perintah inilah yang ada dalam ayat. Dan yang dimaksud dengan mengusap seluruh kepala bukan sebagiannya. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah perurutan dalam membasuh dan mengusap, yaitu dari membasuh wajah, membasuh tangan hingga siku, mengusap kepala dan mencuci kaki hingga mata kaki. Keempat anggota wudu ini mesti berurutan. Ini merupakan syarat karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua basuhan di antara satu usapan. Ini menunjukkan mesti berurutan tatkala membasuh anggota wudu. Berkaitan dengan hal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "Ibda bima bada Allahu bih." Mulailah dengan apa yang Allah dahulukan. Walaupun hadis ini sebenarnya membicarakan masalah haji, namun bisa juga menunjukkan kepada kita bahwa berwudu mesti berurutan. Demikianlah pendengar pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, serta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini, mari kita simak kisah yang penuh hikmah dan pelajaran, yaitu tentang pembangunan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah serta kesederhanaan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin umat yang tertinggi dan juga kekasih Allah, beliau memilih hidup dalam kesederhanaan dan kerendahan hati. Pendengar rahmati Allah, setelah hijrah dari Mekah dan tiba di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalnya menetap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama beberapa waktu. Rumah ini menjadi tempat singgah sementara hingga beliau membangun rumah yang dekat dengan Masjid Nabawi. Pembangunan rumah Nabi dimulai bersamaan dengan pembangunan Masjid Nabawi yang juga beliau bangun dengan gotong royong bersama para sahabat. Rumah beliau ini dibangun di sisi masjid agar lebih mudah bagi beliau untuk mengimami sholat berjamaah dan mengurus segala urusan umat. Rumah sederhana ini terdiri dari beberapa ruangan kecil yang terpisah untuk beliau dan istri-istri beliau, yang dibangun dari bahan-bahan yang sederhana seperti batu, tanah liat, dan pelepah kurma sebagai atap. Pendengar yang berbahagia, rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah sederhana. Meski beliau adalah pemimpin umat yang tertinggi, beliau tak pernah tinggal di rumah yang mewah ataupun megah. Atap rumah beliau terbuat dari pelepah kurma, dindingnya terbuat dari batu atau tanah liat, dan lantainya berupa tanah biasa. Ukuran rumah ini pun sangat kecil dan sempit. Di dalam rumah beliau tidak banyak perabotan ataupun barang-barang berharga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar yang terbuat dari daun kurma, yang jika beliau tiduri akan meninggalkan bekas di tubuh beliau. Ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat keadaan ini, hatinya sangat terenyuh. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, engkau adalah pemimpin umat yang tertinggi. Tidakkah engkau ingin hidup lebih nyaman sedikit?" Namun Rasulullah SAW menjawab dengan bijak, "Apa hubunganku dengan dunia ini, wahai Umar? Aku di dunia ini hanyalah seperti seorang pengendara yang berteduh sejenak di bawah pohon lalu meninggalkannya." Beliau mengajarkan bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan kebahagiaan yang hakiki ada di akhirat. Pendengar rahmati Allah, selain rumah yang sederhana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga hidup sederhana dalam hal makanan dan pakaian. Beliau tak pernah meminta makanan yang berlebihan. Hidangan sehari-hari Rasulullah sangatlah sederhana. Seringkali hanyalah berupa roti gandum kasar, kurma, dan air putih.
4: Bahkan tak jarang pula Rasulullah SAW dan keluarganya menahan lapar karena tak ada makanan yang bisa mereka makan di rumah. Dalam hal pakaian, Rasulullah juga tidak mengenakan pakaian yang mewah. Beliau seringkali hanya menggunakan pakaian dari bahan yang sederhana yang sekedar cukup untuk menutup aurat. Ketika pakaian beliau robek, beliau tak segan untuk menambalnya sendiri. Beliau hidup dengan penuh kerendahan hati dan tak pernah merasa malu atas kesederhanaan yang beliau jalani. Kesederhanaan Rasulullah SAW adalah teladan yang sangat berharga bagi kita semua. Beliau menunjukkan kepada umat bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kemewahan ataupun harta benda. Rasulullah SAW adalah manusia pilihan Allah, pemimpin seluruh umat manusia, namun beliau tetap memilih hidup dalam kesederhanaan. Kesederhanaan ini adalah bentuk nyata dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengajarkan bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara dan harta benda dunia tidak akan dibawa ke akhirat. Yang akan dibawa adalah amal ibadah, ketakwaan dan kebaikan yang kita lakukan selama hidup di dunia. Kesederhanaan yang beliau tunjukkan mengajarkan kepada kita untuk tidak terlalu terikat dengan kemewahan dunia, melainkan fokus pada persiapan untuk kehidupan akhirat. Pendengar rahmati Allah, dalam kehidupan rumah tangganya, Rasulullah SAW juga menunjukkan kesederhanaan dan kasih sayang yang luar biasa kepada keluarganya. Beliau sering membantu pekerjaan rumah, mencuci pakaian sendiri, dan merapikan rumah tanpa perlu gengsi. Ini adalah bukti bahwa meskipun beliau adalah seorang nabi dan pemimpin umat, beliau tetap menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Suatu ketika, Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, pernah bertanya kepada Rasulullah mengapa beliau tidak hidup lebih nyaman, mengingat banyaknya harta yang diberikan oleh umat. Namun Rasulullah SAW menjawab dengan lembut, "Wahai Aisyah, kehidupan dunia ini hanyalah sementara, sedangkan kehidupan akhiratlah yang abadi. Aku lebih memilih kesederhanaan di dunia agar mendapatkan kebahagiaan abadi di akhirat." Pendengar yang berbahagia, dari kesederhanaan Rasulullah SAW ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran berharga. Pertama, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada harta dan kemewahan. Rasulullah SAW menunjukkan bahwa hidup sederhana dan selalu bersyukur adalah kunci dari ketenangan dan kebahagiaan. Kedua, kita belajar untuk tidak berlebihan dalam menikmati kenikmatan dunia. Rasulullah SAW hidup dalam kesederhanaan meski beliau memiliki kesempatan untuk hidup lebih mewah. Beliau mengingatkan kita bahwa dunia hanyalah tempat persinggahan sementara dan tujuan akhir kita adalah akhirat. Ketiga, kita belajar untuk senantiasa bersikap rendah hati dan membantu keluarga. Rasulullah tidak segan membantu pekerjaan rumah, menunjukkan bahwa hidup sederhana tidak mengurangi kemuliaan seseorang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar rahmati Allah, demikianlah kisah tentang pembangunan rumah Rasulullah SAW di Madinah dan kesederhanaan beliau dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk meneladani sikap hidup sederhana dan rendah hati Rasulullah SAW dan menjadikan dunia ini sebagai tempat persiapan untuk kehidupan akhirat yang abadi. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
5: Mutiara ayat. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memberi petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 34.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: ويكم هو ربكم وإليه ترجعون.
1: Dan tidaklah bermanfaat bagi kalian nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepada kalian. Sekiranya Allah hendak menyesatkan kalian, Dia adalah Rabb kalian dan kepadanyalah kalian dikembalikan.
2: Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 4,

0: kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka tentang syariat Allah. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Rabb yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Wah, Ben, panggilan alam udah bunyi nih.
2: Maksudnya Ren, mau BAB?
1: Bukanlah, masa jam segini mau BAB? Ini mah lapar, Ben, lapar.
2: Lah terus?
1: Cari makan yuk.
2: Kemana?
1: Ke toko bangunan. Ya ke tempat makan lah. Masa cari makan di toko bangunan gimana sih?
2: Oke lah kalau begitu.
3: Wis, mau pada kemana nih?
1: Ini nih, kita lagi mau makan siang. Cuma masih bingung ya, Ben.
2: Iya.
1: Cari tempat makan yang murah, enak tuh di mana gitu.
3: Wah, tapi ingat ya, jangan asal enak. Benar. Perhatikan halal apa enggaknya.
2: Penting gitu?
1: Masalah emang.
3: Ya iyalah penting. Kita kan muslim kali, kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan masalah, Rif. Tahu gak pas kita pengajian dulu?
1: Pengajiannya, ingat gak, Ben?
2: Apa ya?
3: Itu yang Pak Ustadz bilang, bahwa akibat memakan makanan yang haram, yang pertama nih ya, amalan kita tertolak.
2: Oh.
3: Yang kedua, doa kita kagak bakal dikabul.
1: Waduh.
3: Yang ketiga lebih dahsyat, bakal dapat azab di hari kiamat.
1: Astagfirullah. Iya, benar juga ya, Ben. Ya. Makasih ya atas informasinya nih, udah diingetin. Insyaallah kita bakal lebih selektif lagi ya, Ben.
2: Ya.
1: Untuk cari makanan gitu dan tempat makanan. Oke lah, ayo kita cabut, Ben, cari makanan.
4: Berarti kita cari tempat makanan yang
2: murah,
4: enak,
2: dan yang terpenting halal.
3: Rip.
1: Ah, apalagi sih?
5: Nitip satu ya. Begitu dahsyat akibat dari mengkonsumsi makanan haram. Untuk itu, berhati-hatilah dalam memilih makanan.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
7: Ya, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Azam Hawari. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar untuk menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
0: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu aspek penting dalam peradaban Islam, yaitu pembangunan kota dan infrastruktur pada masa dinasti Saljuk. Dinasti yang berjaya pada abad ke-11 hingga ke-12 Masehi ini tidak hanya terkenal karena kejayaannya dalam militer, tetapi juga kontribusinya yang besar dalam pembangunan peradaban Islam. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk adalah dinasti Turki yang muncul sebagai kekuatan besar di dunia Islam pada abad ke-11 Masehi. Mereka memeluk Ahlus Sunnah dan juga berkomitmen untuk melindungi serta memperluas wilayah Islam. Salah satu warisan terbesar mereka adalah pembangunan kota-kota yang menjadi pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan budaya. Di bawah pemimpin-pemimpin seperti Tughril Beg, Alp Arslan, dan Malik Shah, dinasti Saljuk berhasil menciptakan stabilitas politik dan ekonomi yang memungkinkan terjadinya pembangunan infrastruktur besar-besaran. Kota-kota seperti Baghdad, Isfahan, Nisafur, dan Merv menjadi pusat peradaban Islam yang gemilang. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembangunan kota dan infrastruktur pada masa Seljuk mencakup beberapa aspek. Di antaranya, 1. Madrasah dan institusi pendidikan. Dinasti Saljuk dikenal karena mendirikan banyak madrasah. Salah satunya adalah Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Nizamul Mulk, wazir besar dinasti Saljuk. Madrasah ini menjadi model pendidikan Islam yang melahirkan ulama besar seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah. Pembangunan madrasah ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi pendidikan, tetapi juga memperkuat akidah Ahlus Sunnah di wilayah kekuasaan Saljuk. 2. Masjid dan tempat ibadah. Pada masa Saljuk, banyak masjid besar yang dibangun atau diperluas. Salah satunya adalah Masjid Jami di Isfahan yang menjadi salah satu karya arsitektur Islam paling indah. Masjid-masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial, politik, dan pendidikan. 3. Jalan dan jembatan. Untuk mendukung perdagangan dan mobilitas, dinasti Saljuk membangun banyak jalan dan jembatan. Infrastruktur ini menghubungkan kota-kota besar di wilayah mereka, mempermudah perdagangan dan pertukaran budaya antara timur dan barat. Jalur perdagangan seperti jalur sutra mendapatkan manfaat besar dari infrastruktur yang dibangun oleh Saljuk. 4. Benteng dan infrastruktur militer. Karena dinasti Saljuk sering menghadapi ancaman dari musuh eksternal seperti Bizantium dan tentara Salib, mereka membangun benteng-benteng yang kokoh di wilayah perbatasan. Benteng ini dilengkapi dengan sistem pertahanan yang canggih, termasuk menara pengintai dan benteng air. 5. Sistem irigasi. Di bidang pertanian, Saljuk membangun saluran irigasi untuk meningkatkan produksi pertanian. Ini penting untuk mendukung populasi yang terus bertambah dan memastikan pasokan makanan yang stabil. Pendengar, kota-kota yang dibangun oleh dinasti Saljuk tidak hanya menjadi pusat administrasi, tetapi juga pusat peradaban Islam. Berikut ini adalah beberapa kota penting pada masa Saljuk. 1. Baghdad. Sebagai ibu kota dinasti Abbasiyah, Baghdad tetap menjadi pusat intelektual dan perdagangan di bawah perlindungan Saljuk. Mereka memastikan stabilitas politik di Baghdad yang memungkinkan kota ini untuk terus berkembang. 2. Isfahan. Isfahan menjadi salah satu pusat pemerintahan dinasti Saljuk. Di sini mereka membangun banyak masjid, madrasah, dan pasar yang memperkuat posisi kota ini sebagai pusat peradaban Islam. 3. Nisafur. Nisafur adalah pusat ilmu pengetahuan dan budaya. Kota ini terkenal sebab para ulama dan sastrawan yang tinggal di sana. Dinasti Saljuk membangun madrasah dan perpustakaan besar di Nisafur. 4. Merv. Merv adalah salah satu kota terbesar di dunia Islam pada masa Saljuk. Kota ini menjadi pusat perdagangan dan pendidikan yang penting, dengan infrastruktur yang mendukung aktivitas tersebut. Pendengar dirahmati Allah, dinasti Saljuk juga dikenal karena arsitekturnya yang megah dan inovatif. Salah satu ciri khas dari arsitektur Saljuk adalah penggunaan kubah besar, menara yang tinggi, dan dekorasi geometris yang rumit. Contoh karya arsitektur Saljuk yang masih dapat kita saksikan hingga saat ini adalah Masjid Jami Isfahan dengan kubahnya yang indah dan ukirannya yang halus. Menara Qabus di Gorgan yang merupakan salah satu menara tertinggi pada masanya. Benteng Alamut yang menjadi markas militer penting pada masa Saljuk. Pendengar yang mulia, pembangunan kota dan infrastruktur oleh dinasti Saljuk memberikan dampak besar terhadap dunia Islam. Di antaranya, kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan adanya madrasah dan perpustakaan, ilmu pengetahuan berkembang pesat pada masa Saljuk. Para ulama dan ilmuwan Islam menghasilkan karya-karya besar yang masih dikenal hingga hari ini. 2. Peningkatan ekonomi. Infrastruktur yang dibangun Saljuk mempermudah perdagangan dan mobilitas, sehingga meningkatkan ekonomi wilayah-wilayah Islam. 3. Penyebaran Islam. Pembangunan masjid dan madrasah membantu penyebaran Ahlus Sunnah di wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan. 4. Stabilitas politik dan sosial. Pembangunan benteng dan infrastruktur militer memperkuat pertahanan wilayah Islam, sementara pembangunan masjid dan pasar memperkuat ikatan sosial di antara masyarakat. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari pembangunan kota dan infrastruktur pada masa Saljuk. 1. Pentingnya perencanaan jangka panjang. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Saljuk menunjukkan pentingnya perencanaan jangka panjang untuk mendukung kemajuan peradaban. 2. Keseimbangan antara duniawi dan akhirat. Dengan membangun masjid dan madrasah, Saljuk menunjukkan bahwa pembangunan duniawi harus selalu sejalan dengan tujuan ukhrawi. 3. Kepemimpinan yang visioner. Pemimpin Saljuk memiliki visi yang jauh ke depan untuk memperkuat umat Islam melalui pembangunan yang bermanfaat bagi semua. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembangunan kota dan infrastruktur pada masa dinasti Seljuk adalah bukti bahwa Islam memiliki peradaban yang megah dan berkontribusi besar bagi dunia. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk membangun masa depan umat yang lebih baik. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjaga dan memperkuat peradaban Islam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini kita akan mendalami kisah hidup seorang ulama generasi tabi'in yang luar biasa, yaitu Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullah. Salah satu ulama salafus saleh yang dikenal karena kezuhudan, ilmu yang mendalam, dan keteladanan dalam menjaga ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ia adalah seorang tabi'in, generasi setelah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggalkan warisan spiritual dan intelektual yang sangat berharga. Dalam kehidupannya, Abu Hazim menjadi simbol seorang hamba yang selalu dekat dengan Allah Ta'ala, menjadikan ilmu dan amalnya sebagai penuntun jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Pendengar yang dirahmati Allah, Mus'ab bin Abdullah Az-Zubairi menyebutkan bahwa Abu Hazim berasal dari Persia, ibunya berasal dari Romawi, sementara ia sendiri adalah bekas budak dari suku Bani Laits. Fisiknya digambarkan sebagai sosok bertubuh besar dengan kulit yang cerah, dan ia memiliki sedikit ciri khas pada matanya yang terlihat sedikit juling. Kendati berasal dari latar belakang sederhana, Abu Hazim menunjukkan semangat yang luar biasa dalam menuntut ilmu dan beribadah. Sejak muda, Abu Hazim telah dikenal sebagai seorang yang rajin beribadah. Ia tumbuh dalam lingkungan yang sangat menghargai ilmu agama. Hal ini memotivasinya untuk mendalami ilmu-ilmu Islam, terutama ilmu Al-Quran dan hadis, serta berusaha mengamalkannya dengan konsisten. Abu Hazim dikenal luas sebagai seorang ulama besar di kota Madinah. Ia sering memberikan ceramah di Masjid Nabawi, terutama setelah sholat subuh dan asar. Majelis ilmu yang ia dirikan selalu dipenuhi oleh murid-murid yang datang untuk mendengarkan nasihatnya. Abu Hazim adalah sosok yang tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga menjadi teladan dalam penerapan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ia sering menyampaikan nasihat yang sederhana, namun sangat mendalam maknanya. Salah satu pernyataannya yang terkenal adalah, "Jika kamu melihat Rabbmu terus memberikan nikmat kepadamu, sementara kamu tetap bermaksiat kepadanya, maka berhati-hatilah." Pernyataan ini mencerminkan kesadaran Abu Hazim akan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah Ta'ala dan berhati-hati terhadap tipu daya dunia. Pendengar yang budiman, Abu Hazim adalah contoh nyata seorang ulama yang menjauhkan diri dari kemewahan dunia. Kezuhudannya terlihat dari sikapnya yang tidak silau terhadap kekuasaan dan harta benda. Ia pernah berkata, "Sebaik-baik penguasa adalah yang mencintai ulama, dan seburuk-buruk ulama adalah yang mencintai penguasa." Abu Hazim menolak untuk terlibat dalam urusan politik atau mencari kedudukan di pemerintahan, meskipun ia dihormati oleh banyak pemimpin pada masanya. Keberaniannya dalam menegur para penguasa juga menjadi salah satu ciri khasnya. Ia tidak segan mengingatkan mereka akan tanggung jawab besar yang mereka emban di hadapan Allah Ta'ala. Sebagai seorang tabi'in, Abu Hazim memiliki kesempatan untuk belajar dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sahabat yang sering ia riwayatkan hadisnya adalah Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Abu Hazim meriwayatkan beberapa hadis dari Sahal bin Sa'ad. Salah satunya adalah hadis yang berbunyi, "Barang siapa yang mengalami sesuatu dalam salatnya, maka hendaklah ia mengucapkan subhanallah. Sesungguhnya tepuk tangan itu untuk perempuan, sedangkan tasbih untuk laki-laki. Hadis ini menunjukkan kedalaman pengetahuan Abu Hazim dalam bidang hadis, sekaligus kepercayaannya sebagai seorang periwayat. Selain itu, Abu Hazim Salamah bin Dinar memiliki banyak murid yang belajar darinya, baik dalam bidang hadis maupun ilmu keislaman lainnya. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama, Malik bin Anas, imam mazhab Maliki, yang sering meriwayatkan hadis dan hikmah dari Abu Hazim. Kemudian yang kedua, Sufyan al-Thawri, seorang ulama besar dalam bidang hadis dan fikih, yang mengakui keteladanan dan ilmu Abu Hazim. Dan yang ketiga, Anas bin Iyad al-Laythi, murid terakhir yang meriwayatkan hadis dari Abu Hazim, dan riwayatnya banyak dimuat dalam kitab-kitab utama. Pendengar yang budiman, Abu Hazim termasuk periwayat hadis yang terpercaya, sehingga hadis-hadis yang diriwayatkannya ditemukan dalam kitab-kitab utama seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah. Keilmuan Abu Hazim dalam periwayatan hadis dan keakuratannya menjadikan ia salah satu ulama besar dari kalangan tabi'in yang diakui oleh generasi setelahnya. Pendengar yang dirahmati Allah, salah satu keistimewaan Abu Hazim adalah kemampuannya memberikan nasihat yang menggugah hati. Beberapa nasihatnya yang terkenal adalah, yang pertama, ada seseorang yang melakukan keburukan, namun tidak ada amal kebaikan yang lebih bermanfaat baginya daripada keburukan itu, karena ia bertaubat darinya. Dan begitu pula sebaliknya dengan kebaikan. Kemudian nasihat yang kedua, dua hal, siapa yang menjamin melaksanakannya untukku? Meninggalkan sesuatu yang kamu sukai dan menanggung sesuatu yang tidak kamu sukai. Nasihat-nasihat ini mencerminkan kedalaman pemahaman Abu Hazim terhadap kondisi manusia dan kebutuhan untuk selalu kembali kepada Allah Ta'ala, baik dalam keadaan senang maupun keadaan sulit. Pendengar yang budiman, Abu Hazim wafat pada masa kekhalifahan Abu Ja'far Al-Mansur sekitar tahun 140 Hijriah. Meskipun beberapa sumber menyebutkan tahun yang berbeda, wafatnya Abu Hazim meninggalkan duka mendalam bagi murid-muridnya dan kaum muslimin pada umumnya. Abu Hazim meninggalkan warisan keilmuan yang tercatat dalam berbagai kitab hadis. Ia dikenal sebagai seorang periwayat yang thiqah atau yang terpercaya, sehingga hadis-hadis yang diriwayatkannya dimasukkan ke dalam 6 kitab hadis utama, termasuk Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Sebagai seorang ulama, Abu Hazim tidak hanya dikenal karena hadis yang diriwayatkannya, tetapi juga karena teladan hidupnya, kezuhudan, keberanian, dan konsistensinya dalam menjalankan ajaran Islam menjadi inspirasi bagi generasi setelahnya. Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullah adalah salah satu teladan terbaik dari generasi salafus saleh. Kehidupannya mengajarkan kita pentingnya ilmu, amal, dan kesungguhan dalam beribadah. Ia adalah sosok yang tidak hanya memahami ajaran Islam, tetapi juga menghidupkan ajaran tersebut dalam setiap aspek kehidupannya. Warisannya akan terus dikenang sebagai salah satu pilar keilmuan dan keteladanan dalam sejarah Islam. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan kembali mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia, di mana pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 233. Nah pendengar, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Yang artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan juga seorang ayah karena anaknya. Dan ahli waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kalian ingin anak kalian disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa atas kalian bila kalian memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah, la tudhara walidatum biwaladiha, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya. Maksudnya, janganlah si ibu memberikan anaknya kepada bapaknya dengan maksud untuk menyusahkan bapaknya dalam mengasuhnya. Si ibu tidak boleh menyerahkan bayinya itu ketika baru melahirkannya hingga dia menyusuinya terlebih dahulu, karena seringkali bayi tidak bisa bertahan hidup bila tidak menyusu. Kemudian setelah masa penyusuan itu selesai, ia boleh menyerahkan bayi tersebut jika dia menghendaki. Tapi jika hal itu menyusahkan bapaknya, maka dia tidak boleh menyerahkan bayi itu kepadanya. Sebagaimana si bapak juga tidak boleh merebut bayi tersebut dari ibunya dengan tujuan untuk membuat si ibu sengsara. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala mauludun lahu biwaladih." Dan jangan pula seorang ayah menderita kesengsaraan karena anaknya, yakni si bapak berkeinginan untuk merebut anaknya dari istrinya dengan tujuan untuk menyakitinya. Demikianlah yang dikatakan oleh Mujahid, Qatada, Ats-Tsauri serta Ibnu Zaid dan para ulama lainnya. Nah, selanjutnya pendengar, firman Allah, wa 'alal waritsi mitslu dzalik, dan ahli waris pun berkewajiban demikian. Ada yang berkata bahwa maksudnya tidak boleh menimpakan madarat kepada karib kerabatnya. Demikian dikatakan oleh Mujahid, Asy-Sya'bi dan Ad-Dhahhak. Dan ada pula para ulama yang mengatakan bahwa ahli waris diwajibkan juga seperti yang diwajibkan kepada bapak anak itu, yaitu memberi nafkah kepada ibu si bayi serta memenuhi semua hak-haknya serta tidak mencelakakannya. Kemudian firman Allah, fa in arada fisalan an taradhi minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima. Jika keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Maksudnya, jika kedua orang tua itu, baik bapak maupun ibu, telah sepakat untuk menyapihnya sebelum masa 2 tahun dan keduanya melihat adanya kebaikan dalam hal itu bagi si bayi, lalu keduanya bermusyawarah dan mengambil kesepakatan, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Tapi keputusan itu tidak cukup jika hanya berasal dari salah satu pihak saja, baik si bapak maupun ibu saja. Dan salah satu pihak tidak boleh memaksakan hal itu tanpa adanya musyawarah dengan pihak lain. Nah, ini adalah yang dikatakan oleh Imam Ats-Tsauri dan para ulama lainnya. Karena pendengar, ini merupakan tindakan kehati-hatian terhadap anak dan keharusan memperhatikan masalah anak. Karena anak merupakan rahmat dari Allah bagi hamba-hambanya. Allah mengingatkan kedua orang tua untuk selalu memperhatikan pemeliharaan anak-anak mereka, serta Allah membimbing keduanya kepada kebaikan mereka berdua dan kebaikan anak-anaknya. Di surat At-Talaq ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahunna wa tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Artinya, Dan jika mereka menyusui anak-anak kalian untuk kalian, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan musyawarahkanlah di antara kalian atas segala sesuatu dengan baik. Dan jika kalian menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Dan pendengar, kemudian firman Allah, Wa in aradtum an tastardhi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Dan jika kalian ingin anak kalian disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kalian jika kalian memberikan pembayaran menurut apa yang patut. Maksudnya, bapak dan ibu si bayi itu telah sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain karena suatu alasan, baik dari pihak si bapak maupun pihak si ibu. Maka tidak ada dosa bagi keduanya atas penyerahan bayi mereka tersebut. Dan bukan suatu kewajiban bagi pihak bapak untuk memenuhi permintaan penyerahan itu untuk disusui wanita lain, apabila dia telah menyerahkan upahnya yang terdahulu dengan cara yang paling baik. Lalu si bayi disusukan wanita dengan upah tersebut dengan cara yang ma'ruf. Demikian yang dikatakan oleh para ulama. Dan di ujung ayat ini, Allah berfirman, Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah dalam segala hal dan keadaan kalian. Wa'alamu annallaha bima ta'maluna basir. Dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Artinya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah, baik yang berupa keadaan, perbuatan maupun ucapan kalian. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir singkat Quran surat Al-Baqarah ayat ke-233 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Tafsir ayat. Tafsir ayat. 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam. Mutiara Hadis.
12: Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang artinya, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang iman. Maka Nabi SAW menjawab bahwa iman itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pencipta dan pemberi rizki, yang memiliki segala sifat kesempurnaan, yang maha suci dari segala kekurangan. Beriman kepada malaikat dan mereka itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang dimuliakan, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat melaksanakan semua perintahnya. Beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para utusannya. Beriman kepada para rasul yang diutus untuk menyampaikan dinullah, yaitu Al-Islam, kepada umatnya, serta beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk.
11: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
13: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
14: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
11: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah thumma amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda kini berada, sedekah merupakan satu syariat Islam yang sangat agung sekali, yang manfaatnya tidak hanya bagi orang yang bersedekah, akan tetapi bagi orang yang kita berikan sedekah tersebut. Oleh karena itu, para pendengar yang beriman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dalil-dalil yang memotivasi kita, yang menyemangati kita agar kita berbagi, agar kita berbagi kepada saudara-saudara kita, agar kita bersedekah. Dengan bersedekah, para pendengar yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan melapangkan jalan ke surga. Jadi dengan bersedekah itu akan melapangkan jalan ke surga, begitu juga menghalangi seseorang menuju neraka. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, "Ij'alu bainakum wa bainan nari hijaban walau bisyikki tamrah." Ya, jadikanlah penghalang antara dirimu dan api neraka itu hijab, pembatas, walau bisyikki tamrah, walaupun dengan setengah butir atau separuh butir kurma. Artinya dengan bersedekah walau sebutir atau setengah butir kurma, kita bersedekah walaupun kecil, intinya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang selanjutnya, yang ketujuh, adalah dengan bersedekah itu merupakan bukti kebenaran iman seseorang. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim bersabda, "Was-shadaqatu burhanun," ya, dan sedekah itu merupakan burhan, bukti, bukti keimanan seseorang, bahwa iman seseorang itu membutuhkan bukti, ya. Di antara bukti keimanan tersebut, ya, yaitu bersedekah, bersedekah kepada siapa saja yang membutuhkan. Kemudian yang selanjutnya, bahwa dengan bersedekah, ya, akan mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat seseorang akan mendapatkan naungan dengan sedekahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Fi dhilli shadaqatihi hatta yufsala bainan nas." Setiap orang akan mendapatkan, akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai diputuskan perkara-perkara di antara manusia, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ya, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, matahari didekatkan, maka hanya bersedekah, ya, hanya pahala sedekah yang bisa menaungi dia, ya, menaungi seorang tersebut di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah, "Dhillul mu'min yaumal qiyamati shadaqatuhu." Naungan seorang mukmin di hari kiamat

0: akan terus mengalir pahalanya, itu adalah bersedekah. Di antaranya adalah bersedekah. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, "Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi wa dzakara min dzalik." Ya, sesungguhnya pahala amalan dan kebaikan yang bakal menghampiri seseorang mukmin, seseorang mukmin setelah dia meninggal, kemudian Nabi menyebutkan di antara tersebut ya, pahala yang tetap mengalir ketika seorang telah meninggal, wa mushafan warathahu, ya, yaitu mushaf yang dia wariskan, yang dia tinggalkan walaupun dia telah meninggal atau telah mati. Oleh karena itu para pendengar yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wakaf dengan mushaf ini juga satu investasi yang akan terus apa? Mengalir pahalanya, ya. Kemudian juga au masjidan banahu, ataupun masjid yang dia bangun selama hidupnya. Kalau dia tidak membangun berarti apa? Menyumbang untuk pembangunan masjid, mewakafkan masjid, ini juga merupakan investasi pahala yang akan terus mengalir walaupun dia telah meninggal. Au baitan libnis sabil, ya, banahu, ataupun rumah untuk para orang yang sedang beristirahat dalam perjalanan. Au naharan ajrahu, atau dia pernah membuat sungai sehingga sungai tersebut mengalir dan tidak terjadi satu banjir, ya. Atau sodakotan akhrajaha min malihi, ataupun apa? Sedekah, ya. Ini apa? Sedekah yang dia keluarkan dari hartanya. Fi sihatih, ketika apa? Ketika dia sedang dalam keadaan sehat ataupun dia dalam keadaan sakit. Yalhaquhu ba'da mautihi, maka pahala-pahala tersebut tadi akan apa? Akan menghampiri dia ketika dia telah meninggal. Walaupun dia telah meninggal, itu akan tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Allahu a'lam bishawab.
1: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
2: Doa sujud tilawah. Sajada wajhiyadilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Sajada wajhiyadilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Artinya, bersujud wajahku kepada Tuhan yang menciptakannya, yang membelah pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad dan Al-Hakim. Doa memohon cahaya yang sempurna dan ampunan dari Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat ke-8.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

Bunda, kaulah bulan purnama penerang rumah ahlu baitin Nabi, istri tercinta penghulu para Nabi. Kami bersaksi, dikau pun istrinya di surga nanti.

Bunda, wanita pejuang di jalan ilahi, wanita perkasa di medan jihadi, teladan untuk seluruh wanita islami. Siddiqatun binti Siddiqin, wanita suci, anak manusia yang suci, permaisuri manusia tersuci. Wanita utama Ahlul Baiti yang suci, kami mencintai kalian semua sepenuh hati. Cinta tertinggi di sesama hamba sampai mati. Ayat-ayat suci menobatkanmu sebagai ibu orang-orang yang percaya. Kafirlah mereka yang kau bukan ibunya. Celakalah mereka yang kau adalah musuhnya. Kami bersaksi, wahai bunda tercinta, pembencimu adalah manusia-manusia durjana. Walaupun mereka mengaku telah percaya, walaupun mengaku kepada Ahlul Baiti mencinta, tak mungkin kepada Ahlul Baiti mencinta dan kepadamu mencerca. Mereka semua pendusta belaka. Musuhmu adalah musuh kami semua. Tak peduli siapa mereka, Majusikah atau Majusi nenek moyang mereka. Aisyah bunda tercinta, kami bela kau lebih dari putri-putri kami sendiri, dan kan tetap kami bela. Kami cinta kau, cinta ibu kandung sendiri, dan kan tetap kami cinta. Cinta keibuan untukmu dari lubuk hati telah kami yakini bagian dari cinta Nabi. Pesanku untuk umat semua, jika kau dengar para pencerca bunda tercinta dan ayahnya kesatria, merekalah Majusi durhaka, ingin menghancurkan Islam yang mulia dengan mencerca para pahlawannya, membalas dendam kesumat hancurnya negara penyembah api celaka, merangkum sejuta cerita dusta untuk mencemarkan bulan purnama dan para bintang cemerlang di

0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
1: Suratul Isra. Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun saat ini Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan salat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Zikir setelah salat.
3: Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد La ilaha illallah wahdah La sharika lah Lahul mulku walahul hamdu Wahu ala kulli shay'in qadir La hawla wala quwwata illa billah La ilaha illallah Wala na'budu illa iyyah له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
2: Selanjutnya membaca Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah Lahul mulku walahul hamdu wahu ala kulli syai'in qadir.
2: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas

0: صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق.

بوستكا إسلام. Bagaimana cara meraih dan menggapai satu derajat yang sangat mulia sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketakwaan sebagai timbangan dalam menilai hamba-hambanya. Allah menjadikan tujuan disyariatkannya puasa agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peribadahan seluruhnya agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kali kita dengar kalimat yang singkat ini, mudah diucapkan dalam lesan, seringkali kita dengar, ringan sekali kita ucapkan kepada saudara-saudara kita. Akan tetapi, sudahkah derajat takwa ini kita gapai? Kemudian bagaimana caranya kita menggapai derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini para ulama telah menjelaskan jalan atau caranya agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan al-ilm. Dengan ilmu ini akan kita gapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Ibnu Hajar Al-Haitsami wa haqiqatuha ay haqiqatu taqwa. Hakikat dari ketakwaan mutawaqqifatun 'alal ilm. Sangat berdasarkan, sangat didukung oleh keilmuan yang ada dalam diri seseorang. Idz jahil la ya'lam kaifa yattaqi wala min janibil amr wala min janibin nahy. Seorang yang bodoh, tidak berilmu, dia tidak tahu bagaimana harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari sisi menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun dari sisi menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena bertakwa secara global ada dua hal, yaitu dari sisi menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dari sisi menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala pun juga disebut dengan bertakwa.

0: أخي يا مقيما شمالا جنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب.
1: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM.

0: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman, ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam bersama Ustaz Herman Saptaji, STHI, MM. Selamat mendengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hafizlah sekalian, memasuki bab ke-280 kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah yang kita bahas kali ini bab yang berjudul pengharaman untuk tidak menegur sapa sesama muslim melebihi 3 hari. Hafizlah sekalian, salah satu prinsip dasar dalam Islam adalah menyambung tali silaturahmi, menjalin tali sila ukhuwah, persaudaraan karena iman, karena Islam. Prinsip yang lain adalah wajibnya kita untuk melakukan islah bainan nas, perbaikan hubungan sesama manusia. Dan sebaliknya, diharamkan bagi kita untuk memutus tali silaturahmi, saling bermusuh-musuhan, saling mendengki, ya, di antara sesama muslim. Oleh karena itu, bab ini berbicara tentang haramnya seorang untuk tidak bertegur sapa, memutus hubungan, tidak mengucapkan salam, ya, selama lebih dari 3 hari, kecuali ketika melihat sebuah kefasikan nyata yang mungkin, ya, kita akan terpengaruh dengan kejelekan atau membahayakan agama kita. Ini sering kita lihat fenomena di antara kita atau di tengah-tengah masyarakat kita. Karena kita hidup memang saling berinteraksi, ya, kepribadiannya masing-masing sangat berbeda. Ya, ada yang temperamental, ada yang sabaran, ya, ada yang lapang dadanya, ada yang sempit dadanya. Ya, kemudian juga perbedaan budaya, perbedaan asal daerah dan yang lainnya, ini memang memerlukan sebuah manajemen hati. Sehingga kalau kita tidak bisa untuk memanagenya atau kita tidak bisa untuk mengaturnya, ini sering sekali terjadi benturan antara satu dengan yang lainnya. Ini bukan berarti benturan ini fisik, ya, salah satu saja kalau fisik itu. Orang mudah tersinggung dengan saudaranya. Atau ada satu kejadian misalnya, ya, dia terlibat pertengkaran, perdebatan. Kemudian setelah terjadinya perdebatan itu hatinya pecah, ya. Atau mungkin tadi masing-masing memendam rasa tidak enak, sehingga akhirnya mereka tidak bertegur sapa, ya, tidak mengucapkan salam, saling membelakangi. Maksudnya saling membelakangi itu adalah ketika berhadapan, ya, masing-masing membuang wajahnya, membuang mukanya, ya, tidak mau menatap saudaranya, ya, apalagi tersenyum kepadanya. Ya, tidak sedikit juga orang yang bersumpah, demi Allah saya tidak akan berbicara lagi dengan si fulan selama-lamanya. Atau haram bagi saya menginjak rumah saya. Haram bagi dia untuk menginjak rumah saya. Atau saya tidak akan pernah menginjak rumahnya lagi. Ya. Nah, ini fenomena ini banyak, ya, karena nanti mungkin karena ketidaktahuan atau mengikuti hawa nafsu. Padahal kalau kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW dan ayat-ayat Al-Quran, tentu perkara ini adalah bertentangan dengan prinsip Islam yang tadi kita sebutkan, bahwa Islam memerintahkan kita untuk menjalin hubungan silaturahmi, memperkuat tali ukhuwah, dan menghindarkan permusuhan. Maka ayat yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Faslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah apabila kedua saudaramu itu berselisih. Ya. Jadi perdamaian, kalau ada perselisihan didamaikan. Bukan malah dikompori sehingga akhirnya

9. Wan Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslim ay yahjura ahahu fawqa thalath. Muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling bermusuhan, ya, saling memutus. Janganlah kalian saling memalingkan wajah. Ya, wala tadabbaru artinya saling membelakangi, maksudnya saling membuang wajah, ya, membuang muka. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wala tahasadu, janganlah kalian saling mengirikan. Ya, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Dan tidak halal, artinya haram, ya, bagi seorang muslim untuk membiarkan, mengabaikan, tidak menegur sapa, tidak menyampaikan salam kepada saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, jadi kalau sudah masuk 3 hari hukumnya haram. Ya, kalau misalnya 3 hari karena kita saking keselnya, ah, udahlah, gitu kan, saya nggak nyapa dulu, gitu kan, nggak nyapa dulu karena saking keselnya. Ya, diberi kesempatan untuk saling berintrospeksi, saling melihat, mereview kembali siapa yang salah, ya. Kalaupun salah, misalnya bisa diberikan kesempatan untuk bisa memaafkan. Gitu ya. Lebih fauqa thalath, lebih dari 3 hari. Kemudian hadis yang lainnya, wa Nabi Ayyub radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yahillu li muslimin ay yahjura ahahu fauqa thalatha layali. Yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khayruhuma alladhi yabda'u bis-salam. Muttafaqun alaih. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menghijrahi saudaranya. Tadi kita katakan menghijrahi artinya adalah tidak bertegur sapa, tidak bertegur salam, membiarkan, mencuekkan saudaranya. Ya, lebih dari 3 malam jika berjumpa yang ini memalingkan wajah. Ya, demikian juga sebaliknya. Ya, dan sebaik-baik di antara keduanya adalah ia yang memulai mengucapkan salam. Ya, biasanya kan ada unsur walaupun ngaku salah ada unsur gengsi. Ah, masa saya duluan? Dia kan yang salah. Gitu ya. Dia udah siap untuk memaafkan. Ya, tapi karena gengsi itu. Ya, padahal kita di sini katakan wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai salam. Naam. Hadis yang lain, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'mal fi kulli itsnain wa khamis. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal perbuatan akan dinaikkan setiap hari Senin dan Kamis. Ya. Fa yaghfirullahu likulli imri'in la yushriku billahi syai'a illa imra'an kanat bainahu wa baina akhihi ashahna. Fa yaqul utruku hadaini hatta yastaliha. Amal perbuatan akan dinaikkan setiap hari Senin dan Kamis. Maka Allah akan mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kecuali orang yang sedang bermusuhan dengan saudaranya sesama muslim. Ya, maksudnya ditahan ini, ditunda. Ya, ditunda ampunannya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utruku hadaini." Biarkan mereka berdua ini sampai keduanya berdamai. Akur lagi. Ya, kalau kita bermusuhan, ditahan amalnya, ya, ditahan pengampunannya sampai dengan berdamai dengan saudaranya tersebut. Hadis yang lain, an Jabir radhiyallahu an qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Inna syaitana qad ya'isa
أن يعبده المصلون في جزيرة

0: Al Arab walakin fi tahrish bainahum. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab, kecuali yang bisa ia lakukan hanyalah tahrish, ya, yaitu mengadu domba dan memengaruhi hati mereka. Ya, jadi senjata syaitan ini adalah mengipas-ngipasi permusuhan. Ya. Tadi dikatakan bahwa ketika dia sudah tidak bisa membuat makar ataupun juga menyelewengkan agar orang-orang yang sholat itu menyembah dia, maka dia akan gunakan trik yang lainnya yang ini tidak kurang berbahaya, yaitu mengadu domba, yaitu memasukkan tahrish. Ya. Dibuatlah permusuhan, dibuatlah adu domba dengan saudara-saudaranya yang lain. Ya, inilah yang sangat berbahaya, karena adu domba ini tidak hanya merusak hati, tapi juga bisa mengorbankan dan mengalirkan darah. Ya, mengalirkan darah. Kemudian hadis yang lain, ini cukup banyak hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin ay yahjura ahahu fawqa thalas, faman hajara fawqa thalas famata dakhala an-nar. Rawahu Abu Daud bi isnadin ala syartil Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak menegur saudaranya melebihi 3 hari. Barang siapa yang meninggalkan tidak menegur saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian ia mati, maka niscaya ia akan masuk neraka. Lebih dari 3 hari, kemudian mati, niscaya ia masuk neraka. Ya, jadi hukum dari tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari itu haram dan dosa besar. Kenapa? Karena diancam dengan api neraka. Ya, diancam dengan masuk api neraka, oleh karena ini ada suatu keharaman yang sangat besar, dosa besar. Kemudian hadis yang lain, an Abi Hiras Al-Hardad bin Abil Hardad Al-Aslami wa yuqalu As-Sulami As-Sahabi radhiyallahu an annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, man hajara akhahu sanatan wa huwa kasafqi dammihi. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Dari Abu Hirasi Hadrat bin Abi Hadrat Al-Aslami atau As-Sulami, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghijrahi, meninggalkan, tidak menghiraukan saudaranya selama 1 tahun, maka ia sama saja dengan mengalirkan darahnya. Sama saja dengan membunuh saudaranya tersebut. Ya. Jadi kalau 1 tahun tidak berbicara, menghijrahi saudaranya, maka itu sudah sama hukumnya dengan membunuh seorang. Walaupun ini tidak mengharuskan dia kena kisos. Tidak. Ya. Tidak berarti dikisos, tidak dikisos. Tapi sama dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang mengalirkan darah atau membunuh saudaranya. Jadi dosa besar. Kemudian hadis yang lain yang terakhir, dari Abu Hurairah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang mukmin untuk meninggalkan atau mengabaikan saudaranya melebihi 3 hari. Jika lewat 3 hari ia berjumpa dengannya, hendaknya ia mengucapkan salam. Jika saudaranya menjawab salam, maka keduanya mendapatkan pahala. Ya, dan apabila tidak menjawab salam, maka ia telah mengambil dosa. Ya, jadi yang enggak jawab salam dapat dosa. Sedangkan orang yang memulai salam tidaklah termasuk mendiamkannya atau tidak menegurnya. Ya, yang terbaik adalah yang memulai salam. Ya, walaupun enggak dijawab, ya, maka dia sudah terhindar dari ancaman mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Kalau sudah jawab salam masing-masing, nah ini sudah selesai, bahkan dapat pahala. Ya. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan isnad hasan. Ya. Kemudian Abu Daud berkata, jika mendiamkan saudaranya hijrah karena Allah, maka tidak termasuk dalam pembahasan dalam hal ini. Ya, maksudnya begini ya ikhwah filas sekalian, ini adalah hukum asal. Hukum asal dari menghijrahi saudaranya atau menghajar, bukan menghajar ya, menghajar saudara sama muslim itu adalah haram lewat dari 3 hari. Tetapi ada kalanya di suatu keadaan, kondisi dan orang-orang tertentu diperbolehkan lebih dari 3 hari. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pernah menghajar, mendiamkan seorang sahabat ya, atau beberapa orang sahabat yang diantaranya adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu an dan 3 orang yang tertinggal. Ya, tertinggal dari ikut jihad fisabilillah di perang Tabuk. Itu didiamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya selama 50 hari. 50 malam. Ya, tidak diajak bicara, ya, tidak diberikan salam. Ya, bahkan para sahabat di antaranya ada yang tidak menjual barangnya kepada Ka'ab bin Malik. Ya. Ah, tetapi ini tidak sembarangan orang bisa melakukan hal ini, ya. Yang pertama, jelas ketika kita hendak menghijrahi orang lebih dari 3 hari, yang pertama harus dipastikan bahwa hajarnya tersebut, ya, boikotnya tersebut ini memang benar-benar bisa berdampak orang tersebut akan kembali kepada jalan yang benar. Dan ini adalah sebagai sebuah peringatan, kalau Anda terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan dibeginikan. Dengan harapan orang tersebut akan bisa kembali kepada jalan yang benar. Ya. Tetapi kalau misalnya kita hijrahi atau kita hajar dia lebih parah lagi bahkan tidak berubah, ya. Ya tidak. Tidak seharusnya demikian, diberbuat demikian, dihajar. Ya. Sebab kalau kita sudah bertekad kuat untuk menghajar, ya, ini meniadakan nasihat. Ya, karena ad-dinun nasihah, din itu beragama itu dengan cara menasehati. Ya, ketika kita hajar orang tersebut, berarti kita tidak memberikan nasihat kepadanya. Karena kita tidak berbicara kepadanya. Gitu ya. Jadi kemaslahatannya yang jelas. Ya, oleh karena itu ada yang mengatakan bahwa menghajar ini jangan dilakukan oleh pribadi-pribadi biasa, tapi yang menghajar ini adalah para ulama. Ya, baik itu dalam artian ulama uddin, ya, ataupun ulul amri yang dia memang memiliki kekuasaan dan akan membuat repot orang yang berbuat maksiat. Kalau hanya orang biasa saja dan tidak berpengaruh kepada kemaksiatannya, maka ini tidak seyogianya menghajar lebih dari 3 hari, gitu ya. Nah, bolehnya menghajar lebih dari 3 hari untuk sebuah kemaslahatan yang jelas ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22. La tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir yuwaduna man hadallah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Engkau wahai Rasulullah tidak akan mendapatkan suatu kaum, ya, yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, sekalipun orang-orang itu adalah bapaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya atau keluarga-keluarganya. Jadi kalau orang yang kebenaran, ya, orang yang benar imannya, tentulah ketika dia melihat suatu kemaksiatan, suatu penentangan yang nyata terhadap orang-orang yang menentang secara nyata terhadap Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tidak akan diam. Minimal dia akan menasehati, dan ketika tidak bisa menasehati, dia tidak akan berakrab-akrab apalagi mencintai. Karena dia cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Gitu ya. Jadi, berdasarkan ayat ini diperbolehkan, ya, dengan syarat-syarat tertentu seorang menghijrahi menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Tapi tadi kita katakan sanadnya, yang pertama adalah besar kemungkinan atau menurut dugaan kita, kalau orang ini dihijrahi, dihajar lebih dari 3 hari, dia akan kembali. Dia akan kembali kepada jalan yang benar. Kemudian yang lainnya sanadnya adalah hendaknya ini tidak dilakukan oleh sembarangan orang, tapi oleh ulil amri ataupun para ulama yang mereka memang ketika menghajar memiliki dampak yang lebih luas daripada perorangan, ya. Atau boleh juga seorang menghijrahi, ya, orang yang menghijrahi seorang yang diduga kuat. Kalau kita dekat-dekat dengan dia, ya, ini kita akan terpengaruh, akan rusak agama kita, ya, maka ini pun diperbolehkan. Ya, kalau kemungkinan kalau saya dekat-dekat dia, ngobrol-ngobrol dengan dia, wah, ini saya bakal terpengaruh, ya, dengan kejelekannya, kerusakannya. Ya, kerusakannya. Jadi boleh kalau demikian, gitu ya. Tetapi sekali lagi, hafizah sekalian, ini tidak, ya, hukum asalnya tetap, ya, yaitu tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya, kalau lebih dari 3 hari hukumnya haram, kecuali dengan syarat-syarat yang tertentu tadi. Sebab dalam masalah hajar ini banyak orang yang berlebihan. Ya, yang berlebihan yang pertama adalah berlebihan dalam menghajar hanya karena beda pemikiran, beda dakwah, akhirnya tidak bertegur salam. Ini dalilnya ini. Jadi kalau antum bisa melihat ada orang yang mungkin penampilannya mungkin lebih nyunah dari antum, antum kasih salam dia enggak jawab, ya, ataupun dia akan melengos dari antum, nah ini dia sedang menerapkan ini. Ya, tapi penerapan yang salah. Ya, gimana orang tahu ini orang mana gitu ya? Fikrohnya seperti apa? Tapi langsung diterapkan syariat hajar ini. Ya, jadi banyak musuhnya, gitu ya? Karena saking takutnya dia terpengaruh, ya. Atau juga ada yang tidak sama sekali menerapkan hajar ini, sehingga akhirnya terjadi kerusakan agama, ya, kerusakan orang-orang ya, karena tadi mukhalif ya, mencampuri ataupun dia bergaul berlebihan dengan orang-orang yang rusak agamanya atau bahkan mau merusak agama. Ini pun tidak boleh. Jadi pertengahan di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikianlah, inilah bab larangan untuk menghijrahi saudaranya, saudara kita sesama muslim, melebihi 3 hari kecuali kepastian yang nyata. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam bersama Ustaz Herman Sabtaji, STHI, MM. Terima kasih atas kesetiaan Anda. 106.3 Simpati FM, Suara Dakwah Islam.
2: Bukan kepakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu dan dunia itu melalaikan.
3: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala yang diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
4: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
5: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 22. Yayasan Peduli Fajar Imani bersama menebar hidayah.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
7: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
8: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
9: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejeh Wetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
6: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'd. Pendengar yang budiman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia kali ini kita dipertemukan kembali di siaran udara, tentunya untuk sama-sama menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mempelajari ilmu-ilmu agama Islam yang telah ada di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, pendengar yang budiman, sebelumnya bagaimana kabar Anda di kesempatan kali ini? Tentunya kami harapkan dan kami doakan Anda dan keluarga tercinta dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat tentunya dalam melaksanakan aktivitas ibadah Anda hanya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pendengar yang budiman, pada kesempatan kali ini kembali lagi di acara tanya jawab pesan singkat yang mana kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan di nomor 0811 1110 993. Dan yang akan menjawab pertanyaan pada kesempatan kali ini, beliau adalah Al-Ustadz Irfan SHI Hafizahullahu Ta'ala. Dan kita akan langsung saja berikan pertanyaan yang pertama kepada beliau. Ada dari Bunda Al-Haris. Pertanyaannya adalah, apa hal yang menjadi penyebab penyakit futur dan bagaimana mengatasinya, Ustadz? Baik, silakan langsung ditanggapi.
11: Bismillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Tentang futur, bahwasanya futur itu adalah sebuah kemalasan, ya, satu penyakit yang menyerang sebagian ahli ibadah, bisa para da'i atau para penuntut ilmu, sehingga menjadi lemah dan malas dalam beribadah, bahkan terkadang berhenti sama sekali dari melakukan aktivitas kebaikan-kebaikan. Ini disebabkan banyak sekali yang menyebabkan dia futur dalam melakukan aktivitas kebaikan. Di antaranya yang pertama adalah dia merasa lemah keikhlasannya, kemudian lemah juga dalam menuntut ilmu, ya. Kemudian ketergantungan, ya, kepada dunia dan melupakan akhirat. Dan berikutnya adalah juga bisa disebabkan oleh fitnah berupa keluarga, istri, anak, dan harta. Hidup di tengah masyarakat yang rusak juga bisa terjadi karena berteman dengan orang-orang yang tidak memiliki keinginan terhadap berlaku baik atau amal-amal yang soleh, dan mereka bercita-cita lebih kepada dunia. Serta juga sebab daripada futur ini yaitu melakukan sebuah dosa dan maksiat, melakukan hal yang haram, tidak mempunyai tujuan yang jelas dalam kehidupannya, ya, sehingga ini melemahkan keimanan dia. Jadi jelas bahwa futur itu adalah ciri tanda bahwa seorang sedang melemah keimanannya atau berkurang daripada amal-amal yang saleh. Itu oleh karena itu futur ini harus diobati. Kita tahu bahwasanya iman itu yazid wa yanqus, dia bertambah dan bisa berkurang. Ya, berkurang itu adalah karena maksiat dan bertambah karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita futur, ya, yang pertama harus diperbaharui adalah muhasabah tentang iman-iman kita sekalian. Bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Benarkah bahwasanya saya ini adalah seorang hamba yang menyembahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang sedang saya lakukan pada hari ini? Bagaimana dengan ibadahnya? Oleh karena itu, untuk memperbaharui keimanan ini, maka dia harus mengevaluasi, yaitu ibadah-ibadah yang dilakukannya. Seperti misalkan menjaga sholat wajibnya yang 5 waktu dengan berjamaah di masjid kalau laki-laki, kemudian mengerjakan sholat-sholat rawatib yang mungkin sudah mulai ditinggalkan, juga melakukan sholat tahajud dan witir. Begitu juga dengan bersedekah, silaturahmi, berbakti kepada kedua orang tua, ya, dan lain sebagainya, amal-amal ketaatan. Jadi harus dievaluasi dan diperbaiki. Kemudian yang kedua, ya, adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah memupuk keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga mensucikan hati dari kesyirikan dan kemaksiatan. Juga jangan lupa untuk senantiasa menuntut ilmu. Terkadang kefutur ini gara-gara seorang gak tahu ilmunya, sehingga dia terlupakan, terlenakan dengan kehidupannya, sehingga dia banyak meninggalkan amal-amal yang soleh. Tekun dalam majlis ta'lim, mempelajari kajian-kajian ilmiah, ini sangat baik sekali untuk menjadi terapi buat dirinya. Berikutnya adalah mengatur waktu dan senantiasa mengevaluasi berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk beramal soleh. Itu harus senantiasa kita introspeksi, muhasabah. Yang berikutnya adalah cari teman-teman yang baik, karena teman yang baik ini akan menjadi cermin kesolehan kita. Kalau misalkan teman-teman itu tidak baik, maka itu akan menjadi cermin ketidakbaikan kita. Berikutnya adalah juga memperbanyak mengingat kematian. Ingat bahwasanya sesungguhnya kehidupan kita akan diakhiri dengan kematian. Ini harus senantiasa kita ingat bahwa kematian itu adalah hal yang pasti, dan angan-angan kita terhadap dunia ini adalah sesuatu hal yang tidak pasti. Yang pasti adalah kita akan mati, dan kemudian kita harus mengingat seberapa banyak kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Dan yang terakhir adalah tentu saja harus memupuk kesabaran dalam semua hal amal ibadah, menjauhi dari kemaksiatan, dan bersabar dalam menerima segala cobaan dalam kehidupan. Dan yang tidak boleh kita lupakan juga adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari sifat malas ini. Ya, banyak sekali seperti misalkan dalam doa zikir pagi petang, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan keburukan di hari tua. Ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita futur, ya, seperti itu. Wallahu a'lam.
12: Ya, baik, terima kasih. Jazakumullah khairan kasiran atas jawabannya. Demikian ya
10: di antara bagaimana cara kita mengatasi sikap futur atau malas ini. Kemudian yang kedua, Pak Ustadz, apakah menguap ketika sholat itu sah sholatnya? Lalu apa yang harus dilakukan kalau terpaksa menguap ketika sholat? Dan apakah menguap termasuk godaan syaitan, apalagi waktu sholat malam? Ya, silakan Ustadz.
11: Baik, tentang menguap ketika sholat, maka hal ini tidak membatalkan sholat. Jadi tidak ada dalil yang menerangkan bahwasanya menguap itu bisa membatalkan sholat. Tapi memang bahwasanya jika kita dalam keadaan sholat, Nabi SAW memerintahkan saat kita menguap supaya menahannya, ya, jangan sampai mengeluarkan suara ketika sholat, karena ini datangnya dari syaitan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, At-tasa'ubu minasyaitan, fa'idha tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a fa'inna ahadukum idha qalaha dhuhika syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menguap itu adalah dari syaitan. Jika salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaklah ditahan semampu dia. Karena sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian menguap sampai mengatakan keluar bunyi ha atau ya keluar bunyi, maka setan akan tertawa. Ingat bahwa ketika kita menguap, bahwasanya setan itu tertawa ketika kita sampai mengeluarkan bunyi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Juga di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi 'ala famihi fa inna asyaitana yadkhulu." Jika salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah dia tahan mulutnya dengan tangannya. Ya, karena setan itu berupaya untuk masuk. Itulah yang harus dilakukan saat kita menguap, ketika baik dalam keadaan sholat juga ketika di luar sholat. Karena ini menguap itu dari tipu daya setan, sehingga kita harus menahannya. Wallahu a'lam.
10: Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran atas jawabannya. Semoga bisa dipahami. Kemudian selanjutnya ada dari 0856 1917 sekian. Ustadz, apakah bisa mengganti sholat fardu yang terlewat waktunya karena ketiduran? Ya, silakan Ustaz.
11: Baik, sholat fardu yang dilaksanakan pada waktunya karena lupa ataupun tertidur, maka gantinya adalah dilaksanakan saat dia ingat, atau kalau dia tertidur adalah saat dia bangun. Kalau lupa saat dia ingat, dan kalau tertidur saat dia bangun. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik." Ya, barang siapa yang meninggalkan salat karena tertidur ataupun lupa, maka hendaknya dia melakukan salat setelah dia ingat, dan tidak ada kafarah pengganti selain itu. Jadi orang yang terlupa ataupun tertidur, maka dia melaksanakan sholat saat dia ingat dan saat dia terbangun dari tidurnya. Juga disebutkan di hadis yang lain, Rasul mengatakan, "Fa'idha nasya ahadukum sholatan awna ma'anha falyusalliha idha dhakaroha." Apabila salah seorang di antara kalian tidak sholat karena lupa dan tertidur, maka hendaklah dia melaksanakan sholat ketika ingat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan An-Nasa'i. Jadi jelas bahwasanya kedua hadis tersebut menjelaskan bahwa sholat itu dilakukan ketika lupa, yaitu saat dia ingat, dan ketika dia tertidur saat dia terbangun. Jadi tidak ada qadha di dalam sholat, ini bukan namanya qadha. Wallahu a'lam.
10: Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran atas jawabannya. Kemudian ada dari Saleh, bolehkah membaca Al-Quran tanpa berwudu terlebih dahulu? Ya, silakan Ustaz.
11: Dalam membaca Al-Quran, para ulama membedakan antara membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf dan membaca Al-Quran dengan memegang mushaf. Jika seorang ingin membaca Al-Quran dengan memegang mushaf, maka sebagian besar ulama mensyaratkan agar yang membaca Al-Quran tersebut harus dalam keadaan suci, baik dari hadas yang kecil ataupun yang besar. Ini dilakukan sebagai penghormatan, takrimul Quran, yaitu menghormati Al-Quran yang merupakan kalamullah. Di samping itu juga ada sejumlah dalil yang menjadi pegangan mereka. Di antaranya ada sebuah hadis yang diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW mengirim surat kepada penduduk Yaman. Di antara isinya adalah tidak ada yang menyentuh Al-Quran illa al-mutahharun, la yamassuhu illa al-mutahharun. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Dharqutni. Dalam riwayat Malik disebutkan bahwasanya hendaklah tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Namun demikian ada juga yang berpendapat bahwasanya jika seorang memiliki hadas yang kecil, maka dia dibolehkan untuk membaca Al-Quran dengan memegang mushaf. Pendapat ini sebagaimana yang dipegang oleh Ibnu Abbas, Asy-Sya'bi, kemudian Ad-Dhahhak dan Imam Ad-Daud Ad-Dhahiri. Adapun hadis yang menjadikan landasan kelompok yang tidak membolehkan baca Al-Quran kecuali dalam keadaan suci, mereka katakan bahwa hadis-hadis tersebut tidak bisa dijadikan hujjah. Jadi kalau kita melihat perbedaan ulama tersebut antara yang membolehkan dan yang tidak, itu alangkah lebih baiknya kita membaca kalamullah dalam keadaan suci. Itu yang penting ya. Jadi sehingga menjaga adab-adab dalam membaca Al-Quran. Karena hal tersebut di samping merupakan suatu ibadah, juga akan lebih mendorong suatu keinginan kita untuk mentadabburi Al-Quran. Ya, berbeda kalau misalkan kita membaca Al-Quran tanpa bersuci, sehingga mungkin motivasinya hanya sekedar memenuhi syarat bahwa saya harus membaca Al-Quran. Sedangkan membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf, maka hal ini diperbolehkan oleh jumhur ulama tanpa harus dalam keadaan suci. Ini mungkin yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam.
12: Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran atas jawabannya. Demikian ya berkaitan tentang apakah boleh membaca Al-Quran namun tidak wudu terlebih dahulu. Kemudian ada Afif, apakah makan setelah wudu itu membatalkan wudu, Ustaz? Ya, silakan.
11: Ya, makan dan minum setelah berwudu itu tidak membatalkan wudu, kecuali makan daging unta. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis syarah Imam Muslim. Hadis ini bersumber dari Jabir bin Samurah bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah saat itu, apakah aku harus berwudu karena makan daging kambing ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, jika engkau mau berwudu dan jika tidak maka tidak mengapa. Tapi berbeda saat dia bertanya, ya Rasulullah apakah aku harus berwudu setelah memakan daging unta? Maka Rasulullah menjawab, memerintahkan kepada orang tersebut, falyatawaddo, maka berwudulah jika engkau makan daging unta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wallahu a'lam.
12: Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran atas jawabannya. Kemudian ada dari 0877 1853 sekian. Pak Ustaz, apakah saya berdosa membaca Al-Qur'an belum hafal tinggi dan pendek nadanya? Ya, silakan Ustaz.
11: Ya, dalam membaca Al-Qur'an tentu saja panjang dan pendek makhraj huruf dan terbata-bata itu tidak menjadi dosa. Bahkan kalau ini menjadi proses belajar, ya ini akan mendapatkan pahala. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ya al-mahiru bil Qur'an, orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an maka dia bersama malaikat yang mulia dan terpuji. Adapun orang yang yatata'ta bil Qur'an, orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, sulit membaca Al-Quran, falahu ajran, kata Rasulullah, maka baginya dua pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka tidak boleh berputus asa atau tidak boleh meninggalkan membaca Al-Quran gara-gara kita tidak bisa atau belum mampu melaksanakan membaca Al-Quran dengan baik. Maka tugas berikutnya dalam keadaan yatata'ta ini atau terbata-bata ini juga punya kewajiban untuk senantiasa terus memperbaiki bacaan. Bukankah Rasulullah SAW sudah mentarghib kita, ya, memberikan motivasi kepada kita, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, bukan termasuk golonganku orang yang tidak baik dalam membaca Al-Qur'an. Atau di dalam ayat warattilil Qur'ana tartila, yaitu bacalah Al-Qur'an dengan tartil, yaitu tartil itu disebutkan bitajwid, yaitu dengan sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Ini harus senantiasa kita pacu bahwasanya kita harus senantiasa baik, tapi juga tidak memperhentikan bacaan kita gara-gara kita belum mampu. Wallahu a'lam.
12: Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran atas jawabannya. Kemudian ada dari 0895-0119 sekian. Pak Ustadz, bolehkah memakai produk penghilang bau badan sedangkan kita mau sholat? Iya, silakan Ustadz.
11: Iya, perbedaan di antara para ulama tentang penghilang bau badan, yaitu mungkin parfum ya, yang mengandung alkohol, ini ada perbedaan pendapat. Bersandar kepada ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, ya, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan keji di antara perbuatan-perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian beruntung. Ayat ini dalam surat Al-Maidah ayat ke-90. Diambil dari ayat ini, para ulama di antaranya Syekh bin Baz mengatakan hukum asal penggunaan wangian atau parfum yang mengandung alkohol yaitu haram, tidak boleh. Tapi kemudian ada pendapat yang alkohol jenis yang diminum dengan wangian itu berbeda. Ya, sehingga yang jenis wangian itu berbeda dengan alkohol yang diminum. Karena kalau alkohol yang untuk wangian itu, kalau misalkan diminum itu jelas memadharatkan yang sangat. Tapi kalau sekedar alkohol ini berbeda-beda, namanya juga sangat berbeda-beda. Maka di antara ulama juga wangian ini karena sifatnya tidak diminum, maka boleh-boleh saja. Karena ini dia bukan termasuk zat yang diharamkan. Misalkan ada sebuah kaidah yang menyebutkan dalam sebuah hadis, kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Kemudian kaidah yang kedua yang harus diperhatikan adalah kullu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, jangan sampai kalian berlebih-lebihan. Yang halal pun itu masih dibatasi, jangan sampai berlebihan. Zat yang diharamkan ini adalah zat yang muskirin, yang memabukkan. Kemudian istinbat ulama, ada yang mengatakan bahwasanya ketika ditarik kesimpulan bahwasanya ternyata ada alkoholnya dan alkoholnya itu menyebabkan keharamannya, ini pendapat sebagian ulama yang mengambil ini sehingga dia tidak boleh. Tapi juga ada yang membolehkan karena itu adalah alkohol yang dimaksud adalah bukan alkohol itu, tapi alkohol yang digunakan untuk wangian, maka dia tidak diminum. Kemudian dia mengatakan tidak mengapa. Wallahualam.
12: Iya, baik, terima kasih. Jazakumullah khairan kasiran atas jawabannya. Demikian ya kepada pendengar tadi, semoga bisa dipahami. Kemudian Ustadz, bolehkah sholat witir 3 rakaat? Ya, silakan Ustaz.
11: Ya, boleh saja melaksanakan sholat witir langsung 3 rakaat dengan satu salam. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, di mana Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wa la fi ghairihi ala 11 rak'atan yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalathan." Ya, Rasul melaksanakan qiyamul lail pada bulan Ramadan dan di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat, jangan tanya tentang bagus dan panjangnya salat beliau. Kemudian beliau salat 4 rakaat dan jangan tanya bagus dan panjangnya salat beliau. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Juga boleh dilakukan salat witir itu dengan 2 salam, 2 rakaat kemudian salam dan 1 rakaat kemudian salam. Ya, seperti ini dipraktikkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang dijelaskan oleh Nafi' rahimahullah, beliau menyatakan anna Abdullah ibn Umar kana yusallimu baina raka'ataini wa raka'ati fil witri hatta ya'mura bi ba'di hajatihi. Ya, sesungguhnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah salam antara 2 rakaat dengan 1 rakaat dalam witir. Jadi 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam dalam kondisi witir. Hingga dia memerintahkan seorang untuk memenuhi kebutuhannya. Ini adalah asar dari sahabat Abdullah bin Umar.
12: Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan kesiran atas jawabannya. Demikian ya kepada penanya tadi. Dan umumnya untuk kita semua, semoga bisa dipahami berkaitan tentang sholat witir. Baik, pesan singkat selanjutnya. Ustadz, apakah tawassul itu juga termasuk taqarrub? Dan tawassul yang benar itu seperti apa, Ustadz? Baik, silakan.
11: Tawassul itu adalah ibadah yang sangat agung yang disyariatkan oleh Islam. Oleh karena itu, karena tawassul ini adalah ibadah, sehingga harus melihat tentang bagaimana tata caranya, ya, atau rambu-rambunya. Tawassul ini secara bahasa adalah mengambil sarana untuk mencapai sesuatu yang mendekatkan diri kepadanya. Ini bisa dilihat di Lisanul Arab atau dalam An-Nihayah. Kalau kita melihat tentang tawassul ini, ada doa Rasulullah SAW untuk Uqasyah bin Mihsan. Beliau memohonkan kepada Allah agar menjadikan Uqasyah termasuk 70 ribu golongan yang masuk surga tanpa hisab. Ketika Uqasyah bin Mihsan ini meminta didoakan oleh Rasulullah supaya masuk dalam 70 ribu golongan yang masuk surga tanpa hisab. Yang harus kita perhatikan juga ada tawassul yang termasuk syirik dan ada tawassul yang dibolehkan. Yang pertama, coba kita lihat di dalam Al-Quran Karim bahwasanya Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya serta berjihadlah di jalannya supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Al-Maidah ayat ke-35, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaatinya dan mengamalkan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya tawassul ini memang disyariatkan. Dan salah satu bentuk taqarrub kepada Allah adalah tawassul. Tapi kita lihat bahwasanya tawassul di zaman ini juga ada beberapa penyimpangan dari ajaran Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tawassul menjadi terbagi dua, yang tawassul yang syar'i dan tawassul yang tidak boleh. Ya, tawassul yang syar'i yang disyariatkan adalah tawassul yang ditetapkan oleh syariat, yaitu memiliki dalil baik dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Yaitu maksudnya mengambil wasilah untuk terkabulnya doa, dan tawassul syar'i ini hanya dibolehkan dengan tiga keadaan. Ini harus kita lihat. Yang pertama adalah bertawassul dengan zat Allah Subhanahu wa taala, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Jadi nama-nama Allah bisa dijadikan tawassul untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalil dari Rasulullah SAW seperti doa Rasulullah SAW, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Aku mohon kepadamu dengan setiap nama yang kau berikan untuk dirimu. Au 'allamtahu ahadin min khalqik, atau nama-nama yang kau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang kau turunkan dalam kitabmu. Au ista'tharta fi ilmil ghaib indak, atau nama yang kau sembunyikan dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Jadi ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, berdoa dengan nama zat Allah Subhanahu wa taala. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih dalam silsilahnya. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua adalah tawassul dengan amal saleh. Ini pun dibolehkan. Dalilnya mana? Yaitu kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 127 yang artinya kurang lebih, dan ingatlah ketika Ibrahim yang meninggikan atau membangun dasar Baitullah bersama Ismail. Ya, kemudian mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amal-amal kami karena sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Adapun dalil dari hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang kisah tiga orang yang terperangkap dalam gua, yang mereka bertawassul dengan amal-amal soleh mereka untuk supaya terbuka pintu gua tersebut. Yang pertama adalah bertawassul dengan berbuat baik kepada orang tua, kemudian yang kedua adalah bertawassul dengan meninggalkan perbuatan zina, Dan yang ketiga adalah menunaikan hak orang lain, ya, menunaikan hak orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa mereka dengan tawassul tersebut, sehingga mereka bisa keluar dari gua dengan sebab tawassul amal-amal yang saleh. Ini dibolehkan. Ini keadaan yang kedua, yaitu bertawassul dengan amal yang saleh. Yang ketiga adalah bertawassul melalui doanya seorang mukmin yang masih hidup. Ini boleh. Dalilnya adalah dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya, ketika mengkisahkan anak Nabi Ya'qub alaihissalam yang disebutkan kurang lebih artinya mereka berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah ampun kepada kami terhadap dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Ini dalam surat Yusuf ayat 97. Itu bisa dilihat. Ya, sedangkan dalil hadis yang diriwayatkan, ya, bahwasanya Rasulullah SAW tadi, ya, kepada Ukasyah. Jadi Ukasyah meminta doa kepada Rasulullah supaya dimasukkan ke dalam 70 ribu golongan yang masuk surga tanpa hisab, dan Rasul mendoakannya.
12: Ya, baik, demikian ya. Jazakumullah khairan kasiran atas jawabannya berkaitan tentang tawassul, semoga bisa dipahami. Kemudian ada Ajid, bagaimana zikir tanpa berwudu, misalkan kalau di jalan jauh ke tempat airnya, Ustaz? Baik, silakan.
11: Sebenarnya boleh seseorang berzikir walaupun dia belum berwudu. Hal ini sebagaimana perkataan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, beliau mengatakan bahwasanya tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa mereka orang-orang yang berhadas itu boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka butuh untuk membaca basmalah ketika mereka akan mandi, kemungkinan juga ketika mau makan, ya, dan yang lainnya, dan yang mereka tidak bisa hindari. Dan mengenai hal ini, ini merupakan ijma dinukil oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Namun, ya, tentu saja berzikir dalam kondisi suci itu lebih utama. Sebagian daripada ulama menilai bahwa termasuk sunnah bahkan, ya, berzikir dalam keadaan bersuci. Dalam hadis Al-Muhajir bin Qunfud radhiyallahu an, dia mengucapkan salam kepada Nabi SAW saat beliau berwudu. Beliau tidak menjawabnya sehingga selesai berwudu, baru menjawab salam Muhajir ini. Jadi begitu Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita, beliau mengatakan, inni karahtu an azkurallaha azza wa jalla illa ala al-tahara. Sesungguhnya aku tidak suka berzikir kepada Allah azza wa jalla kecuali dalam keadaan suci. Jadi beliau menjawab salam sahabat tadi itu dalam keadaan setelah berwudu. Itu tentu saja hukumnya adalah lebih baik dan lebih mulia. Juga kita bisa melihat perkataan Imam Nawawi rahimahullah, ajma'ul muslimin ala zawaj qira'atil Qur'an lil muhaddis ya'ni hadatsan asghar wal afdalu ay tahhara laha. Ya, kaum muslimin sepakat atas bolehnya, yaitu diantaranya adalah membaca Al-Qur'an atau tadi berzikir, ya, termasuk di dalamnya bagi orang yang berhadas, yaitu syarat hadasnya hadis kecil. Dan yang paling utama adalah bersuci untuk membaca Al-Quran ataupun berzikir. Ini yang dikatakan oleh Imam Nawawi, termasuk di dalamnya berzikir. Wallahu a'lam.
12: Iya, baik, terima kasih. Jazakumullah khairan kasiran atas jawabannya. Demikian, ya, kepada pendengar tadi, semoga bisa dipahami. Ya, pendengar Budiman, nampaknya pesan singkat tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di acara tanya jawab pesan singkat pada kesempatan kali ini. Dan kami harapkan Anda tetap setia nih bersama kami, karena insya Allah ta'ala acara-acara ini akan ada acara-acara yang menarik lainnya. Dan pendengar yang budiman, kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan kasiran, atas partisipasi Anda yang telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya. Dan semoga pertanyaan yang telah Anda kirimkan ini bisa menambah keilmuan kita, kebersamaan kita dalam ukhuwah Islamiyah, dan juga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pendengar yang budiman, akhirnya saya Ramdhani dan juga semua kru yang bertugas pamit dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa lagi di kesempatan tanya jawab SMS selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
14: Membuang sampah sembarangan, tanpa memikirkan akibatnya, seperti di parit, sungai, dan lain-lain. Bayangkan, bila parit-parit dan sungai-sungai meluap pada saat hujan, apa yang akan terjadi? Akibatnya, banjir di mana-mana.
15: Rabu kemarin, sampah-sampah yang Anda lihat ini sudah mulai menumpuk.
16: Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
14: Tidak hanya satu orang yang dirugikan, tapi semua orang. Untuk itu, perlu adanya kesadaran. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kuncinya satu, mari kita mulai dari diri kita sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
17: Eh, Salman, asik benar main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Eh, kagak nyaut lagi.
18: Eh, ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat desa singkat.
17: Dapat info dari mana emang, Salman?
18: Itu dari Radio Simpati FM.
17: Wah, kok bisa sih? Padahal sering denger, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
18: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
17: Daftar? Gimana caranya?
18: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
17: Oh gitu, oke deh ntar dicoba, biar dapat konten-konten positif juga.
18: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa, pantengin terus Radio Simpat FM.
17: Eh iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
18: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
17: Oke deh, makasih ya.
18: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Semata FM seperti kita.
17: Oke lah, siap.
19: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
13: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
20: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Untuk menemani berbagai aktivitas Anda di kesempatan kali ini, kembali kami akan menyajikan ke ruang dengar Anda dengan tilawah Al-Quran terjemah yang insya Allah akan dimulai dari surah Al-Maidah pada ayat yang pertama sampai dengan di ayat yang ke-19
21: bersama Syekh Mahmud Khalil Al-Husari.
20: Dan bagi Anda pendengar yang berkesempatan untuk membuka mushaf Al-Qur'annya, silakan Anda bisa membuka mushaf Al-Qur'annya dari surah Al-Maidah pada ayat yang pertama sampai dengan di ayat yang ke-19. Saya mengucapkan selamat menyimak tilawah Al-Qur'an terjemah.
22: Surah Al-Maidah. Janji prasetya kepada Allah dan penyempurnaan agama Islam.

menghalalkan bagi kalian binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepada kalian. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kalian sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut apa yang dikehendakinya.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian melanggar batasan-batasan Allah dan rambu-rambunya, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jangan mengganggu binatang-binatang hadiah, yaitu binatang ternak yang dibawa ke tanah suci untuk disembelih di sana, dan binatang-binatang qalaid, yaitu hewan yang diberi kalung sebagai tanda bahwa ia hendak disembelih di tanah suci. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Rabb-nya. Dan apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kalian dari Masjidil Haram, mendorong kalian berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras siksanya.

0: diharamkan bagi kalian memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Hewan yang mati karena tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kalian menyembelihnya. Dan diharamkan bagi kalian hewan yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Semua perbuatan haram yang telah disebutkan itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agama kalian. Sebab itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagi kalian. Maka barang siapa terpaksa memakan hewan-hewan yang telah diharamkan tersebut karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ

Mereka menanyakan kepadamu, wahai Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagi kalian makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kalian ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kalian mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepada kalian. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untuk kalian. Dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya.

pada hari ini dihalalkan bagi kalian makanan yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagi kalian, dan makanan kalian halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatannya, di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian. Bila kalian telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik, barang siapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya, dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Wudu, mandi, dan tayamum.

Dan ingatlah karunia Allah kepada kalian dan perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kalian ketika kalian mengatakan kami dengar dan kami taati. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hati kalian. Kewajiban berlaku adil dan jujur.

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap sesuatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar, yaitu surga.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang diberikannya kepada kalian. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepada kalian untuk menyerang, maka Allah menahan tangan mereka dari kalian dan menyelamatkan kalian. Dan bertakwalah kepada Allah, serta hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu hendaknya bertawakal. Pengingkaran janji prasetya oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani.

Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin, serta Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kalian, sungguh jika kalian mendirikan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kalian bantu mereka, dan kalian pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yakni berinfak harta di jalan Allah, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosa kalian, dan kalian akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antara kalian sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.

0: بِهِمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
1: Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu, wahai Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

dan di antara orang-orang yang mengatakan, "Sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani, ada yang telah kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya. Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan."

Wahai ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, sesungguhnya telah datang kepada kalian Rasul kami yaitu Muhammad, yang menjelaskan kepada kalian banyak dari isi Alkitab yang kalian sembunyikan dari manusia, dan dia meninggalkan penjelasan apa yang tidak perlu. Sesungguhnya telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang nyata.

Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keriduannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang menderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih Isa putra Maryam. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Isa putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa saja yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani telah berkata, "Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakan, wahai Muhammad, maka mengapa Allah menyiksa kalian karena dosa-dosa kalian? Kalian bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya, tetapi kalian adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakan-Nya. Dia mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan antara keduanya. Dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu.

0: Wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kalian Rasul kami yaitu Muhammad yang menjelaskan syariat kami kepada kalian ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul agar kalian tidak mengatakan tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepada kalian pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Pustaka Islam.
2: Kita meyakini bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang ma'sum. Inilah ya, jadi benar, dua hal ini kita padukan, bukan bertentangan tapi kita padukan. Kita meyakini bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang ma'sum, utusan Allah yang ma'sum, terjaga dari kekeliruan dalam fi tabligh risalah, dalam menyampaikan risalah Allah. Beliau tidak pernah keliru atau lupa atau luput menyampaikan sesuatu yang diperintahkan Allah untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Dan semua perkataan yang beliau ucapkan kita imani, semua kabar yang beliau katakan kita imani, semua perintah beliau kita taati, dan setiap larangan beliau kita jauhi. Ya. Karena dia Rasul, utusan Allah. Karena siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Tapi di sisi yang lain, satu sisi yang lain, beliau juga manusia biasa. Pada sisi yang lain, beliau adalah manusia biasa seperti manusia lainnya, memiliki sifat-sifat fitrah kemanusiaan. Dan ini berulang kali Allah SWT tegaskan dalam Al-Quran, dalam kitab sucinya, seperti di akhir surah Al-Kahfi, Allah SWT berfirman, Qul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya. Katakan wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah bashar mithlukum, manusia seperti kalian, yang diberi wahyu kepadaku. Yuha ilai, telah diberikan wahyu kepadaku. Nah, orang yang telah mendapat wahyu itu artinya Rasul, yang semua pesannya, risalahnya, tutur katanya wajib kita imani, dan itu bersumber dari Allah, bahwa itu dari Allah Ta'ala. Nah, jadi dua hal ini yang harus kita yakini terkait dengan pribadi Rasulullah SAW, bahwa beliau adalah abduhu wa rasuluh, ya. Kita bersyahadat bahwa la ilaha illallah, dan bahwa wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad Sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Dia adalah hamba Allah. Nah, hamba ini artinya memiliki sifat-sifat hamba Allah yang lain. Tidak memiliki sedikit pun sifat-sifat rububiyah. Tidak sedikit pun memiliki sifat-sifat uluhiyah. Artinya beliau tidak memiliki sedikit pun sifat-sifat ketuhanan. Ya, basharun mithlukum, manusia seperti kalian. Tidak boleh disembah karena bashar. Karena basharun mithlukum tidak boleh disembah karena dia Abdullah, hamba Allah, tidak Rabb. Ya. Tapi karena dia wa rasuluh, dan juga rasulnya, tidak boleh didustakan, ya. Wajib kita imani semua yang beliau sampaikan. Wajib kita patuhi, kita taati semua yang beliau perintahkan, dan wajib kita jauhi semua yang beliau larang dan beliau cegah, ya. Jadi ini makna wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Jadi abduhu abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Dia adalah hamba Allah yang tidak boleh disembah, dan sampai itu beliau adalah rasul yang tidak boleh didustakan, ya. Ini. Jadi dua hal itu dipadukan, bahwa beliau adalah rasul yang maksum, terjaga dari kekeliruan dan kesalahan, ya, kita mengimani. Tapi juga di samping itu beliau adalah seorang manusia yang memiliki sifat-sifat fitrah seperti manusia yang lainnya.
3: Agama yang Allah turunkan dan Allah ridhoi hanyalah Islam. Dinul Islam. Al-Islam. Al-Islam.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Innad dina 'indallahil Islam.
3: Di sisi Allah dalam arti berasal dari Allah, din itu semuanya Islam, enggak ada yang selain Islam. Jadi dari sejak Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu al-Islam.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga.

0: disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, kembali di kesempatan sore kali ini kita temani ruang dengar Anda dengan informasi seputar Cirebon. Informasi sore kali ini pendengar, pemerintah Kabupaten Cirebon tegaskan komitmen SPMB bersih dan transparan. Pendengar, pemerintah Kabupaten Cirebon menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru ataupun SPMB tahun pelajaran 2026-2027 yang bersih, transparan, berkualitas, dan berintegritas melalui penandatanganan fakta integritas penyelenggaraan SPMB tahun 2026. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, para camat, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, serta pemangku kepentingan bidang pendidikan di Kabupaten Cirebon. Bupati Cirebon Imron mengatakan penandatanganan fakta integritas itu bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk komitmen bersama untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan sesuai regulasi dan menjunjung prinsip keadilan. Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak sekaligus fondasi utama dalam membangun masa depan daerah, sehingga proses penerimaan murid baru harus dipandang sebagai pintu awal memastikan akses layanan pendidikan yang layak dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Pelaksanaan SPMB menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang transparan dan berintegritas. Kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan seringkali dimulai dari proses penerimaan murid baru. Proses SPMB yang berjalan objektif dan terbuka akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah maupun satuan pendidikan. Sebaliknya, praktik penyimpangan seperti manipulasi data, titipan, dan pungutan liar dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Karena itu, pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen mengawal seluruh tahapan SPMB tahun pelajaran 2026-2027 agar berjalan tertib, transparan, objektif, serta berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Imron menekankan seluruh penerimaan murid baru harus dilaksanakan secara objektif, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1: يا قافلتي من أنية قلوا كسلا أو نوما ما فاز كسول يوما ودعوا نقدا أو نوما.
0: Baik, mendengar itulah tadi informasi. Pemerintah Kabupaten Cirebon tegaskan komitmen SPMB bersih dan transparan. Baik, mendengar yang budiman dimanapun Anda berada, itulah tadi informasi seputar Cirebon edisi sore kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita kembali ke studio utama untuk menyimak acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, di sini aja, Bud.
1: Ini enggak apa-apa nih, Boy.
0: Udah, santai aja.
1: Boy, Boy, ada Pak Guru, Boy.
0: Waduh, lari, Bud, lari.
2: Eh, ayo, mau kemana, yo, ha?
1: Eh, enggak, Pak. Kok Bapak ada di sini, ya?
2: Bukan urusan kamu itu. Itu apa itu? Rokok sama korekapnya, sini, sini.
0: Iya, Pak, iya.
2: Kamu itu masih muda, udah berani-beraninya kamu ngerokok, ya? Hah? Kamu itu kan pelajar, sudah bisa baca belum?
0: Ya, ya sudah, Pak.
2: Lah, terus? Nggak dibaca itu tulisan di bungkusnya. Coba baca.
3: Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, serta gangguan kehamilan dan janin.
2: Nah, itu pada bisa baca. Kamu kan tahu rokok itu sangat berbahaya. Seperti pabrik kimia, sekali sedot, 4.000 racun masuk ke tubuh. Dan saat kalian merokok, ribuan racun itu menjalar ke organ-organ penting tubuh, seperti otak, paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Nah, satu lagi nih, menurut hasil riset, perokok akan meninggal 20 atau 25 tahun lebih awal dari orang-orang yang tidak pernah merokok. Emang kalian mau mati muda apa?
0: Ya enggak lah, Pak.
2: Tuh, makanya jangan coba-coba ngerokok, apalagi sampai kecanduan, bisa repot itu.
1: Tuh, aku bilang juga apa, bahaya Boy, bahaya.
0: Iya, iya, tobat deh dari rokok.
4: Mari selamatkan generasi muda kita dari bahaya rokok. Matikan rokok sekarang juga sebelum rokok mematikanmu.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
6: Akhiya muqiman shamalan janu tajubul ukhuwatu qalbi tajub.
7: Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
4: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
5: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
7: Wa man ahsan

0: Radio Simpati, Simpati FM. FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan salawat dan juga salamnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan di hari yang cerah ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan juga memberikan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan juga dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dari dosa-dosanya. Untuk yang sedang punya hutang, ya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat memberikan kemudahan untuk melunasinya. Dan baiklah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara-acara menarik dan juga penting untuk diikuti. Acara pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Muhammad Sarbini. Nah baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, salah satu permasalahan yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin dewasa ini dan sejak dahulu adalah kuatnya semangat taklid. Yang dimaksud dengan taklid di sini adalah mengikuti pendapat seseorang tanpa dalil yang kuat. Dan pada umumnya, taklid atau mengikuti prinsip pendapat atau keyakinan seseorang tanpa dalil yang jelas, ini bermula dari kekaguman. Kekaguman seseorang kepada seorang guru atau seorang ustaz, seorang syekh. Mengagumi karena keluasan ilmunya, karena kefasihan kata-katanya, karena keteguhan memegang prinsip, dan seterusnya. Dan kekaguman itu suatu hal yang boleh dan wajar dalam mengagumi sesuatu yang benar. Tapi yang berbahaya adalah kekaguman yang berlebihan. Kekaguman yang berlebihan kepada seorang tokoh atau seorang guru, seorang syekh, membuat sebagian orang tidak melihat kebenaran kecuali yang diucapkan atau yang dikatakan oleh guru atau syekh tersebut. Sehingga dia menganggap apa saja kalimat yang keluar dari sang guru atau syekh itu, itulah yang benar. Sehingga dia tidak tertarik, bahkan tidak bersemangat sama sekali untuk membaca atau mengkaji pendapat di luar gurunya. Maka dia telah membatasi kebenaran itu pada sang guru tersebut. Dan ini akan menjurus kepada takdis, yaitu pengkultusan. Padahal kita tidak diperintah, kita sebagai kaum muslimin tidak diperintah untuk menerima secara bulat, secara totalitas seluruh perkataan, kecuali dari perkataan Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang maksum, yang Allah berfirman tentangnya, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Dan tidaklah dia berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi apa yang dia ucapkan itu tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan hal ini yang telah dijelaskan oleh Imam Malik rahimahullah, yang beliau berkata, setiap manusia boleh diambil perkataannya dan boleh ditinggalkan, kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Nah inilah sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim, bahwa tidak ada seorang manusia yang seluruh perkataannya hak benar, harus diterima, tidak boleh dikritisi, tidak boleh disanggah tidak ada kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad nabi yang diutus oleh Allah taala. Adapun selain beliau, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapapun kedudukan, keteguhan dan kehebatan seorang guru atau syekh tersebut, tetap tidak bisa mencapai kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum. Maksum artinya terjaga dari semua kesalahan dan kekhilafan. Nah, kalau para imam yang empat yang saya maksud, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad, dan juga para imam yang lain, mencegah masanya, mencegah murid-muridnya untuk bertaklid 100%, mengikuti sepenuhnya perkataan para imam tersebut, maka bagaimana boleh kita bertaklid dengan seorang guru, seorang ustaz yang ilmunya, wawasannya tidak sampai 1%, ya, tidak sampai 1/100 dari Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Bagaimana boleh seorang itu kita posisikan sebagai seorang yang seluruh perkataannya benar, kita terima, kita masukkan ke dalam otak dan hati kita, seolah-olah itu adalah wahyu, seolah-olah itu adalah nas yang tidak boleh dirubah atau tidak boleh disanggah. Nah, ini adalah suatu perkara yang serius yang menimpa sebagian kaum muslimin. Bahkan ini penyebab perpecahan di kalangan kaum muslimin, penyebab jauhnya mereka dari sumber yang jernih, yaitu wahyu, kitab Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan penyebab dikuasainya kaum muslimin oleh musuh-musuh Allah dan kelemahan mereka. Jadi, lemahnya kaum muslimin dan jatuhnya mereka dalam kehinaan di antara lain disebabkan oleh kebodohan mereka terhadap kitab Allah dan sunnah nabinya, serta tidak memahami pengertian dan pelajaran yang terdapat pada keduanya. Demikian pula, yang menjatuhkan umat Islam ke dalam perbuatan bid'ah serta khurafat ataupun kesesatan. Bahkan kebodohan terhadap agama ini merupakan faktor utama yang menumbuh suburkan taklid. Berbagai kebid'ahan dan penyimpangan tumbuh dengan subur di atas ketaklidan dan kebodohan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Hal ini juga disebabkan adanya para penipu dari berbagai golongan sempalan yang menyandarkan dirinya kepada imam-imam madhab yang telah dikenal. Padahal pengakuan mereka yang menyebutkan bahwa mereka adalah pengikut para imam tersebut adalah klaim yang dusta. Begitu hebatnya penyakit ini melanda kaum muslimin, seakan-akan sudah menjadi wabah yang tidak ada obatnya di dunia ini. Dan akibat taklid ini, muncullah sikap-sikap fanatik, ta'assub terhadap apa yang ada pada dirinya atau kelompoknya. Sampai-sampai kita dapati, seorang yang bermadhab dengan satu madhab fulani, bermadhab dengan satu madhab tertentu, tidak mau menikahkan putrinya dengan orang dari madhab lain. Tidak mau pula salat di belakang imam yang berbeda madhab, dan sebagainya. Bahkan yang lebih ironis lagi, di antara penganut madhab tersebut, ada yang mengkafirkan madhab lain, atau menganggap di luar madhabnya adalah sesat. Inilah sesungguhnya penyakit yang mula-mula menimpa makhluk ciptaan Allah, yaitu iblis yang terkutuk. Makhluk pertama yang mendurhakai Allah, tidak lain disebabkan oleh sikap fanatiknya, di mana dia merasa unggul karena unsur yang menjadi asal penciptaannya adalah api. Tentang ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan ketika Allah menyeru kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai?" Apa yang membuatmu tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, yakni Adam alaihissalam? Maka iblis menjawab, "Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Aku lebih baik daripadanya. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan dia, yaitu Adam, dari tanah liat. Surah Al-A'raf, ayat 11 dan 12. Jadi, sikap fanatisme iblis terhadap prinsip dan keyakinannya ini sampai berani menentang nas, sampai berani menentang perintah yang jelas datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam pembahasan ini, kita perlu bahas tentang apa itu makna taklid atau definisi taklid. Secara bahasa, kata taklid itu diambil dari kata qallada yuqallid. Qallada yuqallid yang artinya mengikatkan sesuatu di leher. Jadi orang yang taklid kepada seorang tokoh, kepada seorang guru, ibarat diberi tali yang mengikat lehernya untuk ditarik kemanapun dikehendaki oleh yang menariknya itu. Seakan-akan hewan ternak. Jadi ini arti taklid secara bahasa dulu, yaitu mengikatkan tali di leher. Diserupakan dengan hewan atau binatang ternak yang dikalungkan tali di lehernya untuk mudah ditarik kemana saja oleh pemiliknya. Maka seorang yang qallad bertaklid kepada seseorang, kepada si fulan, itu memposisikan dirinya seperti itu. Nah, itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, ini yang penting, secara istilah, taklid artinya mengikuti pendapat seseorang atau golongan tanpa didasari oleh dalil atau hujjah yang kuat. Dan kalau dimaksud dengan dalil atau hujjah itu tentu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi mengikuti, menerima pendapat seseorang atau golongan tanpa didasari oleh dalil atau hujjah yang kuat. Nah, dari penjelasan ini tentang makna taklid, maka menjadi nyata bahwa taklid bukanlah ilmu. Dan ini hanyalah kebiasaan atau tradisi orang-orang awam yang tidak memiliki dasar-dasar keilmuan yang kuat. Mereka merasa nyaman, merasa mantap untuk bertaklid karena memang mereka tidak memiliki dasar-dasar ilmu yang cukup. Mereka awam, bahkan boleh dikatakan mereka bodoh tentang din. Sehingga ketika melihat seseorang yang pandai berbicara, pandai mengungkapkan, pandai menjelaskan, maka diterima sepenuh perkataannya. Nah, di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mencela sikap taklid ini. Di antaranya, beberapa ayat yang cukup banyak di dalam surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43, surat Az-Zukhruf ayat 21-25. Allah ta'ala berfirman di situ, berbicara tentang orang-orang kafir yang atau orang musyrik, ya, orang kafir yang telah sampai kepada mereka ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah SAW atau sunnah para rasul, tapi mereka tidak mau menerima seruan para rasul tersebut karena lebih merasa mantap, lebih merasa srek dengan tradisi atau dengan keyakinan yang mereka warisi dari orang-orang tua mereka secara turun-menurun. Mereka merasa nikmat, merasa enjoy sekali mengikuti warisan budaya atau warisan keyakinan yang mereka terima dari leluhur mereka. Sehingga ketika

أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. Yang maknanya, atau adakah kami telah memberikan sebuah kitab suci kepada mereka sebelum Al-Quran, lalu mereka berpegang teguh dengan kitab suci tersebut? Tidak, bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu ajaran, dan sesungguhnya kami mengikuti, atau sesungguhnya kami orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Dan demikianlah, kami tidak mengutus sebelum engkau seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu ajaran, dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Rasul itu berkata, apakah kalian akan mengikutinya juga? Jadi mengikuti ajaran bapak-bapak kalian, sekalipun aku membawa untuk kalian agama yang lebih memberi petunjuk daripada apa yang kalian dapati dari bapak-bapak kalian? Mereka menjawab, sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya. Maka kami binasakan mereka. Ya. Allah berfirman, maka kami binasakan mereka. Oleh karena itu, perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Nah, ini merupakan sunnatul awalin, kebiasaan orang-orang terdahulu kala. Setiap kali datang Rasul, pemberi peringatan yang diutus oleh Allah kepada mereka, maka sebagian besar orang yang menolak dakwah Rasul itu mengatakan, kami sudah berada di atas ajaran yang kami warisi dari orang-orang tua kami, dari bapak-bapak kami. Dan kami akan tetap setia. Kami tetap akan pegang ajaran dari bapak-bapak kami. Rasulullah berkata, meskipun yang aku bawa ini adalah sesuatu yang jauh lebih lurus dan lebih memberi petunjuk kepada kalian, mereka menjawab, pokoknya apapun yang kamu katakan, wahai Rasul, kami tetap kekeh, tetap bersikukuh memegang ajaran yang kami warisi dari bapak-bapak kami. Nah, di sini sudah tegak hujah. Jadi, apa yang disampaikan Rasul berupa keterangan-keterangan dan ayat-ayat Allah serta sunnah yang diterima dari Allah SWT itu telah disampaikan dan mereka memahami, sudah memahami sebenarnya. Tapi mereka tetap menolak, maka sunnatullah berjalan. Ya. Mereka dibinasakan. Mereka diazab oleh Allah di dunia ini dikarenakan mendustakan Rasul-Rasul tersebut. Nah, benar ayat-ayat ini untuk orang kafir. Lalu apa kaitannya dengan kaum muslimin? Nah, para salafus saleh tidak keberatan atau tidak merasa tercegah berdalil dengan ayat-ayat yang pada awalnya diturunkan kepada orang-orang kafir untuk kaum muslimin yang meniru sikap-sikap atau perbuatan mereka. Jadi taklid ini sebenarnya penyakit orang-orang kafir yang dengannya mereka menolak dakwah Nabi dan Rasul. Tapi sikap taklid ini meresap juga, mengimbas ke tengah-tengah kaum muslimin, bukan menentang dakwah Rasul, tapi menganggap kebenaran itu hanya yang disampaikan oleh guru atau ustaz atau syekh mereka. Dan tentang ayat-ayat ini, Al-Imam Ash-Shawqani berkata dalam kitabnya atau dalam tafsirnya Fathul Qadir, ayat-ayat ini adalah dalil terbesar tentang batilnya taklid, tentang kelirunya taklid. Karena sesungguhnya orang-orang yang bertaklid ini mengamalkan ajaran agama mereka hanyalah dengan pendapat para pendahulu mereka yang diwarisi secara turun-temurun. Dan apabila datang seorang juru dakwah yang mengajak mereka keluar dari kesesatan untuk kembali kepada al-haq atau untuk menjauhkan mereka dari kebid'ahan yang mereka yakini dan mereka warisi dari para pendahulu mereka itu tanpa didasari dalil yang jelas, mereka mengatakan kalimat yang sama dengan orang-orang yang biasa bermewah-mewah itu, yaitu sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu ajaran atau agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Atau kata-kata lain yang semakna dengan ini. Maka Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum waruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim mereka, atau pendeta-pendeta mereka, dan rahib-rahib, artinya ahli-ahli ibadah mereka sebagai Rab-Rab selain Allah. Jadi maksud mereka ini adalah Ahlul Kitab, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Kaum Yahudi dan Nasrani. Maksudnya, maksud ayat ini, mereka menjadikan para ulama dan ahli ibadah di kalangan mereka sebagai Rab selain Allah. Artinya, ketika para ulama dan ahli ibadah itu menghalalkan untuk mereka apa yang diharamkan oleh Allah, mereka mengikuti penghalalan tersebut. Dan ketika mereka mengharamkan, mereka ini para ulama, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah,
Mereka juga

0: mengikuti pengharaman tersebut. Bahkan ketika para ulama dan ahli ibadah tersebut menetapkan suatu syariat yang baru dalam agama mereka yang bertentangan dengan ajaran para rasul, mereka juga mengikutinya.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayuhal ikhwatil kiram, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa di tempat yang mulia, yaitu di Baitun min Buyutillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam ketaatan dan mempertemukan kita kembali di jannah Allah Subhanahu wa taala kelak. Imam Al-Bukhari rahimahullah menuliskan satu riwayah dengan judul Tulul Amal, panjang angan-angan. Beliau sebelum menulis hadisnya di nomor 6417, berarti 6417, beliau mencantumkan beberapa ayat yang berkenaan dengan dua jenis aktivis, dua macam aktivis. Beliau mencantumkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Siapa saja yang zuhziha 'anil nar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengartikan zuhziha itu dengan dufi'a anha bimasyaqqah wa syiddah. Dijauhkan dari api neraka dengan sangat berat dan lelah. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang meninggalkan api neraka, dia menjauhkan sesuatu yang sangat disukai oleh jiwanya, sehingga perlu sekali tenaga penuh dan upaya yang full untuk meninggalkan api neraka. Sehingga dilambangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat zuhziha. Di akhirat pun digambarkan sebagai satu upaya yang sangat besar dan berat untuk meninggalkan api jahanam menuju udkhilal jannah, dimasukkan dia ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam jannah, faqad faz, dialah pemenang yang sesungguhnya, dialah orang yang sukses sebenarnya, dan dialah orang yang berbahagia sesungguhnya. Jadi hakikat kebahagiaan, hakikat kemenangan, hakikat kesuksesan yang hakiki adalah ketika kita sudah dipastikan dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan kita ke dalam surga. Sebelum itu tidak ada satu yang namanya kesuksesan ataupun kebahagiaan. Wa ma hayatul dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada satupun hayatul dunya, semua bentuk kehidupan dunia, kecuali hanyalah satu kesenangan yang menipu. Beliau melanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u." Biarkan mereka makan semau mereka. "Wa yatamatta'u," bersenang ria sesuai dengan kehendak mereka. "Wa yulhihimul amal," dan al-amal, angan-angan mereka telah menipu mereka. "Fasaufa ya'lamun," mereka suatu saat akan mengetahui apa hakikat dari apa yang mereka kerjakan waktu di dunia. Dua jenis aktivis waktu di dunia. Yang pertama adalah faman zuhziha 'anil nar, yang diselamatkan dari api neraka dan memasuki surga. Sedangkan aktivis kedua adalah aktivis yang ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Silahkan mereka mau makan apa saja, silahkan mereka mau bersenang apa saja, silahkan angan-angan mereka memperpanjang hidup mereka, tapi fasaufa ya'lamun, mereka akan tahu balasan apa yang akan mereka terima nanti di akhirat. Sehingga beliau mencantumkan satu athar yang asar ini memang disebut mu'allak oleh Imam Al-Bukhari. Mu'allak artinya dihapus seluruh sanadnya. Disebutkan oleh beliau langsung dari An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menjelaskan secara utuh tentang kedua aktivis ini. Beliau mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah, dunia akan berlalu menjauh dari kalian. Wartahalatil akhirah muqbilah, akhirat berlalu akan mendatangi kalian. Walikulli wahidatim minhuma banun, setiap dari keduanya, baik akhirah ataupun dunia, banun. Apa itu banun? Putra-putra. Tapi yang dimaksud di sini adalah aktivis-aktivis. Kenapa saya artikan aktivis? Karena di dalam bahasa Arab, kata ibnun bisa diartikan orang yang himmahnya pada sesuatu. Himmah, tekad, semangatnya, kedekatannya, kecintaannya, dukungannya, perjuangannya ke arah yang dia disebutkan dalam banun itu. Artinya di sini setiap dunia ada banunnya. Setiap dunia ada aktivisnya, himmahnya dunia, bas. Selesai. Walikulli wahidatim minhuma, begitu juga akhirah, ada banunnya, ada aktivisnya, himmahnya akhirah. Akrabnya dengan akhirah, cintanya dengan akhirah, senangnya dengan akhirah, perjuangannya untuk akhirah. Semuanya kulluha, himmahnya akhirah. Ini yang dimaksud dengan walikulli wahidatim minhuma banu. Setiap kedua hal ini mempunyai banun, aktivis. Fakulu min abna'il akhirah, jadilah kalian semua aktivis akhirat. Ini anjuran yang sangat kuat dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, wala takunu min abna'id dunya, janganlah kalian menjadi aktivis dunia, jadilah aktivis akhirah, jangan jadi aktivis dunia. Himmah kalian harus di akhirah, bukan himmah di dunia. Aktivis itu kalau dalam bahasa akidahnya adalah al-wala' wal-bara'nya. Wala' barok mereka adanya di akhirat, bukan adanya untuk dunia. Apa itu wala' wal-bara'nya? Akrabnya dia kepada akhirat, bukan akrab dengan dunia. Hubbunya, cinta dan senangnya dia pada akhirat, bukan hubbu, cinta dan senang kepada dunia. Nusrahnya dia, dukungannya, perjuangannya dia untuk akhirat, bukan perjuangan untuk dunia. Itu yang disebut banun, aktivis. Silahkan pilih, kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, mau memilih abnaul akhirah atau abnaud dunia, mau jadi aktivis akhirat atau mau menjadi aktivis dunia. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu melanjutkan, kenapa beliau menganjurkan hal yang besar itu? Fa innal yauma amalun wala hisab, karena pada hari ini, yaitu ketika kita di dunia, hanyalah amal. Yang ada hanyalah amal, bukan hisab. Tidak ada perhitungan di sini. Wa ghadan hisabun wala amal, nanti esok hari yang ada hanyalah hisab, bukanlah amal. Seorang ahli hukama, ahli hakim, ahli bijaksana, bijak bestari bahasa kita dahulu, melanjutkan dalam menyampaikan pesan Ali bin Abi Talib radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya ini, yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, mengatakan ad-dunya mudbirah wal akhirah muqbilah fa ajabun. Beliau ingin menggambarkan realita yang ada di masa beliau. Ad-dunya mudbirah wal akhirah muqbilah, dunia meninggalkan kita, akhirat mendatangi kita. Fa'ajabun, sungguh aneh, limay yuqbilu alal mudbirah, orang yang sangat mengejar mudbirah yang meninggalkannya. Wa yudbiru anil muqbilah, bahkan dia nyingkirkan yang mendatanginya. Yang mendatanginya disingkirkan, yang menjauhinya malah dikejar. Tambah kita mengejar waktu untuk dunia, tambah habis waktu dunia untuk kita. Tapi tambah mengejar akhirat, seharusnya tambah dekat kita menikmati kebahagiaan. Begitu bukan? Karena kalau kita kejar dunia, yang kita kejar itu akan habis di belakang kita, akan kita tinggalkan. Tapi justru fa'ajabun lima yukbil, sungguh aneh kalau ada orang yang malah mengejar yang dia tinggalkan, tetapi malah membelakangi apa yang datang kepadanya. Ini keanehan dari seorang hakim, ahli bijak bestari di zaman Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Untuk itu, pesan ini harus menjadi perhatian kita, harus menjadi himmah kita, bahwa jadilah kita abnaul akhirah, aktivis akhirah. Cinta kita kepada akhirat, akrab kita kepada akhirat, pembelaan dan perjuangan kita untuk akhirat, bukan untuk dunia. Berlabel apapun, aktivitas apapun, ketika kita menjadi abnaul akhirah, maka kita simpan apa yang kita lakukan itu untuk yang namanya akhirah, bukan untuk dunia. Walaupun berlabel agama, tapi ketika himmahnya adalah dunia, maka dia akan lenyap menjadi abnaud dunia, aktivis dunia. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Bagaimana ciri utama dari seorang aktivis akhirah? Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatani. Ada dua karakter, dua sifat, dua aktivitas. Man kana tafihi katabahullahu syakiran wa sabira. Siapa yang dua aktivitas ini ada pada diri seseorang, maka dia akan dicatat menjadi orang yang bersyukur dan penyabar. Dua sifat mulia yang hanya dimiliki oleh amrul mukmin, oleh seorang mukmin sejati, adalah dua ini, syukur wa sabar. Ajaban li amril mukmin, menakjubkan seluruh urusan orang mukmin. Artinya orang mukmin hakiki hanya mempunyai dua putaran sifat ini. Ya syukur, ya sabar. Dapat nikmat yang indah buat dirinya, syakara. Dia ungkapkan dengan lisannya. Dia memuji Tuhannya yang memberikan nikmat padanya. Dia berikan untuk Allah Azza wa Jalla apa yang menjadi keridhaannya dari nikmat yang diberikan kepadanya, walaupun hanya dengan satu kata, alhamdulillahi ala kulli hal. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika diberi ujian musibah yang tidak mengenakan dirinya, sabara, dia sabar. Itu pun baik buat dirinya, bukan yang tidak baik untuk dirinya. Walaupun diberi ujian adalah sebuah kebaikan untuk dirinya, sabara, dia sabar. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dua karakter dan sifat ini ada pada diri dia, pada diri seseorang, maka dia akan dicatat menjadi orang yang penyabar sekaligus orang yang bersyukur. Dua sifat dimilikinya langsung pada dirinya, kalau ada dua karakter ini pada dirinya. Apa itu? Wa man lam takuna fihi lam yaktubhu Allah syakiran wala sabira. Ini hanya kelanjutannya. Siapa yang dua karakter ini tidak ada pada dirinya, maka dia tidak dicatat menjadi orang yang bersyukur dan bersabar. Apa yang pertama? Pertama, man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi. Wa man nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallaha ala ma faddalahu bihi alaihi katabahullahu syakiran wa sabira. Siapa yang memandang agamanya kepada orang yang lebih tinggi derajatnya dari dirinya, lalu dia tidak mengikuti, mencermati, lalu
3: melakukan apa yang lebih tinggi dari orang itu, mengejar, berlomba dengan dia, faktadabihi. Itulah orang yang dicatat syakiran wasabira. Inilah yang disebut sebagai aktivis akhirat, muslim mukmin sejati. Memandang dalam agamanya kepada orang yang lebih tinggi derajatnya, bukan kepada orang yang lebih bawah derajatnya. Nanti kita akan contohkan bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain menjadi aktivis-aktivis akhirat berdasarkan hadis ini. Kalau dalam masalah agama dia tidak akan memandang yang lebih rendah, tapi yang lebih tinggi. Berapa infaknya dia? Sekian, saya harus lebih. Lalu dikatakan, ketika dia memandang dalam dunianya ila man huwa asfalahu, kepada yang lebih rendah. Kalau dia memandang dunianya, dia memandang kepada yang lebih rendah dari dirinya, bukan yang lebih tinggi. Ya, dengan begitu, seperti yang di hadis Imam Muslim diriwayatkan bahwa unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fauqakum. Lihatlah, pandanglah kepada orang yang lebih rendah dari kalian. Jangan memandang kepada orang yang lebih tinggi dari kalian. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Sehingga hal itu akan mendorong kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Wallahu alam, inilah yang namanya abnaul akhirah. Mudah-mudahan himmah kita dengan ayat-ayat dan hadis-hadis ini serta cerita ini menjadi himmatul akhirah, cita-cita akhirah, semangat akhirah, senang sama akhirah, perjuang untuk akhirah, semuanya untuk akhirah. Mudah-mudahan walaupun ini tidak terungkap secara kuat dan besar untuk kita semua, tapi mudah-mudahan ini akan Allah tanamkan dalam jiwa kita menjadi tetesan-tetesan iman. Ya, walaupun sedikit-sedikit, insyaallah suatu saat sebelum kita menutup kalam kita, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala aljannah, kita menjadi mutasabiq, orang yang menang dalam perlombaan akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
5: Mutiara ayat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui waktu datangnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 187.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mereka menanyakan kepadamu, hai Muhammad, tentang hari kiamat. Bilakah terjadinya? Kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya ada pada sisi Rabbku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepada kalian melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saja saat ini Anda berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan juga memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan juga ilmu. Nah, baiklah pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik Akidah bersama Ustadz Abu Azzam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik Fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Salahuddin. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: ومن أحسن

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Dan yang pertama kali yang dibangkitkan dari alam kubur adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah penghulunya anak Adam di hari kiamat. Bahkan beliau yang pertama kali dibukakan pintu surga. Wa awwalu man yansaku anhul qabr. Dan pertama kali dibangkitkan, bahkan para nabi pun dibangkitkan ya dari kubur-kubur mereka. Orang yang pertama kali mendapatkan syafaat dan memberi syafaat, diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kondisi manusia tadi sudah disebutkan ya. Ada dua hal ya. Tentang bagaimana kondisi manusia ketika dibangkitkan. Sifatu hasr khalqi yaumal qiyamah. Pertama, hasr mang fil kubur atau minal kubur ila mahalil qadha. Dibangkitkan dari alam kubur menuju tempat pengadilan. Wa hadza yakunu bi hasrin nas musyatan ya, hufatan uratan hurla. Inilah yang disebutkan dalam hadis tadi bahwa manusia akan dibangkitkan menuju pengadilan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang jalan kaki, tidak ada yang bawa mobil atau sepeda atau kendaraan. Kendaraan yang miliaran ya, itu akan ditinggalkan jadi harta warisan. Semua akan jalan kaki. Hufatan, enggak bawa sepatu atau sendal yang harganya juga jutaan. Uratan, enggak ada bajunya juga sama. Hurla, belum dikhitan. Seperti awal diciptakan. Hal ini disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan hurla." Aku mendengar dari beliau langsung bahwa manusia akan dibangkitkan dalam kondisi tidak pakai sendal nyeker, tidak pakai baju, telanjang bulat, belum dikhitan. Gimana ini? Kondisinya sangat mengerikan ya. Qultu ya Rasulullah, an-nisa wa rijal jami'an. Manusia pada saat itu dibangkitkan laki-laki dan wanita dalam kondisi yang telanjang bulat seperti itu. Ya, yang dzuru ba'dhum ila ba'd. Saling melihat satu sama lain, laki-laki melihat wanita, wanita melihat laki-laki. Faqala ya Aisyah, al-amru ashad ya, ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd. Wahai Aisyah, istriku tercinta, kondisi dan perkara hari itu jauh asyad, lebih mengerikan dibanding apa? Dibanding seorang melihat aurat satu dengan yang lain. Di dunia saja kalau orang itu rasa takutnya menguasai, syahwatnya hilang. Percaya atau tidak ya? Orang kalau ke dalam ketakutan itu enggak bakal apa? Dia bersyahwat. Lupa itu. Orang ada gempa, naudzubillah misalnya ada gempa gitu. Orang nolong sana sini ada orang itu. Enggak sempat orang melihat itu, enggak pakai jilbab ini, enggak pakai baju ya, lari aja ke jalan gitu kan. Enggak sempat karena takut ya. Itu ya. Apa karena rasa takut yang sangat dahsyat ini sehingga urusan pada hari itu jauh lebih besar daripada orang melihat aurat satu sama lain. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia akan dibangkitkan apa namanya zumaron. Ada surat Az-Zumar, berkelompok-kelompok ya. Berkluster-kluster ya, bergolongan-golongan sesuai dengan golongannya masing-masing. Dan ini sangat nyata sekali ya, bahwa mereka apa akan dibangkitkan pada hari kiamat dan akan dihidupkan kembali. Kalau kita baca surat Al-Baqarah, di dalam surat Al-Baqarah itu ada empat kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, isinya temanya sama. Banyak kisah diceritakan di surat Al-Baqarah ya. Tapi ada empat kisah ini temanya sama. Lakonnya ya, aktornya berbeda. Waktunya juga berbeda. Temanya adalah bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala membangkitkan yang sudah mati atau wafat. Di dunia ini, bukan di akhirat ya. Di dunia saja Allah sudah ceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah qadirun ala ayyuhyal mauta. Allah mampu menghidupkan yang mati. Ya. Walam ya'ya bi khalqihinna. Allah tidak apa namanya capek mengurus ini ciptaannya. Yang pertama, ya di surat Al-Baqarah ini, yang mungkin sering baca Al-Baqarah ini bisa nanti dicek ya. Itu tentang kisah sapi betina yang menjadi topik ya dari surat yang Al-Baqarah, sapi betina. Kisahnya Nabi Musa dengan Bani Israel. Ya. Ceritanya panjang ya. Kita sebutkan ayatnya, ayat 73. Setelah apa namanya Bani Israel ya, itu melalui beberapa diskusi dan dialog yang sangat alot, kemudian ketemulah dengan sapi yang dimaksud, kemudian disembelih. Lalu Allah Subhanahu wa taala faqulna dzribuhu bi ba'dihha, ambil sebagian tulang dan pukulkan ke mayat. Ini setelah lama ya, kalau dalam kitab tafsir itu ada yang mengatakan setelah 40 tahun. Kisah tentang pembunuhan ini yang baru terungkap setelah sekian puluh tahun. Jadi Allah enggak biarkan ya, nyawa itu melayang. Allah singkap. Pada akhirnya faqulna dzribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta. Setelah dipukulkan tulang dari sapi itu, pada akhirnya mayatnya hidup, mengabarkan siapakah pembunuh yang sebenarnya. Kan Bani Israel itu apa namanya rebutan harta. Ada salah rebutan harta dari pamannya kalau tidak salah, pengen menguasai harta, akhirnya dibunuh. Mayatnya dilempar. Akhirnya setelah dilempar di kompleksnya Bani Israel itu, dia teriak-teriak, ini siapa yang membunuh, ini siapa yang membunuh. Orang Bani Israel pada saat itu pada geger, pada bingung. Kita kan punya Nabi, kenapa enggak nanya saja ke Nabi, Nabi Musa pada saat itu alaihi salam. Akhirnya setelah nanya dikasih jawaban malah ngeyel kan. Dan benar setelah itu dikabarkan siapakah ini, benar-benar hidup. Ini kabar apa namanya yang pertama. Kadzalika yuhyillahul mauta, Allah menghidupkan yang mati. Ini yang pertama. Yang kedua, kisah Bani Israel yang mereka lari kabur ya, menyelamatkan diri dari wabah taun di ayat 243. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Faqala lahumullah mutu tsumma ahyahum. Tidakkah kau melihat orang-orang yang dari kalangan Bani Israel yang keluar dari kota mereka, min diyarihim, tempat tinggal mereka, wa hum uluf. Ahlu tafsir mengatakan ada 4.000. 4.000-an orang keluar menyelamatkan diri dari wabah taun. Taun adalah satu wabah penyakit yang sangat berbahaya yang banyak merenggut nyawa manusia. Sebagian apa namanya seperti kolera, kemudian ya termasuk kemarin ya nasallahu alafia seperti corona ya, seperti itu. Jadi banyak yang dalam satu waktu itu mereka kabur. Kalau ada taun ini kita tidak boleh keluar sebenarnya dari satu tempat ya ke negeri yang lain atau masuk, dan disuruh lari di tempat yang aman. Wahum uluf hadharal maut, takut lari dari kematian. Faqala lahumullah mutu, tapi malah Allah wafatkan semuanya. Lari dari kematian menuju apa? Kematian, itulah kondisi kita. Ya. Tsumma ahyahum, lalu Allah hidupkan lagi orang-orang yang sudah mati itu. Dan ini disaksikan oleh nabi-nabi Bani Israel pada saat itu. Ini yang apa? Yang kedua, Allah hidupkan, Allah matikan dan Allah hidupkan. Lalu yang ketiga, kisah Nabi Uzair di surat Al-Baqarah ayat 259. Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha. Yaitu orang yang pada saat itu marra 'ala qaryatin, ada seorang nabi lewat dalam dari sebuah kota. Qaryah ini disebutkan dalam tafsir adalah Baitul Maqdis, lewat di Palestina. Nabinya adalah Nabi Irmia, salah satu nabi dari kalangan Bani Israel. Wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha. Satu kota itu semuanya rumahnya hancur dan penduduknya mati. Ya. Qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha fa amatahullahu mi'ata 'amin tsumma ba'atha. Jadi Allah Subhanahu wa taala wafatkan selama 100 tahun. Anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha? Siapa yang menghidupkan negeri ini setelah kematiannya? Fa amatahullahu mi'ata 'amin tsumma ba'atha. Lalu Allah Subhanahu wa taala wafatkan selama 100 tahun, lalu hidupkan lagi, bangkitkan lagi. Qala kam labitsa? Qala labitsu yawman aw ba'dha yawm. Nabi ini ditanya, "Berapa kamu tadi tidur?" Mereka dia berkata, labithu yawman aw ba'dhu yawm. Seolah-olah hanya tidur, hanya beberapa hari saja. Kemudian qala bal labitha mi'at'am. Allah Subhanahu wa taala berkata, engkau telah tidur selama 100 tahun. Engkau telah diwafatkan selama 100 tahun. Ya, 100 tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala ternyata apa? Tidak terasa. Ya. Fangdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna, wangdur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Wangdur ila al'idhami kaifa nangsuzha thumma naksuha lahma. Lihat itu, bekas-bekas himarmu. Lalu Allah perlihatkan bagaimana khimar itu dibentuk kembali oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, di kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas salah satu ibadah Islam yang sangat agung dan salah satu rukun Islam, yaitu tentang zakat. Selanjutnya, untuk nisab perak ini adalah 200 dirham atau setara dengan 595 gram dan juga dibayarkan 2,5% ketika sudah haul atau sudah usianya sudah 1 tahun. Ya, berbeda dengan zakat pertanian. Kalau zakat pertanian itu dikeluarkan setiap selesai panen. Kalau dia sudah mencapai nisab, dan nisab zakat pertanian itu sekitar, Rasul mengatakan ketika mencapai 5 wasak. Ya, satu wasaknya itu 60 sok atau sekitar 900 kilogram. Seseorang mempunyai sawah padi kemudian panen. Setelah dikilo mencapai 900 kg, maka dia wajib mengeluarkan zakat pertanian, ya, itu pada hari panen itu. Berapa persen? Tergantung kondisi sawahnya. Jika sawahnya itu mudah perairannya, ya, seperti tada hujan atau memang perairannya di dekat sungai yang besar, maka dia mengeluarkan 10%. Adapun ketika dia harus, ya, menggaji orang untuk menyiram tanamannya itu, maka zakat yang harus dikeluarkan yaitu 5%. Ya, ini di hari panen, di hari panen. Jadi kalau panennya per 3 bulan, maka per 3 bulan dia mengeluarkan zakat pertanian. Beda dengan zakat harta, ya, yang berkaitan dengan 1 tahun. Nah, kemudian zakat harta karun. Nah, ini zakat harta karun itu dikeluarkan ketika seseorang mendapatkan harta karun, ya, kapanpun dari manapun, tanpa mensyaratkan nisab dan haul. Hari ini kita ternyata mendapatkan harta karun, maka hari ini pula kita mengeluarkan zakatnya. Berapa besarnya? Yaitu 1/5. Ya, 1/5 itu menjadi zakat. Dan ini, ya, menjadi kesepakatan untuk kaum muslimin. Kemudian selanjutnya tentang asnaf zakat atau orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 60, ada 8 asnaf atau 8 kelompok mereka yang berhak mendapatkan zakat. Ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqab wal gharimin wa fi sabilillah wabni sabil fariidhatan minallah wallahu alimun hakim. Ya, bahwa sedekah-sedekah ini atau harta zakat ini itu diberikan untuk fuqara. Itu yang pertama. Ya. Apa itu fuqara atau fakir? Fakir adalah mereka yang tidak punya penghasilan tetap dan juga dia senantiasa sangat kekurangan, tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. Ya, tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok dengan layak. Terkadang mungkin dia mau membeli tahu dan tempe pun dia harus berpikir terlebih dahulu, cukup atau tidak uang yang akan saya belikan. Itu orang-orang fakir. Ya, yang kedua orang-orang miskin, wal masakin. Apa bedanya antara fuqara dan masakin? Nah, ketika disebutkan dua-duanya, ketika fuqara adalah mereka yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan senantiasa kekurangan hidupnya, maka orang miskin adalah mereka yang mempunyai penghasilan tetap. Akan tetapi, dia pun senantiasa kekurangan. Dia bisa hidup, tapi tidak begitu normal hidupnya. Ya, itu miskin. Wal'amilina alaiha. Kemudian, orang-orang yang mengurus zakat. Orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah kaum muslimin, si fulan menjadi amil zakat. Nah, ini mereka berhak mendapatkan zakat. Ya. Wal mu'allafah qulubuhum. Orang-orang yang hatinya itu sedang dibujuk, dirayu. Ya, biasanya mereka yang muslim tapi keimanannya belum begitu kuat. Seperti orang kafir yang baru masuk Islam, itu keimanannya belum begitu kuat untuk mengokohkan keimanannya, itu berhak mendapatkan zakat. Ya, wa fir riqab. Orang hamba sahaya yang ingin memerdekakan budak, memerdekakan dirinya, itu boleh dibantu dengan harta zakat. Wal gharimin, mereka yang berhutang. Ya, mereka yang berhutang adalah mereka yang berhutang karena ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, ya, kebutuhan pokoknya. Ini mereka dikatakan gharimin, bukan mereka yang berhutang ya mengambil atau berhutang rumah 1 miliar, 2 miliar, lantas punya hutang, ya kemudian diberikan zakat, tidak. Tapi mereka yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, itu adalah gharim, itu berhak mendapatkan zakat. Terbesar hutang yang ditanggungnya itu. Ya, hutangnya 5 juta, berikan 5 juta. Hutangnya 10 juta, berikan 10 juta. Wa fi sabilillah, kemudian fi sabilillah, di sini fi sabilillah, ini banyak maknanya. Yang disepakati makna fi sabilillah adalah mereka yang berjihad di jalan Allah. Mereka yang berjihad di jalan Allah itu berhak mendapatkan zakat. Ya, ada juga ulama seperti Imam Nawawi mengatakan mujahid yang berhak mendapatkan zakat adalah mujahid yang tidak mendapatkan gaji khusus atau gaji rutin dari pemerintah. Ya, dia berjihad dengan sendirinya, maka dia berhak mendapatkan zakat. Ya, ada juga yang memaknai fi sabilillah adalah segala bentuk amalan yang tujuannya adalah fisabilillah, yang tujuannya untuk menegakkan kalimat Allah. Ya, seperti para pelajar yang menuntut ilmu-ilmu Islam, itu adalah fisabilillah. Ya, mereka yang mencetak buku-buku Islami untuk diberikan, dibagikan kepada masyarakat, itu adalah fisabilillah. Ya, wabnis sabil, kemudian juga ibnus sabil, atau mereka yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Faridhatan minallah wallahu alimun hakim. Ini adalah kewajiban dari Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang terakhir yaitu tentang mustahik zakatul fitri. Ya, ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kedelapan asnaf tadi atau kedelapan kelompok tadi mereka juga berhak mendapatkan zakatul fitri. Di antaranya ulama Syafi'iyah rahimahullah. Kemudian ada sebagian ulama, diantaranya Ibnu Taimiyah dan mereka yang bersependapat dengannya, mengatakan zakatul fitri ini khusus untuk orang-orang miskin saja. Atau untuk orang-orang fakir saja. Tidak diberikan kepada seluruh 8 asnaf. Ya, ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, zakatul fitri tuhratan lissa'im minal lagwi warrafath. Bahwa zakat fitri itu adalah sebagai penyuci untuk orang-orang yang berpuasa, dari perbuatan buruk atau kata-kata buruk selama di bulan Ramadan. Itu dibersihkan dengan zakatul fitri. Wa tu'matan lil masakin, juga sebagai bentuk makanan untuk orang-orang miskin. Nah, dari hadis ini, ya, sebagian ulama mengatakan untuk zakatul fitri itu khusus diberikan kepada orang-orang miskin. Ya, ketika hanya disebut orang miskin, maka orang fakir masuk ke dalamnya. Ya. Ini untuk zakatul fitri. Wallahu alam, ini adalah sedikit dari fikih zakat, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya.
3: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wada. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Nah pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah kisah yang penuh makna, yaitu kisah pembangunan Masjid Nabawi di awal periode Madinah. Masjid Nabawi bukan sekedar tempat ibadah saja bagi kaum muslimin, tapi juga menjadi pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan pemerintahan Islam pertama yang didirikan oleh Rasulullah SAW setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah pendengar, Rasulullah SAW tiba di Madinah setelah menempuh perjalanan hijrah yang penuh dengan ujian. Setibanya di Madinah, Rasulullah SAW disambut hangat oleh kaum Ansar, yaitu penduduk Madinah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Mereka sangat merindukan kedatangan Nabi yang mereka cintai, dan mereka siap untuk menerima beliau serta membantu dakwah Islam dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Sesampainya di Madinah, Rasulullah SAW memutuskan bahwa langkah pertama yang harus beliau lakukan adalah membangun sebuah masjid. Tempat ibadah ini akan menjadi pusat bagi seluruh aktivitas kaum muslimin dan pusat pembinaan akidah, ibadah, dan persatuan umat. Rasulullah SAW menyadari bahwa masjid adalah pusat kehidupan bagi umat Islam dan merupakan simbol persatuan mereka. Nah pendengar, ketika tiba di Madinah, Rasulullah SAW membiarkan unta yang beliau tunggangi berjalan hingga akhirnya berhenti di sebidang tanah milik dua anak yatim, Sahal dan Suhail, yang berada di bawah asuhan sahabat mulia As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Tanah itu cukup luas dan berada di tengah kota Madinah sehingga sangat strategis untuk dijadikan tempat pembangunan masjid. Rasulullah SAW kemudian membeli tanah tersebut dari para pemiliknya dengan harga yang sesuai, meskipun pemiliknya ingin memberikannya sebagai hadiah. Namun Rasulullah SAW bersikeras untuk membayar harga tanah tersebut sebagai contoh bagi umat agar selalu menjaga hak-hak sesama. Nah pendengar, pembangunan Masjid Nabawi dilakukan dengan semangat gotong royong. Rasulullah SAW memimpin langsung pembangunan masjid ini dan ikut serta mengangkat batu-batu serta mengatur tempat yang akan dijadikan pondasi. Hal ini dilakukan sebagai teladan bagi para sahabat agar bekerja bersama-sama tanpa memandang pangkat atau kedudukan. Kaum Ansor dan Muhajirin bahu-membahu dalam pembangunan masjid ini. Mereka bekerja dengan penuh semangat dan cinta kepada Rasulullah SAW. Beberapa di antara mereka bahkan berlomba-lomba untuk mengerjakan bagian yang lebih berat. Mereka semua mengangkat batu, mencampur tanah, dan membangun dinding masjid dengan sederhana namun penuh kekuatan iman. Para sahabat bekerja keras dengan penuh keikhlasan, dan dalam suasana kerja yang penuh semangat itu, Rasulullah SAW turut serta dalam pekerjaan berat tersebut. Ketika para sahabat melihat beliau mengangkat batu dan mengerjakan bangunan masjid, mereka merasa semakin bersemangat. Rasulullah SAW bahkan menyemangati mereka dengan mengucapkan doa dan syair-syair sederhana yang mengandung makna ketulusan dan ketakwaan. Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Masjid Nabawi dibangun dengan sangat sederhana. Dinding masjid terbuat dari batu dan tanah liat, sementara atapnya ditutup dengan pelepah kurma. Lantai masjid ini juga masih beralaskan tanah. Meski tampak sederhana, masjid ini menjadi tempat yang penuh dengan keberkahan dan cahaya ilmu. Disinilah Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran, menyampaikan nasihat,
dan mendidik para sahabat dalam segala hal yang berkaitan dengan agama dan kehidupan. Masjid Nabawi tidak hanya menjadi tempat untuk sholat, tapi juga menjadi pusat pendidikan dan pengajaran Islam. Disinilah Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, menyampaikan nasihat, dan mendidik para sahabat dalam segala hal yang berkaitan dengan agama dan kehidupan mereka. Masjid Nabawi juga menjadi pusat pemerintahan Islam pertama, di mana Rasulullah SAW mengatur strategi dakwah dan mengirimkan utusan untuk menyebarkan Islam ke berbagai penjuru. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masjid Nabawi juga berperan sebagai pusat persatuan bagi umat Islam. Di masjid ini, Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Kaum muhajirin, yaitu mereka yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, sedangkan kaum ansor, yaitu penduduk asli Madinah, yang menerima mereka dengan tangan terbuka. Rasulullah SAW menetapkan persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor untuk menguatkan ikatan persaudaraan Islam di antara mereka. Dan persaudaraan ini bukan hanya sekedar persahabatan biasa, tapi merupakan komitmen untuk saling mendukung, membantu, dan memperjuangkan agama Allah bersama-sama. Dengan adanya Masjid Nabawi sebagai pusat kegiatan dan persaudaraan, kehidupan umat Islam di Madinah menjadi semakin kuat dan solid. Persatuan yang terbangun di antara kaum muslimin tidak hanya memperkuat kedudukan mereka di Madinah, tapi juga menjadi cikal bakal kekuatan Islam yang akhirnya menyebar ke seluruh jazirah Arab dan bahkan hingga keluar wilayah tersebut. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita belajar bahwa masjid adalah pusat kehidupan umat Islam. Masjid tidak hanya tempat untuk beribadah saja, tapi juga tempat untuk mempelajari agama, berkumpul, dan menguatkan ikatan persaudaraan. Kemudian kedua, kita belajar tentang pentingnya semangat kebersamaan dan gotong royong. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk saling membantu dalam setiap kegiatan yang bermanfaat, bekerja bersama-sama dengan niat yang ikhlas untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pelajaran lainnya, pembangunan Masjid Nabawi mengajarkan kita tentang kesederhanaan dan keikhlasan. Meskipun masjid ini dibangun dengan sederhana, namun penuh keberkahan dan cahaya ilmu di dalamnya. Dari sini kita belajar bahwa keberkahan sebuah tempat tidak tergantung pada kemewahan, melainkan pada niat dan juga ketakwaan. Nah pendengar, demikianlah kisah pembangunan Masjid Nabawi di awal periode Madinah yang penuh dengan hikmah dan pelajaran. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk bisa memakmurkan masjid, menjadikan masjid sebagai pusat kehidupan, dan selalu menjaga persatuan serta semangat gotong royong dalam segala kegiatan yang bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsira atas perhatian Anda. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus dan memberikan kekuatan untuk meneladani semangat Rasulullah dan memberikan kekuatan untuk meneladani semangat persatuan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Hadis
1: dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, aw imra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Artinya, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena urusan dunia yang ingin digapainya, atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Melalui hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa seseorang yang hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim demi cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Islam, demi untuk menuntut ilmu dan mengamalkan Islam, maka orang tersebut akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya tersebut. Namun, apabila tujuan hijrahnya adalah hal-hal duniawi, seperti untuk memperoleh harta benda atau untuk memperistri seorang wanita, maka balasannya adalah harta benda atau istri yang diinginkannya, dan ia tidak mendapatkan pahala yang besar serta ampunan dari dosa-dosanya yang telah lalu sebagai pahala hijrahnya.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan juga memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami, dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan juga ilmu-ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi, bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Biografi Salaf, Kisah Islami dan Pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Wa man ahsana

keberanian, perjuangan dan pelajaran penting dari sejarah Islam. Pendengar yang mulia, Sultan Barqiyaruq, yang nama lengkapnya adalah Abul Muzaffar Barqiyaruq bin Malik Shah, lahir pada tahun 1081 Masehi. Beliau adalah putra Sultan Malik Shah, salah satu penguasa terbesar dinasti Saljuk. Namun perjalanan hidup Barqiyaruq tidaklah mudah. Setelah wafatnya Sultan Malik Shah pada tahun 1092 Masehi, dinasti Saljuk mengalami krisis suksesi yang memicu konflik internal antara para anggota keluarga kerajaan. Barqiyaruq diangkat menjadi sultan pada usia yang sangat muda. Namun tahta yang diwarisinya penuh dengan tantangan. Ia harus menghadapi perebutan kekuasaan dari saudara-saudaranya, termasuk Muhammad Tafar yang juga mengklaim hak atas tahta. Konflik ini menciptakan perpecahan di antara kesultanan dan melemahkan otoritas pusat. Pendengar rahmati Allah, masa pemerintahan Sultan Barqiyaruq berlangsung pada tahun 1094 Masehi sampai 1105 Masehi. Selama masa ini, beliau menghadapi berbagai ujian besar yang menguji keteguhan dan kemampuannya dalam memimpin. Di antaranya, 1. Perang Saudara. Setelah wafatnya Sultan Malik Shah, dinasti Saljuk terpecah akibat perebutan kekuasaan di antara putra-putranya. Barqiyaruq harus berperang melawan saudara-saudaranya, termasuk Muhammad Tafar yang mendapat dukungan dari sejumlah gubernur dan panglima militer. Perang saudara ini tidak hanya menguras sumber daya kesultanan, tetapi juga melemahkan stabilitas politik di wilayah Saljuk. 2. Ancaman dari luar. Selain konflik internal, Sultan Barqiyaruq juga menghadapi ancaman dari luar, termasuk dari Kekaisaran Bizantium dan Gerakan Salib. Tentara Salib memanfaatkan kelemahan internal dinasti Saljuk untuk menyerang wilayah-wilayah penting di Timur Tengah, seperti Yerusalem dan wilayah Syam. Meskipun demikian, Sultan Barqiyaruq berhasil mempertahankan wilayah-wilayah strategis dari serangan musuh. 3. Kerusakan ekonomi dan sosial. Perang saudara yang berkepanjangan menyebabkan kerusakan ekonomi di wilayah Saljuk. Perdagangan terganggu dan banyak wilayah yang dulunya makmur menjadi hancur akibat konflik. Rakyat menderita karena pajak yang tinggi dan ketidakstabilan politik. Meskipun demikian, Barqiyaruq tetap berusaha mengatur pajak secara bijaksana agar tidak membebani rakyat terlalu berat. 4. Hubungan dengan ulama dan rakyat. Sultan Barqiyaruq memiliki hubungan yang baik dengan ulama dan rakyat. Meskipun situasi politiknya sulit, beliau berusaha menjalankan pemerintahan dengan prinsip keadilan dan memastikan bahwa hukum Islam ditegakkan. Beliau sering meminta nasihat dari ulama untuk menghadapi berbagai masalah yang dihadapinya. Hal ini menunjukkan kebijaksanaan beliau dalam memanfaatkan hikmah ulama sebagai penunjuk jalan dalam memerintah. Pendengar yang budiman, meskipun masa pemerintahannya penuh dengan tantangan, Sultan Barqiyaruq berhasil mencatat beberapa keberhasilan penting. Di antaranya, 1. Pemulihan otoritas pusat. Melalui perjuangan yang panjang, Sultan Barqiyaruq berhasil memulihkan sebagai otoritas pusat dinasti Saljuk. Meskipun konflik dengan saudaranya tidak sepenuhnya berakhir, Barqiyaruq mampu mempertahankan posisinya sebagai sultan hingga akhir hayatnya. Stabilitas ini meskipun relatif memberikan landasan bagi pemerintah selanjutnya untuk memperkuat kembali wilayah-wilayah Saljuk. 2. Peningkatan stabilitas di berbagai wilayah. Meskipun perang saudara terus berlangsung, Sultan Barqiyaruq berhasil mempertahankan stabilitas di beberapa wilayah penting, termasuk Baghdad, yang menjadi pusat pemerintahan dinasti Saljuk. Keberhasilan ini membuktikan kemampuan diplomasi dan strategi militer yang dimilikinya. 3. Perlawanan terhadap musuh eksternal. Dalam menghadapi serangan dari Kekaisaran Bizantium dan tentara Salib, Sultan Barqiyaruq berusaha mempertahankan wilayah-wilayah Islam. Meskipun situasi internalnya sulit, beliau tetap memprioritaskan pertahanan umat Islam dari ancaman eksternal. Beliau juga memperkuat aliansi dengan penguasa-penguasa lokal yang setia kepada Kesultanan Saljuk. 4. Pendekatan bijaksana terhadap konflik internal. Dalam menghadapi perang saudara, Sultan Barqiyaruq tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga menggunakan pendekatan diplomasi. Ia berusaha meredakan ketegangan dengan saudaranya melalui perjanjian dan kompromi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa beliau memahami pentingnya menyelamatkan kesultanan.

0: Tanan dari kehancuran total. Pendengar rahmati Allah, kisah Sultan Barqiyaruq mengajarkan kepada kita banyak pelajaran berharga. Di antaranya, satu, keteguhan dalam menghadapi ujian. Sultan Barqiyaruq menunjukkan keteguhan yang luar biasa dalam menghadapi berbagai ujian. Meskipun usianya masih muda, beliau mampu mengemban tugas berat sebagai pemimpin di tengah konflik internal dan ancaman eksternal. Ini adalah teladan bagi kita semua untuk tetap tegar dalam menghadapi cobaan. 2. Pentingnya persatuan. Perang saudara yang melanda dinasti Seljuk mengingatkan kita akan pentingnya persatuan. Perpecahan hanya akan melemahkan umat dan membuka peluang bagi musuh untuk menyerang. Pelajaran ini relevan hingga hari ini di mana umat Islam mestinya bersatu untuk menghadapi tantangan zaman. 3. Kepemimpinan yang adil. Sultan Barqiyaruq berusaha menjalankan pemerintahannya dengan prinsip keadilan, meskipun situasinya sulit. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus tetap berpegang pada nilai-nilai keadilan dalam segala hal. Keadilan adalah dasar dari keberlanjutan suatu pemerintahan. 4. Pentingnya dukungan ulama. Hubungan yang baik antara Sultan Barqiyaruq dengan ulama menunjukkan bahwa pemimpin membutuhkan nasihat dari para ulama untuk menjalankan pemerintahannya yang sesuai dengan ajaran Islam. Para ulama adalah penjaga moral dan spiritual yang menjadi penunjuk arah dalam menghadapi situasi yang konflik. 5. Strategi diplomasi dalam konflik. Selain kekuatan militer, diplomasi adalah alat penting untuk menyelesaikan konflik. Sultan Barqiyaruq menunjukkan bahwa pendekatan yang bijaksana dan kompromi dapat membantu mengurangi ketegangan dan menjaga keberlanjutan pemerintahan. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah Sultan Barqiyaruq adalah pengingat tentang pentingnya keteguhan, persatuan, dan keadilan dalam kepemimpinan. Meskipun masa pemerintahannya penuh dengan tantangan, beliau tetap berusaha mempertahankan dinasti Saljuk dan melindungi umat Islam dari ancaman musuh. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk mengambil pelajaran dari sejarah dan meneladani nilai-nilai kepemimpinan yang mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Kaum muslimah memegang tiga peran penting di dalam mahligai rumah tangga. Di antaranya adalah sebagai pribadi muslimah, lalu sebagai istri, dan yang terakhir adalah peran sebagai ibu. Dan dalam masing-masing peran tersebut dibutuhkan ilmu demi suksesnya ketiga peran penting ini. Berikut kita akan bahas tiga tugas penting ini agar seorang wanita muslimah termotivasi untuk menjadi wanita yang cerdas dan sukses dalam rumah tangganya. Yang pertama, kita akan mulai wanita muslimah sebagai pribadi muslimah. Dalam Islam, kaum muslimah mendapat taklif hukum yang cukup banyak, baik berupa perintah ataupun berbentuk larangan. Misalnya tentang larangan dan kewajiban pada masa haid, kemudian kewajiban menutup aurat, memelihara adab-adab sebagai istri, dan sebagainya. Seluruh hal tersebut tentunya sangat memerlukan ilmu, sehingga kewajiban menuntut ilmu juga dibebankan kepada kaum muslimah, sebagaimana dalam sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, "Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengomentari hadis ini dengan mengatakan, "Sering aku menganjurkan kepada manusia agar mereka menuntut ilmu syar'i karena ilmu laksana cahaya yang menyinari. Kaum wanita lebih dianjurkan dibanding kaum laki-laki, karena seorang muslimah yang sering berada di rumah lebih jarang mengikuti pengajian, sedangkan hawa nafsu mereka begitu mengakar dalam diri mereka. Kita lihat seorang putri yang telah dewasa, namun tidak mengerti cara bersuci dari haid, tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik, dan tidak mengerti rukun-rukun Islam atau kewajiban istri terhadap suami. Akhirnya, mereka mengambil harta suami tanpa izinnya, menipu suami dengan anggapan boleh demi keharmonisan rumah tangga, serta musibah-musibah lainnya. Maka dengan demikian, kaum muslimah pun wajib menuntut ilmu. Karena untuk menjadi muslimah sejati, sangat dibutuhkan ilmu. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, wanita muslimah berperan sebagai seorang muslimah. Wanita muslimah berperan sebagai istri. Seorang istri memiliki kewajiban untuk menaati suaminya, selama dalam perintah itu tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Dalam hal ini, Nabi SAW bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya, tidak ada ketaatan terhadap suatu perintah yang di dalamnya terdapat kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebajikan. Dalam hal ini pun seorang istri tidak akan dapat mengetahui apakah suatu perintah yang diberikan oleh suaminya merupakan kemaksiatan atau bukan, kecuali dengan menguasai ilmunya. Dalam hal ini pun seorang istri tidak akan dapat mengetahui apakah suatu perintah yang diberikan oleh suaminya merupakan kemaksiatan atau bukan, kecuali dengan menguasai ilmunya. Selain itu, di akhir zaman ini, keburukan begitu merebak bertebaran di muka bumi, yang membuat banyak orang hanyut dalam kubangan dosa-dosa dan kemaksiatan. Maka seorang istri yang solihah harus membekali dirinya dengan ilmu syar'i, agar dapat menjaga keistiqomahan dirinya dan suaminya serta keluarganya dari berbagai peluang-peluang kemaksiatan. Nasihat yang baik dan kelemah lembutan yang dimiliki seorang istri akan menimbulkan ketenangan dan kekuatan sang suami, yang dapat menjaga dirinya dan keluarganya dari perbuatan-perbuatan dosa, semisal berbuat syirik, berzina, mencari nafkah yang haram, mengambil riba, dan perkara-perkara maksiat lainnya. Karena agama adalah nasihat. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Dan nasihat akan lebih dapat diterima oleh hati manusia jika diiringi dengan sikap lemah lembut. Allah Ta'ala berfirman seraya memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam ketika berdakwah kepada Fir'aun. Allah berfirman dalam Quran surat Thaha ayat 43-44, idhaba ila Fir'aun innahu tagha fakula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua untuk menemui Fir'aun, karena sungguh dia telah melampaui batas. Berbicaralah kalian berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia ingat terhadap Allah dan takut terhadap siksa Allah. Jadi dalam menasihati akan lebih dapat diterima oleh hati manusia jika diiringi dengan sikap yang lemah lembut. Selanjutnya yang ketiga, yang sekaligus menjadi poin terakhir dalam pembahasan kita pada kesempatan ini adalah, seorang muslimah berperan sebagai ibu. Seorang ibu yang cerdas dan salihah tentu saja akan melahirkan keturunan yang cerdas dan yang salih pula, dengan izin Allah Ta'ala. Demikian pentingnya peran para wanita sebagai ibu yang salihah. Dalam setiap lini kehidupannya pasti membutuhkan ilmu syar'i untuk menjalankannya. Hal ini pula yang dimengerti betul oleh para sahabiah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka meminta waktu khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengkaji masalah-masalah agama. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an tentang para sahabiah yang minta belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Ia mengatakan bahwa ada seorang sahabiah menghadap Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, kaum laki-laki telah memborong waktumu. Oleh karenanya, luangkanlah untuk kami satu waktu khusus yang engkau tetapkan waktunya, lalu engkau ajarkan kepada kami ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu. Rasulullah SAW lantas bersabda, berkumpullah kalian pada hari ini dan ini di tempat ini. Maka kaum wanita pun berkumpul. Rasulullah SAW lalu mendatangi mereka dan mengajari para sahabiah perkara ilmu agama yang telah Allah ajarkan kepada beliau. Hadis ini menunjukkan semangat kaum wanita muslimah dalam mencari ilmu. Semangat mereka telah mencapai puncaknya, hingga mereka menuntut adanya majelis ilmu yang khusus diperuntukkan untuk mereka menuntut ilmu. Padahal sebenarnya mereka telah mendengarkan kajian Rasulullah di masjid serta nasihat-nasihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena semangat mereka yang telah mencapai puncaknya untuk menuntut ilmu, mereka pun memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyediakan waktunya untuk mengajari mereka. Sejarah pun telah mencatat bahwa ulama tidak hanya berasal dari kalangan laki-laki saja. Ada banyak ulama wanita yang masyhurah dan bahkan menjadi rujukan bagi ulama dari kalangan laki-laki. Lihat saja Aisyah radhiyallahu anha, wanita cerdas yang namanya akan terus dibaca oleh kaum muslimin di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pula yang merupakan sebaik-baik teladan para wanita dalam menuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia. Imam Az-Zuhri pernah mengatakan, andai ilmu Aisyah radhiyallahu anha itu dikumpulkan, maka dibandingkan dengan ilmu seluruh wanita, niscaya ilmu yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha itu pasti akan lebih banyak. Begitu juga dengan para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Setiap zaman selalu menorehkan tinta emas nama-nama para ulama wanita hingga masa sekarang ini. Di antara mereka adalah putri-putri ulama besar di zamannya, misalnya seperti Sa'id bin Al-Musayyib. Beliau memiliki putri yang menjadi ulama besar di zamannya. Ada juga putri Imam Malik bin Anas rahimahullah dan yang lainnya. Apakah ilmu yang didapatkan itu warisan spontan dari ayah-ayah mereka karena ayah-ayah mereka adalah para ulama? Jawabannya tentu tidak, karena ilmu bukanlah harta benda yang dapat diwariskan begitu saja. Maka dari itu, hendaklah lebih bersemangat lagi dalam mengkaji ilmu agama, karena seorang muslimah wajib cerdas dalam menjalankan perannya sebagai seorang muslimah bagi dirinya sendiri, bagi suaminya, dan juga bagi anak-anaknya. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga wanita muslimah termotivasi untuk menjadi seorang wanita muslimah yang cerdas, dan semoga semangat kaum muslimah untuk menuntut ilmu dapat tumbuh subur, sehingga dengan izin Allah Ta'ala, kita dapat song-song kembali kejayaan umat Islam di atas manhaj salafus saleh. Terkhusus bagi kaum muslimah, semoga dengan mengamalkan apa yang telah kita bahas dapat membuat para muslimah menjadi semakin taat dan bertakwa. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk memiliki hati yang teguh dan taat dalam menjalankan syariatnya. InsyaAllah. Wallahu a'lam.
3: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustofa wa ala alihi wa ashabihi syurafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa amma ba'd. Keutamaan menjauhi dosa-dosa besar. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Seorang hamba terancam dengan siksaan neraka dan ditangguhkan masuk surga jika melakukan dosa besar dan tidak bertaubat darinya. Adapun jika yang dilakukan adalah dosa besar kesyirikan, maka dipastikan haram baginya masuk surga tatkala meninggal dunia dalam kondisi berbuat syirik dan belum bertaubat. Sedangkan pelaku dosa besar masih terancam dengan hukuman dan siksaan neraka terlebih dahulu sebelum masuk surga. Tetapi ini adalah ancaman yang sangat mengerikan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Di sisi yang lain, Allah Ta'ala pun menyediakan pahala yang sangat besar bagi hamba-hambanya yang menjauhi dosa-dosa besar, yaitu ampunan terhadap dosa-dosa kecil dan surga. Berkaitan dengan janji pahala dan balasan bagi hamba-hamba yang menjauhi dosa besar, Allah Azza wa Jalla berfirman, in tajtanibu kabairo ma tunhauna anhu nukafir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkholan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang kepada kalian mengerjakannya, niscaya kami hapus dosa-dosa kecil kalian dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 31. Berkaitan dengan ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan bahwa jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang melakukannya, maka kami akan menghapus dosa-dosa kalian yang kecil dan kami akan memasukkan kalian ke surga. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan ayat ini dengan mengatakan bahwa ini termasuk karunia dan kebaikan Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin. Dia menjanjikan kepada mereka jika menjauhi dosa-dosa besar dengan menghapuskan semua dosa dan kesalahan serta memasukkan mereka ke tempat kembali yang baik, yaitu surga yang kenikmatannya tidak pernah terlihat mata, terdengar oleh telinga, dan bahkan tidak pernah terpetik sedikit pun dalam hati manusia. Termasuk ke dalam menjauhi dosa adalah mengerjakan kewajiban yang jika ditinggalkan pelakunya dianggap mengerjakan dosa besar, seperti sholat lima waktu, sholat Jumat, dan puasa Ramadan. Dalam kitab tafsir Al-Muyassar dikatakan dalam menafsirkan ayat tersebut, jika kalian wahai orang-orang yang beriman menjauhi dosa-dosa besar seperti syirik, durhaka kepada orang tua, membunuh jiwa tanpa hak, dan lain-lain, maka kami akan mengampuni dosa-dosa kecil kalian dan memasukkan kalian ke dalam tempat kembali yang mulia, yaitu surga. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, balasan Allah Ta'ala kepada hamba-hamba yang menjauhi dosa besar berupa mengampuni dosa-dosa kecil juga dipertegas pada firman-Nya yang lain, yaitu alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illallamama inna rabbaka wasiul maghfirah. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhan kalian maha luas ampunannya. Al-Quran Surat An-Najm ayat 32. Di dalam ayat ini dipertegas bahwa dosa-dosa kecil hamba yang beriman diampuni oleh Allah Ta'ala disebabkan mereka menjauhi dosa besar. Tentunya dosa-dosa kecil ini tidak dilakukan secara terus-menerus karena la shoghirata ma'al istimrar, yaitu tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Tetapi dosa kecil yang dilakukan sesekali atau jarang-jarang dan sedikit. Adapun dosa kecil bisa menjadi besar apabila dilakukan terus-menerus, meremehkannya, bangga dalam mengerjakannya, ataupun terang-terangan melakukannya. Dosa-dosa kecil seperti ini tidak mengeluarkan seseorang dari golongan orang-orang yang berbuat baik, karena dosa-dosa kecil ini bersamaan dengan mengerjakan kewajiban dan menjauhi larangan berada di bawah ampunan Allah yang meliputi segala sesuatu. Hal ini pun dipertegas oleh hadis sahih bahwa amal ibadah wajib yang dikerjakan menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa kecil seorang hamba jika ia menjauhi dosa besar. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idzatanaba al-kaba'ir. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang lima waktu, salat Jumat yang satu ke salat Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan yang satu ke puasa Ramadan yang selanjutnya menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya apabila ia menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis sahih yang diiringi dengan penjelasan para ulama tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dosa-dosa besar selain kesyirikan dengan beragam bentuknya tidaklah menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ini merupakan pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ini merupakan pandangan yang benar. Pandangan tersebut sesuai dengan prinsip Islam yang mengatakan bahwa selama seorang hamba bertauhid kepada Allah dan tidak mati dalam kondisi berbuat syirik, maka ia akan masuk surga. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ketahuilah bahwa pandangan mazhab Ahlus Sunnah dan pandangan para ulama yang benar pendapatnya dari kalangan ulama salaf dan khalaf, bahwa barang siapa yang mati dalam keadaan bertauhid, maka dia pasti masuk surga bagaimanapun kondisinya. Imam Ismail bin Abdurrahman As-Sobuni rahimahullah menjelaskan dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith, sesungguhnya keselamatan di akhirat tidak dapat diraih kecuali dengan akidah yang benar. Kabar gembira bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah di dunia ini adalah dimasukkan ke dalam surga bagi orang yang benar-benar menerapkan tauhid, akidah yang benar bagaimanapun kondisi amalnya, serta tidak kekalnya di dalam neraka bagi orang yang menerapkan tauhid, yaitu berakidah sahihah sekalipun dia dari pelaku dosa besar. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah berkata, tauhid adalah kebaikan yang terbesar dan kewajiban yang teragung, yaitu amal yang paling besar, dan tauhid ini bisa menghapus dosa-dosa, dan tauhid adalah inti sebuah amal perbuatan, bahkan yang terpenting dan paling wajib. Di antara dalil yang menguatkan masalah ini, selain dalil yang telah disebutkan adalah hadis sahih an Jabirin qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah mal mujibatani faqala man mata la yushriku billahi syai'an dakhalal jannata wa man mata yushriku billahi syai'an dakhalan nar. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, apa dua hal yang diwajibkan? Beliau bersabda, barang siapa meninggal dunia dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Sedangkan barang siapa yang meninggal dunia dan dia berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.
5: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.

0: Karakter musibah. Wahab bin Munabbih rahimahullah berkata, segala sesuatu pada awalnya kecil, lantas membesar, kecuali musibah. Pada awal terjadinya, musibah itu terasa besar, namun seiring berjalannya waktu, musibah tersebut akan mengecil. Dikutip dari kitab Hilyatul Awliya. Di antara faedah yang bisa diambil dari nasihat ini, yaitu, pertama, segala sesuatu diawali dari hal yang kecil, kemudian sedikit demi sedikit akan membesar seiring berjalannya waktu. Seperti manusia berawal dari bayi mungil, lalu tumbuh besar seiring berjalannya waktu. Begitu juga ilmu berawal dari tidak tahu sama sekali, lantas sedikit demi sedikit ilmu bertambah semakin banyak dan luas. Kedua, lain halnya dengan musibah. Musibah biasanya terjadi tiba-tiba tanpa diduga dan direncanakan. Ketika pertama kali musibah terjadi, maka hal itu terasa sangat besar dan berat. Ketiga, orang yang benar-benar sabar adalah orang yang menanggapi setiap musibah dengan ia bersabar di awal kedatangan musibah tersebut. Keempat, sabar dalam menghadapi musibah akan diberikan pahala yang besar, bahkan pahala tanpa batas. Selanjutnya, sabar bagi seorang muslim itu tanpa batas, karena batas kesabaran adalah akhir kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, pantas kalau balasan sabar adalah pahala tanpa batas. Terakhir, musibah itu akan mudah mengecil jika orang yang mengalaminya tidak terlalu memikirkannya dan lebih memilih menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Wallahu'alam.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mendalami kisah hidup seorang ulama salafus soleh generasi tabi'in yang luar biasa, yaitu Rabi'ah Ar-Ra'yi, salah satu tokoh ulama salafus soleh yang dikenal di bidang fikih dan hadis. Nama lengkapnya adalah Rabi'ah bin Abdurrahman bin Farruq, julukannya Ar-Ra'yi yang berarti pemilik pandangan, merujuk pada keahliannya dalam menggunakan akal dan penalaran dalam menyelesaikan permasalahan hukum Islam. Ia hidup di kota Madinah pada masa awal Islam. Ia menjadi rujukan bagi banyak murid dan ulama setelahnya. Kecerdasan, keluasan ilmu, dan kepribadiannya yang mengagumkan menjadikannya salah satu figur penting dalam sejarah pemikiran Islam. Rabi'ah Ar-Ra'yi lahir di kota Madinah pada tahun 70 Hijriah. Ayahnya, yakni Abdurrahman bin Farruq, adalah seorang budak yang dimerdekakan dan berasal dari Khurasan. Abdurrahman bin Farruq berangkat untuk berjihad ke wilayah Khurasan pada masa dinasti Umayyah, meninggalkan istri yang sedang mengandung Rabi'ah dan sejumlah harta yang cukup besar, yaitu 30 ribu dinar. Abdurrahman baru kembali setelah 27 tahun dan menemukan anaknya telah tumbuh menjadi seorang ulama yang dihormati. Ibu Rabi'ah Ar-Ra'yi memainkan peran besar dalam mendidik dan membesarkannya. Dengan harta yang ditinggalkan suaminya, ia memprioritaskan pendidikan anaknya yang akhirnya membawa Rabi'ah Ar-Ra'yi kepada derajat keilmuan yang tinggi. Rabi'ah Ar-Ra'yi tumbuh di lingkungan yang penuh dengan ilmu. Ia belajar langsung dari para ulama besar di kota Madinah, termasuk tokoh-tokoh yang terkemuka seperti Anas bin Malik radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sempat meriwayatkan dua hadis kepada Rabi'ah Ar-Ra'yi. Kemudian Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj. Beliau adalah salah satu ulama besar yang menjadi guru utama Rabi'ah Ar-Ra'yi dalam bidang fikih dan hadis. Kemudian juga Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang pakar hadis yang terkenal dengan pengumpulan riwayat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Lingkungan kota Madinah yang dikenal sebagai pusat ilmu pada masa itu sangat mempengaruhi pembentukan karakter dan wawasan Rabi'ah Ar-Ra'yi. Ia memanfaatkan waktunya untuk menimba ilmu dari berbagai sumber, baik melalui para guru maupun diskusi dengan sesama pelajar. Rabi'ah Ar-Ra'yi dikenal karena kemampuannya dalam memahami dan mengajarkan ilmu fikih dengan pendekatan rasional atau Ar-Ra'yu. Ia seringkali menggunakan akal dan penalaran untuk memberikan solusi atau masalah-masalah baru yang tidak ditemukan secara langsung dalam Al-Quran atau hadis. Pendekatan ini membuatnya dihormati sekaligus dikritik oleh beberapa pihak. Meskipun tidak meninggalkan kitab atau karya tertulis, kontribusi Rabi'ah Ar-Ra'yi tercermin dalam pengaruhnya terhadap murid-muridnya. Salah satu muridnya yang paling terkenal adalah Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Imam Malik bin Anas sering menyebut Rabi'ah Ar-Ra'yi sebagai salah satu gurunya yang paling berpengaruh. Rabi'ah Ar-Ra'yi juga memiliki metode pendidikan yang khas. Ia dikenal sangat sabar dalam menjelaskan masalah-masalah fikih yang rumit. Dan ia seringkali mengajarkan murid-muridnya untuk berpikir kritis dan mempertimbangkan berbagai sisi sebelum mengambil kesimpulan. Julukan Ar-Ra'yi diberikan kepada Rabi'ah karena ia sering menggunakan Ar-Ra'yu, yakni akal, dalam pendekatan fikihnya. Pada masa itu ada dua pendekatan utama dalam fikih Islam. Pendekatan tekstual yang dilakukan ahlul hadis Dan yang kedua, pendekatan rasional yang dilakukan ahlur ro'yi. Rabi'ah ar-ro'yi dianggap sebagai salah satu tokoh utama dalam kelompok kedua. Pendekatan ini terkadang menimbulkan kontroversi, terutama di kalangan ulama yang lebih konservatif. Namun, Rabi'ah ar-ro'yi tetap mempertahankan pendiriannya bahwa penggunaan akal yang sehat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, selama tetap berpegang pada sumber-sumber utama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Pendengar yang budiman, Rabi'ah ar-ro'yi adalah sosok yang dikenal dengan ketawaduan dan akhlaknya yang mulia. Meskipun memiliki ilmu yang luas, ia tidak pernah merasa lebih tinggi dari orang lain. Ia juga dikenal sebagai seorang yang dermawan. Ia sering membantu orang-orang yang membutuhkan, baik dengan harta maupun ilmunya. Kepribadiannya yang rendah hati membuatnya dicintai oleh banyak orang, termasuk murid-muridnya. Ia sering mengingatkan mereka untuk selalu ikhlas dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Pada masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah, Abu Al-Abbas As-Saffah mengundang Rabi'ah ar-Ro'yi ke Al-Anbar, sebuah kota di Irak. Khalifah berencana mengangkatnya sebagai qadi. Namun beberapa riwayat menyebutkan bahwa Rabi'ah ar-Ro'yi menolak jabatan tersebut karena merasa lebih cocok mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan dan dakwah. Rabi'ah ar-Ro'yi wafat pada tahun 136 Hijriah. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa ia meninggal di kota Madinah, sementara yang lain mengatakan bahwa ia wafat di Al-Anbar, Irak. Pendapat yang lebih kuat adalah ia wafat di kota Madinah, sebagaimana dikonfirmasi oleh sejarawan seperti Ibnu Sa'ad. Warisan terbesar Rabi'ah ar-Ro'yi adalah pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu fikih, terutama melalui murid-muridnya. Imam Malik bin Anas sebagai salah satu muridnya melanjutkan tradisi keilmuan yang diajarkan oleh Rabi'ah ar-Ro'yi dan menjadikannya dasar dalam mazhab Maliki. Selain itu, pendekatan rasional yang diperkenalkan oleh Rabi'ah ar-Ro'yi membuka jalan bagi diskusi-diskusi intelektual yang lebih luas dalam ilmu fikih Islam. Meskipun pendekatan ini kadang dipandang kontroversial, namun ia membantu umat Islam untuk menghadapi tantangan-tantangan baru yang muncul seiring perkembangan zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, di mana saja Anda berada, Rabi'ah ar-Ro'yi rahimahullah adalah sosok ulama salafus saleh yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan pengabdian. Keberaniannya dalam menggunakan akal untuk memahami syariat menunjukkan pentingnya keseimbangan antara tekstual dan rasional dalam Islam. Hingga hari ini, nama Rabi'ah ar-Ro'yi dikenang sebagai salah satu pionir dalam pengembangan pemikiran Islam yang tetap relevan sepanjang masa. Dengan warisannya yang abadi, Rabi'ah ar-Ro'yi mengajarkan kita tentang pentingnya ilmu yang mendalam. Ia mengajarkan tentang akhlak yang mulia dan juga keberanian untuk berpikir kritis dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Demikian kisah kehidupan Rabi'ah ar-Ro'yi rahimahullah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Setelah Nabiullah Ibrahim memberanikan diri dengan kata-kata yang sopan dan lembut, ya, dengan penghormatan yang luar biasa kepada orang tuanya, dengan alasan-alasan yang jelas, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan satu ujian yang sangat besar. Orang tuanya tidak kemudian menerima apa yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan orang tuanya dengan nada yang tegas, lugas, mengatakan, "Aroghibun anta an alihati ya Ibrahim? Apakah engkau membenci Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? La illam tantahi, kalau engkau tidak berhenti dari dakwahmu, kalau engkau tidak berhenti dari mendakwahkan dakwahmu kepadaku, la arjumannak, pasti aku akan melemparimu dengan batu. Dirajam, rajam itu melempari batu dengan batu-batu segenggaman ya, sebesar kepalan tangan. Ini ancaman orang tuanya. Setelah sudah berkata yang lembut, sopan, dengan hujah yang jelas, ternyata Nabi Ibrahim mendapatkan ujian, tidak diterima. Bahkan orang tuanya mengatakan, apakah engkau membenci Tuhan-Tuhanku? Apabila engkau tidak berhenti dari dakwahmu, pasti aku akan melemparimu dengan batu. Wahjurni maliya, dan silakan tinggalkan rumah ini, tinggalkan ayah, minggat dari rumah ini. Ini yang didapatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dan bukan hanya itu, orang tuanya mengajak Nabi Ibrahim alaihi salam untuk bahkan mengikuti Nabi Ibrahim kepada kekufuran, kesyirikan, sebagaimana orang tuanya telah berbuat, menyembah berhala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh kesedihan, tetapi juga penuh keteguhan, karena ini sudah merupakan konsekuensi dari dakwah, dan konsekuensi sebagai seorang anak dan sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, di mana di lain sisi dia harus berlaku sopan, santun, berbakti, dan memperlakukan dengan perlakuan yang baik kepada orang tua. Tapi ketika orang tua sudah mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada kekufuran, mengajak kepada kesyirikan, maka tidak ada kata lain, memilih kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada memilih kepada orang tuanya ketika orang tuanya mengajak kepada kekufuran atau kesyirikan. Nabi Ibrahim pada akhirnya, baik ayahanda, kalau memang itu pilihan ayah, kalau memang ayah tidak mau menerima dakwah Ibrahim, Ibrahim tidak akan marah. Ketika ayah sudah memperlakukan kasar kepada Ibrahim, mengusir Ibrahim, mengancam Ibrahim akan dirajam oleh ayah, tapi Ibrahim tidak ada rasa benci kepada ayah. Bahkan dalam kepergiannya, Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, qola salamun alaika, ya, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, sa'astaghfirullaka rabbi innahu kana bi hafiya, aku akan tetap memintakan ampun untukmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena aku tahu Allah subhanahu wa ta'ala sangat baik kepadaku. Karena Nabi Ibrahim ini kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, dan Nabi Ibrahim yakin Allah akan memberikan ampun kepada orang tuanya, ya. Wa atazilukum wa matad'una min dunillah, tapi maaf, Ibrahim akan meninggalkan rumah, meninggalkan ayah, dan meninggalkan semua yang ayah telah sembah. Ini keputusan. Wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syakiyah, dan aku akan tetap berdoa, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa ketika aku berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Nabi Ibrahim tetap mendoakan ayahnya agar mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sikap seorang anak, tegas tetapi juga tetap santun dan lembut kepada orang tuanya, tetap berdoa untuk kebaikan orang tuanya, kalau ternyata tauhid dan sunnah tidak juga diterima oleh orang tuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang lain, ya, yang lebih tua daripada kita. Tentunya kita juga ketika berdakwah harus dengan santun. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam diusir dari rumahnya dengan penuh kesedihan, karena sebagai seorang anak tentunya menginginkan orang tuanya mendapatkan hidayah. Sebagai seorang anak bahkan juga menginginkan ada backing, ya, orang tuanya ketika berdakwah. Ketika orang lain tidak menerima, paling tidak sebagai seorang anak menginginkan dia memiliki tempat untuk berteduh, ya, pulang kembali ke rumah setelah lelah berdakwah. Tapi ternyata ini tidak didapatkan oleh beliau. Tapi apa boleh buat, sebagai seorang da'i, sebagai seorang mujahid, beliau adalah seorang nabi dan rasul, ya. Walaupun darah menetes di medan juang pun beliau tidak akan mundur. Akhirnya beliau memilih untuk berdakwah ke masyarakat. Didakwahi masyarakatnya, setiap orang yang dijumpainya disampaikan kepada mereka untuk meninggalkan berhala-berhala, bintang-bintang yang selama ini mereka sembah. Berbagai argumentasi oleh Nabiullah Ibrahim sudah disampaikan, ya. Bintang-bintang itu tidak memberikan manfaat, bintang-bintang itu tidak memberikan mudarat. Bahkan patung-patung yang kalian sembah selama ini tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat. Kok bisa kalian menyembahnya, kok bisa kalian meminta kepadanya? Dan pada akhirnya ketika mereka terpepet, mereka hanya mengatakan qalu wajadna abana laha abidin. Kami dapati nenek moyang kami menyembah patung-patung itu. Dibacakan ayat, dibacakan hadis, sudah mereka tidak akan masuk. Yang mereka sampaikan kepada para dai, para nabi, mereka hanya mengatakan bahwa inilah yang kami dapati orang tua kami dahulu. Kami memang tidak memiliki hujjah. Bahkan kami juga enggak masuk di logika kami. Ini patung memang enggak pernah bisa berbicara, enggak pernah bisa mendengar dan bisa mengabulkan apa yang kami minta. Tapi inilah yang dilakukan oleh orang tua kami. Ini realita, kenyataan, dan itu pun kita dapati realita dakwah saat ini. Bukan hanya kepada rakyat, Nabi Ibrahim pun mendakwahi pejabat. Dalam hal ini langsung mendakwahi kepala negara, mendakwahi penguasa. Datang dia kepada Raja Namrud yang sudah 400 tahun berkuasa di negeri Babil dan negeri Haran. Bahkan karena kedzaliman yang sangat luar biasa, dia mengaku sebagai Tuhan dan dia memaksakan kehendaknya agar rakyatnya menyembah kepada dia. Disitulah Nabi Ibrahim datang kepada raja mengajak dialog. Dan ini sudah menjadi irama dan lagu dalam dakwah sebagai seorang dai maupun seorang penguasa, ngajak dialog terbuka, pengadilan terbuka. Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada raja yang selama ini mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Sebagaimana hal ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulka id qala Ibrahimu rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Qala ana uhyi wa umit. Qala ya Ibrahim fa innallaha ya'ti bi syamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fa buhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Kalau memang Anda mengaku Tuhan, ya. Kalau memang Anda mengaku Tuhan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mampu menghidupkan dan mematikan. Apakah Anda mampu sebagai manusia yang mengaku Tuhan? Ini raja ini dengan kesombongannya bukan mengatakan bahwa dia tidak mampu, tapi dia katakan, "Ya, saya mampu untuk menghidupkan

0: Akhirnya dia mengatakan kepada Nabi Ibrahim, ini membuktikan bahwa saya bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Yang satu, walaupun sudah divonis mati, saya bebaskan dan dia tetap hidup, bisa melihat. Yang satu, sudah divonis mati dan tadi sudah dieksekusi atas perintah saya dan dia sudah mati, saya bisa mematikan. Mau bukti apa lagi? Sebenarnya Nabi Ibrahim dengan logika konyol raja tersebut, bisa saja bukan itu yang kami maksudkan. Kalau memang kamu benar-benar bisa menghidupkan dan mematikan, sekarang yang sudah mati coba hidupkan. Tapi Nabi Ibrahim tidak melakukan itu. Oke, saya terima, gitu saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala mampu menerbitkan matahari dari timur. Sekarang apakah Anda bisa menerbitkan matahari dari barat? Diam, tidak bisa apa namanya menjawab apapun juga, tetapi bagaimanapun juga dengan kezaliman dan kepungahan serta kesombongannya, raja itu pun biarpun sudah kalah, bukti-bukti sudah dihadirkan dan dia tidak bisa menjawab, dia pun tetap ngotot mengaku sebagai Tuhan.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini kita akan berbicara tentang pahlawan nasional muslim yang bernama Sultan Agung Mataram. Beliau adalah Sultan ketiga Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Nama lengkapnya adalah Sultan Agung Adi Prabu Hanyakrakusuma. Lahir di Kesultanan Mataram, Kuta Gede 1593. Ayahnya adalah Raja Kedua Mataram, sedangkan ibunya adalah Putri Pangeran Benawa Raja Pajang. Atas jasa-jasanya sebagai pejuang, Sultan Agung telah ditetapkan menjadi pahlawan nasional Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang perlawanan Sultan Agung terhadap VOC. Berikut ini penjelasan singkat tentang perlawanan Sultan Agung Mataram terhadap VOC. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari Kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan. Cita-cita Sultan Agung antara lain, yang pertama, mempersatukan seluruh tanah Jawa, dan yang kedua, mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Terkait dengan cita-cita Sultan Agung ini, maka Sultan Agung sangat menentang keberadaan kekuatan VOC di Jawa. Apalagi tindakan VOC yang terus memaksakan kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan, membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran. Kebijakan monopoli VOC juga dapat membawa penderitaan rakyat. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia sebagai pusat VOC. Ada beberapa alasan mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Yang pertama, tindakan monopoli yang dilakukan VOC. Yang kedua, VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. Yang ketiga, VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Dan yang keempat, keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, serangan Sultan Agung ke VOC yang pertama terjadi pada tahun 1628. Serangan ini telah dipersiapkan pasukan dengan segenap persenjataan dan perbekalan. Pada waktu itu yang menjadi gubernur jenderal VOC adalah J.P. Kun. Adapun sebagai pimpinan pasukan Mataram adalah Tumenggung Baureksa. Tepat pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Baureksa menyerang VOC. Pasukan Mataram berusaha membangun pos pertahanan, tetapi kompeni VOC berusaha menghalang-halangi.

0: sehingga pertempuran antara kedua pihak tidak dapat dihindarkan. Di tengah-tengah berkecamuknya peperangan itu, pasukan Mataram yang lain berdatangan, seperti pasukan di bawah Sura Agul-Agul yang dibantu oleh Kiai Dipati Mandurareja dan Upasanta. Datang pula laskar orang-orang Sunda di bawah pimpinan Dipati Ukur. Pasukan Mataram berusaha mengepung Batavia dari berbagai tempat. Terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Mataram melawan tentara VOC di berbagai tempat. Tetapi kekuatan tentara VOC dengan senjatanya yang jauh lebih unggul sehingga dapat memukul mundur semua lini kekuatan pasukan Mataram. Tumenggung Baureksa sendiri gugur dalam pertempuran itu. Dengan demikian, serangan tentara Sultan Agung pada tahun 1628 itu belum berhasil. Kemudian pendengar, Sultan Agung tidak lantas berhenti dengan kekalahan yang baru saja dialami pasukannya. Ia segera mempersiapkan serangan yang kedua. Belajar dari kekalahan terdahulu, Sultan Agung meningkatkan jumlah kapal dan senjata. Ia juga membangun lumbung-lumbung beras untuk persediaan bahan makanan seperti di Tegal dan Cirebon. Tahun 1629, pasukan Mataram diberangkatkan menuju Batavia. Sebagai pimpinan pasukan Mataram, dipercayakan kepada Tumenggung Singaranu, Kiai Dipati Juminah, dan Dipati Purbaya. Ternyata informasi persiapan pasukan Mataram diketahui oleh VOC. Dengan segera VOC mengirim kapal-kapal perang untuk menghancurkan lumbung-lumbung yang dipersiapkan pasukan Mataram. Di Tegal, tentara VOC berhasil menghancurkan 200 kapal Mataram, 400 rumah penduduk, dan sebuah lumbung beras. Pasukan Mataram pantang mundur dengan kekuatan pasukan yang ada, terus berusaha mengepung Batavia. Pasukan Mataram berhasil mengepung dan menghancurkan benteng Hollandia. Berikutnya pasukan Mataram mengepung benteng Bomel, tetapi gagal menghancurkan benteng tersebut. Pada saat pengepungan benteng Bomel, terpetik berita bahwa J.P. Koen meninggal. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 September 1629. Dengan semangat juang yang tinggi, pasukan Mataram terus melakukan penyerangan. Dalam situasi yang kritis ini, pasukan Belanda semakin marah dan meningkatkan kekuatannya untuk mengusir pasukan Mataram. Dengan mengandalkan persenjataan yang lebih baik dan lengkap, akhirnya dapat menghentikan serangan-serangan pasukan Mataram. Pasukan Mataram semakin melemah dan akhirnya ditarik mundur kembali ke Mataram. Pendengar yang budiman, dengan kegagalan pasukan Mataram menyerang Batavia, membuat VOC semakin berambisi untuk terus memaksakan monopoli dan memperluas pengaruhnya di daerah-daerah lain. Namun di balik itu, VOC selalu khawatir dengan kekuatan tentara Mataram. Tentara VOC selalu berjaga-jaga untuk mengawasi gerak-gerik pasukan Mataram. Sebagai contoh, pada waktu pasukan Sultan Agung dikirim ke Palembang untuk membantu Raja Palembang dalam melawan VOC, langsung diserang oleh tentara VOC di tengah perjalanan. Perlawanan pasukan Sultan Agung terhadap VOC memang mengalami kegagalan, tetapi semangat dan cita-cita untuk melawan dominasi asing di Nusantara terus tertanam pada jiwa Sultan Agung dan para pengikutnya. Sayangnya semangat ini tidak diwarisi oleh raja-raja pengganti Sultan Agung. Setelah Sultan Agung meninggal tahun 1645, Mataram menjadi semakin lemah sehingga akhirnya berhasil dikendalikan oleh VOC. Sebagai pengganti Sultan Agung adalah Sunan Amangkurat I. Ia memerintah pada tahun 1646 sampai dengan 1677. Raja ini juga bersifat reaksioner dengan bersikap sewenang-wenang kepada rakyat dan kejam terhadap para ulama. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Amangkurat I itu, timbul berbagai perlawanan rakyat. Salah satu perlawanan itu dipimpin oleh Trunajaya. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, dengan mengetahui sejarah tentang perlawanan rakyat Mataram pada masa Sultan Agung dalam melawan penjajah, semoga kita bisa lebih memahami bagaimana perjuangan bangsa Indonesia ketika masih dalam masa kolonial, terutama pada masa penjajahan. Dan juga semoga mengetahui ini menjadi motivasi bagi generasi bangsa selanjutnya agar lebih mengerti makna perjuangan serta pentingnya bersatu padu membela bangsa dan tanah air. Demikian, semoga menambah wawasan dan inspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ucapan istighfar dan taubat. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya, aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya, dan aku bertaubat kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Doa memohon dihapuskan dosa dan kesalahan. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Artinya, ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 193.
2: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saja saat ini Anda berada, terima kasih atas kesediaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya pendengar, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu, yang pertama adalah tafsir. Dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah. Berikutnya, dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
4: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk mengkaji ayat-ayat Allah yang agung, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba mengkaji tafsir ringkas di surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-229 sampai ayat 230, sekaligus melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna shay'an illa ay yakhafa an la yuqima hududallah fa in khiftum an la yuqima hududallah fala junaha 'alayhima fima ibtadat bih tilka hududullah fala ta'taduha وَمَنْ يَتَعَدَّ هُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ طَلَّقُهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقُهَا فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا هُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ هُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Yang artinya, talak yang dapat dirujuki itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kalian mengambil kembali sesuatu dari yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, yaitu bekas suami pertama dan istri untuk kawin kembali. Jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, itulah hukum-hukum Allah diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ahli fikih, para imam, mereka berbeda pendapat mengenai apakah boleh bagi seorang suami meminta tebusan kepada istrinya melebihi dari apa yang pernah ia berikan kepadanya. Maka jumhur ulama dalam hal ini membolehkan hal tersebut. Hal ini didasarkan pada keumuman firman Allah yang artinya, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh si istri untuk menebus dirinya. Sedangkan para sahabat Abu Hanifah, mereka berkata bahwa jika kemadharatan berasal dari pihak istri, maka suami boleh mengambil semua yang telah ia pernah berikan kepadanya. Dan berkata juga bahwa seorang suami boleh mengambil apa yang pernah diberikan kepadanya dan tidak boleh lebih dari itu. Jika pihak suami menuntut tambahan, maka harus lewat pengadilan. Dan jika kemadharatan berasal dari pihak suami, maka si suami tidak diperbolehkan mengambil sesuatu apapun dari si wanita itu. Dan jika pihak suami ingin mengambilnya, maka harus lewat pengadilan. Dan mengenai hal ini ada tambahan juga dari Imam Ahmad, Abu Ubaid, Ishaq bin Rahawaih, yang mereka berkata bahwa suami tidak diperbolehkan mengambil melebihi dari apa yang pernah dia berikan kepada istrinya. Dan ini juga pendapat dari Sa'id bin Musayyab, Atha Az-Zuhri, Tawus, Hasan Al-Basri, dan para ulama lainnya. Dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, suami tidak diperbolehkan mengambil dari istri yang meminta cerai melebihi apa yang pernah ia berikan kepadanya. Kemudian pendengar, Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, para sahabat kami, para sahabat Imam Syafi'i, mereka berbeda pendapat mengenai masalah khulu, meminta cerai. Lalu Sufyan memberitahu kami dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang seseorang yang menceraikan istrinya dengan talak dua. Setelah itu istrinya meminta khulu darinya, maka ia boleh menikahinya kembali jika dia menghendaki. Karena Allah berfirman, talak yang dapat dirujuk itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf dan seterusnya di ayat ke-229 sampai 230. Lebih lanjut, Imam Syafi'i rahimahullah menceritakan, Sufyan memberitahu kami dari Amr, dari Ikrimah, dia berkata, segala sesuatu yang diselesaikan dengan harta kekayaan itu bukan termasuk talak. Artinya, ketika seorang istri meminta cerai kepada suaminya, itu bukan termasuk talak dari suaminya, jadi tidak terhitung. Jadi kalau sudah dua, jadi dengan khulu tidak dihitung menjadi tiga, tapi tetap dua. Dan diriwayatkan dari ulama lainnya selain Imam Syafi'i dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Ibrahim bin Sa'ad bin Abi Waqqas pernah bertanya kepadanya Dia menuturkan, ada seseorang yang menceraikan istrinya dengan talak dua. Lalu istrinya menghulunya, meminta cerai kepadanya. Apakah boleh dia menikahinya kembali? Ibnu Abbas menjawab, ya boleh, karena hulu bukanlah talak. Allah telah menyebutkan talak pada bagian awal dan akhir ayat, sedangkan hulu berada di antara keduanya. Dengan demikian, hulu itu bukan sesuatu yang dianggap sebagai talak. Kemudian Ibnu Abbas membaca ayat At-talaqu marratan, talak itu dua kali. Inilah yang menjadi pendapat Ibnu Abbas bahwa khulu itu bukan termasuk talak, melainkan hanyalah fasakh, yaitu pembatalan persetujuan. Dan ini juga diriwayatkan dari Amirul Mukminin Utsman bin Affan dan juga Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan inilah makna zahir dari ayat tersebut. Dan ada pendapat lainnya pendengar yang menyatakan bahwa khulu atau istri yang meminta cerai ini termasuk talak bain, kecuali jika diniati lebih dari itu. Imam Malik meriwayatkan dari Ummu Bakar Al-Aslamiyah bahwa ia pernah meminta khulu dari suaminya Abdullah bin Khalid bin Usaid. Lalu keduanya mendatangi Utsman bin Affan untuk menanyakan hal tersebut. Lalu Utsman menjawab, yang demikian itu sudah merupakan talak, kecuali jika dia menyebutkan sesuatu, maka dia tergantung pada apa yang dia sebut. Meskipun dalam hal ini pendapat jumhur ulama lebih mendekati kebenaran. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir singkat Quran surat Al-Baqarah ayat 229 sampai 230 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpang.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lam

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun saat ini Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

Hud berkata, "Sungguh sudah pasti kalian akan ditimpa azab dan kemarahan dari Rob kalian. Apakah kalian hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kalian beserta nenek moyang kalian menamakannya? Padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujah untuk itu. Maka tunggulah azab itu. Sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersama kalian."

0: Maka kami selamatkan Hud beserta orang-orang beriman yang bersamanya dengan rahmat yang besar dari kami. Dan kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Dan tiadalah mereka itu orang-orang yang beriman.
1: Kisah Nabi Saleh alaihi salam.

Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka, yaitu Saleh. Ia berkata, "Hei kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepada kalian dari Rob kalian. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagi kalian. Maka biarkanlah ia makan di bumi Allah. Dan janganlah kalian mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kalian akan ditimpa siksaan yang pedih."

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah yang telah beriman di antara mereka, "Tahukah kalian bahwa Saleh diutus menjadi rasul oleh Rabb-nya?" Mereka pun menjawab, "Sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang Nabi Saleh diutus untuk menyampaikannya."

0: Boden.
1: Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak percaya kepada apa yang kalian imani itu.

Kemudian mereka menyembelih unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Allah, serta mereka berkata, "Hei Soleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus oleh Allah."

Karena itu mereka ditimpa gempa yang dahsyat, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka.

0: Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala ia berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah berupa pergaulan sejenis yang belum pernah diperbuat oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian?"
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar di mana saja saat ini Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian Tilawah Terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja pendengar. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Dan di antaranya pertama ada rubrik Keluarga Islami bersama Ustadz Solah.

0: Din. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu adab Islami dan panduan zikir, yang akan disampaikan oleh Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya, dan semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Pendengar yang budiman, kriteria suami atau istri idaman yaitu menyenangkan jika dipandang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan kita untuk menjadikan faktor fisik sebagai salah satu kriteria memilih calon pasangan hidup. Karena paras yang cantik atau wajah yang tampan, juga keadaan fisik yang menarik lainnya dari calon pasangan hidup kita adalah salah satu faktor penunjang keharmonisan rumah tangga. Maka mempertimbangkan hal tersebut sejalan dengan tujuan dari pernikahan, yaitu untuk menciptakan ketentraman dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan bagimu istri-istri dari jenis kamu sendiri agar kamu merasa tentram dengannya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan 4 ciri wanita salihah, yang salah satunya yaitu menyenangkan jika dipandang. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang artinya, jika memandangnya membuat suami senang. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh karena itu, Islam menetapkan adanya nazar, yaitu melihat wanita yang hendak dilamar, yang hendak dinikahi, sehingga sang lelaki dapat mempertimbangkan wanita yang hendak dilamarnya dari segi fisik. Sebagaimana ketika ada seorang sahabat mengabarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia ingin melamar seorang wanita Ansar, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sudahkah engkau melihatnya?" Sahabat tersebut menjawab, "Belum." Lantas beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Pergilah kepadanya dan lihatlah ia, sebab pada mata orang-orang Ansar terdapat sesuatu." Hadis riwayat Muslim. Kemudian pendengar rahimakumullah, yang keempat yaitu wanita yang subur atau mampu menghasilkan keturunan. Pendengar rahimakumullah, di antara hikmah dari pernikahan adalah untuk meneruskan keturunan dan memperbanyak jumlah kaum muslimin dan memperkuat izzah, kemuliaan serta kekuatan kaum muslimin. Karena dari pernikahan diharapkan lahirlah anak-anak muslim yang nantinya menjadi orang-orang saleh yang mendakwahkan Islam. Lahirlah para mujahid-mujahid yang tangguh. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk memilih calon istri yang subur. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, beliau bersabda, "Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku bangga dengan banyaknya umatku." Karena alasan ini, sebagian fuqaha atau para ahli fikih, mereka berpendapat bolehnya fashun nikah atau membatalkan pernikahan jika diketahui suami memiliki penyakit impotensi yang parah. As-Sa'di rahimahullah beliau mengatakan, jika seorang istri setelah pernikahan mendapati suaminya ternyata impoten, maka diberi waktu selama 1 tahun. Jika masih dalam keadaan demikian, maka pernikahan dibatalkan oleh penguasa. Pendengar yang budiman, khusus bagi seorang muslimah yang hendak memilih calon pendamping, ada satu kriteria yang penting untuk diperhatikan, yaitu calon suami hendaklah memiliki kemampuan untuk memberi nafkah, karena memberi nafkah merupakan kewajiban seorang suami. Islam telah menjadikan sikap menyia-nyiakan hak istri, anak-anak serta kedua orang tua dalam nafkah termasuk dalam kategori dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membolehkan, bahkan menganjurkan menimbang faktor kemampuan memberi nafkah dalam memilih suami. Dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, ia berkata, "Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku bertanya, 'Sesungguhnya Abu Jaham dan Muawiyah telah melamarku.' Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Adapun Muawiyah adalah orang fakir. Ia tidak mempunyai harta. Adapun Abu Jaham, dia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lantas Rasulullah SAW menawarkan lelaki yang lain kepada Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak merekomendasikan Muawiyah radhiyallahu anha karena kefakirannya. Maka ini menunjukkan bahwa masalah kemampuan memberi nafkah juga perlu diperhatikan. Namun pendengar, kebutuhan akan nafkah ini jangan sampai dijadikan kriteria dan tujuan utama. Jika sang suami dapat memberikan nafkah yang hanya sekedar dapat menegakkan tulang dan punggungnya serta keluarganya nanti, maka itu sudah mencukupi. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akhlak zuhud, akhlak kesederhanaan dan juga qanaah, serta mensyukuri apa yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah serta Rasulnya mencela penghamba atau para pengumpul harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah, dan celakalah hamba khamilah. Jika diberi ia senang, tetapi jika tidak diberi ia marah." Selain itu, bukan juga berarti calon suami harus kaya raya dan banyak harta. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada para lelaki yang miskin yang ingin menjaga kehormatannya dengan menikah untuk diberi rezeki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 32. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله." Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.
2: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: ومن أحسن

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang pencurian energi listrik. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa dewasa ini pencurian dan penyalahgunaan tenaga listrik telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan, dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara, dan masyarakat. Kedua, bahwa terhadap tindakan pencurian dan penyalahgunaan tenaga listrik tersebut, jajaran pimpinan PLN mengajukan permohonan fatwa kepada MUI. Ketiga, bahwa atas dasar pertimbangan tadi, maka dipandang perlu menetapkan fatwa tentang pencurian tenaga listrik untuk digunakan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang pencurian energi listrik. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan pencurian tenaga listrik adalah penggunaan atau pemanfaatan energi listrik yang bukan menjadi haknya secara sembunyi, baik dengan cara menambah watt, mempengaruhi batas daya, mempengaruhi pengukuran energi, maupun perbuatan lain yang ilegal. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, pencurian energi listrik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum, hukumnya adalah haram. Kedua, membantu dengan segala bentuknya dan atau membiarkan terjadinya pencurian energi listrik, hukumnya adalah haram. Dan ketiga, setiap orang dilarang melakukan, membantu dengan segala bentuknya dan atau membiarkan terjadinya pencurian energi listrik. Poin ketiga, rekomendasi. Pertama, pemerintah wajib menjamin ketersediaan listrik yang terjangkau bagi seluruh warga sesuai kebutuhan secara berkeadilan. Kedua, pemerintah terus mensosialisasikan larangan dan dampak negatif yang ditimbulkan dari pemakaian listrik secara ilegal, baik ekonomi maupun sosial. Ketiga, PLN perlu melakukan langkah-langkah promotif, preventif dan kuratif dengan melibatkan ulama dalam menjaga dan mengamankan kelistrikan untuk didayagunakan kepada seluruh masyarakat. Keempat, aparat perlu melakukan penindakan hukum secara tegas dan tidak pandang bulu, baik terhadap anggota masyarakat maupun korporasi yang melakukan pemakaian listrik secara ilegal, termasuk pihak yang memfasilitasinya. Kelima, masyarakat dihimbau untuk menggunakan listrik secara legal, hemat, dan berdaya guna. Dan keenam, seluruh masyarakat harus mencegah dan memberantas praktek pemakaian listrik secara ilegal. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 27 Jumadil Akhir 1437 Hijriah atau 6 April 2016 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraru Ni'am Soleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Apa kabar pendengar di mana saja Anda berada? Senang rasanya dapat kembali bertemu melalui frekuensi radio ini. Semoga pertemuan ini kelak menjadi saksi di akhirat sebagai pemberat timbangan kebaikan amal. Amin ya rabbal alamin. Karena di acara ini insyaallah akan dikaji ayat-ayat Allah tabaraka wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Adapun tema yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini berjudul derajat orang yang berilmu. Pendengar yang budiman, mari kita renungkan 4 ayat di dalam Al-Qur'anul Karim berikut ini, ayat-ayat yang merupakan dalil tentang derajat orang yang berilmu. Yang pertama dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'amaluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu berapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, Surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Allah dan ampunan serta rezeki yang mulia. Dalam surat Taha ayat 75, Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa man ya'tihi mu'minan qad amila assalihati fa'ulaika lahumud darajatul ula. Dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh derajat yang tinggi atau derajat yang mulia. Dalam surat An-Nisa ayat 95-96, Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmatan wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar, yaitu kedudukan beberapa derajat daripadanya, ampunan serta rahmat. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam 4 ayat tersebut, 3 di antaranya adalah penyebutan pengangkatan derajat bagi ahli iman, yaitu orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Sedangkan ayat yang keempat adalah penyebutan pengangkatan derajat dengan melakukan jihad fi sabilillah. Dengan demikian, seluruh pengangkatan derajat seorang hamba yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim kembalinya kepada masalah ilmu dan jihad, yang dengan dua hal tersebut agama ini akan tegak, ya. Ini diambil dari kitab Miftah dari Sa'adah, ya. Imam Ash-Shawkani rahimahullah menjelaskan bahwa dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, mencakup pengangkatan derajat di dunia dan di akhirat. Sedangkan dalam firman-Nya, walladzina utul ilma darajat, maksudnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat yang tinggi dan kedudukan mulia di dunia serta pahala di akhirat. Maka barang siapa yang menggabungkan iman dan ilmu, niscaya Allah akan mengangkatnya beberapa derajat dengan imannya dan mengangkat pula beberapa derajat dengan ilmunya. Dengan demikian, semua pengangkatan derajat tersebut terkumpul dalam majlis ilmu. Ini diambil dari Fathu Al-Qadir. Demikianlah pendengar, semoga kita dapat memahami pembahasan kali ini tentang ilmu dan derajat orang-orang yang memilikinya. Akhir dari doa kami ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Sampai jumpa lagi. Terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwafillah rahimaniallahu ayyakum. Apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Karena Al-Quran begitu mulia, di dalamnya mengandung keagungan, di dalamnya mengandung petunjuk, di dalamnya mengandung obat, di dalamnya mengandung mau'idhoh, pelajaran. Kewajiban kita yang pertama adalah mengimaninya. Dimulai dengan membacanya, mempelajarinya, mentadaburinya. Dalam rangka apa? Untuk mendapatkan pelajaran, mendapatkan mau'idhoh, mendapatkan ibroh di dalamnya. Tanpa membaca, kita tidak bisa mendapatkan apapun di dalam Al-Quran. Dimana Al-Quran yang berisi petunjuk yang begitu syarat, begitu padat, semuanya penuh, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, siapapun yang berpegang teguh dengannya pasti akan selamat di dunia dan akhirat. Kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan itu semuanya kecuali diawali dengan membacanya. Setelah membacanya, kita renungkan, kita tadabburi. Nah, ini yang pertama, mengimaninya. Dimulai dengan cara membacanya, mentadaburinya, merenungkannya, mempelajarinya. Maka sebisa mungkin kita kejar, setelah kita sudah rajin membacanya, kita juga membuka-buka terjemahnya. Setelah membuka-buka terjemahnya, maksudnya dibaca, ya, kemudian kita juga membaca tafsirnya. Jangan lupa juga ikut kajian hadir tafsir yang disampaikan oleh para asatir dan asatidah. Kenapa? Agar apa yang kita pahami dari Al-Quran, apa yang kita pahami dari terjemah Al-Quran, apa yang sudah kita pahami dari tafsir Al-Quran itu sendiri sesuai dengan maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat yang kita baca tadi. Karena para ulama lah yang paling paham, ya, karena secara sanad, secara silsilah mereka selalu ittiba terhadap para ulama sebelumnya hingga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada saatnya kita membaca, kemudian membaca ayatnya, membaca terjemahnya, kemudian tafsirnya, kita juga hadir kajian. Atau kalau memang kita memiliki kemampuan lebih, ya kita belajar di sebuah tempat, di mahad, dengan pelajaran-pelajaran yang memiliki kekhususan di dalam mempelajari Al-Quran. Ada usul tafsirnya nanti gitu ya, sehingga kita tahu bagaimana Al-Quran diturunkan, saat itu kejadiannya seperti apa, kemudian istimbat hukum yang diambil oleh para ulama seperti apa. Kalau kita memiliki kemampuan, baik kemampuan harta, kemampuan waktu, memiliki kemampuan pikiran dan yang lain sebagainya. Tapi yang jelas, yang terpenting, kita tidak begitu saja membaca tanpa ada bimbingan, baik itu ulama atau bimbingan seorang guru atau bimbingan sebuah komunitas atau organisasi yang mereka lebih paham tentang isi Al-Quran secara tafsir ataupun secara pemahaman dan pengamalan. Baik, kemudian kewajiban kita yang kedua adalah menjalankan perintah-perintah Al-Quran sekaligus menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Membaca sudah, mentadaburi sudah, memahami sudah, maka kemudian yang menjamin kita mendapatkan keutamaan Al-Quran, baik itu ketika di dunia maupun di akhirat, adalah amalannya. Inilah yang membedakan antara kita dengan orang-orang munafik. Ini juga yang membedakan kita dengan orang-orang yang tersesat, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah, yaitu mereka yang al-maghdub, orang-orang Yahudi, tahu tetapi tidak mengamalkan. Nah, ini. Dan ada ancaman tersendiri, orang-orang yang hanya pandai berbicara tapi dia tidak mengamalkan. Nah, ini menjalankan perintah-perintah Al-Qur'an sekaligus menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Kemudian yang ketiga, mendakwahkannya ke seluruh umat manusia, dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarga dan seterusnya, walaupun kita hanya mampu, kita hanya paham menyampaikan satu ayat saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Mungkin kita tidak memiliki banyak hafalan, kita tidak memiliki banyak pemahaman di dalam Al-Quran, sampaikan sebatas maksimal yang kita punya, yang kita miliki. Kita tidak boleh tasadud, dalam artian kita memperberat diri, menyampaikan sesuatu hal yang kita tidak miliki, menyampaikan satu hal yang kita tidak pahami. Tapi apa yang sudah kita pahami, walaupun itu baru satu ayat, harus segera disampaikan. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Balighu anni walau ayah. Demikian juga kalau kita masih punya simpanan satu ayat yang belum kita sampaikan kepada yang lain, balighu anni walau ayah. Jangan simpan walaupun itu tinggal satu ayat sekalipun. Sampaikan kepada umat. Mudah-mudahan bersamaan dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada orang tersebut, terbuka hatinya dan dia menjadi orang yang baik, dan semua apa yang kita usahakan dari dakwah kita, kita akan memetik pahalanya sampai waktu yang hanya Allah Subhanahu wa taala menentukannya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

pecandu narkoba. Tak akan berhenti berusaha untuk mendapatkannya. Beragam cara pun akan dihalalkan, hingga teman bisa jadi korban. Bahkan orang tua tak lagi dihiraukan. Narkoba hanya melahirkan penyesalan dan kematian. Narkoba membunuh anak negeri, memusnahkan generasi. Katakan tidak untuk narkoba sebelum

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
2: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
3: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu saya encok, katarak. Alhamdulillah atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
4: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejeh Wetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
1: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
5: Salman, asik benar main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Kagak nyaut lagi.
6: Ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat Nesa singkat.
5: Dapat info dari mana emang Salman?
6: Itu dari Radio Simpat FM.
5: Wah, kok bisa sih? Padahal sering denger, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
6: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
5: Daftar? Gimana caranya?
6: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
5: Oh gitu, oke deh ntar dicoba, biar dapat konten-konten positif juga.
6: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa, pantengin terus Radio Simpat FM.
5: Iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
6: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
5: Oke deh, makasih ya.
6: Jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Smart FM seperti kita.
5: Oke lah, siap.
7: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
8: Selamat 6.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
0: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, dilanjutkan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab Islami serta panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Amin. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya, pertama ada rubrik Kuliah Islam. Adapun kali ini, yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Abu Azzam Hawari. Kemudian, yang berikutnya adalah rubrik Akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir yang akan disampaikan oleh Ustadz Solahuddin. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Nah, semoga rubrik-rubrik tersebut pendengar bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baiklah pendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan tema yaitu pemujaan, hipnotis, dan kedikdayaan. Ya, di tengah masyarakat kita, di zaman yang diklaim pada saat ini sudah modern, ternyata amalan-amalan seperti ini bukan semakin pudar, tapi justru semakin apa? Tumbuh subur. Pemujaan, ya, dalam buku ini dijelaskan maksudnya adalah mempersembahkan sesuatu dalam bentuk apapun kepada setan. Jadi yang dimaksud pemujaan dalam pembahasan kali ini adalah persembahan dalam bentuk apapun kepada setan dari bangsa jin untuk mencapai tujuan tertentu. Bisa dengan menyembelih binatang-binatang atau hewan-hewan tertentu, ayam cemani misalnya, ayam yang warnanya hitam legam, atau menyembelih kambing atau kerbau lalu dipersembahkan kepada jin, kepada setan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuannya apa? Bisa jadi ngalap berkah, ya, biar mendapatkan keberkahan dari bumi, dari hasil tanaman mereka, atau terjaga dari bencana seperti gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Atau biar tidak diganggu oleh jin penunggu di tempat tersebut, yang mendiami tempat tersebut. Persembahan kepada setan merupakan suatu kesyirikan yang nyata dan tidak ada keraguan padanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha li ghairillah faqad asyraka." Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, faqad asyraka. Dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, menyembelih ini termasuk ibadah. Islam mengatur mulai dari tata caranya, "Fa idza dzabahta fa ahsinu dzibha." Ya, ketika kalian menyembelih itu dengan menyembelih yang baik, tidak menyiksa hewan gitu. Begitu juga tidak boleh menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk jin misalnya, untuk pemujaan. Dan ini banyak terjadi pada hadirin sekalian. Ketika seseorang ingin mendapatkan tadi, ya, yang diinginkan kekayaan misalnya, dia melakukan pemujaan di pucuk-pucuk gunung,
10: ya, termasuk ritual mencari pesugihan. Jadi pesugihan itu suatu ritual persembahan juga yang dilakukan oleh seseorang untuk meraih kekayaan dengan cara yang instan. Ada yang dengan ritual-ritual tertentu, ya, seperti yang sudah familiar dan populer di medsos, ya, di Jawa, Jawa Tengah itu ada daerah namanya Sragen. Itu ada tempat namanya Gunung Kemukus. Di situ terkenal se-Indonesia sebagai tempat untuk mencari pesugihan. Ada seorang teman bercerita, ya, bercerita pada saya, ya, tentang orang tua beliau. Orang tua beliau ini, ya, melakukan ritual-ritual seperti penyembahan atau kedikdayaan begitu. Dan sudah maklum itu bahwa setiap tingkatan atau untuk meraih itu pasti harus ada tumbalnya. Tumbalnya itu sudah jadi syarat mutlak itu para rincian. Tidak jauh itu tumbalnya adalah, ya, keluarga sendiri, orang terdekat sendiri. Nah, ini teman kita ini cerita gitu kan. Pada suatu hari bapak beliau itu ini, ya, sudah melakukan begitu, ya, katanya harus ada tumbalnya kalau ingin sukses. Engkau lihat, besok kamu lihat tumbalnya di belakang rumahmu ada sumur. Sumur itu kalau airnya tenang, pagi hari misalnya belum dipakai, kan saya bisa buat mengaca, ya, buat bercermin, ya, ya. Buat bercermin itu bisa, maksudnya ketika kita melihat airnya itu bisa kelihatan siapa di situ. Akhirnya dia belakang pagi hari itu melihat, ya, dengan deg-degan, ya. Begitu dilihat, ya, muncul anak dia yang cerita ke anak ini, yang cerita ke saya. Spontan dia mengucapkan Allahu Akbar. Ya, udah gagal itu, nggak jadi, gagal. Ya, ya, itu apa, spontan itu mengucapkan Allahu Akbar begitu, apa katanya gagal itu. Ya, ini syaratnya benar-benar mengeluarkan seseorang dari keislaman para hadirin sekalian, penyembahan-penyembahan itu. Nah, kita di dalam Islam, kita hanya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini dipegang terus. Kita tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mempersembahkan peribadatan murni kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meraih keselamatan, dalam meraih atau dijauhkan dari kemudharatan bencana alam, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ajaran Islam kalau misalnya ada bencana alam, gempa bumi, terus kita membuat ritual-ritual makanan sesajen lalu dipersembahkan di gunung atau di laut, itu bukan ajaran Islam, ya. Makanya kita sebagai seorang mukmin nggak usah ikut-ikutan ajaran agama lain itu. Nah, ini pemujaan, ya, bentuk kesyirikan, memuja kepada setan-setan, kepada jin-jin, termasuk adalah khodam. Khodam itu adalah jin atau setan yang diagungkan, ya, sengaja di apa namanya, dituruti atau disembah. Disembah itu tidak harus dengan sujud dan apa namanya rukuk kepada setan atau jin, itu enggak. Tapi mengikuti perintah yang dihalalkan, yang diharamkan, itu menyembah setan. Sebagaimana dulu apa namanya sahabat Adi bin Hatim kalau tidak salah, ya, bahwasanya kami dulu ketika ini, ya, ketika di Persia atau di Romawi itu tidak sujud kepada ruhban, kepada pendeta-pendeta. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Kami enggak pernah sujud kepada mereka. Bukan begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya. Tapi mereka menghalalkan yang haram, ya, kalian ikuti. Mengharamkan yang halal diikuti juga. Kemudian para hadirin sekalian, yang kedua itu pemujaan, ya. Kalau dibahas itu juga akan panjang, ya, dalam prakteknya. Hipnotis. Apa hipnotis, ya? Hipnotis, ya. Itu berasal atau hipnotis itu asalnya ini ya. Hipnos. Hipnos itu seperti tidur, ya. Tidur bukan dalam artian tidur nyenyak. Makanya ada hipnoterapi. berasal dari dua kata, hipnosis dan terapi. Ya. Hipno itu seperti tidur, kita memejamkan mata kemudian relax gitu. Ya. Ada yang memang untuk terapis, ya. Terapis ya, dengan cara sugesti. Dan yang banyak terjadi adalah itu amalan sihir. Ya, ini yang dimaksudkan dalam buku ini. Hipnotis merupakan salah satu jenis sihir, mempergunakan bantuan jin agar si pelaku hipnotis dapat menguasai sang korban atau seorang korban. Setelah menguasai korban, maka pelaku hipnotis bisa mengendalikan korban menurut keinginannya. Misalnya dengan metodenya banyak, dengan melihat apa namanya ini, liontin ya apa namanya itu, atau dengan ditepuk di pundaknya, ditepuk, begitu sekali tepuk itu masuk, sehingga hilang kesadarannya. Kan banyak itu seorang yang ditepuk, diculik dengan cara ditepuk, atau apa namanya, ada banyak di berita ya, ada seorang nenek-nenek lagi jalan pagi ya, olahraga ya, tiba-tiba ditepuk dari belakang ya, diajak masuk ke mobil, lalu diajak ke ATM, disuruh ngambil duit, ngasih perhiasan, habis itu dicampakkan saja, linglung seperti itu ya, nggak tahu tadi yang terjadi apa. Ada seorang yang bercerita, seorang ustaz bercerita bahwasanya ada seorang mahasiswi ya, lagi kuliah izin ke toilet, pas di toilet diculik ya, ditepuk oleh mahasiswi lainnya, lalu diajak ke mobil ya, begitu ditepuk langsung kehilang kesadarannya. Ya, kemudian apa? Diajak ke mobil, diambil darahnya, kemudian di ini, nggak tahu untuk apa ya, dicampakkan di salah satu masjid. Nah ini banyak para hadirin sekalian ya. Kadang dengan ini ya, masuknya bukan dengan tepukan, tapi dengan membuat orang panik. Ditelepon dulu. Ya, ditelepon dulu. Halo, assalamualaikum. Ini Bapak Fulan atau Ibu Fulan ya. Iya betul gitu kan, ada apa Pak? Ya. Ini kita dari rumah sakit lagi di UGD ini, anak Bapak namanya Fulan ya. Iya, oh, Fulannya kecelakaan harus operasi dan harus segera dioperasi ini, kalau tidak ini bisa bahaya gitu. Ya orang ya lagi enak-enaknya ngopi gitu kan, atau belum ngopi lagi bangun tidur, diteror begitu dia akan apa? Panik kan? Iya kan panik gitu, ya kan panik, atau telepon itu nak gitu kan, mama lagi di kantor polisi nih, harus nebus gitu, harus nebus ini, kalau enggak nanti ditahan di penjara, wah anget itu. Ini udah banyak modus seperti ini para hadirin sekalian. Akhirnya melalui kepanikan itu, kekosongan itu, seorang bisa melancarkan aksi buruk atau jahatnya. Mereka sudah belajar tentunya ilmu-ilmu menguasai seperti itu, membuat orang panik, membuat orang gelisah ya. Sehingga untuk menguasai pikiran ya, untuk menguasai pikiran seseorang ya. Lalu apa? Setelah itu untuk menguasai korban. Ya tujuannya enggak jauh dari mengambil harta atau mengambil apa namanya? Mengeksploitasi. Pelecehan seksual misalnya. Nah, ini banyak terjadi hipnotis ya. Ya, jelas dengan bantuan sihir ya, dengan cara apa, menghilangkan kesadaran itu jelas. Adapun yang dimaksudkan, banyak ditanyakan tentang hipnoterapi. Hipnoterapi itu terapi dengan cara hipnosis. Hipnosis untuk membuat rileks ya, selama tidak menghilangkan kesadaran seseorang ya, dan hanya sifatnya sugesti, optimisme itu masih dibolehkan di dalam ilmu psikologi ya. Para psikiater tentu tahu gitu ya. Dia menggunakan kata-kata tertentu untuk mensugesti seseorang sehingga dia apa? Mendapatkan optimisme, semangat. Biasanya digunakan untuk yang ibu-ibu yang mau melahirkan. Biasanya kan kalau orang melahirkan itu suka trauma. Entah trauma pernah sesar, entah trauma pernah apa namanya lahiran susah ya, atau mendengar kabar melihat lahiran sampai meninggal, itu membuat efek traumatik. ya, menemani apa saudaranya atau temannya melahirkan kemudian meninggal, itu traumatik ya. Ya, makanya ada terapinya. Atau seseorang ada yang mungkin nggak makan tertentu karena trauma. Saya punya tetangga itu nggak mau kalau makan onde-onde, tahu onde-onde ya, kue onde-onde, kue yang apa ada wijennya itu ya, dia dikasih nggak mau itu. Ternyata apa, dia pernah melihat teman atau tetangganya itu keselak apa onde-onde, kan seret itu ya, atau nggak tahu dimakan semuanya, kan bulat ya, ya nggak mau itu. Itu harus diterapis itu, ada terapinya ya. Atau orang mungkin nggak makan tertentu karena efek traumatik ya. Nah ini apa, dengan sugesti, makanya inna minal bayani lasihr, sesungguhnya di dalam penjelasan kata-kata itu ada semacam sihir yang sifatnya apa namanya bukan hakinya, ini mensugesti gitu, menyihir seseorang ya. Ibu-ibu yang mau melahirkan, insya Allah udah Allah kasihkan jalannya, kok udah ada jalannya, ya itu udah ada jalannya, udah itu ya, tenang. Walaupun nggak semudah mengatakan demikian ya, tapi tenang itu penting. Sudah ada jalannya. Ya. Kucing ketika melahirkan, ya itu tenang. Kambing ya, kalau yang punya kambing itu, kalau kambing melahirkan itu kan nggak manggil bidan gitu ya. Ya, dia tenang, dielus-elus saja itu. Udah ada jalannya insya Allah itu. Udah ada jalannya. Ya kecuali kasus-kasus tertentu memang harus ditangani secara khusus. Tapi normanya, sunatullahnya itu ada jalannya. Allah sudah ini. Ya. Nanti ada keajaiban lah gitu. Sudah ada jalannya masing-masing. Allah yang menggerakkan, Allah yang membuka. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini ya terkait dengan materi pemujaan, hipnotis dan kedikdayaan ya. Ya kalau kita pengen kuat ya belajar ilmu bela diri ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, latih tubuh kita. Tubuh kita itu bisa dibentuk kok, mau dibentuk seperti apa, seperti panda boleh, dibentuk seperti apa namanya atlet binaraga bisa, dibentuk kecil lincah bisa. Ya, tinggal dilatih saja, gitu ya. Tinggal dilatih saja, ya. Tapi bukan dengan diisi khodam, ya. Diisi dengan jin, ya. Dengan mantra-mantra, ya. Walaupun bisa kuat mungkin kebabah, tapi itu, ya, dari setan dan akan berbahaya pada tauhid dan iman kita. Barangkali ini para hadirin sekali yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala.
11: Radio Simpati.

Nah, di samping kufur akbar, ada pula kufur asghar yang tidak mengeluarkan seseorang dari millah, dari agama Allah ini. Tetapi kufur asghar ini sangat mengurangi keimanan dan melemahkan keimanan tersebut, tetapi tidak mengeluarkan seseorang dari ruang lingkup Islam. Dan kekufuran yang semacam ini masyhur di kalangan para ulama dengan sebutan kufrun duna kufur, kekafiran yang bukan kekafiran, atau kekafiran di bawah kekafiran. Pelakunya berada dalam suatu bahaya yang besar, terancam mendapat kemurkaan Allah Azza wa Jal jika tidak bertaubat dari perbuatan ini. Dan syariat telah menyebutkan beberapa maksiat dan dosa-dosa dengan sebutan kufur, bahwa pelakunya kafir. Ala sabil zajr wa tahdid, supaya seorang yang mendengar sifat itu, bahwa dosa atau maksiat itu disebut kafir, akan tercegah dan merasa ngeri untuk melakukannya. Disebut kufur ashar karena dia termasuk khisalul kufur, termasuk perkara-perkara kekufuran, akan tetapi tidak sampai kepada batas kufur akbar. Jadi dosa apa saja yang tercakup dalam kufur ashar atau kekafiran yang kecil, ini termasuk dosa-dosa besar. Dan dosa besar yang lebih besar daripada dosa-dosa yang tidak disifati oleh syariat sebagai kekafiran. Dan kekafiran ashar atau kafir yang kecil ini, pelakunya terancam oleh ancaman Allah dan azab, tetapi tidak akan kekal di dalam neraka, dan pelakunya juga masih memungkinkan untuk mendapatkan syafaat para pemberi syafaat. Di antara bentuk-bentuk kekafiran yang kecil atau kufur asghar ini, pertama adalah kufru ni'mah, mengkufuri atau mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengembalikan nikmat itu kepada selain Allah, yakni dengan menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah taala dengan lisannya, dengan kata-katanya, bukan dengan i'tiqad, bukan dengan keyakinannya. Tentang ini Allah SWT berfirman, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengenal nikmat Allah, mengetahui nikmat Allah, kemudian mengingkarinya. Dan sebagian besar mereka adalah orang-orang kafir. Surah An-Nahl ayat 83. Hal ini seperti ucapan seorang yang mengatakan bahwa hartaku ini aku dapatkan dari warisan orang-orang tuaku. Jadi dia menisbatkan kenikmatan itu harta kepada orang-orang tuanya secara lisannya, tapi tidak secara keyakinan dalam hatinya. Nah, perkataan ini termasuk kufur asghar. Atau perkataan salah seorang, kalau bukan karena si fulan, tentu akan terjadi begini dan begini. Atau sebaliknya, kalau bukan karena si fulan, tentu kita akan terkena musibah ini atau itu. Ucapan dengan lisan, perkataan dengan lisannya seperti itu, ini termasuk kufur asghar. Dan hal-hal semacam ini sering sekali keluar, meluncur dari lidah kebanyakan manusia. Yang jelas, mereka menisbatkan kenikmatan atau kebaikan atau terhindar dari keburukan itu kepada selain Allah, tetapi mereka meyakini bahwa itu semua dengan kehendak Allah atau dengan karunia Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kufranul ashir wal ihsan. Kufranul ashir artinya mengingkari atau berbuat durhaka kepada suami. Kufur artinya durhaka, kepengingkaran seorang istri kepada suami. Demikian juga mengingkari kebaikan, ya, mengingkari kebaikan seseorang termasuk perbuatan kufur, tetapi kufur asghar. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritu an-nar fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Qila ayakfurna billah? Qala yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsan. Telah diperlihatkan kepadaku neraka. Ternyata sebagian besar penghuninya adalah kaum perempuan. Mereka kufur. Nabi bersabda, yakfurna, mereka kufur. Ditanyakan kepada beliau, apakah mereka kufur kepada Allah, kafir kepada Allah? Beliau menjawab, mereka kafir kepada suami. Yakfurna al-ashir, kafir kepada suami. Yakni durhaka kepada suami. Dan mengingkari kebaikan. Al-ihsan artinya perbuatan baik, mengingkari kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Kitabul Iman bab Kufranul Ashir wa Kufrun Ba'da Kufur. Yang ketiga adalah al-halif bi ghairillahi ta'ala, bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, ya, bersumpah dengan selain nama Allah Ta'ala. Tetapi tanpa tidak sampai kepada mengagungkan sesuatu yang dia bersumpah dengan namanya itu, ya, tidak sampai mengagungkan. Jadi hanya meluncur lewat lisannya atau lewat lidahnya bersumpah dengan selain nama Allah tanpa disertai ta'zim dalam hatinya, ya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,

0: Man halafa bighairillahi faqad kafar. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kafir. Au asyrak, atau berbuat kesyirikan. Ya. Jadi barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kufur atau telah berbuat syirik. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah telah ijma', arti sepakat bulat, bahwa ini termasuk kesyirikan dan kufur yang kecil. Jadi bersumpah dengan selain nama Allah termasuk syirik asghar, syirik yang kecil, dan juga kufur asghar, kekufuran yang kecil, yang tidak akan mengeluarkan pelakunya dari Islam, selama di dalam hati orang yang bersumpah ini tidak ada ta'zim atau pengagungan kepada sesuatu yang dia bersumpah dengan namanya itu. Yang keempat adalah qitalul muslim, memerangi orang muslim, ya, memerangi orang muslim. Ini termasuk perbuatan kafir, artinya kafir yang kecil, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur." Mencaci atau mencela seorang muslim itu adalah kefasikan, dan memeranginya adalah kekufuran. Hadis riwayat Bukhari. Juga sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd." Janganlah kalian kembali setelahku menjadi kafir. Sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari pula. Nah, penyebutan kafir dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu memerangi seorang muslim atau memenggal leher seorang muslim, ini disebut oleh hadis Nabi sebagai sesuatu perbuatan kafir, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari millah, dari Islam, dengan kesepakatan para ulama semua sepakat seperti itu. Hal ini karena Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 9, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma." Jika ada dua kelompok, dua golongan dari orang-orang yang beriman, mereka saling berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Jadi mereka saling berperang, tetapi Allah menyebutnya al-mu'minal mu'minin, dua kelompok dari orang-orang yang beriman. Jadi kalau terjadi saling peperangan di antara dua kelompok orang-orang yang beriman karena suatu fitnah atau suatu kekeliruan dan sebagainya, maka itu tidak mengeluarkan dari iman, tapi itu termasuk kufrun asghar, kekafiran yang kecil. Yang kelima dan yang keenam, mencela nasab dan meratapi mayit. Ini termasuk perbuatan dosa besar dan termasuk kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Hal ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itsnatani fin nas huma bihim kufur, at-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayit." Ada dua perkara yang ini adalah kekafiran di tengah-tengah manusia. Ada dua perkara yang masih berjalan di tengah-tengah manusia, keduanya ini adalah kafir, perbuatan kafir. At-ta'nu fin nasab, mencela nasab, mencela, merendahkan atau mencaci nasab seseorang, dan meratapi mayit. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keenam, al-intisabu ila ghairil ab, menasabkan diri kepada selain ayah. Jadi ketika menyebutkan nasabnya, dia bernasab kepada selain ayahnya. Ini pun juga termasuk perbuatan kafir, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman raghiba an abihi fahuwa kufur." Barang siapa yang tidak suka bernasab kepada ayahnya, maka itu adalah kekafiran. Hadis riwayat Bukhari. Kekafiran dalam hadis ini dijelaskan oleh para ulama adalah kekafiran yang kecil. Demikian juga seorang yang mengklaim nasab yang tidak benar. Artinya seorang yang mengklaim atau mengaku bahwa dia bagian dari suatu kaum, padahal dia bukan dari bagian kaum tersebut. Makanya pun juga Nabi bersabda, "Falyatabawa maq'adahu minan nar." Hendaknya bersiap-siap menempati tempat duduknya di neraka. Nah, itulah beberapa bentuk-bentuk al-kufrul ashar, kekafiran yang kecil. Dan setiap nas dalam syariat yang menyebut suatu dosa dengan kufur atau kekafiran, selama perbuatan itu tidak sampai kepada kekafiran yang akbar, yang besar, atau kesyirikan yang akbar, atau kemunafikan yang akbar, maka itu termasuk kufrun ashar, artinya kekafiran yang kecil, yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam, tapi sekali lagi pelakunya dalam bahaya besar dan menanggung ancaman siksaan yang berat di akhirat kelak. Na'udzubillah min dzalik.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pendengar rahimani Allah wa iyyakum, tentang rambu-rambu berbicara untuk wanita muslimah. Di antara rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh kaum muslimin dan kaum muslimat dalam berbicara, yaitu jangan menghina orang lain dengan perkataan kita. Jangan menghina orang lain dengan perkataan kita. Karena bisa jadi orang-orang yang menghina itu lebih hina daripada orang yang dihina. Bisa jadi seseorang yang menghina, dia ternyata lebih hina daripada orang yang dihina. Dan bisa jadi orang yang dihinanya itu, dia adalah orang mulia. Karena sedikitnya ilmu pengetahuan. Bagaimana para kafir Quraisy menghina Rasulullah SAW. Ternyata yang dihina itu sangat mulia. Dan yang menghina sangat jauh sekali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau kita meyakini dia seorang mukmin, itu jangan sampai menghina dengan perkataan kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum menghina satu kaum yang lain. Bisa jadi mereka lebih baik daripada mereka. Bisa jadi mereka orang-orang yang dihina itu lebih baik daripada orang yang menghina. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Dan jangan pula kaum wanita menghina kaum wanita yang lain. Sebab bisa jadi mereka yang dihina khairan minhun itu lebih baik daripada mereka yang menghina. Tolak ukurnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolak ukurnya yaitu iltizam kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini tolak ukur yang sebenarnya, bukan titel keduniaan, tapi titel yang Allah Azza wa Jalla terapkan. Al-muttaqin misalkan, as-sabirin. Ini titel-titel dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi tolak ukur. Ya, maka hati-hati jangan sampai saling menghina. Bisa jadi dia yang dihina itu lebih baik daripada orang yang menghina. Kemudian rambu selanjutnya, jika mendengar bacaan Al-Quran, maka diam. Diam, jangan berbicara. Karena kita harus menghormati kalamullah. Apa nilai perkataan kita dibanding dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala? Lemah sekali kita ini. Perkataan kita ini lemah sekali, hina sekali. Seperti perbedaan Al-Khaliq dan makhluk. Perbedaan kalamullah, Al-Quran, dengan perkataan kita, itu seperti perbedaan Allah dan kita. Jauh sekali perbedaannya. Bahkan tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un. Allah Al-Karim, Allah Al-Ghani. Sedangkan kita bakhil, kita fakir. Ya Allah Aziz, kita ini lemah. Nah, jadi, jika ada kalamullah yang dibacakan, maka diam. Dan ini pun berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 204, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan dan diam, semoga kalian dirahmati. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rambu selanjutnya, senantiasa harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersihkan perkataan kita, tempat duduk kita yang digunakan untuk berbicara dari ghibah dan juga namimah. Kita harus menjauhkan dari ghibah dan namimah. Ghibah yaitu membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Membicarakan keburukan-keburukan kaum muslimah yang lain. Ini namanya ghibah. Ghibah ini jelas dilarang oleh syariat. Mengharamkan ghibah ini. Adapun namimah yaitu memindahkan satu informasi pada orang lain dengan tujuan agar orang lain marah, atau istilah kita itu adu domba, yang mengadu domba. Itu namanya namimah. Dan ghibah itu memang jelas kita membicarakan keburukan orang lain yang dilakukannya. Seandainya dia tidak melakukannya, maka bukan ghibah, tapi ini kadzib atau dusta. Tapi ghibah membicarakan tingkah laku buruk atau cacat yang ada dalam tubuh orang lain, tubuh saudara kita, itu namanya ghibah. Dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat ghibah dan juga namimah. Kemudian yang terakhir, jika kita hendak berdiri dari majelis kita, dari tempat duduk kita, karena biasanya ketika bermuhadatsah berbicara dengan teman kita, ya kita mengambil satu tempat duduk. Nah, ketika kita selesai berbicara, kita mau beranjak dari kursi kita, maka hendaknya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca doa kafaratul majlis. Doanya itu subhanaka allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini adalah doa kafaratul majlis. Doa yang harus senantiasa diucapkan bagi orang-orang yang selesai mengadakan pembicaraan ketika dia mau bangkit dari tempat duduknya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Maha suci Engkau ya Allah. Asyhadu an la ilaha illa ant. Aku bersaksi tidak ada ilah yang disembah kecuali Engkau. Astaghfiruka. Aku memohon ampun kepadamu. Wa atubu ilaik. Dan aku pun bertobat kepadamu. Wallahu a'lam.
1: 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam.
3: Mutiara Syair.

Tak ada yang pantas dikau banggakan. Tak ada yang layak dikau sombongkan. Tubuh yang kekal, wajah yang tampan, angkuh wibawa, semampai raga, simpanan harta yang tak terhingga, semua hanya dunia belaka, tidak setara sayap serangga. Dikau berjalan bagai berlaga, senyum tiada, kikir menyapa. Bila disapa jawabmu hampa, tidak disapa dikau pun murka, memandang jelata sebelah mata. Tiada harta, tak ada harga. Jangan sombong, jangan jumawa, dikau tak lebih segumpal nista. Perutmu hanya keranjang sampah. Akan datang padamu hari dikau tergolek tiada daya, tubuhmu lunglai, jiwamu hampa, ajalmu tiba tanpa menyapa. Saat itu baru kau sadar, semua hanya tipu belaka. Jika sehari telah berlalu sejak ajal mendatangimu, dikau tak lebih bangkai yang hina. Takkan ada kawan mendekat, takkan ada kasih mendekap. Daging melebur di tanah nan fana, tulang belulang mengisi.

Jika saja sejak semula dikau bertakwa pada Yang Esa, tiada congkak atau jumawa, kini niscaya dikau bahagia.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Amin. Bagi Anda pendengar yang baru saja bergabung dengan kami, selamat bergabung dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Nah, baiklah pendengar, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya, acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan juga kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian fikih Islam tentang macam-macam najis. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menjadi bekal berharga dalam memahami dan mengamalkan agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang dikategorikan sebagai najis adalah bangkai. Maksud dari bangkai adalah binatang yang mati dengan tanpa proses penyembelihan sebagaimana yang telah ditentukan syariat Islam. Termasuk kategori bangkai yaitu anggota tubuh binatang yang dipotong ketika hewan tersebut masih hidup. Dalil tentang najisnya bangkai adalah hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa hiya maitatun." Apa saja anggota tubuh hewan ternak yang dipotong sedangkan hewan itu masih hidup, maka ia termasuk bangkai. Adapun kulit bangkai yang sudah disama atau dikeringkan, maka boleh memanfaatkannya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dubigal ihabu faqad tahur." Apabila kulit bangkai telah disama, maka ia telah suci. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pengecualian seputar najisnya bangkai, yaitu bangkai ikan, bangkai belalang, bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir seperti semut, lebah, serangga dan semisalnya, serta tulang binatang seperti tanduk, bulu, rambut, kuku, kulit dan benda-benda sejenisnya. Status hukum benda-benda tersebut adalah suci, karena pada asalnya semua benda-benda itu suci dan tidak ada satupun dalil yang menyatakan kenajisannya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis lainnya yang dikategorikan sebagai benda najis adalah darah. Semua jenis darah hukumnya najis, baik darah yang mengalir pada hewan yang disembelih atau darah haid. Namun darah yang sedikit jumlahnya dimaafkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 145, "Aw damam masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun." Atau darah yang mengalir atau daging babi, semua itu najis. Maksud kata al-masfuh dalam ayat ini adalah darah yang mengalir. Maka darah yang berada dalam urat dan rongga tulang pada daging hewan yang halal dimakan dagingnya masih dimaafkan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis lain yang dikategorikan sebagai najis adalah babi dan anjing. Daging babi termasuk najis berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 145. Sedangkan tentang najisnya anjing berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuhuru ina yahdikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab." Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Untuk mensucikan wadah air seseorang di antara kalian jika dicilat anjing adalah dengan membasuhnya 7 kali. Pertamanya atau salah satunya dengan debu." Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Jenis najis lainnya adalah air kencing dan kotoran binatang yang haram dimakan dagingnya. Hal ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Ibnu Majah, dan Ibnu Huzaimah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, ketika Rasulullah SAW hendak ke kamar kecil, beliau menyuruhku menyediakan 3 biji batu. Namun aku hanya menemukan 2 biji. Lalu aku mencari 1 batu lagi dan tidak menemukannya. Akhirnya aku pun mengambil kotoran hewan yang sudah kering dan menyerahkannya kepada beliau. Beliau hanya mengambil 2 batu itu saja dan membuang kotoran hewan seraya bersabda, ini adalah benda najis. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis najis lainnya menurut mayoritas ulama adalah khamr atau yang disebut dengan minuman keras. Landasan dalil akan najisnya khamr adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa khamr adalah suci. Ini adalah pendapat yang lebih kuat sebab tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisannya secara akurat. Ini merupakan pendapat Syekh Said Sabiq rahimahullah dalam kitabnya Fiqih Sunnah. Ulama yang mengatakan tidak najisnya zat khamr adalah karena kata ritsun dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 yang dijadikan dalil akan najisnya ditafsirkan sebagai najis maknawi, yaitu jenis perbuatannya najis, bukan zat bendanya. Sebab patung-patung dan alat judi najis secara makna bukan zatnya, sebagaimana berjudi dan berhala dikatakan sebagai najis. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis najis lainnya adalah yang disebut dengan binatang jalalah atau pemakan kotoran, yaitu binatang ternak yang punya kebiasaan buruk makan kotoran. Sekalipun ia binatang seperti unta, sapi, kambing, ayam atau itik, akibat kebiasaan makanan kotoran itu, bau hewan tersebut menjadi berubah. Namun jika hewan-hewan itu dikurung sehingga tidak lagi memakan kotoran dalam jangka waktu lama dan dia makan makanan normal lagi sehingga dagingnya tidak berbau dan ia tidak lagi mendapat sebutan jalalah, maka dagingnya halal dimakan. Sebab illat atau alasan pelarangannya telah berubah atau hilang. Sedangkan ketika masih memakan kotoran, maka illah atau alasan hukumnya masih tampak dan tidak ada perubahan status hukum. Dalam kondisi seperti itu, dagingnya tidak boleh dimakan. Dalil yang menyatakan najisnya binatang jalalah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan lain-lain. Dari Abu Dawud bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melarang meminum air susu binatang jalalah. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW melarang memakan daging keledai peliharaan dan binatang jalalah. Begitu juga menunggangi maupun memakan dagingnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan beberapa jenis najis. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
3: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah Muhammad.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, serta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak kisah penuh hikmah tentang kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar di awal periode Madinah. Kebijakan ini adalah salah satu keputusan yang sangat penting dan bijaksana dari Rasulullah. Ini beliau lakukan dalam membangun masyarakat Islami yang kokoh dan bersatu. Langkah ini memperkuat umat Islam di Madinah dan menjadi fondasi bagi kemajuan dakwah Islam yang lebih luas. Pendengar rahmati Allah, mari kita mengenal siapa kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Kaum Muhajirin adalah kaum muslimin yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Mereka meninggalkan kampung halaman, keluarga, harta benda bahkan pekerjaan demi mempertahankan iman mereka. Keberanian dan keteguhan mereka adalah bukti nyata keikhlasan mereka dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu kaum Ansar adalah penduduk asli Madinah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Mereka telah memeluk Islam sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sangat gembira menyambut kedatangan beliau bersama kaum Muhajirin. Kaum Ansar menerima kaum Muhajirin dengan penuh cinta dan keikhlasan, siap memberikan apa saja yang mereka miliki untuk saudara-saudara seiman mereka yang datang dari Mekah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau menyadari bahwa kaum muslimin di Madinah terdiri dari dua kelompok yang berbeda latar belakang. Kaum Muhajirin datang ke Madinah tanpa harta benda yang memadai, sehingga mereka sangat membutuhkan bantuan. Di sisi lain, kaum Ansar yang memiliki tempat tinggal dan harta di Madinah sangat bersemangat membantu saudara-saudara mereka. Melihat kondisi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengambil kebijakan untuk mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Beliau mengumpulkan kaum muslimin lalu mempersaudarakan satu orang Muhajirin dengan satu orang Ansar. Kebijakan ini bukan hanya bentuk saling bantu-membantu, tetapi juga sebuah ikatan persaudaraan yang kuat dalam agama. Misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, seorang pedagang dari Mekah, dengan Sa'ad bin Abi Rabi dari kalangan Ansar. Sa'ad bin Abi Rabi menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf setengah dari hartanya, bahkan menawarkan rumah dan keluarganya sebagai bentuk kedermawanan yang luar biasa. Namun Abdurrahman bin Auf menolak harta tersebut dengan sopan dan meminta agar ditunjukkan saja pasar untuk ia bisa bekerja. Abdurrahman bin Auf pun kemudian berdagang dan akhirnya menjadi salah satu sahabat yang sangat kaya namun tetap dermawan. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar memiliki hikmah yang sangat mendalam. Mari kita bahas beberapa hikmah dari kebijakan ini. 1. Membangun persatuan yang kokoh. Dengan adanya persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menghilangkan perbedaan antara mereka. Meski berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka bersatu dalam satu ikatan yang kuat, yaitu ikatan iman. Persaudaraan ini bukan sekedar hubungan sosial, tetapi sebuah komitmen untuk saling mendukung dan membantu dalam suka maupun duka. Persatuan yang dibangun atas dasar keimanan ini sangat kuat dan menjadi pondasi bagi kekuatan umat Islam di Madinah. 2. Menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian sesama Muslim. Kebijakan ini juga menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian yang tulus antar sesama Muslim. Kaum Ansar tidak hanya memberi bantuan materi kepada kaum Muhajirin, tetapi juga menawarkan tempat tinggal, makanan, bahkan pekerjaan. Mereka menerima kaum Muhajirin bukan sebagai tamu, tetapi sebagai saudara. Dari sini kita belajar pentingnya kepedulian dan empati terhadap sesama Muslim yang sedang membutuhkan bantuan. 3. Mengajarkan keikhlasan dalam memberi dan mandiri dalam menerima. Kaum Ansar dengan penuh keikhlasan memberikan harta dan tempat tinggal mereka kepada kaum Muhajirin, dan mereka melakukannya semata-mata karena Allah. Sebaliknya, kaum Muhajirin tidak memanfaatkan kemurahan hati kaum Ansar dengan sembarangan. Mereka menerima dengan rasa syukur dan berusaha mandiri, seperti yang dicontohkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Meskipun diberi tawaran harta, beliau lebih memilih untuk berusaha sendiri. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk tidak selalu bergantung pada orang lain, namun tetap menjaga hubungan baik dengan sesama. 4. Menjadi teladan persaudaraan Islam untuk generasi selanjutnya. Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar ini menjadi teladan bagi umat Islam hingga hari ini. Mereka menunjukkan bahwa persaudaraan dalam Islam lebih kuat daripada persaudaraan berdasarkan suku ataupun bangsa. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk mencintai dan membantu saudara seiman kita dimanapun kita berada. Persaudaraan ini juga menjadi bukti bahwa Islam mengutamakan kebersamaan dan persatuan dalam menghadapi segala tantangan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak kisah yang mengharukan dari kebijakan mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar ini. Salah satunya adalah kisah Abu Hurairah, seorang sahabat yang berasal dari kalangan Muhajirin dan sangat mencintai ilmu. Beliau tidak memiliki harta yang banyak, namun para sahabat Ansar selalu membantunya dengan memberikan makanan dan pakaian. Para sahabat Ansor menunjukkan kemurahan hati mereka dengan penuh ketulusan. Mereka tidak merasa terganggu dengan kehadiran kaum muhajirin yang membutuhkan bantuan, melainkan merasa senang bisa memberikan dukungan bagi saudara seiman mereka. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor di Madinah adalah langkah yang sangat strategis dan penuh hikmah. Kebijakan ini menunjukkan bahwa persatuan umat Islam hanya dapat dicapai dengan rasa saling cinta, saling membantu, dan saling menghormati satu sama lain. Persaudaraan antara muhajirin dan ansor menjadi contoh nyata bahwa persaudaraan Islam dapat mengatasi segala perbedaan. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini dan senantiasa menjaga persaudaraan serta persatuan umat Islam dimanapun kita berada. Jazakumullahu khairan kathiran. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk selalu meneladani akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Mutiara Ayah. Perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 175 sampai ayat 177.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka berita seorang dari Bani Israel yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, yaitu pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu dan kufur terhadapnya. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat lagi binasa. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Akan tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, serta mengutamakan kesenangan hawa nafsunya di akhirat. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka memikirkannya. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan terhadap diri mereka sendiri mereka berbuat zalim.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Ya, masih di frekuensi yang sama pendengar. Bersama saya, menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio tercinta ini. Dan bagaimana tadi? Rubrik yang sudah kita simak bersama. Menarik bukan? Ada akidah, dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Ya, baiklah pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita akan menyimak rubrik tarikh Islam, biografi salaf, tafsir, dan diselingi dengan murotal Al-Quran. Berikutnya, kita akan menyimak ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustadz Faisal Hamzah. Ya, bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau mungkin sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak. Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam tarikh Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tokoh penting dalam sejarah dinasti Saljuk, yaitu Muhammad bin Malik Shah. Beliau adalah putra dari Sultan Malik Shah yang dikenal salah satu penguasa besar dalam dinasti Saljuk. Kisah hidupnya penuh dengan pelajaran berharga, baik tentang perjuangan dalam kepemimpinan maupun tantangan yang dihadapinya dalam menjaga kekuasaan Islam. Pendengar yang mulia, Muhammad bin Malik Shah adalah salah satu putra Sultan Malik Shah, pemimpin yang berhasil membawa dinasti Saljuk mencapai puncak kejayaan. Muhammad lahir pada akhir abad ke-11 Masehi di tengah keluarga yang memiliki tradisi kepemimpinan yang kuat. Ayahnya Malik Shah dikenal sebagai pemimpin yang adil, bijaksana dan memperluas wilayah kekuasaan Saljuk hingga mencapai Persia, Irak, Anatolia dan sebagian wilayah Asia Tengah. Namun, setelah wafatnya Sultan Malik Shah pada tahun 1092 Masehi, dinasti Saljuk memasuki masa krisis suksesi. Muhammad harus bersaing dengan saudara-saudaranya termasuk Barkiyaru dan Mahmud bin Malik Shah yang juga mengklaim tahta. Konflik ini menciptakan perpecahan di dalam dinasti dan melemahkan otoritas pusat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa pemerintahan Muhammad bin Malik Shah dimulai di tengah situasi politik yang penuh gejolak. Beliau diangkat sebagai sultan pada tahun 1105 Masehi setelah kematian Barkiyaru. Namun pemerintahannya tidak luput dari tantangan besar baik internal maupun eksternal. Di antaranya, satu, perebutan kekuasaan internal. Konflik internal di antara anggota keluarga dinasti Seljuk masih terus berlanjut meskipun Muhammad berhasil naik tahta. Saudaranya, yaitu Mahmud bin Malik Shah dan para gubernur lokal seringkali menentang kebijakannya. Perpecahan ini menyebabkan kesultanan kehilangan stabilitas yang dibutuhkan untuk mempertahankan wilayah. 2. Ancaman dari luar. Selama masa pemerintahan Muhammad bin Malik Shah, Kesultanan Seljuk menghadapi ancaman dari musuh eksternal seperti tentara salib yang melanjutkan serangan mereka ke wilayah-wilayah Islam. Selain itu, Kekaisaran Bizantium juga berusaha merebut kembali wilayah yang sebelumnya jatuh ke tangan Saljuk. 3. Upaya memulihkan otoritas pusat. Muhammad bin Malik Shah berusaha untuk memulihkan otoritas pusat kesultanan yang melemah. Beliau mengambil langkah-langkah untuk mengkonsolidasikan kekuatan militer dan administrasi. Meskipun menghadapi banyak tantangan, beliau tetap berusaha menjaga keberlangsungan pemerintahan dinasti Saljuk. Pendengar yang budiman, meskipun masa pemerintahannya penuh dengan tantangan, Muhammad bin Malik Shah berhasil mencatat beberapa keberhasilan gemilang. Di antaranya satu, penyatuan wilayah. Muhammad bin Malik Shah berhasil menyatukan sebagian wilayah yang terpecah akibat perang saudara. Dengan diplomasi yang bijak, beliau mampu menjalin hubungan dan perjanjian dengan beberapa gubernur lokal untuk kembali mengakui otoritas pusat. Dua, perlawanan terhadap musuh eksternal. Beliau berusaha mempertahankan wilayah Islam dari serangan tentara salib dan kekaisaran Bizantium. Meskipun sumber daya kesultanan terbatas akibat konflik internal, Muhammad tetap menunjukkan keberanian dalam menghadapi musuh-musuh Islam. Tiga, dukungan terhadap ulama. Sebagai seorang pemimpin, Muhammad bin Malik Shah memiliki hubungan yang baik dengan ulama. Beliau sering meminta nasihat kepada mereka untuk mengambil keputusan penting. Dukungan ini membantu beliau menjaga legitimasi pemerintahannya di mata rakyat. Pendengar rahmati Allah, masa pemerintahan Muhammad bin Malik Shah berakhir pada tahun 1118 Masehi. Setelah wafatnya beliau, dinasti Seljuk kembali menghadapi krisis suksesi. Perpecahan di antara para pewaris tahta semakin memperlemah kesultanan, sehingga membuka peluang bagi musuh untuk semakin menguasai wilayah-wilayah Islam. Pendengar yang mulia, kisah Muhammad bin Malik Shah mengajarkan kita beberapa pelajaran berharga. Di antaranya, satu, pentingnya persatuan. Perpecahan di dalam dinasti Seljuk menjadi salah satu penyebab utama melemahnya kesultanan. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dalam menghadapi tantangan, baik internal maupun eksternal. 2. Keteguhan dalam menghadapi ujian. Meskipun menghadapi banyak tantangan, Muhammad bin Malik Shah tetap berusaha menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Keteguhan ini adalah teladan bagi kita semua untuk tidak menyerah dalam menghadapi ujian. 3. Dukungan terhadap ulama. Hubungan yang baik antara Muhammad bin Malik Shah dengan ulama menunjukkan pentingnya peran ulama dalam membantu pemimpin mengambil kebijaksanaan. Ulama adalah penjaga moral dan spiritual untuk menjadi penuntun dalam menghadapi situasi sulit. 4. Pentingnya kepemimpinan yang adil. Sebagai pemimpin, Muhammad bin Malik Shah berusaha menjalankan pemerintahannya dengan prinsip keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, meskipun situasinya sulit. Pendengar rahmati Allah, kisah Muhammad bin Malik Shah adalah pengingat tentang pentingnya persatuan, keteguhan, dan keadilan dalam kepemimpinan. Meskipun masa pemerintahannya penuh dengan tantangan, beliau tetap berusaha mempertahankan dinasti Seljuk dan melindungi umat Islam dari ancaman musuh. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari sejarah dan meneladani nilai-nilai kepemimpinan yang mulia. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjalankan amanah dengan baik dan menjaga persatuan umat. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengulas kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa, yaitu Atha' bin As-Saib, salah satu ulama tabi'in yang memiliki peran penting dalam menjaga tradisi keilmuan Islam. Ia lahir pada masa-masa awal Islam dan dikenal sebagai sosok yang mendalami ilmu hadis dan fikih. Atha' bin As-Saib memiliki pengaruh besar di kalangan para ulama. Meskipun masa hidupnya disertai beberapa tantangan, termasuk perubahan daya ingatnya di usia lanjut. Rubrik biografi salaf kali ini akan mengulas kehidupan, kontribusi, dan pandangan ulama mengenai Atha' bin As-Saib secara komprehensif. Atha' bin As-Saib dilahirkan di kota Kufah, sebuah kota yang menjadi pusat keilmuan pada masa itu. Ia tumbuh di lingkungan yang kaya akan tradisi keislaman. Guru-gurunya adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW dan tokoh-tokoh besar tabi'in. Salah satu gurunya yang terkenal adalah Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang dikenal sebagai ahli tafsir Al-Quran. Atha' bin As-Saib menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan menuntut ilmu. Ia mempelajari ilmu hadis
3: dan mengajarkan ilmu fikih. Ia dikenal sebagai seorang yang waro' atau yang menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, dan ia memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Ta'ala. Dalam kesehariannya, Atha' bin As-Sayyib adalah seorang ahli ibadah yang tekun

kemudian ia sampaikan kepada murid-muridnya. Atok bin As-Saib memiliki kemampuan untuk menjelaskan hadis dengan baik dan memberikan penafsiran yang mendalam. Sebagai seorang guru, Atok bin As-Saib memiliki banyak murid yang menjadi ulama besar setelahnya. Beberapa di antaranya adalah yang pertama Hammad bin Zaid, salah satu perawi hadis yang thiqah dan terkenal. Yang kedua Syu'bah bin Al-Hajjaj, ia dikenal sebagai salah satu imam dalam ilmu hadis. Yang ketiga Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar yang menjadi rujukan dalam fikih dan hadis. Murid-murid Atok bin As-Saib memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam dan menjaga tradisi keilmuan yang ia wariskan. Pendengar yang dirahmati Allah, salah satu hal yang sering dibahas tentang Atok bin As-Saib adalah perubahan daya ingatnya di usia lanjutnya. Para ulama mencatat bahwa riwayat-riwayat hadisnya sebelum perubahan daya ingatnya adalah kuat dan terpercaya. Namun setelah daya ingatnya melemah, beberapa riwayatnya menjadi tidak sekuat sebelumnya. Imam Al-Humaidi meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri yang berkata, "Aku telah mendengar dari Atok bin As-Saib di masa lalu. Kemudian ia datang kepada kami suatu kali dan aku mendengar dia meriwayatkan sebagian dari apa yang pernah aku dengar darinya. Namun dia mencampur adukan riwayat tersebut sehingga aku berhati-hati terhadapnya." Dengan demikian, riwayat-riwayat Atok bin As-Saib yang disampaikan oleh perawi terpercaya seperti Hammad bin Zaid dianggap sahih karena perawi tersebut mendengar darinya sebelum perubahan daya ingat itu terjadi. Atok bin As-Saib dikenal sebagai seorang yang sangat takut kepada Allah Ta'ala. Abu Bakar bin Ayyas, salah satu muridnya juga, ia pernah berkata, "Jika aku melihat Atok bin As-Saib dan Dirar bin Murrah, aku melihat bekas tangisan di pipi mereka. Tangisan ini adalah tanda ketakwaan dan rasa takutnya kepada Allah Ta'ala yang mendalam." Atok bin As-Saib juga dikenal sebagai seorang yang selalu menjaga amanah dan memiliki komitmen yang kuat dalam beribadah. Pendengar yang budiman, salah satu hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh Atok bin As-Saib adalah tentang menjaga rambut putri Fir'aun. Dalam hadis ini diceritakan tentang keteguhan iman seorang wanita yang rela mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan keimanannya kepada Allah Ta'ala. Hadis tersebut berbunyi dari Atok bin As-Saib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada malam aku diisrakan, aku melewati aroma yang sangat harum. Maka aku bertanya, 'Aroma apakah ini, wahai Jibril?' Ia pun menjawab, 'Ini adalah aroma penjaga rambut putri Fir'aun. Ia biasa menyisir rambut putri Fir'aun, lalu sisirnya jatuh dari tangannya. Maka ia berkata, "Bismillah." Putri Fir'aun pun bertanya, "Ayahku?" Ia menjawab, "Tuhanku dan Tuhan ayahmu." Putri Fir'aun berkata, "Aku akan memberitahu ayahku." Ia pun menjawab, "Silahkan beritahu dia." Maka Fir'aun berkata kepadanya, "Apakah kamu memiliki Tuhan selain aku?" Ia menjawab, "Tuhanku dan Tuhanmu yang berada di langit." Maka Fir'aun memerintahkan untuk menyiapkan sebuah bejana tembaga yang dipanaskan. Lalu ia berkata kepada Fir'aun, "Aku memiliki permintaan kepadamu." Fir'aun bertanya, "Apa permintaanmu itu?" Ia menjawab, "Kumpulkan tulang-tulangku dan tulang-tulang anak-anakku dalam satu tempat." Maka Fir'aun berkata, "Permintaanmu kami kabulkan karena kamu memiliki hak atas kami." Kemudian anak-anaknya dimasukkan ke dalam bejana satu persatu. Dan yang terakhir adalah seorang bayi yang berkata, "Wahai ibuku, bersabarlah, karena engkau berada di atas kebenaran." Pendengar yang budiman, kisah ini menunjukkan betapa Atok bin As-Saib menjadi perantara bagi umat Islam untuk mengetahui keteladanan dari orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Para ulama memberikan berbagai pandangan mengenai Atok bin As-Saib. Di antaranya Imam An-Nasa'i rahimahullah. Beliau berkata, "Atok terpercaya dalam hadis-hadisnya yang lama, kecuali kemudian ia berubah. Riwayat dari Hammad bin

0: Zaid, Syu'bah, dan Sufyan dari dirinya adalah riwayat yang baik. Sementara itu, Imam Yahya bin Sa'id mengatakan, hafalan Atha' bin As-Sayyib berubah setelah beberapa waktu, sedangkan Hammad bin Zaid mendengar darinya sebelum perubahan tersebut. Pandangan ini menunjukkan bahwa Atha' bin As-Sayyib tetap dihormati sebagai seorang ulama besar, meskipun ada catatan mengenai hafalannya di usia tuanya. Atha' bin As-Sayyib wafat pada tahun 136 Hijriah di kota Kufah. Meskipun ia telah tiada, warisan ilmunya tetap hidup melalui murid-muridnya dan riwayat-riwayat hadis yang ia sampaikan. Atha' bin As-Sayyib adalah contoh ulama tabi'in yang berdedikasi dalam menjaga menyebarkan ajaran Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, Atha' bin As-Sayyib rahimahullah adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Ia dikenal sebagai ulama yang warok, tekun dalam ibadah, dan memiliki pengaruh besar dalam tradisi keilmuan Islam. Meskipun ia menghadapi tantangan berupa perubahan daya ingatnya di masa tuanya, kontribusinya dalam ilmu hadis dan ilmu fikih tetap dihormati oleh para ulama. Melalui dedikasinya, Atha' bin As-Sayyib menjadi salah satu sosok yang menginspirasi generasi berikutnya untuk terus menuntut ilmu. Ia menginspirasi bagaimana menjaga amanah dan bagaimana hidup dengan penuh ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Semoga biografi ini menjadi pengingat bahwa perjalanan hidup seorang ulama adalah perjalanan penuh perjuangan dan pengabdian demi menjaga ajaran Islam tetap murni dan tersebar luas di tengah umat. Semoga dapat menjadi pembelajaran. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba mengkaji salah satu ayat Allah di surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-231. Dalam ayat tersebut mendengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna dhirara li ta'tadu wa may yaf'al dhalika faqad dhalama nafsahu. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِذُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Yang artinya, apabila kalian mentalak istri-istri kalian lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf juga. Janganlah kalian rujuki mereka untuk memberi kemadharatan, karena dengan demikian kalian menzalimi mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kalian jadikan hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kalian, yaitu Al-Kitab dan Al-Hikmah. Allah memberi pengajaran kepada kalian dengan apa yang diturunkannya itu, dan bertakwalah kepada Allah, serta ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, ayat ini merupakan perintah Allah kepada kaum laki-laki. Jika dia menceraikan salah seorang dari istrinya dengan talak raj'i, maka si suami harus menyelesaikan urusan ini dengan baik. yaitu pada saat si istri sudah menyelesaikan masa iddahnya dan yang tinggal hanyalah sisa waktu yang memungkinkan baginya untuk merujuknya, maka ketika itu si suami boleh menahannya, yaitu mengembalikan si istri ke dalam ikatan pernikahannya dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya, dia harus mempersaksikan rujuknya itu kepada orang lain dan berniat menggaulinya dengan baik. Atau ia boleh menceraikannya, yaitu membiarkannya hingga iddahnya selesai dan mengeluarkannya dari rumahnya dengan cara yang baik, tanpa ada pertikaian, perkelahian, atau saling mencaci maki. Kemudian pendengar firman Allah, wala tumsikuhunna dhirara lita'tadu. Janganlah kalian merujuki mereka untuk memberi kemadharatan. Maka apa? Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Barang siapa yang berbuat demikian tujuannya, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, yaitu dengan melanggar perintah Allah. Lalu selanjutnya firman Allah, wala tattakhidu ayatillahi huzwa. Janganlah kalian jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Hasan al-Basri Qatadah, Atha al-Khurasani, Rabi bin Anas, dan Muqatil bin Hayyan berkata bahwa yang dimaksud dalam ayat ini yaitu seorang suami yang menceraikan istrinya dengan berkata, aku hanya main-main, atau memerdekakan budak atau menikah dengan berkata, aku hanya main-main. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya, wala tattakhidu ayatillahi huzwa. Janganlah kalian jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan, bahan candaan, seperti itu. Maka dengan demikian, Allah telah memastikan hal tersebut dinyatakan sah. Ibnu Mardaweh meriwayatkan dari Mujahid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa ada seseorang yang menceraikan istrinya dengan main-main dan tidak bermaksud talak yang sebenarnya. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya ini, janganlah kalian jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Kemudian Rasulullah SAW mengharuskan talak baginya, menyatakan talaknya itu sah. Dan berkenaan dengan hal ini pendengar, ada sebuah hadis yang sangat masyhur diriwayatkan dari Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ada tiga perkara yang bersungguh-sungguhnya dianggap bersungguh-sungguh dan main-mainnya pun dianggap sungguh-sungguh, yaitu nikah, talak, dan rujuk. Dan menurut Imam Tirmidzi, hadis ini hasan gharib. Lalu pendengar firman Allah selanjutnya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian, yaitu berupa pengutusan Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan penjelasan kepada kalian. Wama anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kalian, yaitu Al-Kitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, yakni Sunnah. Dan firman Allah, ya'idzukum bih, Allah memberi pengajaran kepada kalian dengan apa yang diturunkannya itu. Maksudnya, Allah telah menurunkan perintah dan larangan, serta memberikan ancaman kepada kalian atas perbuatan-perbuatan dosa. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, yakni dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in 'alim, dan ketahuilah bahwasannya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Maksudnya, tidak ada sesuatu perkara pun yang tersembunyi dari Allah dari seluruh urusan kalian, baik yang rahasia ataupun yang terang-terangan. Dan Allah akan memberikan balasan kepada kalian atas semua perbuatan kalian itu. Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah tafsir singkat Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-231 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Mutiara hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila." Artinya, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji apabila engkau mampu mengadakan perjalanannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini dikabarkan bahwa Jibril alaihi salam keluar menampakkan diri kepada para sahabat dalam bentuk seorang laki-laki yang tak dikenal. Ketika mereka sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril kemudian duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai murid yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, yang bertujuan untuk mengajarkan kepada para sahabat yang hadir mengenai rukun Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan rukun Islam yang meliputi kesaksian dengan dua kalimat syahadat, menegakkan salat lima waktu, membayar zakat kepada orang-orang yang berhak, berpuasa pada bulan Ramadan dengan niat yang benar, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Inilah hakikat Islam yang sebenarnya.
4: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah thumma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, atas nikmat yang begitu banyak sekali, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mencoba mengkaji ilmu-ilmu Islam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang penuh berkah, dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mencoba membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini berhubungan dengan hal-hal yang terkadang kita lupa ya, atau hal-hal yang terkadang kita lalai, atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi.
5: Amin.
6: Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum." Dan tidaklah satu kaum, ya satu golongan, satu kelompok berkumpul di salah satu rumah Allah, di masjid. Alhamdulillah kita kebetulan berada di masjid. Yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka saling mempelajari. Ya, saling ajar mengajarkan. Firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu-ilmu yang lainnya ya tentang agama ini, illa nazalat alaihi musakinah, kecuali pasti turun kepada mereka apa? As-sakinah, ketenangan. Ya. Tenang karena apa? Kami sampaikan adalah firman Allah, sabda Rasulullah, ilmu-ilmu agama yang lainnya. Ini akan menjadikan hati kita semakin apa? Tenang dengan mendengarkan semua hal tersebut. Wa ghasyiyatuhum rahmah, akan diturunkan kepada mereka, dinaungi apa? Rahmat untuk mereka. Wa haffathumul malaika, akan dilingkupi para malaikat. Para malaikat akan senantiasa apa? Hadir di majelis-majelis yang di dalamnya dibacakan qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang mereka, hadir mereka, ya, bahkan ridho kepada para penuntut ilmu syar'i. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebutkan masing-masing orang ini yang hadir di majelis ilmu, ya, di hadapan siapa? Para malaikat yang mulia yang ada di sisinya. Disebutkan nama-nama, ya, si fulan, bapak fulan, misalkan, ya, ah fulan, atau siapapun yang hadir di majelis ilmu ini akan disebutkan masing-masing namanya di hadapan para malaikat yang mulia di sisinya. Ya. Maka jadikan kita orang-orang yang disebut namanya dalam keadaan apa? Semangat. Dalam keadaan fokus untuk bisa menambah ilmu syar'i, untuk bisa memahami apa yang disampaikan oleh si pemateri nanti. Ya, sang pemateri. Nah, seperti itu. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini, dan juga untuk kita semua. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Doa jika singgah di suatu tempat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang diciptakannya. Hadis riwayat Muslim. Zikir agar tidak diganggu sesuatu pun. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang bersama namanya, tidak ada sesuatu pun di bumi maupun di langit yang dapat membahayakan, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dibaca 3 kali setiap pagi dan sore. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
8: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Zikir Malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.

0: Kemudian, mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali. Dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh, fa'in amsakta nafsi farhamha, wa'in arsaltaha fahfadha, bima tahfadhu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha, laka mamatuha wa mahyaha, in ahyaitaha fahfadha, wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.

Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Zikir pagi. Membaca ayat kursi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, berikut kita akan simak kisah inspiratif tentang seorang gadis yang ingin membahagiakan ibunya. Kisah ini sekaligus mengajak kita semua untuk berbakti kepada orang tua, terkhusus kepada ibu, dan juga mengajak kita membahagiakan ibu.

Ingin ku balas jasa ibu selama ini dengan hasil keringatku. Raut sedih itu tidak bisa disembunyikan. Kenapa ibu mudah sekali sedih? Aku hanya bisa mereka-reka. Mungkin sekarang fasenya aku mengalami kesulitan memahami ibu. Karena dari sebuah artikel yang kubaca, orang yang lanjut usia bisa sangat sensitif dan cenderung bersikap kekanak-kanakan. Tetapi entahlah, niatku ingin membahagiakan malah membuat ibu sedih. Seperti biasa, ibu tidak akan pernah mengatakan apa-apa. Suatu hari ku beranikan diri untuk bertanya. Bu, maafin aku ya kalau aku telah menyakiti perasaan ibu. Tapi apa sih yang bikin ibu sedih? Ku tatap sudut-sudut mata ibu. Ada genangan air mata di sana. Terbata-bata ibu berkata, tiba-tiba ibu merasa kamu tidak lagi membutuhkan ibu. Kamu sudah dewasa, sudah bisa menghidupi diri sendiri. Ibu tidak boleh lagi menyiapkan sarapan untuk kamu. Ibu tidak bisa lagi jajanin kamu. Semua sudah bisa kamu lakuin sendiri. Ya Allah, ternyata untuk seorang ibu bersusah payah melayani putra-putrinya adalah sebuah kebahagiaan. Satu hal yang tidak pernah kusadari sebelumnya. Niat membahagiakan bisa jadi malah membuat orang tua menjadi sedih. Karena kita tidak berusaha untuk saling membuka diri, melihat arti kebahagiaan dari sudut pandang masing-masing. Diam-diam aku merenungkan, apa yang telah kuberikan untuk kebahagiaan ibu dalam usiaku sekarang? Adakah ibu bahagia dan bangga pada putrinya ini? Ketika itu kutanya pada ibu. Ibu menjawab, banyak sekali nak kebahagiaan yang telah kamu berikan kepada ibu. Kamu tumbuh sehat, lucu ketika bayi, itu adalah kebahagiaan. Kamu berprestasi di sekolah, itu kebanggaan untuk ibu. Setelah dewasa, kamu berperilaku sebagaimana seorang yang solihah, itu pun kebahagiaan buat ibu. Setiap kali binar matamu mengisyaratkan kebahagiaan, disitulah kebahagiaan orang tua nak. Ya Allah, lagi-lagi aku hanya bisa berucap, ampuni aku ya Allah, kalau selama ini sedikit sekali ketulusan yang kuberikan kepada ibu. Masih terlalu banyak memberi alasan ketika ibu menginginkan sesuatu. Betapa sabarnya ibuku menjalani lika-liku kehidupan. Rosa, bangun nak, sarapannya sudah ibu siapkan di meja. Kali ini aku melompat. Sesegera mungkin ku buka pintu kamar dan kurangkul ibu sehangat mungkin. Ku ciumi pipinya yang mulai keriput. Ku tatap matanya lekat-lekat dan ku ucapkan, terima kasih ibu. Aku beruntung sekali memiliki ibu yang baik hati. Izinkan aku membahagiakan ibu. Kemudian ku lihat binar itu memancarkan kebahagiaan. Cintaku ini milikmu ibu. Rosa masih sangat membutuhkan ibu. Maafkan aku. Maafkan Rosa yang belum bisa menjabarkan arti kebahagiaan buat ibu. Tidak selamanya kata sayang harus diungkapkan dengan kalimat, aku sayang kepadamu. Namun begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menyampaikan rasa cinta yang kita miliki kepada orang yang kita cintai. Kita mulai dari orang terdekat yang sangat mencintai kita. Ialah ibu. Walau mereka tak pernah meminta, percayalah, kata-kata itu akan membuat mereka sangat berarti dan berbahagia. Ya Allah, cintailah ibuku. Beri aku kesempatan untuk bisa membahagiakan ibuku. Jika saatnya ibu kau panggil, terimalah dan jagalah ia di sisimu, ya Allah. Titip ibuku, ya Allah. Nah, pendengar yang berbahagia, yang menjadi inspirasi kita hari ini dari kisah tadi adalah, tanya kabar ibu kita sekarang. Atau doakan ibu kita sekarang juga. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebahagiaannya. Mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ibu kita bahagia. Bahagia di dunia dan bahagia juga di akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebut nama ibu 3 kali untuk dibahagiakan.

Bahkan terlebih dulu, baru kemudian setelah itu menyebut nama ayah. Sekian yang menjadi inspirasi kita pada kesempatan pagi kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6,

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
1: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
2: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabatnya yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
3: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
4: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335, 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522, 0856-5943-3522, 0856-5943-3522. Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
5: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pendengar yang berbahagia, bagaimana kabar Anda di kesempatan kali ini? Semoga Anda dan keluarga tercinta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan ridhonya, dan mudah-mudahan selalu berada dalam jalan yang benar ya. Pendengar yang berbahagia, senang sekali saya Maulana kembali menyapa ruang dengar Anda kali ini di rubrik Ngobrol Perkara Iman. Ya, insyaallah seperti biasa melalui rubrik ini kita bakal ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang hangat dengan narasumber kita, membahas tentang tema-tema keislaman tentunya. Dan ada yang menarik nih di topik bahasan kita di kesempatan kali ini. Kita akan membahas tentang bagaimana mengimani alam gaib nih. Sudah bersama kita alhamdulillah di studio salah satu ustadz dari tim Lajnah Radio kita, ada Ustadz Yusuf Supriyadi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga para pendengar juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagaimana kabar antum juga akhi Maulana?
1: Amin, Masya Allah, alhamdulillah sehat Ustaz.
2: Sehat ya.
1: Alhamdulillah. Baik Ustaz, di kesempatan kali ini seperti biasa nih kita bakal ngobrolin banyak hal. Dan tema kita di kesempatan kali ini tentang tema yang mungkin ini cukup viral juga Ustaz di masyarakat kita, tentang beberapa tayangan di media sosial ataupun di pertelevisian dan lain sebagainya, tentang alam gaib nih Ustaz. Bagaimana sesungguhnya seorang muslim harus mengimani tentang adanya jin Ustaz, tema topik kita lebih spesifiknya di kesempatan kali ini.
2: Iya, baik. Benar ya, bahwasannya salah satu pokok dasar keimanan seorang muslim adalah dia beriman kepada yang gaib. Jadi dia mempercayai dengan sepenuh hati adanya hal-hal gaib. Apa itu gaib? Gaib itu adalah segala sesuatu yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Nah, di antara hal-hal gaib itu adalah jin. Nah, jin ini banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran bahwa jin adalah salah satu di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa itu jin? Jadi jin itu secara bahasa artinya sesuatu yang tertutupi atau tersembunyi. Itu arti dari jin secara bahasa. Nah, adapun yang dimaksud dalam pembahasan kita kali ini, jin adalah makhluk gaib yang tidak terlihat oleh mata. Namun, meskipun tidak terlihat oleh mata, bukan berarti jin itu tidak ada. Jadi bukan berarti jin tidak ada. Jin ada. Kalau kita ingin belajar dari sekitar kita, berapa banyak hal yang tidak bisa kita lihat, tetapi ada wujudnya. Contohnya misalnya udara yang kita hirup setiap hari. Tidak bisa kita lihat udara itu, tapi ada. Ya, seperti itu. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan keberadaan jin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala punya satu surat khusus yang bercerita tentang jin. Nama suratnya juga Al-Jin. Ya, mari kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan tentang makhluknya yang disebut jin ini di dalam surat Al-Jin. Ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran dengan cara seksama. Lalu para jin itu berkata, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dalam ayat yang ke-6, bahwasannya ada beberapa tokoh dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada beberapa tokoh dari bangsa jin. Akan tetapi jin-jin itu justru menjadikan manusia bertambah sesat. Surat Al-Jin ayat 6. Nah, ini surat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang jin. Jadi jin itu juga ada yang beriman kepada Al-Quran, ya. Dalam kisah perjalanan hidup Rasulullah SAW, ada sekelompok jin yang pernah mendatangi Rasulullah SAW ketika beliau sedang berada di mana? Di Taif. Kemudian Rasulullah SAW mengajak para jin itu untuk masuk ke dalam Islam. Dan akhirnya jin-jin itu pun masuk ke dalam Islam. Setelah itu para jin yang sudah masuk Islam kembali kepada kaumnya, kepada bangsa jin, dan mereka itu berdakwah kepada sesama bangsa jin supaya bangsa jin yang lainnya masuk ke dalam Islam juga. Nah, oleh karena itu yang ingin ditegaskan di sini adalah meyakini keberadaan jin ini merupakan bagian dari keimanan seorang muslim terhadap perkara gaib.
1: Baik Ustaz, jazakallah khair. Dan kalau menyimak hadis yang Ustaz bacakan barusan tentang bahwasannya ada juga golongan jin yang menyimak Al-Quran begitu Ustaz ya, bahkan dikatakan tadi ada juga yang Islam. Nah, ini mungkin menjawab juga teka-teki yang ada di benak pendengar kita. Tapi mungkin yang masih belum begitu banyak yang paham Ustaz ini tentang istilahnya atau nama-nama lain dari jin itu sendiri. Kita sering mendengar mungkin ada jin Islam, ada jin kafir. Nah, kemudian juga ada yang dikatakan juga setan, iblis, dan juga ada yang dikatakan juga jin korin. Ini sebenarnya apa sih Ustaz? Apakah sama atau ada perbedaan nih? Bagaimana Ustaz?
2: Iya, baik. Apabila kita cermati ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka memang benar kita akan mendapati nama-nama jin yang berbeda-beda. Ya, seperti tadi sudah disebutkan, ada jin yang disebut iblis, setan, korin, dan juga ada ifrit ya namanya. Dalam Al-Quran ada itu. Nah, yang pertama kita bahas dulu iblis. Ya, iblis itu apa? Mari kita perhatikan di surat Al-Kahfi ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat. Ini Allah yang berfirman kepada para malaikat. Wahai para malaikat, sujudlah kalian semuanya kepada Adam. Lalu semua malaikat itu sujud kepada Adam kecuali iblis, yang mana iblis merupakan bagian dari golongan jin. Dan dengan demikian maka iblis telah mendurhakai perintah Rabb-nya. Quran surat Al-Kahfi ayat 50. Nah, jelas ya dari ayat ini kita bisa memahami bahwasannya iblis adalah satu makhluk dari bangsa jin. Iblis adalah nama salah satu jin yang menjadi gembongnya jin-jin kafir. Ya, seperti itu. Jadi iblis itu apa? Iblis adalah nama dari salah satu bangsa jin, yang mana iblis ini adalah pimpinan dari gerombolan jin-jin yang kafir atau para setan. Nah, yang kedua kita bahas setan. Apa itu setan? Jadi setan ini pada asalnya adalah sebuah sifat, ya, sifat yang berisi pembangkangan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat setan ini terdapat pada jin dan terdapat juga pada manusia. Ya, akan tetapi jika setan disebutkan secara umum, maka yang dimaksud adalah setan dari bangsa jin. Nah, dengan demikian bisa kita pahami bahwa setan adalah jin yang kafir, jin yang durhaka kepada Allah, jin yang tidak beriman kepada Allah, jin yang menjadi pengikut iblis, maka itu adalah setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-An'am ayat 112. Demikianlah kami jadikan musuh bagi setiap nabi, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jin. Sebagian mereka mewahyukan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Kalau Rabbmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka tinggalkanlah mereka dan kedustaan yang mereka ada-adakan, tinggalkan juga. Quran Surah Al-An'am ayat 112. Nah, jelaslah dalam ayat ini kita bisa memahami bahwa setan itu ada dari kalangan manusia dan jin. Tetapi yang kita maksud di sini setan dari kalangan jin, yaitu setan yang dia merupakan makhluk yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan jin. Kemudian ada yang disebut dengan ifrit, ya. Ifrit ini siapa? Ifrit ini adalah satu makhluk dari kalangan jin. Nama makhluk dari kalangan jin. Ya, sama seperti kita ya, manusia. Misalkan kita sebut bangsa manusia. Manusia itu ada yang bernama Adam, ada yang bernama Ibrahim, ada yang bernama Muhammad, ada yang namanya Khalid, ada yang bernama Uthman, ada yang bernama Abu Bakar. Jadi manusia itu punya nama, ya, masing-masing manusia punya nama. Begitu juga jin. Di kalangan jin ada nama-namanya. Ini si jin ini namanya si siapa? Ifrit salah satunya, ya. Ifrit ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surah An-Naml ayat 39. Qala ifrit minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamika wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ini ayat berkisah tentang bagaimana ifrit ingin memindahkan singgasana Ratu Balqis. Ifrit berkata kepada Nabi Sulaiman, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya, lagi dapat dipercaya. Surah An-Naml ayat 39. Nah, ini salah satu nama dari kalangan jin adalah ifrit. Lalu ada juga qarin. Nah, qarin ini salah satu jenis jin yang ditugasi untuk mendampingi setiap manusia dengan tugas menggoda dan menyesatkan. Di mana qarin ini bertugas memerintahkan kemungkaran dan sebaliknya dia mencegah yang ma'ruf. Ya, kalau kita baca tafsir, di antaranya tafsir Ibnu Katsir, dinyatakan bahwa Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah dan beberapa ulama lainnya mengatakan, ya rahimahumullah, bahwa qarin adalah setan yang ditugasi untuk menyertai manusia. Ya, qarin adalah setan yang ditugasi untuk menyertai manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang qarin ini, wa qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qarin yang menyertai manusia berkata, ya Rabb kami, aku tidak menyesatkan mereka, tetapi dia sendirilah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Quran surat Qaf ayat 27. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jin. Setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang qarin atau pendamping dari golongan jin. Maka para sahabat pun bertanya-tanya, kalau semua manusia ada qarinnya, apakah termasuk Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada qarinnya juga? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa iyyai illa annallaha a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Iya, termasuk aku. Aku juga ada qarin, ada jin qarinnya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menolongku sehingga aku bisa menundukkan qarin itu sehingga qarin itu pun masuk Islam. Karena itu qarinku itu tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik saja. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Nah, berdasarkan dalil-dalil ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada tugas bagi jin karin selain menyesatkan, mengganggu, dan membisikkan was-was ke dalam hati manusia. Jadi godaan jin karin ini akan semakin melemah sebanding dengan kekuatan iman yang ada pada diri manusia. Ya, bahkan kalau imannya kuat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jin karinnya justru yang masuk Islam. Ya. Nah, oleh karena itu maka kita wajib mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak berzikir, ya, ini bagian dari ajaran Islam, disunnahkan kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, jika kita sungguh-sungguh dan konsisten melakukan hal ini, insyaallah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mudah tergoda oleh jin yang bernama qarin. Kenapa kita harus minta perlindungan kepada Allah? Ya, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menundukkan jin tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitan naz'un fasta'idz billah innahu samii'un 'aliim. Apabila setan menggoda engkau, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Surat Al-A'raf ayat 200. Ya, jelas ini, ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan hadis yang lain, jin ini punya beberapa ciri-ciri yang berbeda-beda antara satu jin dengan jin yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 3 jenis jin. Ya, beliau bersabda, jin itu ada 3 jenis. Yang pertama, jin yang memiliki sayap dan bisa terbang di udara. Ini yang pertama. Yang kedua, jin yang berwujud ular dan kalajengking. Kemudian yang ketiga, jin yang menetap dan berpindah-pindah. Ya, ini hadisnya riwayat Tabrani, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan para ulama hadis mengatakan hadis ini sahih. Ya, termasuk Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Wallahu a'lam.
1: Baik, insyaallah. Alhamdulillah, insyaallah ini udah mulai paham nih, Ustaz, bahwa ada juga jin yang akan masuk Islam ataupun jin yang Islam gitu. Nah, kemudian Ustaz, kalau berbicara masalah jin Islam, ini lantas apakah ada golongan jin juga ataupun secara umum jin seluruhnya juga diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, Ustaz?
2: Termasuk jin yang paling sesat yang bernama iblis, itu diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Itu kan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sebutkan dalilnya di surah Al-Kahfi. Ya, surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala bercerita bagaimana ketika Allah perintahkan kepada seluruh malaikat sujud kepada Adam, termasuk iblis pun diperintahkan sujud kepada Adam, tapi iblis tidak mau sujud. Ah. Ini kan berarti iblis terkena beban taklif, kewajiban, di mana beban taklif itu berkonsekuensi. Ketaatan dan mendapatkan pahala, ketika dilanggar akan mendapatkan hukuman. Nah, iblis ini melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mendapatkan hukuman, dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah sampai dengan hari kiamat dan akan masuk ke dalam neraka. Nah, oleh karena itu jin pun, ketika jin ingin masuk surga, jin ingin selamat dari neraka, maka jin wajib beribadah kepada Allah. Jin wajib masuk Islam. Jadi yang wajib melaksanakan ajaran Islam itu bukan hanya manusia, tapi jin pun sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya supaya mereka beribadah kepadaku. Ini jelas, ya. Surat Adz-Dzariyat ayat 56 menunjukkan bahwa tujuan Allah menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah, mentauhidkan Allah. Nah, perintah ibadah ini adalah beban taklif. Kalau jin tidak mau beribadah, maka jin ini menjadi kafir. Ya. Sebagaimana manusia yang tidak mau beribadah kepada Allah akan jadi kafir. Kalau jin tidak mau beribadah kepada Allah akan menjadi jin kafir. Ya, kalau jinnya taat, maka jin ini disebut jin muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang jin yang kafir dan jin yang muslim, yaitu dalam surat Al-Jin ayat 11. Wa anna minnas salihun wa minna duna dzalik kunna tara'iq kidada. Dan sesungguhnya di antara kami bangsa jin ada yang saleh dan ada juga yang tidak saleh. Kami memiliki jalan agama yang berbeda-beda. Surah Al-Jin ayat 11. Jadi jin ini memiliki agama yang berbeda-beda. Ya, ada jin yang muslim, ada jin yang Nasrani, ada jin yang Yahudi dan yang lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Jin ayat 14. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Dan di antara kami bangsa jin ada yang Islam dan ada juga yang menyimpang dari kebenaran. Siapa jin yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Wa ammal qasitun fakanu li jahannam hataba. Dan adapun jin yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar dari neraka jahannam. Ya, jelas sekali di surat Al-Jin ayat 14-15. Ada jin yang beriman, ada jin yang menyimpang. Jin yang beriman mendapatkan surga, yang tidak beriman mendapatkan neraka.
1: Oh gitu, baik Ustaz. Nah kemudian kalau tadi Ustaz sempat menyinggung tentang sebuah hadis yang menyatakan bahwa ada jenis-jenis jin, salah satunya ada yang terbang, ada yang ular, dan ada yang juga berpindah-pindah. Nah itu sebenarnya untuk kita yang seorang muslim, Ustaz, sejauh mana sih batasan kita mengimani, terus dalam topik kita di kesempatan kali ini, jin? Bagaimana batasannya, Ustaz?
2: Iya, baik. Jadi kalau tadi di hadis memang diterangkan ada jin yang punya sayap, bisa terbang. Ada jin yang berbentuk ular, ada yang berbentuk kalajengking. Ada jin yang bisa berpindah-pindah tempat dengan cepat, begitu ya. Dalam sekejap mata dia tahu-tahu sudah ada di Afrika, tahu-tahu sudah ada di Arab, begitu ya. Sebagaimana jin ifrit ya, dia bisa memindahkan singgasana dengan sangat cepat ya, berpindah dengan sangat cepat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah kalau ditelusuri secara lebih dalam, ini kita tidak mampu. Ya misalkan kita ditanya, apakah ada jin yang bisa masuk ke botol? Apakah ada yang bisa masuk ke dalam tanah, begitu ya? Apakah ada yang hidup di dalam lampu, begitu? Ya kita nggak tahu. Karena beriman kepada yang gaib itu tidak bisa berdasarkan logika. Menurut saya mungkin ada, nggak boleh itu. Kita harus berdasarkan dalil. Jadi beriman kepada yang gaib ini kita batasi ya, sebatas adanya dalil atau tidak. Kalau ada dalil yang menyebutkan bahwa jin itu bisa menembus ruangan, ya kita percayai ya. Kemudian setan bisa melihat kamu sementara kamu tidak bisa melihat setan. Nah, itu kita percaya. Ya. Setan bisa melihat kita tapi kita tidak bisa melihat setan. Tapi bukan berarti setan tidak ada. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita mendengar cerita-cerita yang aneh-aneh seputar jin, itu kita harus hati-hati. Jangan langsung diimani. Tetapi secara umum bahwa jin itu bisa berubah-ubah wujud. Ya. Pernah dalam peperangan pun itu jin berubah wujud menjadi manusia. Ah. Kemudian ketika di Darun Nadwah, di mana Darun Nadwah ini adalah parlemen dari orang-orang kafir Quraisy, itu ada jin yang berubah wujud menjadi manusia, kemudian ikut rapat di parlemen itu, di Darun Nadwah itu, yang memberikan usulan-usulan bagaimana menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kesepakatan dari parlemen Darun Nadwah itu adalah hasil akhirnya, yaitu mereka sepakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jin itu bisa berubah wujud menjadi manusia, bisa. Ya, ada banyak sekali kisah-kisah yang sahih di dalam sirah nabawiyah ya, sebagaimana ada jin yang bisa berubah menjadi sesosok makhluk yang mana kepalanya kepala manusia, badannya badan manusia, tapi kakinya kaki anjing, tangannya tangan anjing, begitu ya. Dia mencuri Baitul Mal dan pernah ditangkap oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia ditangkap kemudian diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita-cerita yang sahih yang menunjukkan bahwa kemampuan jin untuk berubah wujud menjadi manusia, berubah wujud menjadi binatang sehingga bisa terlihat oleh manusia. Jadi pada dasarnya jin itu tidak bisa dilihat oleh manusia kecuali dia sudah berubah wujud. Ya kalau jin itu sudah berubah wujud menjadi kalajengking bisa dilihat. Ya kalau jin itu sudah berubah wujud menjadi ular maka bisa kita lihat. Nah oleh karena itu dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan agar ketika ada ular masuk ke dalam rumah maka hendaknya diusir. Ya karena boleh jadi itu adalah jin. Nah seperti itu.
1: Baik Ustaz. Nah kemudian kita kembali ke pembahasan di awal tadi. Kalau Ustaz menjelaskan bahwa jin itu adalah salah satu makhluk Allah yang gaib, lantas itu artinya berarti tidak bisa dilihat oleh manusia Ustaz, secara kasat mata yang tadi Ustaz jelasin. Tetapi ada sebagian orang yang kalau kita cermati di media sosial ataupun di pertelevisian kita khususnya, ada orang yang ngaku bisa melihat jin Ustaz, atau mungkin istilahnya indigo. Nah ini bagaimana pandangannya Ustaz?
2: Iya baik. Kita tidak boleh percaya kepada orang tersebut. Belum tentu dia benar. Dan yang pasti dia tidak benar. Dia ngaku-ngaku bisa melihat jin, bisa melihat setan. Ya, kemudian dia ngasih keterangan kepada pembawa acara, "Oh, di sebelah sana, di sudut sana ada sesosok makhluk ya, berambut panjang." Padahal enggak ada. Bisa saja dia hanya mengarang. Ya, kenapa kita bisa katakan dia hanya ngarang? Ini karena kita beriman kepada Al-Quran. Di Al-Quran dijelaskan bahwa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin dan bangsanya itu bisa melihat kalian di suatu tempat yang mana kalian tidak bisa melihat mereka. Ya, seperti itu. Artinya di sini di surat Al-A'raf ayat 27, seorang manusia tidak akan bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Ya. Namun tadi sudah saya jelaskan, bangsa jin mampu untuk menampakkan diri mereka kepada manusia dan dapat berubah bentuk dalam wujud manusia atau makhluk lain sehingga dia bisa terlihat oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya, "Al-kalbul aswadu syaitanun." Anjing hitam itu adalah setan. Jadi hadis ini berkenaan dengan seseorang yang sholat, yang mana ketika dia sholat ada anjing hitam lewat depan dia, maka lewatnya anjing hitam itu bisa memutuskan sholat seseorang, artinya bisa membatalkan sholat. Nah kenapa bisa membatalkan sholat? Karena Rasul mengatakan anjing hitam itu adalah syaitan, setan ya. Kemudian juga tentang kisah jin yang berubah menjadi ular itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Rasul mengatakan, sesungguhnya di kota Madinah ini ada segolongan jin dalam bentuk ular yang telah masuk Islam. Jadi jin-jin yang berbentuk ular itu kata Rasulullah SAW itu sudah masuk Islam. Jika kalian melihat satu dari mereka, maka mintalah kepada mereka untuk keluar dalam jangka waktu 3 hari. Jika ia tetap menampakkan diri kepada kalian setelah itu, maka bunuhlah ia, karena sesungguhnya dia itu adalah setan. Nah, kalau kita perhatikan di hadis-hadis itu kita seolah-olah menganggap jin itu sangat luar biasa begitu ya, sangat hebat, bisa terbang, bisa berpindah dengan cepat, bisa berubah wujud. Tapi sebenarnya mereka tidak lebih hebat dari manusia. Ya kita harus yakini bahwa makhluk yang paling sempurna yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan adalah manusia. Sehingga manusia tidak boleh tunduk kepada jin. Tidak boleh itu. Jin itu memiliki banyak sekali kelemahan. Ya. Jadi meskipun mereka tidak terlihat, sebetulnya mereka punya banyak kelemahan. Yang pertama, jin itu tidak mampu menundukkan hamba-hamba Allah yang soleh. Ya, tidak mampu mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Sesungguhnya kamu wahai setan tak akan dapat menguasai hamba-hambaku, dan cukuplah Rabbmu sebagai penjaga. Surat Al-Isra ayat 65. Nah, kemudian setan atau jin itu tidak bisa menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam mimpi. Ya, begini penjelasannya. Kalau ada orang bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan jin. Bukan setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihatku dalam mimpinya, maka sungguh dia telah melihatku dengan sesungguhnya, bukan setan yang menyerupaiku. Karena sesungguhnya setan tidak mampu menyerupai diriku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun kalau kita terapkan di zaman sekarang, ini kita jangan langsung percaya kalau ada orang bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia belum pernah melihat sosok Rasulullah. Bagaimana dia tahu bahwa yang dalam mimpinya itu adalah Rasulullah? Kalau sahabat, iya. Ya, sahabat itu orang yang pernah bertemu dengan Rasul. Ciri-ciri fisiknya tahu. Wajahnya seperti ini, rambutnya seperti ini, ya. Kemudian cara bicaranya seperti ini. Kemudian ketika sahabat Nabi bermimpi dan dalam mimpinya bertemu Rasulullah, maka itu adalah Rasulullah. Tapi kalau orang di zaman sekarang bermimpi mengaku bertemu Rasulullah, itu kita belum tentu bisa memastikan itu adalah Rasulullah. Kenapa? Karena kita tidak bisa memastikan apakah yang ada dalam mimpi kita itu benar-benar ciri-ciri fisiknya sebagaimana ciri-ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, meskipun jin itu bisa berpindah-pindah dengan sangat cepat, tetapi jin tidak bisa masuk ke dalam rumah yang mana rumah itu ketika penghuninya masuk ke dalamnya membaca bismillah. Jadi kalau kita masuk rumah membaca bismillah, setan tidak bisa ikut masuk. Ada hadisnya riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang masuk ke rumahnya lalu membaca bismillah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, dan ketika makan dia juga membaca bismillah, maka setan berkata kepada kawan-kawannya, wahai kawan-kawanku, tidak ada tempat menginap dan tidak ada makan malam bagi kalian. Akan tetapi apabila seseorang masuk dalam rumah dengan tidak mengucapkan basmalah, maka setan berkata, kalian mendapatkan tempat menginap pada malam ini. Dan jika dia tidak mengucapkan bismillah ketika makan, maka setan berkata, kalian mendapatkan tempat menginap dan juga mendapatkan makan malam. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam.
3: Baik, alhamdulillah pendengar, sudah lengkap sekali obrolan kita di kesempatan kali ini. Walaupun mungkin tentunya masih banyak sekali bahasan yang akan kita bahas, dan insya Allah akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Ustadz, terima kasih, jazakallah khair Ustadz atas waktu dan juga ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga kesehatan antum dan kita semua. Pendengar yang berbahagia, kami ucapkan terima kasih banyak selalu menyimak rubrik Ngobrol Perkara Iman. Jangan lupa untuk menyimak rubrik Ngobrol Perkara Iman edisi berikutnya, tentunya dengan tema-tema yang lebih beragam lagi. Saya Maulana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM.

0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar, jumpa lagi bersama saya Maulana dalam informasi seputar Cirebon.
1: هبتت كالريح كالريح كالريح قوية شبت كالنار كالنار كالنار وضية هبت كالريح.
0: Informasi hari ini, Kabupaten Cirebon gencarkan aktivasi IKD hingga tingkat desa. Baiklah pendengar, bersama saya Maulana, inilah berita selengkapnya. Pendengar yang budiman, dilaporkan di Dukcapil Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mengencarkan aktivasi identitas kependudukan digital ataupun IKD melalui pelayanan hingga ke tingkat desa untuk mengejar cangkupan pengguna layanan tersebut. Kepala Bidang Pendaftaran Pendudukan di Dukcapil Cirebon Uswandi Beta pada Rabu mengatakan, capaian aktivasi IKD di daerahnya saat ini telah mencapai 10,1% dari total sekitar 1,8 juta penduduk wajib KTP. Ia menjelaskan masyarakat dapat melakukan pengajuan aktivasi IKD dengan mengunduh aplikasi melalui perangkat berbasis Android maupun iOS, kemudian melakukan aktivasi di tempat pelayanan di Dukcapil. Menurutnya, pelayanan aktivasi IKD kini tersedia di kantor kecamatan, mal pelayanan publik, hingga kantor di Dukcapil Kabupaten Cirebon. Uswandi mengatakan tantangan utama dalam pelaksanaan program IKD masih berkaitan dengan keterbatasan akses teknologi informasi di masyarakat. Selain keterbatasan perangkat, sebagian masyarakat masih belum memahami fungsi dan manfaat IKD sebagai layanan administrasi kependudukan berbasis digital. Ia menyebutkan aplikasi IKD tidak hanya memuat KTP digital, namun dapat dimanfaatkan untuk mengakses berbagai layanan administrasi kependudukan seperti halnya pengajuan akta kelahiran, akta kematian, hingga pindah datang penduduk. Di dalam aplikasi tersebut, tersedia pula fitur pemindaian dokumen kependudukan yang telah menggunakan kode QR, sehingga dokumen dapat diakses secara digital melalui aplikasi IKD. Untuk memperluas akses layanan administrasi kependudukan, Dukcapil Kabupaten Cirebon juga mengembangkan inovasi pelayanan administrasi kependudukan kolektif desa ataupun paduka. Uswandi menyampaikan hingga kini sebanyak 273 desa di Kabupaten Cirebon telah memanfaatkan layanan paduka untuk pengurusan administrasi kependudukan masyarakat. Itulah pendengar informasi kali ini, Kabupaten Cirebon gencarkan aktivasi IKD hingga tingkat desa. Dan baiklah pendengar yang budiman, demikianlah informasi seputar Cirebon hari ini yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir mizar minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi mizar dan telah merasakan khasiatnya.
2: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
3: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, mizar zaitun ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan mizar ini.
0: Dapatkan mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
1: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
4: Eh Salman, asik bener main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Eh, kagak nyaut lagi.
5: Eh, ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat-nasihat singkat.
4: Dapat info dari mana emang Salman?
5: Itu dari Radio Simpati FM.
4: Wah, kok bisa sih? Padahal sering denger, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
5: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
4: Daftar? Gimana caranya?
5: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
4: Oh gitu. Oke deh, ntar dicoba biar dapat konten-konten positif juga.
5: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa pantengin terus Radio Simpati FM.
4: Eh iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
5: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
4: Oke deh, makasih ya.
5: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Simpati FM seperti kita.
4: Oke lah, siap.
6: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
7: Aku ingin seperti mereka,

0: berangkat ke sekolah. Ketemu dengan guru dan teman-teman. Aku ingin seperti mereka, belajar, bekerja sama, meraih prestasi, dan mewujudkan cita-citaku. Aku ingin seperti mereka.
1: Mari wujudkan impian mereka. Berikanlah mereka kesempatan untuk lebih maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan juga salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga di hari ini Anda bersama keluarga tercinta dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Anda yang hari ini sedang beraktivitas, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga Allah memberikan keberkahan dan Allah memberikan sesuai harapan. Dan untuk Anda yang hari ini sedang diuji dengan sakit, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan. Dan tentu yang terpenting, mudah-mudahan Allah meningkatkan kesabaran Anda. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala juga penggugur dosa. Untuk Anda yang punya hutang, semoga Allah segera memberikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar yang berbahagia, saya di sini akan menemani Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Berikut kami akan sajikan ke ruang dengar Anda penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Syarwini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Faisal Hamzah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan sakinah dan menambahkan ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Salah satu kata yang disebutkan di dalam Al-Quran, menjadi bahasa Al-Quran, adalah jahiliyah. Sebagaimana kata-kata yang lain, bahwa kata jahiliyah memiliki dua pendekatan arti atau makna. Yang pertama adalah makna bahasa, yang sudah kita kenal bahwa kata jahiliyah berasal dari bahasa Arab. Al-jahlu, jahula. Ini bukan bahasa Indonesia. Jadi jangan nanti mengartikannya, orang Jawa mengartikannya bukan itu Ustaz, gitu ya. Sebab ini bukan bahasa Jawa. Ini juga bukan bahasa Sunda, ini bukan bahasa Padang. Tapi ini bahasa Arab. Jadi mengartikannya pun harus diartikan menurut bahasa Arab. Jika kita melihat dalam bahasa Arab, arti al-jahlu memiliki dua arti. Yang pertama

Ini namanya jahal dalam bahasa Arab. Jelas ya? Bahwa al-jahal memiliki dua arti dalam bahasa Arab. Pertama, tidak tahu sama sekali tentang sesuatu. Yang kedua, tidak mengikuti ilmunya. Ya, ini yang di dalam Al-Qur'an hampir disebutkan 24 kali kata al-jahal dengan mustaqatnya, pecahannya. Baik dalam bentuk arti jahiliyah, jahalah, ya, lalu yajhalun, tajhalun, itu 24 kali disebutkan di dalam Al-Qur'an. Raghib Al-Isfahani menyebutkan paling tidak 3 arti dalam Al-Qur'an makna bahasa dari al-jahal, tambahan dari perkataan ahli-ahli bahasa. Sebab di dalam Al-Qur'an ternyata ada 3 makna, walaupun tidak keluar dari 2 makna bahasa. Karena yang kedua ada mu'ittiba'il ilm, terpecah menjadi 2 pemahaman. Makna yang pertama dari al-jahal itu adalah khuluwun nafs minal ilmi. Kosongnya pengetahuan dari jiwa seseorang, dari diri seseorang. Dalam bahasa kita, tidak tahu sama sekali. Nah, itu polanya ya. Anda bisa lihat nanti di dalam surah An-Nahl 118-119 atau Al-Hujurat ayat 6. Memang tidak tahu, ya. Nah, ini makna yang pertama tadi sama dengan makna bahasa dari al-jahal, yaitu adamul ilmi, tidak tahu. Makna yang kedua dari makna al-jahal, jahiliyah atau jahalah di dalam Al-Qur'an adalah i'tiqadu syai' ala khilaf ma huwa alaihi. Meyakini sesuatu bertentangan dengan hakikat sesuatu itu. Jelas ya? Meyakini sesuatu yang bertentangan dengan hakikat sesuatu itu sendiri. Jadi enggak sesuai dengan hakikatnya. Kalau dia tahu bahwa api itu panas, tapi keyakinan dia api enggak panas. Ini namanya jahal. Jadi meyakini sesuatu berbeda dari hakikat sesuatu itu. Yang ketiga dari makna al-jahal dalam Al-Qur'an adalah fi'lu syai bi khilaf ma haqquhu ayyuf'ala. Bi khilaf ma haqquhu ayyuf'ala. Melakukan sesuatu bertentangan dengan seharusnya yang dilakukan. Ada orang kecebur ke dalam sumur, dia sendiri nyelamatinya dengan nyebur juga nyemplung gitu. Itu juga bi khilaf ma huwa. Jadi seharusnya apa yang dilakukan malah tidak dilakukan. Ini namanya jahiliyah dalam Al-Qur'an. Makna bahasa masih. Tapi sebagaimana bahasa-bahasa Al-Qur'an yang banyak sekali disebutkan mempunyai ciri-ciri khusus, makna khusus. Kalau kita lihat arti jahiliyah dalam arti zaman, waktu, maka sudah berakhir. Karena jahiliyah berarti adalah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu fatrah zamaniyah. Itu masa tertentu. Tapi kalau jahiliyah adalah karakter, kepribadian, sifat sesuatu, maka dia harus kembali kepada arti Al-Qur'an yang sesungguhnya. Saya bacakan pandangan ulama tentang jahiliyah dalam Al-Qur'anul Karim. Amma fil Qur'anil Karim fal lafzu yaridu fi ma'nan khas. Dalam Al-Qur'anul Karim, lafaz jahiliyah ada untuk makna spesial, khusus, tidak umum. Sebagaimana makna salat, zakat, jelas ya? Beda. Tetapi ketika dia disebutkan dalam Al-Qur'an, salat yang dimaksud bukan makna bahasa saja. Begitu juga zakat yang namanya nama wa tuhrah, tumbuh dan suci dalam bahasa Arab, tidak berarti hanya itu maknanya ketika disebut di dalam Al-Qur'an. Jadi ada batasan khusus. Begitu juga jahiliyah, batasan khususnya berdasarkan dalil yang nanti akan Anda bacakan ada 2 maknanya.

0: Al-awwal, yang pertama adalah immal jahlu bihaqiqatil uluhiyah wa khasa'isiha. Ini yang pertama. Jahil, tidak mengerti, tidak tahu tentang hakikat uluhiyah dan karakteristiknya. Kekhususan dari uluhiyah, ketidaktahuan dia tentang uluhiyah yang menyebabkan seseorang atau masyarakat disebut jahiliyah. Ini yang pertama ya. Lalu yang kedua, wa immas suluku ghairul mundhabit bidhawabit rabbaniyah. Satu sikap perilaku, ini makna yang kedua, yang tidak terikat dengan ikatan rabbaniyah, sumber wahyu. Bahasa singkatnya, adamu ittiba ma anzalallah. Tidak mengikuti wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana kita lihat ayat-ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa hina yaqulu jalla sya'nu dalam suratul A'raf ayat 138. A'udzu billahi samil alim minasyaitanir rajim. Wajawazna bi bani Israilal bahr. Kami pernah melewati laut dengan Bani Israel. Siapa? Musa alaihi salam. Fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Mereka menemui suatu kaum, suatu masyarakat yang sedang mengelilingi patung-patung yang disembah oleh mereka. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, Bani Israel bertanya-tanya, kenapa mereka berkumpul mengelilingi dan menyembah patung-patung itu? Mulai muncul perasaan kemungkinan besar mereka mendapatkan rizki dengan berkumpul di patung-patung mereka, gitu ya. Jadi itu dugaan-dugaan terus yang muncul dari dugaan tadi bahwa kok mereka pada kumpul di patung-patung gitu. Qalu, mulai berkata Bani Israel, ya Musa, hai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Hai Musa, buatkan kami Tuhan sebagaimana mereka mempunyai Tuhan. Ilah di sini. Ilahan mereka punya, aliha. Aliha tempat mereka mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Ada lambangnya. Qala, apa kata Musa? Innakum qaumun tajhalun. Nah itu. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Jahil terhadap apa? Hakikat uluhiyah. Karena dikatakan ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ya Musa, buatkan kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Kok Tuhan kita enggak kelihatan seperti mereka? Seandainya mereka tahu bahwa suratul An'am ayat 103, la tudrikuhul absar. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dijangkau oleh panca indera. Di dunia tentunya. Di yaumil qiyamah kita akan memandang Allah Rabbul Alamin. Ila rabbiha nazirah. Tetapi di dunia tidak memandang. Tidak mampu dijangkau oleh panca indera. Seandainya mereka tahu, tentu mereka tidak akan berkata seperti ini. Ya. Lalu yang kedua dikatakan, laisa kamitsli syai'un. Allah tidak bisa diserupakan dengan makhluk lainnya. Ya. Tidak bisa. Ini pun menandakan bahwa mereka tidak mengerti siapa Tuhan. Ini banyak sekarang yang terjadi begitu. Kalau mereka ngerti tentang hakikat uluhiyah, tentu tidak akan ada orang yang gambar Isa Tuhannya gitu ya. Lalu ada yang datang kuburan tiba-tiba datang putih-putih ya. Malaikat datang kepada mereka untuk memberikan. Kalau mereka tahu tentang hakikat uluhiyah, tidak mungkin seperti itu terjadi. Itu yang terjadi di zaman jahiliyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Hunain dikatakan oleh Abu Waqid Al-Laitsi annahum kharaju min Makkah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, bahwa mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain keluar dari Makkah bersama Rasulullah sallam ke perang Hunain. Waktu itu mereka baru masuk Islam. Ini bukan sahabat kibar, sahabat-sahabat yang terkenal mulia, bukan. Baru masuk Islam. Wa kana lil kuffar sidrah yaqufuna 'indaha wa yu'allikuna bi aslihatahum. Yuqalu laha dhatu anwat. Orang-orang kafir waktu mereka melintas itu, mereka mempunyai sidrah, pohon sidrah, pohon sidr yang mereka kelilingi pohon sidir itu dan digantungkan senjata-senjata mereka kalau mereka pulang dari pertempuran. Dikenal dengan pohon Dhatu Anwat. Qala famararna bisidra khadra azima. Lalu dikatakan kami melewati satu pohon sidir yang hijau dan besar. Kayak kita, pohon angker, tahu kan? Besar gitu. Kulna, sama aja dulu sama sekarang, cuma beda ini aja, beda bahasa gitu ya. Ya Rasulullah, id'allana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, buatkan kita dhatu anwat sebagaimana mereka punya dhatu anwat. Tempat mencari berkah. Habis pulang perang, taruh senjatanya di situ, keliling dulu untuk menghormati Tuhannya agar perang lagi menang lagi gitu. Itu poinnya. Sekarang kan gitu. Kalau Anda pengen rezeki datang ke pohon A, nanti di situ ada mbah. Datang, "Mbah, saya mau anu," gitu kan. Ini sama persis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qultum walladzi nafsi biyadi kama qala qaum Musa." Kalian demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalian mengatakan sebagaimana yang dikatakan kaum Musa kepada Musa alaihissalam. Dibacakan ayat tadi. Lalu dikatakan oleh Rasulullah SAW, innakum tarkubuna sunan alladzina min qablikum. Kalian mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian. Sama bentuknya gitu ya. Ini ketidaktahuan hakikat jahiliyah. Jadi artinya di sini karakter, bukan masalah fase waktu. Karakternya sama. Baik dulu maupun sekarang, kalau begini karakternya, maka masuk kelompok jahiliyah. Gitu ya. Ini poin yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 154. A'udzu billahi samil ali minasyaitonir rajim wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai. Ada satu kelompok di antara mereka, orang-orang munafiqun, qad ahammatuhum anfusuhum, yang dicemaskan oleh jiwa mereka sendiri ketika mereka berperang di jalan Allah Rabbul Alamin. Kalau Muhammad benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak mungkin kalah. Kecurigaan ya. Ini dhon dikatakan oleh Allah, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka mempunyai keyakinan, mempunyai i'tiqad yang i'tiqad jahiliyah. Apa i'tiqad jahiliyahnya? Kalau dia Rasulullah pasti akan menang. Dia tidak tahu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi hakikat uluhiyah yang poin ini. Ini yang makna yang pertama, bahwa dalil yang menunjukkan arti jahiliyah adalah al-jahlu bihaqiqatil uluhiyah wa khasaisiha. Tidak mengerti tentang hakikat uluhiyah. Jadi kalau kita tidak mengerti tentang makna ilah itu tiga, asalnya dua, terus jadi tiga, dibagi pecahannya. Apa? Ghayatul hubbi wa ghayatul dhulli. Ghayatul hubbi dibagi dua, al-wala wal-bara. Ghayatul dhulli dibagi dua juga. Apa? An-nusuk wal-hukum. Begitu poinnya. Arti al-hubbu ghayatul hubb, puncak kecintaan. Ini hakikat uluhiyah. Cinta dibagi dua, loyalitas dan tidak loyalitas, wala wal bara. Di mana walanya, di mana baranya, itu arti dari al-hubbu. Sebab tidak mungkin hubb tanpa bughd. Tidak mungkin ada cinta tanpa benci. Anda mencintai sesuatu pasti benci kepada yang mengganggu sesuatu itu. Betul enggak? Yang bertentangan dengan sesuatu itu pasti. Jadi wala wal bara itu konsekuensi logis dari uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu tentang uluhiyah Allah, berarti wala wal bara kita mengikuti hakikat uluhiyah itu. Jadi cintanya di mana, bencinya di mana? Kebencian kita kepada kekufuran, kesyirikan, kenifakan, kemaksiatan dikarenakan itu hak dari ilah Allah Rabbul Alamin. Gitu ya. Al wala wal bara. Adzul juga begitu. Ketundukan butuh dua. Sumber hukumnya dan satuan ketundukan. Kenapa Anda salat? Karena Allah yang perintahkan. Di mana diperintahkannya? Dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Bukan di mujarobat ya. Kalau Anda mengatakan, "Kenapa Anda salat?" Habis
1: di dalam mujarabat disebutkan kalau Anda salat 40 kali akan mendapatkan bidadari. Ya enggak bisa. Kenapa? Yang bilang mujarabat bukan sumber wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Ini harus dipahami secara jelas. Mengapa Anda baca minta rizki ya Razzaq 1000 kali? Karena di dalam mujarabat dikatakan bahwa barang siapa yang membaca Razzaq 1000 kali, maka dia akan enggak bisa masuk ini kategori dzul, ini ibadah, ibadah yang bukan kepada Allah Rabbul Alamin. Ini hakikat uluhiyah, tidak mengerti tentang hakikat uluhiyah. Sumber dua itu poinnya ya. Allahu a'lam.
2: 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam.
3: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده كمسلمين رحمكم الله أن يكون الثوب صفيقا la yashifu amma tahta, pakaian tersebut harus tebal, tidak boleh tipis ya, tidak boleh bahan kainnya itu apa? Tipis, cari yang tebal ya. Jenis-jenis kain itu kan ada yang tipis, ada yang tebal, cari yang tebal untuk pakaian wanita ketika keluar rumah ya. Kenapa demikian? Karena ini akan mencegah nanti ketika terkena angin ya, akan menampakkan lekak-lekuk tubuhnya, seperti itu, pakaian yang tebal. Karena sebagaimana kita tahu ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang akan ada wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kita bisa melihat dalam hadis surat Muslim ya. Ada dua golongan, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan yang aku belum pernah melihatnya. Ini penduduk neraka ini. Yang aku belum pernah melihatnya di zaman itu, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum ada dua golongan seperti ini di zaman beliau. Yang pertama adalah satu kaum yang mereka memiliki cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk mencambuki manusia. Ini tanpa ada alasan yang dibenarkan, tiba-tiba saja seperti itu. Dan yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilah ya. Yang kedua adalah kaum wanita yang mereka berpakaian akan tetapi telanjang ya. Mereka berlenggak-lenggok gerakan apa namanya pundak atau pinggangnya seperti itu ya, menggoda kaum laki-laki. Dan kepalanya atau rambutnya ini disanggul, ada yang apa namanya, kalau bahasa Sundanya muncung ya, ada yang ke atas seperti itu, bagaikan punuk unta yang miring. Nah, golongan atau dua golongan ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga, padahal aroma surga bisa dicium dari jarak sekian dan sekian. Jadi kenapa dikatakan pakaian tapi telanjang ya? Karena saking tipisnya pakaian tersebut, saking transparannya atau berwarna seperti warna kulit ya. Nah, ini yang akan menyebabkan diancam dengan siksaan api neraka. Na'udzubillah min dzalik, seperti itu. Kemudian syarat yang keempat, kaum muslimin rahimakumullah, an yakuna faddadan ghairu dhikin atau ghairu dayyikin syai'an min jismiha. Hendaknya pakaian yang dikenakan itu bersifat longgar ya, tidak ketat, sehingga tidak menonjolkan apa tadi, lekak-lekuk tubuh. Jadi menampakkan lekak-lekuk tubuhnya ini tidak boleh ya. Harusnya pakaian yang dipakai oleh seorang wanita adalah pakaian yang longgar seperti itu ya, yang lebar. Nah, ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi Usamah bin Zaid satu mantel Qibtiyah ya, mantel yang berasal dari daerah Mesir, di mana Usamah ini memberikan kepada istrinya. Lalu terdengarlah kabar tersebut Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Usama untuk menyuruh istrinya memakai pakaian dalam. Ya, khawatir mantel tersebut menampakkan lekak-lekuk tubuhnya seperti itu. Jadi intinya pakaian yang dipakai harus longgar, tidak boleh ketat, ya, tidak boleh menampakkan lekak-lekuk tubuh. Musibah ya di zaman sekarang, banyak sekali kaum wanita yang memakai kerudung kita katakan, namun kerudungnya hanya diikat ya di leher ya, sementara pakaiannya pakaian jahiliyah ya, pakaian yang apa namanya super ketat, pakaian yang harusnya dia pakaian ukuran XL dia pakai ukuran apa S misalkan ya, celananya pun super ketat, bahkan naudzubillah min dzalik ada kaum muslimah pakai jilbab tapi pakai legging seperti itu ya, ini musibah besar sekali. Baik. Jadi harus betul-betul longgar ya, lebar, tidak ketat. Kemudian syarat yang selanjutnya kaum muslimin rahimakumullah, an la yakuna mubakhkharan au mutayyiban. Pakaian wanita muslimah tidak boleh dilumuri dengan parfum ya. Tidak boleh menggunakan parfum ketika keluar rumah. Karena ada ancaman yang dahsyat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dalam hadis riwayat Nasa'i disebutkan, ayyu mamra'atin ista'tarat famarrat 'ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah wa kullu 'ainin zaniyah. Setiap wanita yang mengenakan parfum, memakai parfum, lalu dia berjalan melewati segolongan manusia, yaitu kaum laki-laki, supaya mereka mencium aroma wangi parfum tersebut. Ya, maka apa? Maka dia adalah wanita pezina dan setiap mata berzina. Apa maksud wanita pezina di sini? Kata para ulama akan menyebabkan terjadinya perzinahan. Ya, dan paling minimal zina mata, sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut. Wa kullu 'ainin zaniyah. Setiap mata berzina dengan hal tersebut. Dengan terciumnya aroma wangi parfum dari seorang wanita yang semerbak ya, sebagaimana kita bisa melihat kadang ya di iklan gitu, justru parfum untuk wanita ini supaya seperti itu, supaya kaum laki-laki apa terpesona ya, supaya kaum laki-laki melirik seperti itu, padahal apa ini akan menyebabkan zina, minimal zina mata, atau kata para ulama menyebabkan terjadinya apa zina kemaluan, menjadi wasilah, menjadi penyebab ya, terutama bagi mereka yang hatinya rusak ya, orang-orang fasik, orang-orang yang lalai dari agama, maka ini bisa kemungkinan besar penyebab mereka melakukan perzinahan, yakni apa? Zina kemaluan seperti itu, naudzubillah min dzalik. Nah pertanyaannya, kalau begitu berarti apakah dilarang secara mutlak atau tidak? Tidak. Boleh seorang wanita memakai parfum ya, asalkan untuk sekedar menghilangkan bau badan saja. Sebagaimana kita tahu ya, terkadang ada wanita terutama mungkin mereka yang sudah melahirkan beberapa kali ya, kadang hormonnya berubah sehingga kadang ada bau badan seperti itu. Atau terkadang ada wanita yang memiliki bau ketiak, keringetan dikit udah tercium gak enak ya, sehingga orang yang di sampingnya tidak betah. Maka apa? Maka boleh untuk sekedar menghilangkan bau-bauan tersebut. Karena di dalam riwayat Al-Bazzar disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna tibar rijal ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu. Wa tiban nisa ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu." Parfum laki-laki itu yang aroma wanginya semerbak, yang nampak, sedangkan warnanya tidak nampak. Sedangkan parfum wanita yang warnanya nampak sedangkan aromanya samar seperti itu. Aromanya tidak semerbak. Samar untuk menghilangkan apa? Sekedar menghilangkan bau badan saja seperti itu. Nah ini jadi ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar pakaian wanita tidak dipakaikan parfum yang semerbak mewangi. Adapun di dalam rumah Di dalam rumah maka justru kaum wanita dianjurkan untuk menggunakan parfum sewangi-wanginya, sebanyak-banyaknya kalau bisa, demi untuk menyenangkan siapa? Suaminya. Bukankah ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang terbaik, maka jawaban Nabi adalah allati tasurruhu idza nadhar. Itu seorang wanita yang ketika dilihat dia menyenangkan pandangan suaminya. Ketika bercengkrama enak, mulutnya wangi, sudah sikat gigi, ya pakaiannya harum, rambutnya tersisir rapi, mukanya di make up misalkan ya, wah nyaman. Maka inilah wanita terbaik, bukan malah sebaliknya. Betul nggak? Di zaman sekarang justru sebaliknya. Ketika keluar rumah pakai parfum yang semerbak mewangi, dandanan yang super apa namanya, menor ya, menor, serba menor seperti itu. Akan tetapi ketika di dalam rumah rambutnya kusut ya, pakaiannya bau, belum mandi seperti itu. Nah, jadi syarat yang kelima adalah hendaknya seorang wanita ketika keluar rumah tidak memakaikan parfum pada pakaiannya yang semerbak mewangi tadi. Kemudian syarat yang keenam, an la yushbiha libasa rijal. Hendaknya pakaian tersebut tidak menyerupai pakaian khas kaum laki-laki. Ya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu lubsatal mar'ah wal mar'ata talbasu lubsatal rajul. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang laki-laki yang memakai pakaian khusus wanita. Seorang wanita yang memakai pakaian khusus laki-laki dilaknat, dijauhkan dari rahmat dan keberkahan Allah, seperti itu. Maka tidak boleh seorang wanita memakai pakaian yang menjadi ciri khas kaum laki-laki ketika keluar rumah. Seperti misalkan ciri khas kaum laki-laki pakaiannya apa ketika keluar rumah? Pakai kaos misalkan, pakai celana. Boleh seorang wanita memakai kaos dan celana, cuma dijadikan sebagai bagian apa? Daleman saja. Atau dipakai di rumah, ya. Jangankan seperti itu ya, di hadapan suami tidak memakai apa-apapun dibolehkan di dalam syariat, ya, seperti itu. Taib. Nah, ini syarat yang keenam. Syarat yang ketujuh adalah an la yushbiha libasal kafirat. Pakaian tersebut tidak menyerupai pakaian khusus wanita-wanita kafir. Ya. Jadi misalkan ada pakaian-pakaian yang menjadi ciri khas agama-agama tertentu, jangan diikuti. Ya, harus berbeda dengan mereka. Atau misalkan ciri khas orang-orang fajir, orang-orang fasik ya, orang-orang barat misalkan. Pakaian-pakaian yang jauh dari norma-norma kepatutan ya. Maka ini tidak boleh diikutin, tidak boleh diserupai ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mana memakai pakaian yang berwarna kekuning-kuningan ya, muasfarah. Ya mungkin kita katakan pakaian apa ya? Warna seperti kuning kunyit ya. Warna khas pakaian para biksu ya. Mungkin seperti itu. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Inna hadhi thiyabul kuffar fala talbasha." Ini adalah pakaian orang-orang kafir, maka janganlah kamu memakainya. Seperti itu ya. Jadi apapun pakaian yang menjadi ciri khas agama tertentu atau orang-orang fajir, orang-orang fasik ya, orang-orang barat kita katakan, maka hendaknya dijauhi pakaian-pakaian tersebut. Apalagi pakaian yang memang jauh sekali dari norma-norma Islam ya, pakaian seksi, misalkan pakaian ketat seperti itu. Kemudian syarat yang kedelapan atau syarat terakhir dalam pembahasan ini yaitu an la yakuna libasa syuhrah. Hendaknya pakaian tersebut bukan termasuk pakaian syuhrah. Karena pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan pakaian syuhrah ya, yaitu pakaian tampil beda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labisa tsauba syuhrah albasahu Allahu tsauba madallatin au mudhillatin yaumal qiyamah tsumma ulhiba fihi nar." Siapa yang memakai pakaian syuhrah, maka Allah akan mengenakan pakaian kehinaan padanya di hari kiamat, kemudian akan dinyalakan api kepadanya. Seperti itu hadis riwayat Abu Daud. Jadi maksud pakaian syuhrah, pakaian tampil beda ya, pakaian yang tidak syar'i yang menyebabkan orang melirik kepadanya. Imma boleh jadi karena saking mewahnya pakaian tersebut di tengah masyarakat yang biasa-biasa saja pakaiannya, wa imma saking kumalnya, saking kucelnya pakaian tersebut, padahal dia mampu untuk membeli pakaian yang bagus, pakaian yang biasa dipakai oleh halayak masyarakat secara umum, atau saking ya mencoloknya warnanya. Seperti misalkan memakai pakaian hijau stabilo ya, apalagi oranye stabilo atau kuning yang cerah ya, atau misalkan tadi ada bunga-bunga pada pakaiannya, sehingga membuat orang apa? Melihat kepadanya, melirik kepadanya pakaian-pakaian yang tidak syar'i tersebut. Adapun catatannya terakhir. Adapun catatannya, ketika tampil beda tersebut adalah pakaian yang syar'i, ya, pakaian yang sesuai dengan tuntunan Islam, meskipun tampil beda di masyarakat, maka ini bukan termasuk pakaian apa? Syuhrah. Seperti di sini dikatakan kaum wanita misalkan memakai jilbab ya yang lebar, apalagi memakai cadar misalkan di tengah masyarakat yang tidak memakai pakaian seperti itu kaum wanitanya, ya meskipun tampil beda, namun inilah yang tepat. Ini bukan pakaian syuhrah, tapi yang salah adalah orang-orang yang tidak faham tentang pakaian syar'i tersebut, ya. Taib. Nah ini 8 syarat yang mesti kita ketahui bersama, yang mudah-mudahan kita bisa membimbing keluarga kita ya, terutama istri dan anak-anak perempuan kita yang sudah dewasa, agar mereka bisa memakai pakaian yang sesuai dengan tuntunan Islam ya, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, agar mereka mendapatkan ridho Allah, keberkahan dari Allah di dunia ini, dan juga harapan besarnya ini menjadi wasilah mereka semua dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
5: Mutiara Ayah. Takwa akan menghadirkan rizki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 2 dan 3.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apabila istri-istri yang diceraikan itu telah mendekati akhir masa iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian dan hendaklah kalian tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan untuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Weh, mau kemana, Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
3: Ini biasa, tugas rutin.
2: Tugas rutin?
3: Iya, tugas rutin.
4: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
2: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
3: Maksudnya?
2: Ya, maksudnya nggak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa nggak pakai sepatu?
3: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
2: Ya nggak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang nggak diinginkan.
3: Alah, udahlah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
2: Yeah, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz!
5: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
7: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan temani Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yang pertama ada rubrik Akidah bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
8: Cerita dalam Al-Quran, sebaik-baik kisah, seutama-seutama kisah, arwaun kisah, ya, sebagus-bagus kisah, ya, sebenar-benar kisah tentang kisah Nabi Ibrahim di ayat 260. Wa qala Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Nabi Ibrahim pernah berdialog. Jadi yang dialog langsung kepada Allah itu bukan hanya Nabi Musa alaihi salam yang dikenal dengan kalimullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berdialog langsung. Tsumadana fatadalla fa kana qaba qawsaini aw adana fa auha, langsung berdialog. Nabi Ibrahim juga demikian. Wa idz qala Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Ini semenjak Nabi Ibrahim pun banyak yang ragu ya tentang bagaimana menghidupkan yang mati. Ayat ini kata para ulama bukan berarti Nabi Ibrahim itu ragu dengan hari kebangkitan, tidak. Tidak menunjukkan bahwa beliau ragu kepada hari kebangkitan. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ingin beralih dari ilmul yakin ya, kepada hakul yakin atau ainul yakin. Dari ilmul yakin kepada ainul yakin. Tingkatan ilmu itu kata para ulama ada tiga. Pertama ilmul yakin, ilmu yang tidak bisa dibantah, tidak mungkin kebenarannya itu mutlak. Kalau kita mendustakan atau tidak mempercayai ilmu yakin ini, jangan salahkan yang memberi kabar. Kita yang apa namanya, barangkali rada miring gitu. Contohnya begini ya, dalam masalah dunia saja. Adakah yang pernah ke misalnya Papua, ke Irian Jaya? Di Indonesia itu ada satu pulau, pulau terbesar ya, Pulau Irian Jaya. Di sana ada kota namanya Jayapura, betul atau tidak? Tapi ketika kita mendengar ada orang yang bilang di Irian Jaya saja ada kota namanya Jayapura, terus kita, ah kamu bohong. Kita bilang, ah kamu bohong gitu. Atau kita ada yang mengabarkan kepada kita bahwa di Mekah sana, di Saudi Arabia, ada kota namanya Mekah. Dan di Mekah itu ada Masjidil Haram, dan di tengah Masjidil Haram ada Ka'bah. Kamu bohong. Kira-kira yang mendustakan seperti ini enggak aneh atau tidak? Ini sudah jutaan orang datang ke Papua melihat Jayapura. Sudah miliaran orang mungkin datang ke Mekah dan di Masjidil Haram melihat Ka'bah. Kita ketika dikabarkan seperti itu, kalau mendustakan, tidak mempercayai, bukan, jangan salahkan orang lain yang memberikan kabar. Kita apa namanya, kurang mainnya mungkin gitu ya. Nah, itu apa namanya, ilmu yakin, ilmu yang enggak mungkin dibantah. Orang udah pada tahu, banyak orang yang pada tahu ya. Gitu ya. Nah, apa itu apa namanya ainul yakin? Ilmu yang lebih dalam lagi. Bukan dengan membaca, tapi benar-benar melihat. Ketika satu hari orang datang dari Jakarta ke Jayapura, oh benar. Ternyata ada kota namanya Jayapura. Atau orang datang umrah atau haji ke Makkah. Ternyata betul, ya. Di dalam Masjidil Haram, ya, dia masuk ke Masjidil Haram, ya. Mana? Ka'bahnya belum ya, baru masuk gitu kan, belum kelihatan. Masuk dulu, jalan dulu sekitar 50 meter ya. Masuk ke matofnya, oh baru ada. Ternyata betul nih, dikucek-kucek matanya, ini beneran atau tidak itu Ka'bah gitu. Wah, oh bener. Berarti bukan hanya ilmu yakin, ainul yakin, sudah melihat secara nyata. Kemudian setelah tawafnya dia istilam. Jangan-jangan yang dilihat itu tadi itu hanya bayangan-bayangan ilusi. Setelah istilam dipegang itu Ka'bah. Beda enggak antara mereka yang sekedar mendengar dengan yang melihat, dan melihat dan yang pernah memegang, menyentuh? Tingkatan ilmunya kan berbeda. Jadi Nabi Ibrahim ini pengin ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat ma'inna qalbi ya. Qala awalam tu'min wahai Ibrahim, engkau tidak beriman denganku? Qala bala, enggak ya Allah. Sama sekali bukan tidak beriman. Walakin lihat ma'inna qalbi, agar hatiku lebih tenang dalam beriman. Kalau begitu, fakhud arba'atan minat ta'ir, ambil 4 burung. Disebutkan oleh Mujahid rahimahullah ta'ala, 4 burung ini ya. Burung apa namanya, hamah ya, yaitu burung merpati. Lalu ayam jago, merpati, ayam jago. Kemudian tawus, burung merak. Kemudian ghurab, burung gagak. Ambil itu 4 burung. Ya, jadi ayam pun juga bangsa burung ya. Fasurhunna ilaika tsumma ja'al 'ala kulli jablin minhunna juz'an. Kemudian potong itu burung. Potong 4 burung itu. Dipotong-potong kepalanya, tangannya ya, sayapnya. Lalu dicampur aduk. Campur aduk anggota badannya. Letakkan di 4 sisi bukit atau gunung. Kemudian ya, tsumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Lalu panggillah. Tiba-tiba setelah dipanggil, burung-burung tadi datang ya, yang sudah terpotong-potong itu di depan Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Masing-masing apa namanya, membentuk burung satu kayak robot ya, mungkin kalau zaman sekarang ya, dipencet tombolnya gitu, remote-nya. Jadi yang apa namanya, yang patah-patah itu saling bergabung. Jadi dipanggil itu benar-benar apa namanya, satu sama lain, ini 4 burung ini benar-benar sesuai dengan penciptaan ya. Yang gagak ya, kepalanya gagak, bukan kepalanya jago gitu kan. Kemudian yang merpati juga sama, Allah perlihatkan. Nah, itu bagi Allah Subhanahu wa taala mudah ya. Wa alam annallahu aziz hakim, azizun hakim, Allah maha perkasa. Gampang sekali Allah menghidupkan yang sudah mati. Makanya mengingkari ba'ats atau hari kebangkitan ini sungguh sangat luar biasa. Ya, para ulama mengatakan termasuk kufur, kufur takzib. Jenisnya adalah kufur takzib. Karena kufur ada istikbar. Karena kufur mendustakan kabar-kabar dari Allah dan Rasulnya. Dan banyak sekali nanti kalau kita bahas tentang ayat-ayat tentang hari kebangkitan, ya, sangat mengerikan tadi. Kemudian juga ada setelah itu dibangkitkan, digiring juga al-mu'minin wal-kufar min mahalil qadha ila jannati wan nar. Ini masih panjang ya. Mereka akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, diadili itu dalam kondisi sendiri. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Kalian akan datang sendirian. Enggak sama asisten, enggak sama bodyguardnya, enggak. Fardan, sendiri. Sendirian, benar-benar sendirian. Enggak sama anaknya, enggak sama istri ya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yahuni. Lupa anak istrinya, CS-nya, koleganya lupa. Pada hari itu semuanya yaumun sya'nun yughni, punya urusan yang sangat-sangat ini ya, sangat menyibukkan, ketakutan. Kemudian orang bertakwa jangan khawatir ya. Yauma nahsyurul muttaqin ila rahmani wafda. Tapi orang bertakwa akan dikumpulkan